0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut. Pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
3: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
4: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang di bawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
3: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PIHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
2: 27 sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, nggak lagi setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen, bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami, percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Pilihan jurnalis itu dilahirkan, ya terpilih. Karena apa? Jalan jurnalis adalah jalan yang panjang. Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar. Itulah seorang
5: ideologi. Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun kalau ini terus diberlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter. Mulai 1 September 2026, harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter, DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter, Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan

0: kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Ya, demikian pendengar, sudah kami hadirkan warta berita terkini untuk Anda di kesempatan pagi ini. Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa juga nanti jam 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda dialog Pontianak Menyapa, aksi pemuda lawan karhutla dan juga kabut asap, nanti kami akan hadirkan untuk Anda. Baik, di pagi ini kami juga menyapa bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami di program 1. Kita nikmati dulu berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, Palang Merah Indonesia PMI Kalimantan Barat terus mendistribusikan air bersih gratis kepada masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau. Namun tingginya permintaan membuat PMI Kalbar terpaksa menghentikan sementara penerimaan permohonan baru begitu. Staf posko PMI Kalbar Nurul Indah Khairunisa mengatakan hingga saat ini terdapat sekitar 110 permintaan distribusi air bersih yang masih masuk dalam daftar antrian pengiriman. Menurutnya lonjakan permintaan terjadi dalam sekitar satu minggu terakhir yang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. PMI Kalbar memutuskan untuk sementara tidak menerima permintaan baru hingga seluruh antrian distribusi yang telah tercatat dapat diselesaikan. Ia pun menjelaskan keterbatasan armada menjadi salah satu kendala utama dalam percepatan distribusi air bersih. Dan saat ini PMI Kalbar hanya mengoperasikan 2 unit kendaraan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dengan keterbatasan ini PMI Kalbar rata-rata ini mampu mengantarkan air bersih ke 4 lokasi dalam sehari. Dan selain melakukan distribusi ke permukaan

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di pagi ini. Pendengar, kami juga tentunya mengajak Anda di pagi ini ya, nanti tepat pukul 8 selain ada dialog Pontianak menyapa, ada juga launching Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026 begitu ya. Di mana waktu pelaksanaannya ini akan digelar pagi ini pukul 8 di halaman RRI Pontianak ya. Ini akan di apa namanya? Dihadiri oleh seluruh karyawan-karyawati RRI Pontianak begitu ya. Nah, dalam rangkaian acara RRI Fest juga ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya ada donor darah, webinar UMKM ya, Bintang Radio yang saat ini sedang berlangsung pelaksanaannya, audisinya begitu ya. Dan juga kita berharap ya untuk tahun ini ya, RRI yang sudah memasuki usia 81 tahun bisa terus memberikan hiburan sehat untuk Anda, informasi-informasi terkini dan tidak hoax, dan tentunya dengan lagu-lagu pilihan juga yang tentunya hadir di tengah-tengah Anda. Kita masih dengarkan dulu berbagai lagu pilihan untuk Anda jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak fondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI di Pontianak.
3: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia.
4: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI Pro 1 Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM ya. Apa kabar pagi hari ini? Semoga aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar ya pendengar. Pagi hari ini pendengar, jam 8.06 waktu Indonesia Barat, kita akan mengobrol tentang sesuatu yang sebenarnya sudah kita dekat sekali dengan kehidupan kita tapi kadang luput dari perhatian, yaitu salah satunya hutan ya. Nah, kalau kita bicara hutan, mungkin yang langsung terbayang ini pohon ya, kawasan hijau ataupun soal lingkungan. Nah, tapi sebenarnya persoalan ini jauh lebih luas, dan masyarakat juga yang hidup di sekitar hutan ada nilai budaya, ada kebutuhan ekonomi, dan juga tentu ada tanggung jawab ya yang menjaga agar hutan tetap ada pada generasi berikutnya nih pendengar. Nah, bagaimana masyarakat adat dan masyarakat lokal bisa mengambil peran, dan seperti apa pengelolaan hutan yang bisa terasa adil nih sekaligus terasa lestari ya. Pagi hari ini kita juga akan membahasnya lebih dalam dengan tiga narasumber kita. Yang pertama ada Kepala UPT KPH Wilayah Sambas, Bapak M. Ari Susandi S.Hud. Nah, selamat pagi Pak.
7: Pagi,
6: ya, sehat ya Pak ya?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Gimana perjalanan tadi ke sini Pak?
7: Agak berkabut ya, kalau dari Pemangkat sampai Tebas. Tapi alhamdulillah dari Tebas sampai ke Sambas lumayan cerah.
6: Lumayan cerah, alhamdulillah. Dan juga tidak hanya sendiri ya, sudah ada online di sini via Google Meet nih narasumber kita. Ada Bapak Abel Nus ya. Nah, selaku wakil komunitas Dayak Salakoh. Selamat pagi, Bapak.
8: Pagi.
6: Iya, kedengaran dengan jelas ya, Pak ya, suaranya ya?
8: Ya, sangat jelas.
6: Sangat jelas, baik. Terima kasih sudah hadir walaupun via Google Meet ya, Pak. Iya. Untuk cuaca gimana di sana, Pak?
8: Cuaca agak mendingan sih hari ini, kabutnya kurang dibandingkan 3 hari yang lalu gitu ya. Jadi jarak pandang itu agak lumayan, dibandingkan 3 hari ini. Tapi secara ini ya, kondisi asap masih seperti biasa sebenarnya.
6: Masih
8: dan
6: seperti
8: mengganggu
6: biasa
8: aktivitas.
6: Oke, baik. Dan sebenarnya kita akan menunggu satu lagi ya, tamu spesial kita. Ada Pangeran Kesultanan Sambas dari Al-Wasuki Bilah, Dr. Raden Muhammad Tarhan. Nah, masih menunggu kedatangan beliau, tapi kita akan ngobrol santai dulu. Mudah-mudahannya bisa segera hadir, dan obrol kita membuka perspektif kita semua pada pagi hari ini ya. Pertanyaan pertama mungkin pemanasan dulu. Kalau kita dengar hutan nih, yang pertama kali terlintas di pikiran Pak Ari apa nih Pak?
7: Kalau menurut definisi yang ada di undang-undang, hutan itu adalah sekumpulan pohon-pohon yang tumbuh di satu areal wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan untuk yang berfungsi untuk melindungi lingkungan sekitar dan terutama untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap terjaga. Maka ditetapkan hutan itu sebagai kawasan hutan.
6: Kawasan.
7: Tapi kalau mungkin perspektif kita sebagai orang awam, ya seperti yang dibilang Bang Daus tadi, hutan itu ya sekumpulan pohon-pohon yang nampak hijau, yang nampak rimbun, nampak teduh dan adem kalau kita berada di bawah pohon-pohon yang berada di dalam kawasan hutan itu.
6: Iya,
7: seperti itu Bang Laus.
6: Secara definisinya ya Pak.
7: Yeah.
6: Nah, kalau untuk kedekatannya ini sebenarnya kehidupan masyarakat khususnya di Sambas dengan hutan ini seperti apa nih Pak?
7: Kalau kita bicara hutan dan masyarakat, sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Mana yang duluan, masyarakat atau hutan?
6: Iya. Yeah.
7: Kalau memang ya seperti kita tahu lah ya, masyarakat di Sambas ini kan terdiri dari beberapa suku, tapi yang mungkin paling banyak itu suku Melayu dengan suku Dayak. Ya memang kita tahu dah dari zaman dahulu mungkin sudah bertempat tinggal di dalam kawasan hutan itu, sudah beraktivitas, sudah melakukan pengelolaan terhadap kawasan hutan itu. Mm-hmm. Dan saya yakin masyarakat yang berada atau tinggal di dalam sekitar hutan itu juga mengerti sebenarnya arti pentingnya kawasan hutan itu. Mm-hmm. Karena memang seperti kita tahu, untuk kehidupan ekonomi atau apa, masyarakat yang di dalam hutan itulah yang langsung berinteraksi dengan kawasan hutan. Mm-hmm. Jadi logika kita, yeah, kalau di situ tempat kita mencari makan, mm-hmm, tidak mungkin masyarakat akan merusaknya.
6: Betul.
7: Karena itu tempat, pasti akan memutus, yeah, kehidupan mereka sendiri. Seperti itu.
6: Tempat mencari makan, yeah, di situ ya.
7: Jadi kalau mm-hmm keterkaitan antara masyarakat dan hutan, seperti yang saya bilang dulu, mana duluan hutan atau masyarakat? Mm-mm. Saya yakin tetap duluan hutan. Mm-mm. Dan masyarakat karena sejalan perkembangan atau apa, berdomisili atau menetap di dalam kawasan hutan. Mm-hmm. Tapi memang kalau pertanyaannya, hutan itu ditetapkan sebagai kawasan hutan, pasti lebih lebih duluan masyarakat. Mm-hmm. Karena kalau hutan ini kan kita tahu ada empat tipe kawasan hutan. Hutan lindung, mm-hmm, hutan produksi, hutan produksi yang bisa dikonversi, dan hutan konservasi.
6: Oke, okay, itu beda-beda ya Pak?
7: Itu beda-beda, mm-hmm, itu statusnya. Jadi kalau untuk hutan konservasi, mm-hmm, itu pengelolaannya masih berada di bawah pusat, dalam hal ini Kementerian mm-hmm Kehutanan.
6: Oke. Okay.
7: Sedangkan untuk hutan lindung, hutan produksi, dan hutan produksi yang bisa dikonversi, mm-hmm, itu berada di bawah pengelolaan pemerintah Provinsi Kalbar. Mm-hmm. Jadi dalam hal ini kami di UPT KPH Wilayah Sambas sebagai salah satu UPT atau unit pengelola teknis, mm-hmm, kesatuan pengelolaan hutan yang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar. Mm-hmm. Kalau okay di Sambas ini luas kawasan hutannya khusus untuk HP, HL dan HPK, uh-huh, itu 148.000 hektar.
6: Hektar, ya, seluruh Kabupaten Sambas.
7: Seluruh Kabupaten Sambas.
6: Oke, menariknya ternyata besar juga ya. Ini kalau boleh tahu di Sambas hutan apa aja nih yang ada nih? Tadi ya, yang seperti Bapak
7: lengkap
6: sebutkan ada.
7: Lengkap
6: semuanya.
7: Lengkap semua.
6: Hutan lindung juga ada.
7: Hutan lindung ada, hutan produksi ada, uh-huh, hutan produksi yang bisa dikonversi ada, dan uh-huh hutan konservasi ada.
6: Oke, termasuk lengkap ya, ya di Kabupaten
7: lengkap
6: Sambas.
7: Alhamdulillah lengkap.
6: Alhamdulillah. Masih bicara tentang hutan nih Pak, apa ada nggak sih yang sering disalahpahami masyarakat tentang hutan?
7: Mungkin ini mindset zaman dahulu lah ya.
6: Iya.
7: Zaman masih kayu merupakan apa primadona.
6: Kayu jadi primadona.
7: Yang jadi mindset ini kan mungkin pohon ditebang bisa menghasilkan uang dalam waktu yang singkat. Mm-mm. Seperti itu. Tapi yang harus kita pikirkan nih, pohon itu bisa kita tebang atau kita produksi, mm-hmm, itu masa pertumbuhannya sangat lama. Mm. Mungkin bukan kita,
6: yeah,
7: yang menanam pohon itu. Mungkin nenek moyang kita atau memang tumbuh sendiri.
6: Okay.
7: Tetapi kenapa kita merasa berhak untuk menebang pohon itu? Mm-mm. Selamat datang, Pangeran.
6: Oke, okay, sudah hadir juga ya. Boleh. Oke, baik pendengar, mungkin terpotong sejenak
7: siap,
6: ya Pak ya.
7: Siap.
6: Nah, sudah hadir juga, boleh kita sapa dulu nih, ada yang sudah kita tunggu-tunggu ya, Pangeran. Apa kabarnya? Selamat pagi.
9: Selamat pagi ya, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Gimana perjalanan tadi?
9: Oh, mantap.
6: Mantap sekali ya. Ini dia sudah hadir Dr. Raden Muhammad Tarhan SPIM yang akan membersamai kita pada tema hari ini, peran serta masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan hutan secara berkeadilan dan lestari. Nah, ini menarik ya. Mungkin Bung Us juga mau langsung nih pemanasan dulu ke Pak Abel mungkin ya. Masih hadir Pak Abel di sini?
8: Ya, siap hadir.
6: Oke, hadir ya. Kirain Pak Abel mungkin Bung Us juga pengen tanya tadi ada sedikit pemanasan ya. Kalau dari masyarakat Dayak Selako sendiri, hutan itu biasanya dipandang sebagai apa?
8: Ya, kalau masyarakat adat Dayak Selako ya, hutan itu dianggap sesuatu yang sangat-sangat penting gitu ya. Hmm. Kalau analoginya, kalau manusia itu dianggap jantungnya lah gitu,
6: okay,
8: ya. Nah,
6: jantungnya.
8: Nah, maka kalau berkaitan dengan hutan, mm-hmm, itu karena beririsan dengan kehidupan langsung gitu ya, masyarakat adat Dayak, terutama secara universal ya, masyarakat adat Dayak.
7: Iya.
8: Karena memang kita dari lahir itu ya, kita sangat dekat sekali dengan namanya hutan.
7: Iya.
8: Nah itu, jadi kalau bicara tentang hutan itu, ya sama percis dengan jantung kita gitu. Nah gitu analoginya.
7: Oke, seperti yang Pak Ari bilang ya, sudah ada hutan dulu, berarti jantung dan sumber kehidupannya memang dari hutan ya Pak Abel ya.
8: Iya, oh, iya. Okay. Karena kalau tanpa hutan, disitulah karena di hutan itu kan semuanya sumber kehidupan ada, mulai dari air ya, flora, fauna gitu ya.
7: Iya.
8: Sampai kita untuk melaksanakan kearifan lokal kita, di situ kita mencarinya. Kalau tidak ada hutan, apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan adat istiadat dan sebagainya, itu hanya sebagai nama aja gitu ya.
7: Iya.
8: Nah itu makanya kalau bicara tentang kearifan lokal itu diidentik dengan hutan sebenarnya. Karena original kearifan lokal itu kan seperti ayaman dan sebagainya, itu kan tidak jauh dengan sumber bahannya itu kan dalam hutan.
7: Iya, berarti kreativitas manusia bertemu dengan sumber daya alamnya sendiri ya Pak ya. Oke.
8: Iya.
7: Oke, baik. Kita akan beralih ke Dr. Tarahan. Boleh dipanggil dokter atau apa nih? Boleh lah ya.
10: Oke.
7: Alung. Oke. Lung Tarahan deh. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini sejarah dan budaya Sambasnya. Yeah. Seberapa penting nih hubungan masyarakat dengan alam?
10: Ya. Kalau saya lihat memang bahwa kedekatan manusia lah umumnya kan kepada alam ini, memang ketika kita melakukan suatu kerusakan alam ya tentunya pasti kita menantikan akibatnya gitu kan.
7: Nah.
10: Ya itu sangat-sangat penting tuh.
7: Iya betul.
10: Nah. Dan kemudian ada satu, boleh saya cerita ya? Ada
7: boleh,
10: saya,
7: boleh,
10: saya
7: boleh,
10: pernah
7: boleh
10: diceritakan tuh.
7: Nah, boleh. Ini penasaran.
10: Kebetulan tuh saya catat.
7: Oh, dicatat.
10: Ya.
7: Niat sekali.
10: Jadi okay, ada suatu dongeng yang diceritakan itu namanya Bintang Karim Tike.
7: Apa tuh?
10: Nah, jadi dikisahkan pada masa lalu itu orang hidup di dua negeri, yaitu di atas angin, Kayangan. Okay. Bernama Karing Tike namanya itu.
7: Karing Tike.
10: Ya.
7: Oke, okay, Karing Tike.
10: Dan negeri Baroh, angin, dan negeri di bawah angin.
7: Oh, ada negeri. Ah,
10: jadi saya ini dapat cerita ini dari orang Sambas langsung.
7: Oh, dari asli Sambas. Ya. Oke. Okay.
10: Dan kemudian orang dari dua negeri ini sering bertanding pangkak gasing.
7: Oh, pangkak gasing.
10: Ya. Nah, orang Baroh, orang negeri dunia ini selalu kalah. Dan mereka bertanya di negeri atas angin, apa be yang kita makan?
7: Nah,
10: kisah manang be pangkak gasing.
7: Penasaran.
10: Nah, jadi kan si orang dunia ini penasaran nih dengan orang Kayangan nih.
7: Oh.
10: Dan kemudian dijawab, kami makan nasi. Kata orang Kayangan, yang kita makan ya apa? Yang kami makan tuh kayu buruk, kata orang.
7: Yo.
10: Kata orang.
7: Okay.
10: Negeri bumi ini.
7: Kayu buruk ya.
10: Nah, jadi singkat cerita bahwa negeri bumi pun meminta benih padi lah kepada orang Kayangan, lalu diberikanlah benih padi ringkak kuning.
7: Ringkak kuning.
10: Ringkak kuning, kemudian ringkak tunduk dan ringkak putih.
7: Nah.
10: Dengan syarat jikalau hendak membakar lahan, jangan di waktu matahari naik.
7: Oh.
10: Karena nanti bisa diketahui oleh orang tua kami. Ah, jadi si orang Kayangan nih diam-diam memberikan benih padi kepada orang bumi ini. Kita nanam itu sudah nak anu apa di
7: bakar lahan.
10: Ah, jadi kalau ketahuan nih orang tua kami tahu deh siapa yang memberikan benih padi itu. Ah, bahasanya gitu.
7: Oke.
10: Ah, iyalah yang dipesankan oleh Karing Tike tadi ya kepada orang bumi. Dan kemudian lalu lama kelamaan orang bumi ini melanggar syarat yang diberikan oleh Karing Tike, yaitu membakar dikala matahari naik. Kemudian sehingga marahlah si orang tua Karing Tike ini dan mengusirnya dari negeri Kayangan. Sehingga berpisahlah, dan kemudian Karing Tike dikenal dengan gugusan bintang dengan jumlah 3 buah bintang besar, sementara orang tuanya itu terdiri dari gugusan bintang 7. Ya memang adalah salah satu cerita yang saya dapat di sekitaran di luar Sambas Kota.
7: Oke.
10: Okay. Nah, orang termasuk itu, dan kita kan mungkin ada salah satu dongeng yang diceritakan itu bagaimana kemudian kalau dapat mun kita nak nanam padi itu ya senang dibakar pagi hari.
6: Betul, ada pasarnya.
10: Ada pasarnya yang bisa kita dapat.
6: Betul. Walaupun mungkin kemasannya itu dongeng dan cerita, tapi pesan moralnya memang betul-betul ada ya. Dan diterapkan di Sambas ataupun dalam kehidupan

0: interaksi dari zaman nenek moyang secara turun-menurun. Mm-mm. Seperti itu. Jadi arti pentingnya pelibatan masyarakat lokal atau masyarakat adat di dalam pengelolaan kawasan hutan. Mm-mm. Karena yang seperti yang dibilang Bang Abel tadi, salam kenal Bang Abel. Kearifan lokal masyarakat, masyarakat itu mengerti pentingnya arti hutan. Disebut Bang Abel tadi, hutan itu merupakan jantung kita.
1: Yeah.
0: Kalau jantung kita terganggu, artinya kehidupan secara menyeluruh pasti terganggu. Mm-mm. Seperti itu. Nah, jadi mungkin ini sambil saya sedikit menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini, mungkin kalau kita tahu di tahun 70-an yang diberikan hak untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan itu kepada pihak swasta atau pihak perusahaan. Tapi semenjak di atas tahun 2000 ada program pemerintah yang diluncurkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan terhadap kawasan hutan, tetapi tetap dengan rambu-rambu kelestarian dan ajas memperhatikan lingkungan lingkungan atau kawasan hutan itu.
1: Iya.
0: Jadi itu namanya program perhutanan sosial.
1: Okay.
0: Jadi ada 5 skema perhutanan sosial itu.
1: Seperti apa tuh?
0: 1, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan satu lagi apa ya?
1: Mm-mm.
0: Ada satu lagi itu. Tapi intinya perhutanan sosial memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan terhadap kawasan hutan, terutama bagi masyarakat yang memang bertempat tinggal di sekitar situ dan memang langsung yang berinteraksi dengan kawasan hutan itu.
1: Okay.
0: Mungkin Bang Abel, informasi yang saya dapat, Bang Abel ini mungkin paham lah dengan perhutanan sosial ya Bang Abel ya, karena informasi yang saya dapat Bang Abel ini pernah menjadi pendamping perhutanan sosial.
1: Oke.
0: Jadi Bang Abel sebagai mungkin lokal champion yang mengerti dengan masyarakat di sekitar, mengerti adat istiadat dan budaya masyarakat, ditunjuk oleh kementerian untuk menjadi pendamping perhutanan sosial.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu. Kalau dapat saya informasikan, kalau di Kabupaten Sambas ini izin perhutanan sosial yang sudah didapat oleh masyarakat ada berjumlah 19.
1: 19 izin. Ya,
0: ada 11 izin berupa bentuk skema hutan desa, 7 dengan skema hutan kemasyarakatan, dan 1 izin hutan tanaman rakyat. Dengan jumlah total luasan yang diberikan kepada masyarakat itu 20.450 hektar. Seperti itu.
1: Oke, menarik. Dan Bung Uus juga mau nyambung ke Bang Abel mungkin ya. Ini kalau boleh tahu, bagaimana nih keterlibatan masyarakat yang paling nyata dengan hutan itu seperti apa nih Bang Abel?
2: Ya, baik. Kebetulan posisi saya kan nih sebagai wakil masyarakat adat ya. Tapi saya ingin menyampaikan perspektif masyarakat adat bagaimana mengelola hutan itu sendiri gitu ya. Nah, menarik sebenarnya kalau kita bicara tentang konteksnya pengelolaan hutan itu ya, terutama dalam perspektif masyarakat adat. Kebetulan kita di Sambas ini kan pengelolaan hutan masyarakat adat itu kan belum ada legal standingnya seperti perda gitu ya. Ini agak menarik di Sambas. Padahal pengelolaan hutan ini sangat urgent kan tadi seperti yang sudah kita bahas gitu. Tetapi dari sisi lain pemerintah itu belum melihatnya secara urgent, terutama pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Semoga Pak Bupati dengar gitu ya. Dan para pengambil kebijakan di legislatif. Nah, kita kesulitan sekarang nih masyarakat adat bagaimana untuk mengatur skema atau pengelolaan hutan adat itu sendiri, karena memang dari segi peraturan daerahnya sampai hari ini antara legislatif dan eksekutif itu tidak mau duduk bareng gitu ya untuk menyelesaikan peraturan daerah ini, padahal ini menjadi urgent gitu ya, terutama dalam bagaimana untuk mengatur tata kelolanya gitu. Nah ini, nah kalau kita bicara tentang kearifan lokal dalam mengelola hutan adat itu sendiri gitu ya, ini mungkin tidak banyak orang ketahui gitu ya. Sekarang ini kan kita hanya terkait dengan hutan ini kan ketika ada asap, ada kebakaran gitu ya.
1: Betul.
2: Nah kami sebagai masyarakat adat tuh jauh dari itu, kami udah konsekuen dengan hutan gitu ya, karena itu tadi hutan itu kami anggap sebagai jantung gitu ya. Kalau ada sedikit pun yang tergores itu akan

0: terganggu seluruh organisme kita gitu ya. Okay. Nah, serta saya sampaikan dalam bentuk kearifan lokal itu terkait dengan pengelolaan hutan itu adalah yang pertama itu kita ada larangan sebelum kita masuk ke sana ya, sebelum ada kebakaran. Mm-hmm. Karena yang berkembang isu sekarang nih, kenapa pemerintah itu enggan gitu ya. Sekarang kan juga rancangan undang-undangnya kan sedang digarap juga di DPR RI, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini gitu. Tapi juga belum juga disahkan gitu ya. Nah, padahal masyarakat adat itu kita jauh sebelum mengenal namanya hukum, undang-undang, peraturan, apapun namanya. Sebelum kita mengenal namanya huruf gitu ya, kita sudah melaksanakan itu yang namanya mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Makanya ada istilah bentuk kearifan lokal. Nah, makanya di masyarakat adat Dayak itu ada namanya larangan menebang atau mencuri pohon di hutan. Itu ada. Nah, ketika kita menebang, itu harus ditentukan besarannya, kecilnya, kayu seperti apa.
1: Sedetail itu ya?
0: Oh iya, sangat detail. Perlunya.
1: Menarik.
0: Nah, sekarang kan kalau kita lihat banyak orang yang menebang kayu itu tidak digunakan. Gitu ya, kayu cerocok misalnya ya, ditebang sampai busuk gitu ya. Nah, dulu masyarakat adat Dayak itu nggak boleh itu. Tidak sembarangan itu. Kalau ada yang nebang berlebihan itu dihukum adat.
1: Ada aturannya ya.
0: Oh iya. Nah, itu dalam internal masyarakat adat. Nah, tetapi sekarang masyarakat pemerintah yang tidak mau gitu menuangkan dalam regulasi yang lebih bagus, lebih nasional, lebih perspektif hukum nasional seperti peraturan daerah gitu ya. Nah, itu. Terus yang kedua, ada juga larangan mengambil atau membunuh satwa. Satwa flora fauna tadi gitu ya, tidak sembarangan itu. Nah, mana yang boleh diambil gitu ya, mana jangan sampai membanjir gitu ya. Contoh misalnya kita perlunya 1 kilo misalnya makanan lauk misalnya hari itu, lalu kita ngambil sampai 10 kilo misalnya, tentu kan sudah membanjir itu. Nah, itu juga dilarang, itu tidak boleh sembarangan gitu, karena yang pertama lah nanti yang masyarakat lainnya tidak kebagian gitu ya. Terus yang kedua takut punah gitu ya, apalagi binatang itu dari misalnya dalam kondisi yang berpotensi langka gitu ya. Nah, itu. Terus yang ketiga, larangan membuka hutan adat untuk berladang yang berlebihan. Nah, ini perlu saya sampaikan, saya tegaskan. Karena sekarang ini kan dijadikan biang kerok gitu ya, masyarakat adat dalam membuka atau membakar lahan ladang gitu ya. Kita zaman dulu, saya ini lahir dari petani ladang gitu ya, karena bapak mama saya tidak sekolah gitu ya, tapi saya dari kecil saya udah nginap di pondok ladang namanya. Nah, kebetulan karena kami dulu harus berpindah-pindah, harus nginap di hutan gitu ya, di udas namanya kalau di Sajingan. Nah, itu ada larangannya maksimal itu dulu paling besar itu 1 hektar. Itu pun harus banyak orang ngerjakannya. Nah, bagaimana dengan kondisi hanya suami istri yang ngerjakan? Ya tidak sampai 1 hektar gitu. Nah, itu. Nah, bagaimana untuk membakarnya? Juga lihat kondisi angin, kondisi cuaca, ya tidak sembarangan itu. Nah, dulu makanya orang tua kami kalau saat dinasehati membakar hutan itu harus di sore hari, ya tidak boleh di pagi atau tengah hari, jam 4, jam 5 gitu ya. Nah, terus dibantu oleh masyarakat sekitar gitu. Tidak semua mau kita, oh ini lahan saya, suka-suka saya bakarnya, enggak. Jadi enggak ya seperti orang pikirkan gitu ya. Jadi sangat detail gitu, enggak sembarangan. Nah, terus yang keempat itu, mitos-mitos juga diperhatikan atau kepercayaan masyarakat di situ gitu ya. Enggak boleh sembarangan juga, harus dengar kiri kanan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh daerah itu dilakukan gitu ya. Karena nanti dampaknya itu bisa dampak secara pribadi, bisa dampak secara keluarga kita gitu ya. Nah, masyarakat yang punya adat tahu lah gitu ya, mana boleh kencing, mana boleh meludah, situasi kondisi seperti apa gitu. Nah, itu. Terus ada ritual sebelum kita melaksanakan itu. Nah, ada ritual. Ritual itu tujuannya apa? Kalau orang Sajingan bilang itu bapadah. Bapadah itu kita memberikan informasi gitu, bahwa kita akan membakar hutan, akan membuka hutan gitu ya. Tidak sembarangan. Kita lihat rasi. Mungkin teman-teman tahu rasi. Nah, di sini sangat kuat erat kaitannya masyarakat adat. Kita lihat rasi misalnya. Tiba-tiba ada burung yang dianggap tidak boleh ngomong. Tiba-tiba ada ngomong burung keto misalnya di Sajingan besar. Nah, burung keto tiba-tiba ngomong. Nah, itu rasi, tidak boleh. Harus dibatalkan itu. Jadi sangat detail gitu ya. Nah, kalau bicara tentang bagaimana masyarakat adat mengelola hutan, itu sangat tidak selesai. Saya pikir hanya talk show 1 jam, 2 jam. Mungkin perlu kita buat yang namanya FGD misalnya, atau seminar apa. Kemarin saya baru ngasih materi seminar di Malaysia, di Sarawak. Misalnya masyarakat majelis adat di sana ingin tahu gitu, bagaimana masyarakat adat di Kalimantan Barat itu mengelola hutannya, kok dia mampu gitu ya. kondisi politik hukum yang tidak menentu di Indonesia, tapi masyarakat adat Dayak itu masih konsisten dan konsekuen gitu mengelola hutan gitu. Nah, dia belajar kemarin. Nah, saya sebetulnya diminta sebagai pemateri gitu di sana. Yeah. Nah, ini sebenarnya yang kita tinggalkan. Kita sekarang lagi suka-sukanya dengan teknologi apa, tapi terkait dengan kearifan lokal itu seperti diabaikan.
1: Iya. Yeah. Terima kasih. Oke, baik. Artinya dari penjabaran yang udah Bang Abel katakan ini, sebenarnya Bung Us menangkapnya ini sebuah hal yang sangat detail dan diatur, memang ada tujuan, manfaat, dan fungsinya yang secara jelas ya dari penjabarannya. Tapi ini sebenarnya belum ada tertuang dalam regulasi jelas ya Bang Abel ya?
0: Ya, belum di cover oleh pemerintah yang namanya peraturan daerah. Nah, di sekarang kami dari termasuk AMAN ya, Aliansi Masyarakat Adat, yeah, juga mendorong namanya undang-undang undang-undang khusus masyarakat adat dan hukum adat gitu. Nah, isinya apa? Itu salah satunya bagaimana mereka mengelola hutan, bagaimana menjaga hutan, bagaimana mereka berkoordinasi dengan pemerintah gitu ya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu ya. Nah, kalau saya kasih rekomendasi gitu ya, instansi di pemerintah, instansi di Indonesia ini kalau mau belajar dengan masyarakat adat mengelola hutan gitu ya, bukan masyarakat adat yang belajar dengan LHK kehutanan. Yeah. Okay. Sebaliknya seharusnya LHK yang belajar dengan masyarakat adat.
1: Nah, ini ya. Silakan. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, Bung Us. Ini kalau masyarakat adat selama ini apakah merasa benar-benar menjadi dari pengambilan keputusan tentang hutan atau lebih sering hanya menjadi pihak yang menerima keputusan nih, Bang Abel?
0: Oh iya, dengan kondisi kita tidak punya peraturan yang mengatur kita tadi, kita tidak punya kekuatan secara legal standing. Nah, artinya apa? Ya, kita masih diatur gitu. Yeah. Ya, kita hanya melaksanakan user gitu ya. Nah, ini kondisi kita, padahal seharusnya masyarakat yang mengatur karena dia tahu betul mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tadi seperti disampaikan, dulu kan pihak swasta yang ngelola hutan. Apa yang terjadi? Hampir habis. Kalimantan ini udah habis hutannya. Karena itu tadi, karena diserahkan kepada pihak swasta, apalagi pihak swasta yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, saya pikir sekarang ini sudah bagus dikembalikan ke masyarakat gitu ngelola hutan. Nah, tinggal bagaimana pemerintah itu mengontrolnya, nanti rambu-rambu, terus tidak bosan-bosannya memberikan pendampingan dan sebagainya, itu yang benar gitu saya pikir.
1: Oke, baik, menarik ya. Bos juga mau ke Long Terhan ya. Ini mungkin Bung Us juga mau lihat dari perspektif lain, tapi ini menarik sekali dengar cerita dari Bung Abel ya. Bung Us juga pengen tahu nih, kalau nilai dan prinsip dari budaya Sambas ini sebenarnya ada nggak yang mengajarkan kita untuk menjaga alam nih?
2: Ya, ini kan sekarang kita melihat bahwa kondisi dan situasi yang sangat merugikan lah ya, tentunya ada efek kebakaran lahan yang sangat membabi buta lah bahasanya seperti itu. Nah, di sini yang jadi menarik di sini, saya berpikir bahwa kita khususnya di orang Melayu itu,
1: yeah,
2: dan Kesultanan Sambas itu kita sudah punya konun Sambas namanya itu.
1: Konun?
2: Ya.
1: Apa tuh?
2: Konun itu seperti macam undang-undang yang mengatur masalah di masyarakat, di Sambas khususnya. Nah, ini konun ini seperti KUHP-nya lah. Jadi aturan-aturan main yang mungkin kemudian bisa dilanggar atau kemudian bisa dipatuhi. Nah, di konun Sambas ini kemudian terdiri dari 46 pasal.
1: Banyak juga ya.
2: Ya, jadi mengatur segala sesuatu yang ada di masyarakat. Contohnya saya katakan, misalnya ini saya sebutkan pasal 19 itu menyebutkan hukum segala buah-buahan di dalam kampung atau di dalam kota negeri orang. Berarti ini buah di dalam Sambas nih, kemudian di luar Sambas. Ketika ada permasalahan bagaimana posisinya itu dilihat.
1: Yeah.
2: Kemudian berkaitan juga nih pasal 20 nih. Hukum berhuma, pasal yang membahas tentang tanah hidup. Kemudian tanah mati. Nah, maksudnya di sini adalah tanah hidup adalah tanah yang ada pemiliknya, sedangkan tanah mati adalah tanah yang tak bertuan. Nah, kemudian jika diambil oleh orang lain akan tanah hidup itu untuk berkebun, maka dia akan didenda 10 emas.
1: Wah.
2: Zaman dulu itu zaman 10 emas.
1: Zaman nyarinya
2: tuh. Kita enggak tahu zaman dulu emas tuh harganya berapa itu.
1: Itulah. Oke. Okay.
2: Kemudian nanti dia berkaitan juga nih.
1: Ya.
2: Ah, kemudian pasal 21 itu hukum lembu dan kerbau yang nakal. Pasal ini menyatakan aturan memelihara kerbau dan lembu yang dipelihara dalam kandang ataupun dilepas di sembarang tempat. Ah, ini kan khawatirnya ini pasal 21 ini kan mengatakan bahwa ketika nanti kita melihara lembu, ada makan padi orang, ada makan tanaman orang, itu kita berhak untuk mengganti rugi.
1: Oke, sebagai tanggung jawab sepertinya ya.
2: Sebagai tanggung jawab.
1: Betul.
2: Yang menjadi sangat penting di sini adalah pasal 22.
1: Apa tuh?
2: Hukum huma yang terbakar oleh orang lain.
1: Itu seperti apa?
2: Jadi kalau saya kaji nih, karena kan ini kan tulisannya Arab Melayu kemudian berbahasa Melayu. Yang kita Indonesia kan itu kan. Jadi hukum huma, membakar huma tanpa sengetahuan orang lain ini ibaratnya ini saya membakar sengaja atau tidak sengaja tapi merugikan orang lain. Nah, ketika saya punya huma, anggaplah 1 hektar ya, membakar 1 hektar. Dan Pak KPH ini punya huma 10 hektar berdampingan. Ketika saya bakar huma ini kena ke huma beliau. Jadi saya ini berhak mengganti rugi.
1: Oke, walaupun tidak diminta itu.
2: Wajib kan ini kan undang-undang.
1: Undang-undangnya sudah ada.
2: Undang-undang
1: ya?
2: Dari Kesultanan Sambas itu kan sudah berlaku pada saat itu kan.
1: Aturannya sudah ada.
2: Jadi di hukum itu ada beberapa pilihan. Ketika itu kena sedikit, ya kita ganti sedikit. Tapi ketika saya membakar nih kena kebunnya Pak humanya Pak KPH ini 10 hektar, saya wajib itu mengganti seluruhnya.
1: Sesuai dengan kerugiannya.
2: Ya, saya pertama itu bisa saya mengganti dengan padi. Itu lumayan juga tuh, bagus. Kalau 10 hektar padi itu kira-kira itu kan anggaplah itu 3 hektar itu bisa menghasilkan 700 kilo saja kan. Apalagi kalikan 10 hektar itu kan bisa menghasilkan 7 ton lah.
1: 7 ton. Jadi bansos itu enak.
2: Jadi saya ini harus wajib mengganti padi
1: 7 ton.
2: 7 ton.
1: Waduh.
2: Tapi kalau saya ini tidak hanya ingin membayar, dibayar pakai emas.
1: Dibayar pakai emas.
2: Ya. Dan kemudian kalaupun mengganti padi itu enggak mampu, bayar emas itu enggak mampu, saya ini gantinya dengan ganti tanam.
1: Ganti
2: tanam. Okay. Jadi saya harus menanamkan kebun rumah Pak KPH ini sesuai dengan apa yang sudah saya bakar itu.
1: Oh, pakai tenaga istilah gantinya.
2: Iya.
1: Ditanam ulang.
2: Ya, jadi secara kita berpikir bahwa masyarakat adat khususnya orang Melayu itu sudah mengatur itu. Bahkan apalagi yang huma. Sedangkan berkebun saja orang Sambas itu sama juga kejadian. Ketika saya membakar kebun dan kena kebunnya Pak KPH ini, saya itu wajib mengganti apa yang udah ditanam Pak KPH di dalam itu.
1: Ini artian kebunnya bukan cuma kebun padi ya.
2: Iya.
1: Bisa sawit, rambutan, apa kacang mungkin.
2: Kalau dulu itu enggak ada sawit ya, kebun-kebun.
1: Sekarang ya.
2: Kebun-kebun buah lah ya kan.
1: Kebun buah,
2: saya sayur. Harus itu. Kalau buah kalau kebun buah beliau ini ada 100 macam, saya harus mengganti 100 macam itu.
1: Waduh, lumayan.
2: Itu deh.
1: Berarti harus artinya gini. Seperti yang Bang Abel bilang tadi, memang ada persamaan antara Melayu dengan Dayak Selako ya, di mana ada aturannya.
2: Betul.
1: Ada fungsi, tujuan dan kejelasan di sini diatur. Tapi bedanya ini ada undang-undang ya. Sampai 46.
2: Ya, 46 pasal.
1: Dan itu berlaku secara ini ya, artinya kayaknya nasional deh ya, gitu, seluruh yang menganut ataupun hanya sebagian Melayu aja.
2: Ya, kalau aturan main seperti ini biasanya berlaku di Kesultanan Sambas.
1: Karena
2: area Kesultanan Sambas itu kan bukan hanya Sambas, kemudian Bengkayang dan Singkawang. Jadi berlaku untuk Kesultanan Sambas keseluruhan.
1: Keseluruhan, artinya seluruh masyarakat.
2: Iya.
1: Ya, itu dia. Berarti baik itu yang Tionghoa mungkin pada saat itu berlaku juga.
2: Iya.
1: Oke, menarik nih Uusnya. Jadi urusan-urusan lahan, kebun, huma memang udah ada aturannya. Dan ini merupakan prinsip atau nilai dari budaya Sambasnya ya.
2: Iya.
1: Long Tarahan bilang udah wah luar biasa. Kalau Uus lihat nih, ada enggak nih kalau kita lihat hutan nih kan sebagai sumber ekonomi. Nah, kalau Long Tarahan lihat ada enggak mungkin kita yang kehilangan? Nah, karena hutan kan dilihat sebagai sumber ekonomi nih. hutan yang sekarang ya. Gimana nih?
2: Dan saya sepakat ya dengan kawan-kawan masyarakat adat tuh, memang kita harus membuat suatu pertimbangan. Karena memang hutan itu nilai ekonomisnya lebih banyak lah, terkait kayu dan lain-lain. Tapi kan paling tidak kita ini selaku masyarakat ya memang bisa memberlakukan perihal hukum-hukum adat itu. Ketika kita bicara tentang ekonomis, boleh kau ambil, tapi cukup untuk kau makan. Tapi kalau kau ambil tapi untuk kau cek kaya itu, ah itu,
1: nah itu
2: bahaya itu.
1: Berarti sepihak itu ya, keuntungan sepihak. Ya aturannya di sini jelas, berarti itu tidak menguntungkan seberapa pihak, tapi memberikan keadilan. Sesuai dengan tema kita ya, berkeadilan dan lestari. Bung Us mau balik lagi nih, tadi juga sempat dengar dari berbagai spektif ya. Udah nunggu kayaknya. Pak Ari udah nunggu nih. Nah Pak Ari, Bung Us juga pengen tanya nih. Tadi kan udah kita lihat juga ya, berbagai penjabaran dan penjelasannya. Kalau sekarang nih masyarakat nih udah cukup memahami belum peran mereka dalam menjaga hutan?
3: Makasih Bang Us. Setelah mendengarkan dari penjelasan dari Bang Abel, dari Pangeran, saya rasanya agak tersentuh gitu ya. Jadi sebenarnya memang biarpun saya udah lama ya kalau berkaitan dengan masyarakat, karena saya di Sintang itu udah 26 tahun bertugas, selalu bersentuhan dengan masyarakat. Tapi mendengar ada kebijakan-kebijakan kearifan lokal yang disampaikan Bang Abel dengan Pangeran tadi, saya sangat tersentuh. Ini mungkin Bang Abel ya, jadi yang tadi ya saya sampaikan 5 skema perhutanan sosial itu, yang saya lupa tadi itu satunya hutan adat.
1: Hutan adat.
3: Iya, itu yang seperti yang disampaikan oleh Bang Abel tadi.
1: Iya.
3: Hutan adat itu merupakan hutan yang ditetapkan sebagai wilayah kelola masyarakat adat. Tapi memang harus ada regulasinya, seperti yang disampaikan oleh Bang Abel permasalahannya. Untuk di Kabupaten Sambas ini belum ada perda yang mengatur terkait masyarakat hukum adat. Jadi kemarin enggak tahu Bang Abel hadir enggak waktu ada acara identifikasi masyarakat hukum adat di Pontianak sekitar pertengahan bulan Juli kemarin. Jadi memang untuk di beberapa kabupaten itu perda terkait masyarakat hukum adat itu sudah terbit. Cuman memang di Kabupaten Sambas informasi yang kami dapat itu masih berproses. Kemarin dikawal oleh kawan-kawan dari AMAN. Tapi memang kita harapkan sebenarnya memang perda ini bisa segera dibuat atau seperti itu oleh pemerintah kabupaten, karena memang untuk pengakuan hutan adat yang melalui skema perhutanan sosial itu salah satu syaratnya pengajuannya itu sudah dilindungi oleh perda itu. Mungkin nanti oleh Bang Abel, oleh Pangeran, mungkin bisa kita diskusi lah ya dengan Pak Bupati, melalui mungkin OPD terkait, mungkin dalam hal ini Dinas LH atau Pemdes, bagaimana kita merumuskan agar perda terkait masyarakat hukum adat ini bisa secepatnya bisa disahkan. Saya sendiri dengan mungkin kawan-kawan yang di kehutanan, total dari 148 ribu hektar itu yang sudah memiliki izin itu sekitar 40 ribu hektar. Jadi masih ada sekitar peluang 90 ribu hektar. Itu sebenarnya peluang untuk masyarakat ini bisa melakukan pengelolaan. Saya lebih senang kawasan hutan ini langsung terbagi habis ke masyarakat. Ya, selain ya memang yang paling enaknya sih kami lepas beban kami. Diserahkan ke masyarakat. Dan memang di Kabupaten Sambas ini dari 5 skema perhutanan sosial, 3 sudah ada, yang belum ada hutan adat.
1: Hutan adat ya.
3: Tapi memang kendalanya karena memang belum ada perda terkait masyarakat hukum adat.
1: Nah itu dia ya, berarti poinnya itu
3: ya,
1: regulasinya belum
3: regulasi
1: ada.
3: Itu yang paling penting.
1: Berarti benar yang disampaikan oleh Bang Abel ya.
3: Seperti itu
1: ya, memang
3: Jadi memang kalau kami di KPH, kami siap untuk berdiskusi atau apa, mungkin di kantor, atau kalau misalnya mau di langsung di kampung atau apa, kami siap untuk berdiskusi. Tapi memang Kewenangan untuk perda ini memang di pemerintah Kabupaten Sambas. Mm-hmm. Mungkin nanti bisa dari Pangeran, mm-hmm, atau apa, mungkin bisa berdiskusi lah, mm-hmm, bagaimana perda terkait masyarakat hukum adat ini bisa secepatnya direalisasikan.
1: Mm-hmm. Okay. Itu, Bang Mas. Oke, okay, baik. Kita ke Bung Abel lagi. Nih, Bung Abel masih ya? Mm-hmm. Bung Mas ya, juga ya mau tanya nih, Bung Abel, gimana tentang masyarakat ini kan bergantung pada sumber daya hutan untuk kehidupannya tadi ya seperti dijelaskan. Gimana ya kita memastikan aturan pelestarian ini nggak justru membuat mereka kehilangan ruang hidup?
0: Ya, saya pikir kebijakan pemerintah pusat juga sudah baik sebenarnya. Tadi seperti yang sudah dibahas ada namanya perhutanan sosial, itu kan skemanya ada 5. Yang pertama itu hutan desa, terus yang kedua itu hutan kemasyarakatan atau HKM. Terus ada hutan tanaman rakyat atau HTR, mm-hmm, terus ada hutan adat atau HA, biasanya kemitraan. Dan yang terakhir itu kemitraan kehutanan. Nah, kebetulan saya dulu pernah bantu di hutan desa ya. Mm-hmm. Nah, konsep semua skema ini sebenarnya itu sama, bicara tentang bagaimana masyarakat di sekitar yang tinggal di daerah itu bisa sejahtera gitu ya dengan adanya hutan. Mm-hmm. Kan itu yeah aja sebenarnya kesimpulannya gitu. Nah, pemerintah udah bagus dia berpikir gitu melalui LHK dan Menteri LHK dan Kehutanan sana, tetapi implementasinya dari kementerian ke provinsi, kabupaten ini yang tidak bisa memperjemahkannya gitu ya. Mm-hmm. Saya pikir sekarang ini pemerintah daerah itu tidak mampu memperjemahkannya, terutama di Kabupaten Sambas, karena saya lihat Ikatan Sambas itu tidak terlalu konsen kalau bicara tentang hutan. Mereka lebih suka sesuatu yang mendadak, tahu kan yang mendadak,
1: yeah,
0: tiba-tiba viral lah, itu baru dia turun gitu ya. Tapi dia tidak punya konsep,
1: yeah,
0: dia tidak punya apa namanya, tidak punya peta gitu ya, apa mm-hmm yang harus dilakukan 10 tahun ke depan, bagaimana Sambas ini tetap lestari gitu ya, mm-hmm, bagaimana Sambas ini tidak kita ketergantungan dengan pemerintah pusat dan provinsi, dia bisa menghasilkan sendiri gitu ya sesuai dengan potensi yang ada. Saya lihat ganti terus bupatinya itu belum ada memiliki prinsip-prinsip seperti itu. Yang ada adalah bagaimana menghabiskan hutan, hmm, bagaimana potensi-potensi yang ada itu tidak dikelola orang lain yang menikmatinya gitu ya. Saya nggak tahu ya apakah seperti apa ya, tapi yang jelas itu yang tergambarkan. Padahal kita punya potensi yang sangat baik gitu ya, hmm, baik potensi tentang perikanan, baik tentang kehutanan ya, jasa dan sebagainya. Apalagi kita ini sangat-sangat strategis posisi kita karena kita berbatasan langsung dengan Sarawak.
1: Hmm.
0: Nah, saya di kampus sana di Unimas, kebetulan saya hari-hari di Unimas, uh-huh, mereka sangat, kenapa Sambas itu tidak mampu memaksimalkan mengelola daerahnya, itu yang selalu disampaikan gitu. Makanya kalau kami dari Sarawak ini tidak pernah mau nginap di Sambas itu katanya, karena hotelnya tidak standar, hmm, makanannya tidak standar, kami hmm lebih suka di Singkawang, kan rugi hmm kita,
1: yeah,
0: kita hanya dilewati,
1: yeah,
0: nah, tapi Pemda Sambas tidak pernah berpikir itu, hmm, ya. Nah, terus kalau ada kegiatan-kegiatan internasional, misalnya, itu kita paling apa ya, tidak terlalu respect gitu untuk ikut join kegiatan-kegiatan itu. Makanya waktu itu, 3 tahun yang lalu, saya pernah ditanya oleh konsulat, kenapa Sambas nggak ikut kuliner internasional ini? Gitu.
1: Iya.
0: Kan bayangkan.
1: Sampai nah, ditanya
0: itu,
1: ya.
0: Nah, semoga Bupati dengar gitu ya.
1: Iya.
0: Pelak dinas yang terhormat itu gitu ya. Nah, mereka harus punya konsep, harus ada apa namanya kertas kerja gitu ya. Mm-hmm. Bukan hanya habis dilantik, nanti habis digeser dan sebagainya, tapi tidak ada gitu yang sesuatu yang ditinggalkan untuk kita sebagai masyarakat. Mm-hmm. Nah, saya sebagai putra asli Sajingan Besar Kabupaten Sambas ini ya, aduh sangat miris saya lihat di Sambas ini, karena kita ini salah satu kabupaten tua gitu ya. Mm-hmm. Karena walaupun kita apa ya, secara organik pemerintahannya kita baru karena yang tua itu kan Singkawang jadinya kan, karena mm-hmm situ pemerintahan, tapi secara nama Kabupaten Sambasnya itu kita tua gitu. Nah, seharusnya kita bisa memberikan role model ke kabupaten-kabupaten lainnya seperti Bengkayang gitu, jangan sampai diselip oleh Bengkayang gitu.
1: Mm-hmm.
0: Itu sebenarnya saya pikir demikian.
1: Oke, menarik. Ini menjadi sebuah hal yang luar biasa menarik sekali ini, Bung. Tapi ada satu hal yang mungkin harus kita lakukan bersama agar pengelolaan hutan ini nggak berjalan sendiri-sendiri. Mungkin Bung Us juga mau tanya satu-satu nih dari Lung Terhan, apa nih hal yang harus kita lakukan bersama?
4: Ya, sebelum saya jawab itu, saya mau sampaikan bahwa memang di masyarakat Melayu pada umumnya itu, mm-mm, bagaimana kemudian mereka itu penanganan hutan gambut.
1: Oke, menarik.
4: Dalam masyarakat Melayu itu di masa lalu. Yang pertama itu mereka itu melakukan pengolahan lahan secara berkala di musim kemarau. Yaitu dengan membakar lahan gambut secara berkala, yaitu membuat suatu gundukan. Nah, maksudnya gundukan ini seperti tugungan lah, terumbuk
1: biasanya.
4: Jadi membuat suatu gundukan. Nanti buat satu di sini, nanti sekian meter itu dibuat, sekian meter itu dibuat. Jadi sehingga dan selalu dipantau. Nah, dan kemudian ditimbun dengan tanah gambut setiap pagi dan sore. Jadi sehingga itu untuk membakar lahan lah perihal itu. Yang kemudian yang kedua, tidak pernah terjadi kebakaran hutan atau lahan dengan skala besar karena kelembaban tanah dan hutan masih terjaga. Ya, yang ketiga itu pengelolaan lahan.
1: Ya.
4: Dengan pembakaran secara terkendali, kemudian terekam dalam bahasa dan istilah yang muncul di masyarakat Sambas, yaitu pertama nyuah namanya itu.
1: Nyuah.
4: Nah, apa ya? Nyuah itu membakar rumput yang ditebas pada lahan dan pada umumnya hanya membakar daunnya saja. Tidak sampai ke ranting dan pohon kayu, dan membakar hanya selintas saja. Jadi sepintas lah bakar.
1: Okay.
4: Kemudian ada namanya mumpun.
1: Mumpun.
4: Itu membakar kayu, dahan, daun dan lainnya dengan membuat gundukan.
1: Nah,
4: dan merupakan lanjutan dari aktivitas nyuah tadi.
1: Nyuah.
4: Apa saja yang hendak dibakar, diangkut dan dibawa ke gundukan atau tugungan yang telah dibuat tadi. Jadi memang diatur sedemikian rupa itu. Dan kemudian yang keempat itu ada nyucul.
1: Nyucul
4: itu membakar sesuatu dengan api yang berskala kecil. Misalnya nyucul rokok, nyucul puntung, nyucul sarang tabuan dan lain-lain.
1: Nah, udah masuk juga sarang tabuan.
4: Nah, kemudian itu sekarang drainase yang dibuka di mana-mana, bahkan di hutan-hutan, sehingga tanah dan hutan itu menjadi kering. Sehingga mudah terjadi kebakaran. Hal itu terjadi paling tidak sejak tahun 2000-an. Itu pernah terjadi itu.
1: Udah pernah terjadi.
4: Enggak. Di mana program-program drainase itu sampai ke seluruh pelosok hutan di Sambas, hanya hutan-hutan mengering dan tanah gambut juga kering. Itu menyebabkan salah satu, mungkin dalam suatu ketika kami turun ke lapangan dan nanya-nanya petani-petani, khususnya yang Melayu lah khususnya kan, yang gemarek-gemarek gitu. Jadi itulah yang dikatakan nih.
1: Okay.
4: Dan kemudian bagaimana kemudian kita memberikan suatu solusi terhadap itu? Nah, solusinya adalah bagaimana kita mengembalikan kelembapan tanah terutama di wilayah gambut. Yaitu dengan membuat sekat-sekat sungai atau kanal yang dibuka tadi, yaitu sekat kanal namanya.
1: Pengairannya ya.
4: Iya, berarti. Sekat kanal. Jadi debit air berkurang pun, tapi tanah itu tetap
1: terjaga.
4: Itu deh, itu pentingnya.
1: Betul. Karena kalau kita lihat sekarang yang masih karhutla, ya memang tantangan lapangan yang sering didengar dan lihat nih, susah sumber air, ya kan? Pakai heli juga susah, jauh ya. Apalagi kalau lahan gambut itu masih mengandalkan jalur darat nih. Enggak ada telaga, enggak ada sumur, itu memang lumayan ya kalau dari tantangannya sekarang. Nah, kalau Bung Us beralih ke Pak Ari nih, lebih susah mana? Mengubah ataupun mengubah kesadaran masyarakat atau mengubah sistem pengelolaannya?
3: Sebenarnya kalau sistem pengelolaan yang disampaikan Bang Abel dengan Pangeran sebenarnya udah sangat-sangat bagus itu Bang Us. Cuman bagaimana sebenarnya bukan mengubah mindset masyarakat ya, tapi bagaimana mencegah bukan merubah ya, mengembalikan mindset ini ke mindset yang lama. Seperti yang disampaikan oleh Bang Abel, Pangeran, bahwa hutan itu yang kita jaga tuh keberagamannya. kalau mungkin yang sekarang jadi viral atau apa ya, pembukaan ladang atau lahan itu sekarang beralih. Kalau dulu namanya pembuka berladang itu untuk menanam padi.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi kalau mungkin sekarang ya kita bicara jujur lah ya.
1: Iya. Yeah.
3: Mungkin Bang Uus, Pangeran bisa lihat lah ya kondisi di lapangan. Setelah membakar lahan, yang tumbuh pohon sawit.
1: Iya. Yeah.
3: Kita tidak benci dengan tanaman sawit. Kita ngerti, sawit itu merupakan investasi.
1: Iya.
3: Tapi tanamlah di memang yang lahan yang sudah diperuntukkan. Sayang kalau hutan yang dengan mungkin dalam satu hektar itu ada sekitar 100 jenis, bukan hanya pohon, satwa atau apa,
1: iya, betul,
3: dibakar sampai hilang semuanya.
1: Nah,
3: itu untuk menumbuhkannya, mungkin udah pernah dengar ya Bang Uus ya, Pangeran. Pohon belian.
1: Iya.
3: Itu mau mencapai diameter yang untuk pemikiran layak ditebang itu bisa di atas 100 tahun.
1: Waduh. Belum nyampe umur.
3: Jadi mungkin kalau kita yang nanam, belum tentu kita yang ngelihat pohon itu besar. Belian cucu kita.
2: Belian muda ya.
1: Belian muda.
3: Jadi mungkin bukan mengubah mindset tapi mengembalikan mindset ya Bang Uus ya. Oh,
1: betul,
3: bahwa
1: betul.
3: Kita jaga hutan ini. Kita berikan pengelolaan hutan ini kepada masyarakat hukum adat. Kelolalah dengan sesuai dengan hukum-hukum adat yang sudah ada. Hukum adat Dayak, hukum adat Melayu maupun suku-suku lain seperti itu.
1: Yeah.
3: Dan insya Allah kalau itu yang kita pegang, insya Allah hutan kita terjaga.
1: Nah tadi kalau ngomongin tentang keterlibatan masyarakat nih Pak, kita kan sering dengar istilah pelibatan masyarakat. Justru sekarang yang terlibat nih pelakunya malah terlibat pelaku kebakaran ya. Tapi gimana kita tahu kalau masyarakat ini benar-benar dilibatkan, bukan hanya diberi informasi gitu?
3: Ya seperti itu ya. Masyarakat kalau yang skema perhutanan sosial itu berupa bentuknya izin, itu SK. Kalau hutan desa itu SK-nya masyarakat bisa melakukan pengelolaan selama kurang lebih 35 tahun dan bisa diperpanjang.
1: Bisa diperpanjang.
3: Tapi bukan untuk dipindah tangankan atau dijual belikan.
1: Dengan syarat apa bisa panjang?
3: Kalau misalnya mereka dalam waktu kurun waktu 35 tahun itu melakukan pengelolaan sesuai dengan aturan.
1: Oke.
3: Seperti itu.
1: Ya.
3: Dia tiap 5 tahun itu ada evaluasi apakah sesuai melaksanakan hak dan kewajibannya seperti itu. Oh, Bang Uus.
1: Ada monitoringnya juga.
3: Iya, seperti itu.
1: Oke, menarik nih. Kalau dilihat lagi bentuk kolaborasi yang menurut Bapak perlu diperkuatnya apa?
3: Ah, ini berhubungan dengan yang pertanyaan Bang Uus enggak jadi tadi tuh.
1: Yeah.
3: Apa sebenarnya yang diharapkan dari kami KPH? Kalau kami di KPH sih memberikan usulan atau saran, kita duduk bersama. Antara pemerintah, masyarakat atau dengan kawan-kawan penggiat lingkungan, kawan-kawan NGO seperti Aman. Kalau yang saya tahu di Kabupaten Sambas ini kan ada WWF, ada Equalizer, ada Gemawan, ada Aman. Nah, kita duduk bersama. Bagaimana kita bisa mendiskusikan ini, Bu? Mungkin orang bilang banyak diskusi hasilnya seperti itu. Tapi bagi saya dengan kita langsung berdiskusi, kita bisa menemukan solusi, bisa mencarikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Tapi kalau kita hanya bicara masing-masing, Bang Abel bicara sendiri, Pangeran bicara sendiri, pemerintah bicara sendiri, kawan-kawan penggiat bicara sendiri, itu tidak akan ketemu.
1: Gak ada benang merah.
3: Lebih bagus kita duduk bersama. Tapi memang ya jangan terlalu berlarut-larut diskusi terus tanpa ada action. Itu yang kita kan. Tapi kita duduk bersama, kita pecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dan itu kita tindak lanjuti dengan action sesuai dengan masing-masing kewenangan lah, seperti itu Bang Uus.
1: Oke, memang harus ada solusinya juga ujungnya ya.
3: Yeah.
1: Dan yang paling penting aksi.
3: Betul.
1: Kalau diskusi tanpa aksi kayaknya memang hanya wacana aja.
3: Betul.
1: Rencana-rencana. Tapi mudah-mudahan
3: Omdo.
1: Omong doang. Memang betul juga nih Bang Abel bilang ya, udah nyampe jam 9. Enggak terasa 1 jam nih ya. Sebenarnya Bang Uus masih mau lanjut, banyak sekali yang harus kita bisa diskusikan ya. Ada yang komen dari Gelamak Channel. Mantap KPBH Sambas. Makasih ya yang udah nonton dan komen nih. Dan mungkin satu closing statement juga Bung Uus juga pengen dari tiga sudut pandang yang berbeda. Nah, kita beralih ke anak muda. Kalau punya kesempatan nyampaikan satu pesan ke anak muda nih tentang kearifan lokal, penjaga hutan, kelestarian apa nih? Mungkin dari Pak Ari boleh.
3: Oke. Jadi pesan saya untuk anak muda, memang pesan ini bagus untuk anak muda, karena kalau pesan untuk orang tua kualat nanti Bang Uus kita terus terang ya Pangeran kualatnya. Jadi memang anak muda ini merupakan penggerak atau motivator. Kita harapkan anak-anak muda yang memang berasal dari kampung atau apa, bangunlah kampungnya sendiri. Kita kuliah di luar atau di Pontianak atau di Jakarta atau apa, jangan kita memiliki pemikiran, ah saya enggak mau balik ke kampung, di kampung tidak ada apa-apa.
1: Susah.
3: Kita gali potensi.
1: Iya.
3: Yakinlah bahwa sesuatu itu bisa besar dari hal yang kecil.
1: Setuju.
3: Bukan langsung besar. Pengusaha yang berhasil konglomerat atau apa, jangan kita lihat posisi dia sekarang. Tapi kita lihat perjuangannya, seperti itu. Jadi saya harapkan untuk generasi muda, jadilah motivator, jadilah inisiator untuk keberhasilan atau untuk pembangunan di daerah kita masing-masing. Oh, mungkin itu Bang Uus.
1: Baik, terima kasih banyak buat Pak Ari. Pesannya mungkin dari Lung Tarahan juga bisa.
4: Ya, mungkin pesan. Apa ya yang saya pesankan kepada generasi muda itu, ya tentunya pertama itu mempertajam literasi dan menambah wawasan.
1: Karena mungkin banyak yang gak peduli nih soal hutan anak muda ya.
4: Iya, sekarang kita bicara, kita munculkan perihal hukum-hukum adat, misalnya kandun sambas, itu kan bagi orang-orang generasi muda itu kan tabu. Apa itu
1: sebenarnya? Apa ya, bande ya.
4: Apa gitu ya.
1: Iya.
4: Kira kita bukakan itu, dikiranya kita mau ngaji kan. Ini bukan Al-Quran, saya bilang. Ini kitab kanun, saya bilang. Memang tulisannya tulisan Arab, saya bilang kan. Itu yang perlu kita tekankan kepada. Dan kemudian juga generasi muda juga wajib tahu perihal adat, istiadat dan lain-lain. Dan jangan lupa juga bagi generasi muda ini tetaplah menjadi kesatria di bumi ini, untuk menjaga bumi ini,
1: untuk itu daerah dia sendiri. Ya sama berarti. Oke, terus terakhir buat Bang Abel, mungkin boleh.
0: Ya, terima kasih. Saya sih berpesan kepada teman-teman yang masih muda ya. Saya masih muda, saya 37 umur saya sekarang.
1: Asik.
3: Sama Bang Abel, saya pun masih muda Bang Abel.
0: Ayo kita kembali ke jati diri kita. Jadi yang paling penting, ini makna filosofis yang mau saya sampaikan gitu ya. Kembali ke jati diri kita. Nah, terkait dengan pemahaman, wawasan, pengelolaan hutan ini tergantung di mana dia berada sih. Itu yang mempengaruhi pola pikir mereka. Kalau mereka berada di kota, ya mereka tidak tahu tentang hutan, karena harus buka teori apa dan sebagainya kan. Nah, berbeda dengan saya ini, karena lahir dalam hutan, besar dalam hutan, syukur saya kuliah tidak dalam hutan gitu. Nah, jadi saya sangat-sangat dekat dengan hutan. Makanya saat saya kuliah di Untan S1, S2 dulu, saya bergabung di Barisan Pemuda Adat Nusantara namanya. Nah, karena saya ingin memperdalam terkait dengan bagaimana menjaga hutan, bagaimana menjaga binatang ya, tumbuh-tumbuhan gitu ya, bagaimana hubungannya manusia dengan hutan gitu ya. Apakah benar dari perspektif adat, perspektif agama, perspektif negara. Nah, itu yang saya pelajari. Sampai saya lanjut S3, saya juga belajar tentang hutan. Walaupun saya sekolah ilmu politik gitu ya. Nah, karena saya bilang hutan itu adalah jantung saya gitu. Kalau tergores sedikit, nah, ada berpengaruh terhadap organisme yang lain. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, baik, terima kasih banyak ya sekali lagi mengucapkan buat Bang Abel Nus ya atas closing statement-nya. Dan sahabat RRI dan pendengar, satu hal yang menarik dari obrolan kita pagi hari ini adalah bicara tentang hutan ternyata bukan bicara tentang pohon nih. Ada kehidupan masyarakat juga, ada budaya, ada pengetahuan yang diwariskan, ada kebutuhan ekonomi, dan tentu ada tanggung jawab kita bersama untuk menjaga keberlanjutannya. Karena hutan yang lestari bukan hanya tentang apa yang kita jaga hari ini ya pendengar, tapi juga tentang apa yang masih bisa dinikmati oleh generasi setelah kita nih. Makasih banyak mau ucapkan buat Pak Ari Susandi udah hadir ya. Terima kasih sekali lagi.
3: Sama-sama Bang Uus.
1: Dan juga mau ucapkan makasih banyak buat Long Tarhan.
4: Oke.
1: Nah, udah hadir. Sekali lagi juga makasih buat Pak Abel Nus. Ya. Oke, terima kasih. Dan pendengar, sahabat RRI, mungkin setelah mendengarkan obrolan kita bisa mulai ya dari hal sederhana, bukan tentang bertanya apa yang kita dapatkan dari alam, tapi juga apa yang bisa kita lakukan untuk menjaganya. Terima kasih, saya Firdaus Muklis, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 sampai 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: atas perdagangan.
1: Aduh, kemana lah anakku teh?
2: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Samba 97,4 FM. Saat lagi kita akan mengikuti Halo RRI bersama Pro 1 Pontianak. Dan kita akan langsung aja bergabung dengan Pro 1 Pontianak.
3: Dengan informasi-informasi yang pertama ini, ada relawan Sekada yang membagikan 10.000 masker ke Nanga Taman dan juga Nanga Mahap. Jadi ini relawan peduli kemanusiaan RPK Sekadau ini bersama lintas organisasi ini membagikan masker kepada masyarakat di tengah kabut asap akibat karhutlah. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan kepedulian untuk mengajak masyarakat menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran agar tidak menganggap sepele dampak kabut asap. Nah, ini saya setuju ya, tidak menganggap remeh begitu pendengar ya. Jadi kalau Anda ingin keluar, saya kembali mengingatkan untuk menggunakan masker ya. Jangan sampai Anda memaksa, takutnya kenapa-napa gitu ya. Takutnya tiba-tiba di tengah jalan Anda mungkin merasa sesak dan lain sebagainya. Jangan sampai begitu. Baik, apakah sudah terhubung bersama Sambas? Kita coba cek dulu. Firdaus, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Budi.
3: Oke, apa kabar ya, Firdaus?
2: Alhamdulillah sehat. Ya, Budi gimana kabarnya? Udara gimana kabar di sana?
3: Sehat, namun kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak. Kalau kita lihat dari luar studio ini, kabut asapnya mulai nampak ini.
2: Masih ya?
3: Masih. Kalau tadi pagi pas subuh tadi turun, kebetulan kabut asapnya nggak terlalu gimana gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau pagi ini terlihat jelas begitu.
2: Waduh, ya sama berarti kayak di Sambas pagi hari juga. Bahkan dini hari tadi sempat karena cari makan ya, jam 2 subuh itu kan lagi embun, bercampur embun, udah pekat sekali karena sepi ya, jarak pandangan cuma 500 meter di jalan tuh Budi.
3: Begitu.
2: Ya, apalagi sekarang kan tadi sempat disampaikan juga masih banyak lahan yang terbakar, salah satunya itu di Sungai Baru ya. Nah, sampai saat ini masih menyala. Dan mudah-mudahan ya hari ini diberi kelancaran buat mereka yang memadamkan api, dan cuaca nih segera diberi kehujan. Walaupun sempat kemarin tuh ada angin-angin mau hujan, tapi nggak jadi, nggak tahu kenapa.
3: Ngambek kali ya?
2: Ngambek, nggak tahu. Udah bagus, wah ada tanda hujan nih, udah siap-siap itu ya, nggak ada hujannya juga ternyata.
3: Nah, kalau kita bicara hujan, ini ada himbauan.
2: Iya.
3: Begitu, kalau Anda mungkin di daerah Anda hujan, ini sebentar himbauannya ini agar tidak ditampung terlebih dahulu ya. Jika hari tiba-tiba hujan, dilarang menampung air hujan ini untuk keperluan memasak, mandi dan juga minum dan lain sebagainya. Karena air hujan ini tidak disarankan untuk digunakan karena berpotensi terkontaminasi bahan atau obat. Dan memang saat ini sedang dilakukan proses pembenihan awan atau cloud seeding ya, selama beberapa minggu ke depan untuk membantu mengurangi kadar jerebu atau asap dengan cara memicu terjadinya hujan. Jadi ini dihimbau kepada masyarakat untuk tidak menampung air hujan selama periode ini ya, karena air hujan berpotensi mengandung bahan atau obat yang digunakan dalam proses pembenihan awan gitu.
2: Iya, betul sekali, setuju banget tuh. Apalagi kalau hujan pertama ini pasti kotor sekali ya atap rumah itu. Dan itu udah terjadi sebenarnya di beberapa daerah nih. Walaupun di minggu lalu itu sempat di Pemangkat ya, hujannya walaupun enggak lama bentar itu kotor, itu airnya hitam itu Budi.
3: Gitu.
2: Air hujan tapi hitam ya, mungkin debu ya kalau dipegang itu. Bahaya juga itu.
3: Wah.
2: Makanya sesuai ya himbauannya ya.
3: Betul. Dan kalau kita bicara kondisi pagi ini, berarti ini ya lumayan berkabut ya di Sambas ya.
2: Iya, pagi hari ini berkabut. Sampai sekarang juga masih berkabut. Ini kalau mau motor enggak pakai helm, kacamata, kita kurang peduli sama kesehatan, ya apa sih makan merasakan, yang bisa Bungus bilang pastikan mata perih ya. Hidung juga sesak, dada juga udah mulai susah napas. Itu Bungus sekarang udah merasakannya nih Budi.
3: Waduh. Pakai masker enggak tuh?
2: Pakai masker, tambah sesak enggak apa-apa, yang penting enggak bau. Ya karena kan kita sesuai dengan kondisi kita yang kita alami di Kalbar ya kan. Karena memang dari catatan BMKG-nya juga terdeteksi 2434 titik panas memang di Kalbar dalam 24 jam ini nih, Budi.
3: Oh, begitu ya. Lumayan tuh.
2: Iya, bahkan periodenya ini akan diperkirakan 3 sampai 9 September ini juga nih dalam kondisi yang memprihatinkan, mudah hingga sangat mudah terbakar nih sampai September ini.
3: Wah wah wah wah wah, ini jadi kewaspadaan kita bersama ya.
2: Nah, setuju.
3: Oke, kita masih ajak Anda jika Anda punya temuan atau juga hal-hal yang mungkin bisa disampaikan kepada kami di Halo RRI, silakan kita undang di 0811570 1042 atau juga di line telepon kita 0561734987. Kalau di Sambas?
2: Iya, di Sambas juga kami undang buat pendengar yang ingin bergabung di Halo RRI bisa menyampaikannya di 0851-6670-0977. Dan juga ada informasi update lagi nih dari Sambas Budi. Nah, kalau di Pontianak apakah sama atau enggak? Di Sambas sekarang di beberapa daerah udah mulai banyak yang lagi ngantri galon.
3: Wah, sama ya.
2: Oh, sama ya.
3: Sama. Dan ini pemandangan sudah tidak asing lagi, apalagi saya ya pribadi, karena di samping gang itu kan ada depot air begitu ya. Jadi mulai pagi buka jam 9 itu warga udah apa namanya ya, udah duduk nongkrong di depan warung mereka, toko depot tadi begitu. Sambil menyiapkan menyusun galon yang akan diisi begitu.
2: Wah, bukan lagi gas LPG, BBM, sekarang udah galon ya ngantri.
3: Dan harganya pun sudah naik ya.
2: Wah, udah naik juga ternyata. Memang sama di sini udah mulai naik dari ada yang 6 sampai 10 ribu. Bahkan di beberapa daerah ini saking susahnya air ini sampai beli yang pakai penguin mobil gitu, Budi.
3: Oh, pakai tangki ya?
2: Pakai tangki ya. Memang kondisi sekarang agak memprihatinkan. Mudah-mudahan sesuai dengan perkiraan BMKG di Sambas akan berakhir pada bulan depan katanya ya. Karena El Nino juga bakal diprediksi sampai tahun depan, tapi masih akan diselingi dengan hujan dari perkiraannya. Dan kita harapkan mudah-mudahan segera terjadi.
3: Amin. Mudah-mudahan ini terjadi ya, hujan yang kita harapkan. Dan memang kalau kita bicara hujan ini, banyak sekali kegiatan yang tentunya akan dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya, sebentar saya cek lagi, ada kegiatan, oh ini, sholat istisqa ya. Ini akan digelar pada hari Minggu 6 September 2026. Salat istisqa ini salat meminta diturunkan hujan, berlangsung pukul 7 di halaman SDN 24 Pontianak Kota, Jalan HM Suitnyo, Gang Tegal Rejo 1 ya.
2: Iya.
3: Nanti ada khotib dan imam Ustadz Muhammad Sabirin Ismail SHI. Ada beberapa penyelenggara dari DKM Masjid di sekitar begitu. Di sekitar lokasi ada juga himbauan bagi jamaah ya, yang pertama menggunakan pakaian sederhana, tidak bersolek berhias, memakai aksesoris dan juga parfum. Dianjurkan berpuasa sebelum sholat selama 3 hari, yakni Kamis, Jumat, Sabtu ya. Berarti tinggal 2 hari lagi nih untuk berpuasanya ya, hari ini sama besok. Memperbanyak sedekah, wudu dari rumah, membawa sajadah, hadir sambil terus berzikir, menuju tempat sholat sambil beristighfar. Boleh membawa hewan ternak, sapi dan juga kambing. Berniat untuk keluar dari segala kezaliman dan juga membawa infak terbaik begitu.
2: Oh, oke, jadi memang udah ada sholatnya ya. Dan mudah-mudahan segera terjawab nih usaha dan ikhtiar dari masyarakat yang
3: amin. Ada juga nih yang dilakukan oleh masyarakat di Pontianak Utara ya. Ini kalau tadi itu istisqa ya, kali ini istighosa akbar begitu. Jadi ini istighosa akbar sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga doa bersama agar Allah segera menurunkan hujan di bumi Kalimantan yang sudah lama kekeringan. Kekeringan ini bersama para para habaib, kiai dan juga umaro ya. Ini dilaksanakan pada hari ini ya, Jumat malam Sabtu 4 September 2026 jam 7 malam. Lokasinya di Terminal Siantan begitu.
2: Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang karhutla dan kabut asap ini, kalau di Pontianak masih PJJ nggak nih? Kalau di Samba sendiri masih pembelajaran jarak jauh nih, Budi.
3: Dan
2: hari Jumat. Oh ya, masih. Karena dia masih sampai tanggal 4 September dan kemungkinan kalau masih parah ini akan ada evaluasi lagi diperpanjang. Karena ini udah kedua kali diperpanjang nih, Budi. Oh. Nah, memprihatinkan ya di Sambas juga udaranya.
3: Iya, iya, iya. Kalau di sini sih memang masih daring ya. Melihat kondisi cuaca yang cukup memprihatinkan. Sampai... kalau anak saya itu yang mungkin lagi ini ya, masih baru sekolah gitu, masih PAUD gitu, malah sudah mengeluhkan begitu.
2: Iya,
3: udah kangen mulai sekolah katanya.
2: Oh, kangen sekolah.
3: Kangen sekolah katanya. Oh, iya. Aduh,
2: menarik tuh.
3: Sudah mulai bercelote kangen sekolah ini.
2: Berarti memang asik di sekolah ya, karena di Sambas nggak sedikit yang seneng belajar di rumah daring. Bahkan testimoni dari guru juga sempat bilang katanya nggak setuju kalau di rumah karena mereka nggak bakal belajar kata.
3: Ya. Oke. Okay. Siap. Ya. Oke, okay, sambil menunggu kita ajak ya pendengar ya, iya, untuk bersama kita di pagi ini di 0561734987 atau di 0811570104.
2: Oke.
3: 1042. Ya ampun, sampai iya, lupa.
2: Hampir harus ngopi dulu nih.
3: Sepertinya gitu ya. Dan pagi ini Firdaus dan juga pendengar ya, di tepatnya di lantai bawah ya, di halaman depan RRI Pontianak ini studio ya.

0: nih di jalan tadi.
1: Oke, berarti semuanya dikasih nih.
0: Iya, tanpa terkecuali. Yang mungkin lagi duduk-duduk di luar gitu ya, langsung dibagiin.
1: Oh. Kena juga yang duduk di luar.
0: Kena juga. Iya. Atau juga lagi apa? Lagi ngopi di warung kopi langsung didatangin. Nah, pakai masker, Bang.
1: Makan juga yang kemarin karena kabut yang kemarin sempat kabut yang pekat sekali ini, Budi.
0: Nah, ya
1: karena di Sungai Baru kan memang masih kebakar ya, dan asapnya itu sampai merambah ke desa Sepadu, Teluk Durian. Itu juga sampai istri Bung Us juga disuruh larang duduk di luar ya.
0: Waduh.
1: Suruh duduk di dalam aja.
0: Siap. Terus kita terima telepon dulu ya.
1: Iya, silakan.
0: Halo RRI.
2: Halo, assalamualaikum Bung Budiman dan Bung Firdaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Nani.
0: Halo,
2: Bung Budi, sehat Bung Budi dan Firdaus.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat ya, alhamdulillah ya. Ya sama, saya juga sehat alhamdulillah karena tidak pernah keluar. Keluar selalu pakai masker dan kacamata tadi, betul.
1: Cakep.
2: Jadi kecakep ya. Jadi itu kata saya. Jadi itu kata saya bilang dulunya, anak-anak kita nih pengen sekolah. Cucu saya juga pengen sekolah. Pengen sekolah dia, enggak betah dia di rumah. Jaring cari kawan gitu, jadi tidak belajar di rumah. Itu pertama. Kedua, ini kebakaran makin menjadi-jadi. Apa sebabnya? Pasti ada tanda kutipnya kan mungkin. Kenapa makin menjadi-jadi? Jadi mungkin tidak ada ketegasan dari pemerintah kita. Kita tahu di Kalimantan, mana? Timur nih, timur atau selatan yang kebakaran nih, yang banyak sekali. Sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia, sampai ke ini, sampai orang Brunei juga marah kalau kita dengar-dengar dari TikTok itu. Jadi kan marah mereka semuanya, kan marah orang Indonesia. Siapa yang disalahkan? Presiden yang disalahkan kan? Iya kan, presiden yang disalahkan. Jadi inilah ya, inilah yang buat ini. Apa kata Pak Tarmiji bilang? Kuek karuket kue blodar. Ih, udah sakit, kita baru sadar nih. Baru sadar kita ini.
1: Yeah.
2: Saya nggak tahu nanti kalau pemilu akan datang siapa yang saya pilih, saya tidak tahu. Kita salah pilih. Ini akhirnya seperti ini. Rakyat yang menderita, coba lihat. Kayak tahun berapa itu kita antri-antri dalam segala hal. Bukan beras yang kita antri. Beras cukup mahal, udah makin naik, makin naik, makin naik. Sayur juga makin naik. Yang menderita rakyat, pejabat-pejabat, anggota dewan kita, pejabat-pejabat kita, enak duduk ongkong-ongkong kaki, tidak akan antri. Punya drum banyak. Jadi kita sekarang mau beli aja susah antri. Jadi susah kita mau berbicara apa lagi. Mereka pejabat-pejabat kita, nah anggota dewan kita, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tidak tahu, gitu. Kita mau demo seapapun, kita mau apapun, tidak peduli. Maka kita jangan salah pilih. Saya jujur, bukan saya kampanye. Saya nanti akan karena saya coret semuanya.
0: Apanya yang coret, Bu?
2: Nah. Gambarnya saya coret kan. Yang tidak ada sesuatu saya pilih, gitu. Semuanya. Jadi kita kesel gitu, ada kekesalan. Sekarang orang yang dulu milih siapa? Misalnya, maaf kata, milih Prabowo. Nyesel saya pilih Prabowo, jadi gini. Milih anggota dewan ini, Pak ini. Nyesel saya milih ini, jadi kayak gini. Dia bukan mementingkan rakyat. Itu juga gubernur kita pilih. Nyesel saya pilih gubernur ini, dia tidak mementingkan rakyat, kok mementingkan diri sendiri. Begitu, udah kekesalan tuh ada pada diri rakyat kita ini. Jadi segala-galanya ditimpakan kepada rakyat. Jadi kita mau berbicara apa lagi, tinggal nangis lah, banyak yang gantung diri karena faktor ekonomi, barang-barang mahal. Coba lihat, gantung diri anak dulu yang digantung, dua orang. Baru istri, baru orang tuanya. Menangis kita. Alangkah, bagaimana bisa terjadi kepada keluarga-keluarga pejabat-pejabat mereka. Saya aja miris, nangis saya melihatnya. Ini ulah pejabat-pejabat yang luar biasa ini. Jadi saya tekankan sekali, mungkin gubernur kita nih, anggota dewan kita mendengarkan ya. Anggota dewan kita mendengarkan nih, ini udah ada kekesalan pada diri rakyat nih. Saya nelpon ini, mungkin kalau saya dipanggil wawancara, mungkin tangan saya bergerak semua. Saya nelpon ini, gerak tangan saya.
0: Siap.
2: Bergerak tangan saya. Jadi ada kekesalan pada diri saya pribadi juga. Kesel saya pilih anggota dewan dan pilih gubernur, pilih wali kota. Kita bukan biar senang buat menderita. Saya mikirkan anak-anak cucu saya nanti bagaimana ke depannya. Kalau pemerintah kita seperti ini, bagaimana terjadinya nanti? Cari kerja susah, barang-barang mahal, wajar kalau orang gantung diri, bunuh diri tidak bisa makan, wajar. Ini mungkin mencari pemerintah kita, mati satu per satu.
0: Baik, Ibu.
2: Jadi inilah yang keluhan kami sebagai masyarakat.

0: masyarakat ya. Tidak tahu anggota dewan kita mendengar apa tidak. Saya tidak tahu. Kalau masalah tronton, masalah lampu mati, saya tidak mau tahu lagi. Yang gelap di mana, gelap di mana, saya tidak mau tahu lagi. Udahlah. Ini sekarang ini, karutlah ini, kenapa makin menjadi begitu.
1: Baik.
0: Menjadi dan menjadi begitu. Inilah keluhan kami sebagai masyarakat ya, Bung Budiman dan Bung Firdaus.
2: Iya.
0: Gergetan gitu kita ngeliat pemerintah kita serah, apalagi antar di anggota dewan kita. Gergetan sayangnya. Mudah-mudahan anggota dewan kita mendengarkan nih.
1: Baik.
0: Sebagai saya mewakili ibu-ibu rakyat kecil.
1: Siap.
0: Terima kasih ya Bung Budiman.
1: Baik, Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nani, terima kasih sudah bersama kita di pagi ini di Halo RRI. Daus, mungkin ada yang sudah chat mungkin di sana?
2: Ya, masih menunggu ya rekan Budi. Nah, tapi mungkin asik juga dengar Bu Nani tadi sampai gerak-gerak katanya ya.
1: Mungkin udah gregetan gitu.
2: Gregetan ya, luar biasa. Mudah-mudahan segera terdengar ya Bu Nani ya.
1: Amin, amin, amin. Nah. Oke, kita masih ajak Anda untuk bersama kita di pagi ini. Kita break dulu ya, Daus ya.
2: Oke.
1: Oke, pendengar di mana pun Anda berada, kami akan kembali menghadirkan dan juga mungkin bersama Anda dengan mungkin menerima laporan Anda seperti apa. Nanti Anda bisa gabung bersama kami, kita break dulu sejenak. Pastikan terus bersama kami di Halo RRI.

0: lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

0: Baik, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Masih bersama saya Budi Mantair dan juga rekan saya Firdaus. Daus, apakah masih bersama di pagi ini?
1: Ya, Budi.
0: Aduh, saya kira hilang kemana tadi.
1: Enggak.
0: Saya kira ditelan kabut tadi.
1: Hampir. Ya, tapi ngomong-ngomong kabut, ini ada dapat satu kiriman video ya Budi ya, satu jam yang lalu. Nah, ini ada satu lagi titik api karhutla di Sambas, yaitu di daerah Singawang ya. Bukannya kabar baik, malah dapat kabar. Ya, komennya semoga cepat turun nih dari masyarakat ya, agar meredam karhutla ya. Ini kalau dari pantauan sorotan videonya sih memang rata, terus nggak ada ujungnya, ini putih semua nih, kayak beda alam gitu ya.
0: Gitu sih ya.
1: Daerah Singawang.
0: Ini saya punya apa namanya informasi terkait dengan distribusi air bersih begitu, Daus ya.
1: Iya.
0: Nah, ini pertama sebentar saya buka lagi gambarnya.
1: Air bersih ya.
0: Iya, ini banyak tuh yang tentunya melakukan distribusi air bersih. Jadi hari ini Jumat 4 September 2026, ini ada bantuan air bersih gratis untuk warga Pontianak, di mana pemerintah Kota Pontianak menyalurkan bantuan air bersih melalui Damkar Pancabakti untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih di musim kemarau. Hanya melayani pengambilan mandiri ya, maksimal 2 dirijen ya, atau galon per orang. Dan ini untuk kebutuhan rumah tangga, tidak untuk diperjualbelikan. Untuk lokasinya, lokasi pengambilan di posko pemadam kebakaran Jalan Pancabakti Pontianak. Posko pemadam kebakaran Pancabakti Pontianak yang beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto nomor 30 ya. Ini dimulai jam 9.30 ya. Mungkin sudah dimulai hingga selesai nanti begitu. Dan berikutnya ini, sebentar saya buka lagi. Nah, ini hari ini juga, tapi sudah dimulai jam 8 pagi tadi, sampai jam 5 nanti ya, 5 sore nanti. Ini distribusi air bersih layak konsumsi dari Satbrimobda Polda Kalbar begitu ya. Jadi ini pendistribusian air bersih layak konsumsi bagi masyarakat terdampak kemarau panjang. Hari ini juga Jumat 4 September 2026 ya. Ingat, air ini gratis, tidak diperjualbelikan. Lokasinya di lapangan poli Sungai Rengas, Jalan Sungai Brembang, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Kakap. Nah, ini yang membagikannya adalah Brimob ya, Brimob Polda Kalbar begitu.
1: Dan gratis ya?
0: Gratis ya, jangan sampai Anda bayar juga.
1: Nah, itu baru saja mau Bang Uus tanya tadi, gratis gak tuh ya?
0: ada lagi juga, ini masih dari Sat Brimobda Polda Kalbar. Ini distribusi air bersih layak konsumsi juga, ini gratis juga. Untuk masyarakat hari ini juga Jumat 4 September 2026 jamnya sama ya, jam 8 tadi pagi ya sampai jam 5 sore nanti. Kalau ini lokasinya di, bagi Anda yang mungkin di Pontianak Tenggara atau Selatan mungkin ya, bisa ke lokasinya Rusunawa Harapan Jaya Kota Baru ya. Ini sekali lagi maksimal 2 dirijen ya, atau can ya, atau juga galon per orang. Jadi kalau Anda sudah dapat, mungkin bisa bisa mengalah sedikit lah untuk yang belum dapat begitu. Jangan sampai Anda egois, ngantri terus.
1: Harus bagi-bagi.
0: Tidak bagi-bagi. Tapi ingat ya, bukan hanya Anda yang perlu gitu. Betul. Masyarakat lain juga perlu.
1: Betul.
0: Untuk mendapatkan distribusi air bersih.
1: Nah, kita susah, orang lain juga susah, ya kan? Jadi harus bagi-bagi ya, Budi ya.
0: Betul. Ada tuh kebagi takutnya mungkin takut apa namanya besok nggak ada lagi gitu, jadi ngantrinya berkali-kali gitu.
1: Oh, beda orang ya kan, tetangga juga. Jangan sampai ya.
0: Ada tuh biasanya kayak gitu.
1: Ya, bukan tipe, bukan tipe lagi ada, memang ada, memang selalu tuh biasanya tuh. Kalau tiap kali ada bansos, bantuan, distribusi, kita nggak nutup kemungkinan memang ada, tapi himbauannya jangan seperti itu ya. Nah, karena kan kondisi sekarang ini semuanya lagi mengalami kesusahan. Merata nih kabut asap sepulau juga ya kan. Air udah mulai asin, udah mulai kurang, hujan lagi, curah hujannya nggak ada.
0: Tapi bukan mulai asin, sudah sudah asin kalau di sini RPDAM.
1: Oh, di sini baru asin nih, Budi.
0: Baru asin ya. Baru wah.
1: Asin. Ya enggak apa-apalah, mandi lengket-lengket dikit, yang penting mandi, asal berbusa aja sih.
0: Tapi kalau apa namanya? Tadi pagi pas mandi itu kondisi airnya enggak terlalu asin sih. Tapi masih terasa asin, tapi dibandingkan beberapa minggu yang lalu itu sangat-sangat asin. Kalau ini udah sedikit saja asin.
1: Sedikit gitu. Saja asin ya. Oke. Ada perbedaan rasa juga sepertinya ya, Bu Dia. Sangat asin, kali ini sedikit asin. Oke. Nah, kita juga undang nih pendengar mungkin di beberapa daerah atau di daerah Anda mungkin kesusahan air atau lagi merasa airnya ini enggak bagus, bisa juga diinformasikan ke kita ya, Budi. Yang mau gabung di Halo RRI Sambas bisa langsung hubungin di line Traktif 0851-7670-0977.
0: Iya, atau juga langsung ke RRI Pontianak di line telepon kita 0561734987 atau di 0811570142. Itu apa namanya, WhatsApp dan juga mungkin telepon. Kalau nggak bisa WhatsApp, bisa telepon. Kalau mungkin lagi sibuk untuk menelpon, ya nggak bisa, cukup chat saja ya kirimkan.
1: Nah, betul banget. Dan juga ada informasi mengenai infrastruktur sekolah ya di Sambas. Kali ini pemerintah percepat revitalisasi sekolah wilayah Paluh. Nah, ini udah masuk prioritas Sambas nih, Budi. Nah, jadi upaya peningkatan kualitas sarana pendidikan ya dikabarkan terus jadi bagian agenda Pemda dan juga pemerintah pusat. Salah satu yang memiliki kebutuhan itu Kecamatan Paluh nih, Budi. Nah, jadi data resmi Kemendikbudsman mencatat SDN 20 Sungai Tengah sebagai sekolah negeri dengan NPSN yang berlokasi di Dusun Sungai Tengah ini berada dalam naungan pemerintah daerah. Jadi Sekretaris Jenderal Kemendikbudsman Soeharti juga menjelaskan pemerintah sudah mengalokasikan sekitar 13,4 triliun ya untuk 11.744 satuan pendidikan yang merencanakan penambahan sekitar 60.000 sekolah. Nah, di Kabupaten Sambas pelaksanaan program ini berjalan dari Februari dan juga selanjutnya akan di masukkan dalam perencanaan daerah di Kepala Bidang Kelembagaan ya Ferry Suryanto pada Oktober dan juga sampai masuk prioritasnya sampai akhir tahun itu wilayah Paloh, Subah dan Sajingan Besar menjadi prioritas pada tahap lanjutan program revitalisasi. Dan mudah-mudahan ini infrastruktur yang ada di Kabupaten Sambas khususnya di bidang pendidikannya bisa merata, karena banyak juga ini yang masih belum dapat pembenahan dan juga apa namanya renovasi yang layak untuk pendidikan sekolah nih, Budi.
0: Amin. Mudah-mudahan demikian ya.
1: Iya.
0: Kita masih nunggu ya. Kalau ada silakan, kami masih ajak Anda di line telepon kami, baik itu di RRI Pontianak dan juga RRI Sambas di pagi ini, atau juga mungkin Anda yang lagi mobile ya, bisa bercerita terkait dengan kondisi pandangan, jarak pandang begitu ya, seperti apa, apakah memungkinkan apa namanya untuk berkendara luas gitu, atau juga mungkin jarak pandangnya aman atau bagaimana, silakan berbagi bersama kita pada pagi ini. Oke, kita terima telepon dulu ya, Daus ya. Halo RRI.
2: Halo RRI, dengan Mas Budiman ya?
0: Betul, dengan Ibu Rusmiati.
2: Dengan Sambas siapa?
0: Firdaus.
1: Iya.
2: Firdaus,
1: iya.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ibu Rusmiati.
2: Tadi saya dengar Bu Nani itu ya, masalah asap ya. Terus kebakaran tuh bukan hanya di Pontianak aja, Kuburaya, itu kita sekali mantan itu Banjarmasin, abang saya kan ada di sana tuh, Mas Budi. Dia bilang luar biasa.
0: Kalimantan mana, Ibu?
2: Sana aku. Ya?
0: Kalimantan mana?
2: Kalimantan Selatan.
0: Selatan. Banjarmasin ya.
2: Ya, jadi luar biasa apinya. Jadi memang bukan hanya Pontianak aja. Jadi kalau Malaysia, Singapura itu protes gitu kan dengan negara kita WhatsApp gitu kan. Jadi udah satu pulau kita nih Kalimantan. Terus di Ketapang saya lihat juga lebih parah lagi itu, kayak kita di lautan, di naik kapal laut seluas mata memandang itu kan di pinggir laut tuh nampak kan luas gitu kan. Nah, segitulah saya lihat api itu di Ketapang.
0: Ketapang ya, iya betul.
2: Perkebunan. Wah, itu tanah itu orang mau bikin perkebunan tuh. Buka lahan. Ya, itu tanah-tanah tuh banyak tuh, ribuan tuh hektar. Ya, itu kan punya pejabat kita enggak, Mas Budi. Ya, kita kan tahu gitu kan, mereka di mana-mana ada pulau di situ mereka punya tanah gitu kan. Nah, ada pembakaran tuh di sana. Ya. Luas sekali, kayak kita mandang laut kan, hanya bertepi pantai laut ya, jauh-jauhnya kan kalau kita naik kapal laut. Gitulah saya mandang apinya tuh. Dikelilingi api semua. Ya ampun, saya bilang, pantaslah saya mengabarkannya asapnya sampai begitu kuatnya. Di Banjarmasin itu Ketapang juga kan. Belum lagi Pontianak, belum lagi yang di Kalimantan Timur, saya belum dapat tuh infonya tuh. Jadi dikira Bu Dani mungkin hanya kita Pontianak aja kali ya, Kuburaya itu kan. Atau Pontianak Timur gitu. Meluas dah ini se-Kalimantan. Hanya memang susah lah mengatasi, gimana ya Mas Budi ya.
0: Betul.
2: Masalah api ini kan. Kita mau berantas gimana kita, kayak kita nih, saya ibu-ibu rumah tangga, gimana mau ngatasinya. Yang bikin ini kan orang yang buka lahan nih. Ayo, yang buka lahan. Memang harus mereka nih lah yang harus ditindak. Kita nih hanya kebagian asapnya aja. Ya kita turun pun harus pakai masker, jaga gitu kan, mata pedes gitu kan, perih. Jadi memang gimana ya,
0: Ibu,
2: gimana ngatasnya. Belum lagi kita ibu rumah tangga ini masalah air asin gitu kan. Saya di Siantan belum ada nih Mas Budi, bagian air nih.
0: Oh iya?
1: Belum ada ya?
2: Belum ada saya, dengar nih.
0: Kalau tadi
2: nggak tahu ya, dimana ya? Boskonnya.
0: Di Siantan tadi di mana tadi ya? Bentar dulu.
2: Ada kak di Siantan Mas Budi?
0: Oh enggak.
2: Susah untuk nyuci-nyuci.
0: Belum ada.
2: Ya kan memang belum. Saya dengar-dengar memang belum ada Siantan. Kok di ya janganlah, harus adil lah gitu. Siantan juga anu apa ya?
0: Tapi kita, kalau di Pontianak Timur itu sudah ada.
2: Timur kan beda Mas Budi. Kita kan yang di Siantan kan Pontianak Hilir ya kalau enggak salah. Iya. Hilir. Pontianak Utara.
0: Pontianak Utara betul.
2: Utara ya, Siantan Hilir. Jadi masa kita belum, janganlah dianak tirikan. Kita perlu air juga loh, ibu-ibu nih mau masak gitu kan. Iya. Mudahan PDAM dengar loh. Mudahan wali kota dengar. Siantan kasih juga loh, kita kebagian air sungai asin nih, yang ledeng asin juga katanya. Gimana tuh? Mohonlah gitu kan. Mudah-mudahan yang adanya Hello RRI ini ya membuka mata para yang di atas gitu kan. Ingatlah amin. Dengan yang di bawah.
0: Siap.
2: Baik. Gitu. Baik. Apa-apa mahal Mas Budi. Bingung kan, bayar pajak mahal, bikin SIM mahal, dinaikin lagi itu. Enggak ada yang enak rasanya gitu kan. Itu apa ya, harus rakyat semua yang nanggung gitu kan. Mereka yang pejabat enak di sana gitu kan. Ya, itulah ngabarkannya. Baik. Makanya makin lama tuh masyarakat tuh menjerit. Ya, makanya ada demo apa itu. Maksudnya mereka tuh ngingatkanlah gitu.
0: Siap.
2: Gimana mereka Mas Budi kalau yang tukang beca, tukang sampan gitu kan kehidupannya? Tembako naik gitu kan. Saya bayar pajak. Kalau enggak bayar pajak gimana, nanti ditilang suatu saat saya jalan gitu kan. Tiga betul-betul yang saya bayar nih bulan Agustus tadi ini. Belum lagi saya SIM saya bulan 9 ya tadi ini saya ngantri.
0: Oh, perpanjang ya.
2: Baru dapat. perpanjang mitra Anda gangguan, tegur gangguan. Akhirnya disuruh pergi ke Jalan Purnama BRI. Baru bisa di sana. Okay. Saya bilang, apa sampai saya nanya Pak polisinya, Pak, ngapa sih? Kan sekarang ada KTP seumur hidup. Ngapa sih SIM-nya enggak seumur hidup, Pak, yang umurnya di atas 50 tahun gitu. Saya kan udah tua, saya bilang apa itu. Masa apalagi kalau telat sedikit aja mati SIM-nya lah, istilahnya. Harus teori lagi itu orang tua. Enggak kasihan ke Pak. Tawa dia kan, dah Bu itu aturannya, dia bilang gitu. Maksud saya yang manula ini gitu. Lainlah dengan anak-anak 17 tahun ke atas gitu. Tawa okay. Dia.
0: Siap.
2: Ngapa enggak ada gitu kan?
0: Iya.
2: Asim, gitu kan. Soalnya orang tua harus pergi, saya tuh dari motor dari siantan ke sana itu kan dengan cuaca kabut gitu kan. Dari pagi. Ya baik, mau mau lah saya jalanin gitu. Hanya itu aja ya, mudah-mudahan
0: baik,
2: ini
0: Ibu.
2: Menjadi inspirasi lah. Siap, gitu.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan gitu ya. Jadi semuanya lebih mudah, lebih lancar gitu. Hanya itu ya ya.
0: Baik,
2: Mas
0: Ibu.
2: Budi dengan Mas apa nih?
0: Firdaus.
2: Firdaus, terima kasih ya.
1: Sama-sama.
2: Ayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusmiati di Batu Layang. Terima kasih sudah bersama kita pada pagi ini. Oke, waktu terus berputar, Daus.
1: Iya.
0: Tentunya kita juga berada di hampir di ujung kebersamaan. Mungkin di pagi ini sebagai penutup mungkin ada yang diinformasikan atau ingin disampaikan, Daus?
1: Ya, di masih seputar asap aja nih Budi ya, tapi juga masih ada update-updatenya. Bungus dengar udah ada ini ya yang datang ya di Pontianak sama Ketapang, bantuan dari Jepang, personil tentaranya untuk pemadaman karhutla. Nah, ini udah ada juga ya, Bungus baca tadi beberapa personil datang untuk membantu pemadaman karhutla, bahkan sampai negara tetangga istilahnya ya. Ini sampai bantu kita buat pemadaman api. Dan tadi kalau dekat-dekat dengar dari apa penyampaian Bu Rusmiati juga mengundang rasa simpati ya Budi ya. Nah, apalagi di daerah yang masih kekurangan air. Itu mudah-mudahan segera didengar dan terjawab. Sore langsung datang ya.
0: Amin.
1: Jadi enggak usah susah-susah, halo RRI juga terjawab di sini. Langsung jadi masyarakat di Pontianak juga khusus yang lagi kesulitan dapat dipermudah gitu ya. Kita juga masyarakat loh Budi.
0: Betul. Oke lah.
1: Ya, begitu.
0: Terima kasih Firdaus ya. Sudah menemani saya pada pagi ini di Halo RRI. Sehat selalu juga, jaga kesehatan. Jangan lupa kalau pakai masker dan juga konsumsi multivitamin kalau diperlukan ya.
1: Betul, setuju. Bung Us selalu nggak selalu tinggal tuh multivitamin itu.
0: Oke, kalau ada lebih boleh kirim ke sini ya.
1: Kejauhan sama minum madu biasa Bung Us. Ini kalau sholat Jumat di sana pakai masker nggak Budi?
0: Pakai.
1: Oh, masih pakai masker ya. Luar biasa. Oke.
0: Okay. Oke lah kalau gitu, terima kasih Daus ya. Sehat selalu.
1: Sehat selalu juga buat rekan Budi.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Firdaus. Dan kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Halo RRI. Setelah ini ada rekan saya Cherry yang akan melanjutkan kebersamaan kita di rangkaian acara berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. 2, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Jumat 4 September 2026, di mana rangkaian program-program sudah kami siapkan ya. Lalu juga lagu-lagu sudah tersusun semua ya. Informasi apalagi pendengar ya, sudah cukup banyak kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada siang hari ini, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program-program apa ya? Lupa. Indonesia Sehat ya, di mana kami hadirkan informasi seputar dunia kesehatan di ruang dengar Anda. Lalu juga jangan lewatkan 11 hingga 11.30-nya akan ada dinamika olahraga. Nanti kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Lalu juga jangan lewatkan, nanti kami hadirkan siaran langsung sholat dan khutbah Jumat dari masjid yang ada di kota Pontianak. Kami hadirkan juga opsi obrolan siang, lalu dilanjutkan 13 hingga 13.30-nya warta berita siang. Kami hadirkan update informasi apa yang terjadi di kota Pontianak dan sekitarnya ya. Lalu mendengar, kami hadirkan program yang paling Anda tunggu-tunggu di 13.30 hingga 15-nya, yaitu Indonesia Banget. Anda bisa request lagu-lagu Indonesia, pop Indonesia yang paling Anda sukai ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Fit. Tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini ini. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.

0: seperti itu.
1: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di update informasi untuk Anda di pagi menjelang siang ini, pendengar, di mana RRI Pontianak membagikan masker gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan di tengah kabut asap. Pembagian masker ini menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sekaligus momentum untuk mengingatkan masyarakat pentingnya menjaga kesehatan saat kualitas udara memburuk. Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, saat memimpin pembagian masker gratis di halaman RRI Pontianak Jumat 4 September 2026 ditandai dengan melepas burung tekukur. Menurutnya, pelepasan burung tekukur ini sebagai simbol kebebasan, kesehatan, dan harapan untuk bebas dari kabut asap. Sementara pembagian masker ini merupakan langkah sederhana yang dapat membantu mengurangi paparan polusi udara, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Menurut Budi, kehadiran RRI melalui RRI Fest 2026 tidak hanya menghadirkan hiburan dan interaksi bersama masyarakat, tapi juga membawa pesan kepedulian sosial. Ia menambahkan, kondisi kualitas udara akibat kabut asap menjadi perhatian bersama, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan pelindung pernafasan ketika kualitas udara memburuk. Budi berharap pembagian masker dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat kedekatan RRI dengan pendengar melalui kegiatan yang menyentuh kebutuhan publik. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lieh cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa mengkilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terry Lieh dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsen, meninjau langsung titik kebakaran hutan dan lahan di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kamis siang, 3 September 2026. Dalam peninjauan tersebut, Ria Norsen menyebut lahan yang terbakar diduga sengaja dibakar untuk membersihkan area dari semak-semak hingga lahan menjadi lebih luas dan siap ditanami. Norsen mengatakan pihaknya akan melihat tanaman apa yang nantinya ditanam di lahan tersebut setelah musim kemarau berakhir dan hujan turun. Gubernur berencana mengajak masyarakat melakukan penghijauan di kawasan tersebut. Menurutnya, penghijauan dapat dilakukan dengan menyiapkan bibit melalui instansi terkait termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain meninjau lokasi lahan, Ria Norsen juga mengapresiasi kepedulian masyarakat yang turut membantu petugas pemadam kebakaran yang bekerja di lapangan. Norsen menyebut sejumlah elemen masyarakat termasuk Pramuka dan Karang Taruna ikut memberikan dukungan kepada petugas, salah satunya berupa bantuan vitamin untuk menjaga kondisi kesehatan petugas selama menjalankan operasi pemadaman. Ria Norsen mengajak seluruh pihak bersatu dalam menghadapi bencana karhutla dan dampaknya bagi masyarakat Kalimantan Barat. Menurutnya kondisi saat ini membutuhkan kebersamaan, bukan saling menyalahkan. 1, 2, 3.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi seputar dunia olahraga, ya pendengar ya, di dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 di antaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad Peregrino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
4: Sí, estoy de acuerdo, es una obviedad que han sido superiores.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi.

0: primo tempo.
1: Kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
0: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
2: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perrault. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse bertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
2: Well, obviously we need to prepare, but
1: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko, Marie Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
1: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janis Chen menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlat dan Nina Radisic tadi malam. Janis Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan An Li 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Lenny Ester melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Lenny dan Ester mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Lenny dan Ester setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Lenny mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Lenny mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Lenny dan Ester masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Lenny dan juga Ester memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFV menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin futsal putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 putri dan juga U19 putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 putri. Dan kita mau bersiap. Kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar Arena Voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan

0: mulai masuk ke kelas-kelas. Sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
1: Lebih lanjut disampaikan Her Suprabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sakunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sakunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
2: Medali di Porprov kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
1: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, Bebi. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bebi.
3: Li, tang cara sakit menyenot di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang singgi pun si antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan iya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan iya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana dia maja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Al-Ala radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, gembirakanlah wahai Ummu Al-Ala, sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM, dan kembali kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu zuhur dan juga ibadah sholat jumat ya. Dan kali ini kita akan dengarkan pendengar ya, silang jumat ya, bersama dengan Masjid Babul Jannah Sambas yang kita dengarkan melalui laman Facebooknya pendengar. Dan di sana bersama dengan Ustadz Soleh Amiruddin SAG MSI sebagai khatib jumat. Untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas. Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul amyai wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du, fa ya ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masala qaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, fakafarat bi an'umillahi fa'adzaqaha wahu libasalju wal khauf bima kanu yasnaun. Wa qala fi ayatil ukhar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha wa ta'uhu khaufan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sungguh hanya karena nikmat Allah lah berupa kekuatan lahir dan batin, bukan karena tingginya kedudukan kita, bukan karena banyaknya harta benda kita, bukan banyaknya ilmu kita, bukan kuatnya fisik kita, tetapi sungguh karena Allah lah yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin. Maka setiap panggilan sholat khususnya kita menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Jangankan kita bekerja berat, jangankah kita berpikir keras, jangankan kita mencari kedudukan yang tinggi, kalau Allah sudah tidak berkehendak dengan nikmatnya berupa nikmat basoriah kehidupan atau berkedip, kita tidak mampu untuk berdiri atau berkedip. Maka dari itu, sungguh ini harfu tauhid yang sangat menjelaskan kepada kita bahwa semuanya karena Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada upaya kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita selalu bersyukur atas nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang kita peroleh saat ini, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini, pintu surga Babul Jannah Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya kelak. Allahumma amin. Salawat serta salam mari kita sanjungkan keharibaan junjungan kita, teladan kita, uswah kita, tidak lain tidak bukan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Beliaulah yang paling baik tutur katanya, paling manis, paling bijak keputusannya, paling sayang terhadap keluarganya dan umatnya. Maka marilah kita jadikan uswah, panutan, siapa lagi kalau bukan beliau. Saat kita krisis keteladanan, hanya beliau yang mampu kita kembalikan kembali sebagai uswah hasanah. Apalagi kita masih di bulan kelahiran Nabi Rabiul Awal. Al-Fakir mengingatkan pribadi khususnya melalui khutbah Jumat ini dan kepada seluruh jamaah, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita menjadi orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian semuanya, sungguh bekal terbaik adalah takwa. Maka apapun yang ada melekat dalam diri kita ini, apapun, berapapun, kalau senantiasa dilandasi, dipakai takwa, insya Allah kita akan selamat menjalani kehidupan dunia, terlebih di akhirat. Kesalahan perumpamaan koriatan sebuah kampung, sebuah daerah, sebuah negeri, kanat aminan, yang diberikan aman, rasa aman, mutmainah, rasa tentram, sakinah, rasa tentram daerah itu, kampung itu, negara itu. Yatiha rizquha, diberikan rezeki yang melimpah, rawadan min kuli, makan yang didatangkan dari segala ujung, dari segala yang tiada tersangka atau dari mana saja. Maka dari itu ini sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi kita, agar kita selalu mensyukuri dengan mematuhi, dengan menaati, dengan beribadah, dengan menjaga, melestarikan, mempertahankan nikmat-nikmat Allah tersebut, agar kita tetap diberikan aman, nyaman, tenang, rezeki melimpah, air yang banyak, tanaman yang subur, agar kita tidak kelaparan, agar kita tidak ketakutan. Maka jangan melampaui batas. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 56 diingatkan, wala tufsidu fil ard, jangan engkau buat kerusakan di atas bumi ini, walaupun dhaharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydinas, memang adanya kerusakan di bumi dan di air, di darat dan di laut adalah disebabkan oleh tangan manusia yang berlebihan tadi, mengeksploitasi dan sebagainya tanpa memperhatikan akibatnya dan sebagainya. Ba'da islahiyah, padahal Allah telah menyeimbangkan, mengatur. Wata'uhu, maka bersurulah kepada Allah. Mari kita berdoa kepada Allah melalui dengan banyak istighfar, melalui kita mohon ampun, bertaubat. Barangkali kita termasuk orang-orang yang bima kasabat aydinas, yang baik langsung maupun tidak langsung. Disinilah wat'u, menyeru wada Allah. Haufan wato'aman, dengan penuh rasa takut. Barangkali kita termasuk menjadi penyebab atas kerusakan negeri kita, tempat kita, kampung kita. Karena apa? Dan watoma'an, dan kita harus penuh harap, masih punya Allah. mudah-mudahan Allah mengampuni, mudah-mudahan Allah segera memberikan, mengembalikan keadaan. Walaupun kemarau tidak sampai kebakaran, tidak sampai kelaparan, tidak sampai menakutkan. Inna rahmat Allah, sesungguhnya rahmat Allah qaribum minal muhsinin, sangat dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Oleh karenanya dikisahkan dalam kisah burung pipit dan cicak, mari kita ikuti semangatnya burung pipit, walaupun hanya sedikit untuk berbuat baik dengan kemampuannya, tapi karena dia berpihak kepada kebaikan, dia berpihak karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beda dengan cicak, menghembuskan, memprovokasi dan sebagainya, sehingga menjadi suasana semakin panas, semakin membakar. Nauzubillahi min dzalik. Maka Allah turunkan, ya narukuni bardan, wahai api, dinginkan itu. Maka Nabi Ibrahim tidak terbakar. Itulah keberpihakan burung pipit. Apapun yang ada dalam kita semuanya, semua mari sama-sama memohon kepada Allah bahwa rahmat Allah itu masih luas, ampunan Allah masih luas. Mudah-mudahan Allah segera menurunkan kekuasaannya dengan segera menurunkan hujan, karena Allah lebih kuasa daripada teori manusia yang dibilang El Nino atau bahkan El Nino Conjal tadi. Oleh karena mari sama-sama kita berperan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dengan berharap kepada Allah agar musibah kekeringan, musibah kebakaran yang melanda di khususnya wilayah Kalimantan Barat dan alhamdulillah di Sambas relatif aman, segera diberikan pemadaman oleh Allah berupa hujan. Allahumma amin. Dan kita bisa bertanam lagi, kita bisa bercocok lagi, kita bisa tenang lagi, kita tidak ketakutan, dan hujan yang memberi manfaat, Allahumma shaifan nafi'an, yang tidak menimbulkan kebanjiran. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita, mengampuni atas kesalahan-kesalahan kita, baik yang disengaja ataupun terlebih yang disengaja. Lewat khutbah yang sangat singkat ini di masjid pintu-pintu surga ini, mari kita sama-sama memohon kepada Allah atas ampunan dan rahmat Allah. Mudah-mudahan segera negeri kita, khususnya di Kalimantan, umumnya khusus di Kalimantan Barat, segera diberikan kepadaman api yang masih terus menyala, sehingga asap tidak menimbulkan penyakit atas kita dan anak-anak kita, dan perekonomian segera pulih, dan kita semuanya segera diberikan kehidupan yang normal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rahimakumullah. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru manu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Ma'arij ini, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Diberikan hujan, mengeluh. Diberikan kekeringan, mengeluh. Tetapi sesungguhnya harusnya bisa mengambil hikmah tentang itulah kekuasaan Allah berupa kekeringan maupun mungkin hujan. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang selalu menegakkan sholat, illal musallin alladzina hum fi sholatihim daimun, dan terus menegakkan sholat, mereka bukan orang-orang yang mengeluh. Apabila diberi rezeki mereka lupa, apabila mereka diberi uji mereka berkeluh kesah, teriak kemana-mana. Oleh karena itu mari kita semua, mudah-mudahan oleh Allah bukan menjadi orang yang lupa dan orang yang selalu mengeluh atas nikmat-nikmat yang atas nikmat maupun kekuasaan Allah yang berikan kepada kita, tapi kita selalu bisa mengambil hikmah dari setiap kekuasaan yang Allah berikan. Mari kita tutup dengan berdoa, semoga Allah senantiasa memberi pertolongan kepada kita semuanya. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma aina 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz dzalimin. Allahumma askina ghaisan mu'isan marian nafi'an ghairu dharra ajilan ghairu ajilan. Allahumma ya Allah, inna Allah, ya Allah, sesungguhnya Allah, ya Allah, ghafurur rahim, engkau lah maha pengampun, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Sesungguhnya engkau maha pengampun dan sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi pengampun. Irhamna ya Allah, wa anta khairur rahimin. Kasihanilah kami, ya Allah, sesungguhnya engkau lah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Waryukna ya Allah, berilah kami rezeki ya Allah, sesungguhnya wa anta khairur rajikin, sebaik-baik pemberi rezeki. Wangsurna ya Allah, tolonglah kami ya Allah, fa innaka khairun nasirin, sesungguhnya engkau sebaik-baik penolong. Wahdina ya Allah, tunjukilah kami, wa najjana minal qaumid dzalimin, kami mohon selamatkan dari orang-orang yang zalim, yang jahil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin, rabbana hab lana minas solihin, rabbana hab lana minas solihin, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikruhi akbar, aqimis shalah.
4: Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an

Subhanallah. Subhanallah.

ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

Vamos. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

banco, banco. الله أكبر. صلاة.

0: 105,4 MHz. Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas setelah kita ikuti silang Jumat melalui Masjid Babul Jannah Sambas pendengar. Dan tadi khatibnya Kolonel Syaleh Amiruddin, Imam Hamka Kamilda Muazzim Ravendra Yogi P. Dan para pendengar di RRI Sambas, kami perdengarkan juga lagu-lagu daerah Sambas untuk Anda menemani siang hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM. Dan ya, dengan lagu-lagu daerah Sambas kami perdengarkan untuk Anda pendengar ya. Kali ini kita ke daerah istimewa Yogyakarta yang menggelar Sarasehan Rebana dan Hadroh pendengar ya. Dan seni ini memang tidak hanya jadi sarana hiburan, tapi sekarang ini dikembangkan menjadi media dakwah sekaligus upaya melestarikan seni dan budaya Islam pendengar. Dan hal inilah yang dikemukakan dalam kegiatan pembinaan seni budaya Islam yang melalui Sarasehan Rebana Hadroh Daerah Istimewa Yogyakarta yang digelar pada Kamis kemarin ya, bersama dengan Kementerian Agama Karmil Kemenag di Daerah Istimewa Yogyakarta ya, yang disampaikan oleh Abdul Suud ya, Kepala Bagian Tata Usaha Kabakti UKAN Wilkemenag, yang juga membuka kegiatan ini pendengar dengan pembinaan seni budaya Islam yang perlu lagi digerakkan secara berkelanjutan. Nah, karena menurutnya di tiap tahun-tahun sebelumnya pun ada dukungan ya, anggaran terutama untuk mengembangkan seni budaya Islam, hadir di siak kasidah dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Tapi untuk programnya ya sempat mengalami keterbatasan pendengar, karena dukungan anggarannya ya tidak ada lagi katanya. Nah, tapi pendengar, dari nomenklaturnya ataupun seni budaya Islam ini, baik Hadroh, Rebana ataupun Kasidah menjadi bagian ya mesti digerakkan ya, dan tidak hanya dalam bentuk pembinaan tapi jadi ruang menampilkan seni budaya Islam secara lebih menarik. Dan seni pada dasarnya ya punya berbagai fungsi, ada sebagai hiburan, ada sarana relaksasi ataupun bahkan media dakwah pendengar. Nah, kalau untuk konteks Hadrohnya, fungsi dakwah ya jadi salah satu aspek yang paling utama, terutama dalam lantunan yang dibawanya berisi puji-pujian terhadap Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendengar. Dan yang Hadroh ini ya, sangat mungkin ya ditempatkan menjadi seni yang fungsinya sebagai media dakwah terutama bagi umat muslim lah pendengar ya. Nah, bukan hanya aja sebagai hiburan tapi disilah jadi sarana untuk menghadirkan hati dan menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan dirinya juga menyinggung pendengar tentang perjalanan sejarah Hadroh yang berkembang dan menjadi bagian dari proses akulturasi budaya. Nah, menurutnya para ulama ataupun juga tokoh-tokoh Islam yang ada di Nusantara zaman Gikmari ya, udah memanfaatkan kesenian sebagai sarana untuk mengumpulkan masyarakat sekaligus untuk menyampaikan diantaranya pesan-pesan keagamaan. Dicontohkannya lah pendengarnya untuk pendekatan dakwah yang dilakukan oleh para wali songo dulunya, termasuk Sunan Kalijaga. Nah, melalui berbagai kesenian dan tradisi masyarakat yang seperti wayang ya, gamelan, sekaten katanya, tembang ya, berbagai kesenian yang ada hidup di tengah masyarakat terutama masyarakat Jawa ya pendengar ya. Nah, pendekatannya ya menunjukkan bahwa dakwah ya bisa berjalan beriringan dengan adanya budaya lokal ya, selama nilai-nilai Islamnya ya tetap yang menjadi utama ataupun landasannya ya pendengar. Nah, kalau untuk Hadroh ya punya sejarah yang cukup panjang, seni yang tidak hanya berkaitan dengan musik ya, tapi menjadi bagian dari strategi penguatan masyarakat ya. Di sanalah terdapat semangat ya untuk adanya strategi ataupun juga perkembangan kebudayaan Islam pendengar ya, termasuk keseniannya yang diantaranya juga ada memperhatikan berbagai aspek, entah ya dari segi kontennya ataupun isinya, kemudian penampilannya ataupun kemampuan kesenian budaya Islam itu bisa beradaptasi dengan adanya perkembangan zaman saat itu. Nah, konten ataupun pesan yang memang disampaikan ya yang paling utama untuk menentukan nilai dakwah di dalam sebuah pertunjukan. Pesannya harus membawa nilai-nilai keislamannya ya, bagian dari dakwah juga. Kedua, penampilannya memang harus mesti sopan dan mencerminkan nilai-nilai islami, dan medianya pun harus mengikuti perkembangan zaman yang ada biar lebih menarik terutama bagi generasi mudanya pendengar ya. Dan ya, seni kebudayaan Islam yang ada di tengah-tengah masyarakat yang juga berhadapan dengan budaya-budaya lainnya pendengar, sesuai dengan daerah yang ada di masing-masing yang punya membawa karakteristik tersendiri yang pastinya juga berkembang di tengah-tengah masyarakat kita saat itu. Oke, para pendengar ya, sedikit informasi untuk Anda, kita lanjut ke RRI Pro 1 Pontianak di Warta Berita Siang. Selamat mendengarkan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di kampus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Indonesia Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Dari berita penting.
2: Gubernur Kalbar apresiasi kepedulian masyarakat bantu petugas karhutla.
3: Dan kepedulian daripada masyarakat kita dan juga tadi dari kanak.
2: 3 hari Indonesia Master, antusiasme penonton cukup positif.
4: Itu akan kita berikan kepada sponsor, kemudian PBSI.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Jumat 4 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Gubernur Kalimantan Barat mengapresiasi kepedulian masyarakat yang turut membantu petugas pemadam dalam penanganan karhutla. Apresiasi tersebut disampaikan saat Gubernur meninjau titik karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kamis siang. Berikut laporannya.
5: Dukungan terhadap petugas yang bekerja menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus datang dari berbagai elemen masyarakat. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengapresiasi kepedulian tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat membantu petugas yang bekerja dan menjalankan operasional di lapangan. Sejumlah elemen masyarakat termasuk pramuka dan Karang Taruna turut memberikan dukungan kepada petugas. Karang Taruna diantaranya memberikan vitamin kesehatan untuk membantu menjaga kondisi para petugas selama bertugas.
6: Membantu, nah untuk yang petugas pemadam juga yang bekerja, ya yang operasional di lapangan, membantu untuk kepedulian daripada masyarakat kita dan juga tadi dari Karang Taruna, ya dari Karang Taruna itu memberikan semacam vitamin kesehatan, ya yang diimpuskan ke tubuh mereka. Yang para petugas.
5: Ria Nursan juga menilai kepedulian dan semangat gotong royong dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam menghadapi kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Gubernur juga mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan tidak saling menyalahkan dalam menghadapi persoalan karhutla. Usai meninjau lahan yang terbakar di Desa Limbung, Gubernur menyebut setelah musim kemarau berakhir dan hujan turun, dirinya meminta instansi terkait menyiapkan bibit untuk penghijauan di kawasan tersebut. Wilhelmus melaporkan.
0: Ajang Bintang Radio RRI Pontianak 2026 menjadi panggung bagi talenta muda untuk menunjukkan kemampuan dan karakter vokal terbaik. Sebanyak 68 peserta yang lolos dari 96 pendaftar kini bersaing memperebutkan tiket menuju tahap selanjutnya. Berikut laporannya.
7: Bintang Radio RRI Pontianak 2026 mempertemukan 68 peserta berbakat yang bersaing menunjukkan kemampuan dan karakter vokal terbaiknya. Dari 96 pendaftar, sebanyak 41 peserta perempuan dan 27 laki-laki dinyatakan memenuhi syarat. Satu di antara peserta, Mei, mengaku menjaga suara dan stamina menjadi persiapan utama sebelum tampil.
8: Pastinya kalau Bintang Radio sendiri, karena tahun lalu sendiri pernah ikut, pastinya harus dipersiapkan yang pertama suara dan juga stamina pastinya, karena meskipun suara itu bagus tapi kalau kita nggak fit dalam semacam lomadi itu sama aja nggak bagus lagi, dan juga pastinya mempersiapkan busana, penampilan dan juga pakaian yang baik.
7: Sementara itu, peserta nomor 18, Rio, dengan nama panggung Vintan, menjadikan tekad dan kesiapan mental sebagai modal mengikuti Bintang Radio untuk pertama kalinya. Ia mengaku harus ekstra berlatih menguasai lagu berbahasa Indonesia karena lebih terbiasa membawakan lagu berbahasa Inggris.
9: Apa yang disiapkan? Yang disiapkan tekad sih, sama mental. Karena biasanya memang nggak bawain lagu Indo, ya. Biasanya bawain lagu spesialis lagu Inggris. Jadi pas ikut di sini nih, ya hanya mengandalkan sekitar keberuntungan.
7: Mem menargetkan lolos hingga final dan melaju ke tingkat nasional, sementara Vintan membidik top 5 sebelum mengejar posisi top 1 untuk mewakili daerah. Keduanya menilai persaingan tahun ini cukup ketat, namun menjadi kesempatan untuk terus mengasah kemampuan bernyanyinya. Hermanta dan Nani Saputra melaporkan.
0: Oke. Di tengah tantangan daya beli dan keterbatasan modal, pelaku UMKM terus mencari cara agar usahanya tetap tumbuh. Digitalisasi menjadi salah satu strategi yang dimanfaatkan untuk memperluas promosi dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Kita simak laporannya.
7: Pelaku UMKM Tepi Pontianak memanfaatkan platform digital untuk memperluas promosi produk dan menjangkau konsumen di tengah tantangan usaha. Pelaku UMKM Tepi Pontianak memanfaatkan platform digital untuk memperluas promosi produk dan jangkauan konsumen di tengah tantangan usaha. Pelaku UMKM Keluarga Katulistiwa Pontianak Indrawati saat webinar serangkaian RRI Fest 2026 di Aula Astuti RRI Pontianak kemarin mengatakan, keterbatasan modal dan menurunnya daya beli masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi pelaku usaha. Menurutnya, kondisi tersebut mendorong UMKM untuk lebih kreatif dalam mempertahankan sekaligus mengembangkan bisnis.
1: Kalau digital sih sudah ya Pak ya. Kebetulan kan sekarang kan banyak sekali ya, seperti ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Dari situlah kita bisa memperkenalkan usaha kita. Plus sendiri sekarang ini untuk marketplace, maaf kalau seperti kayak Shopee, terus ada beberapa itu, mereka kan harus menggunakan, kita itu UMKM harus menggunakan, kalau kita tidak mempunyai kartu atau terdaftar, kita nggak bisa masuk di platform itu Pak sekarang.
7: Indrawati menjelaskan, Tepi memproduksi sejumlah produk, mulai dari makanan, parfum halal hingga teh hitam istimewa. Untuk parfum, pihaknya menggunakan bibit dari perusahaan yang memiliki sertifikat halal dan COA atau Certificate of Analysis, serta tengah memproses izin BPOM. Indrawati berharap pemerintah terus memberikan perhatian, pembinaan, dan pendampingan agar pengetahuan pelaku UMKM semakin berkembang dan mampu naik kelas. Dukungan akses pemasaran melalui berbagai platform juga dinilai penting untuk membantu produk lokal menjangkau konsumen lebih luas. Selain itu, Indrawati berharap perbankan termasuk Himbara dapat memberikan kemudahan persyaratan pembiayaan seperti KUR bagi pelaku usaha kecil. Menurutnya, akses modal yang lebih mudah akan membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan usahanya. Hermanta dan Nanisa Putra melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pasangan ganda putri Indonesia Lani Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan Kim Yun Jung dan juga Lee Yu Lim pada Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 2026. Bermain dalam 2 set, Lani Esther menang dengan skor 21-13 dan 21-18 melalui pertandingan yang berlangsung sengit dan saling mengejar poin. Kita simak laporannya.
10: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam 2 set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
11: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok, dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
10: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.
0: Pelaksanaan Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 2026 yang telah memasuki hari ketiga mendapat respon positif dari panitia. Selain kualitas peserta yang meningkat, penjualan tiket juga dinilai lebih baik dibandingkan ajang Indonesian Challenge sebelumnya. Kita simak laporannya.
10: Ketua Panitia Pelaksana Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100, yaitu Yuni Kartika, mengatakan bahwa pelaksanaan turnamen selama 3 hari berjalan sangat baik dan positif. Hal tersebut terlihat dari penjualan tiket yang lebih tinggi dibandingkan turnamen Indonesia Challenge yang sebelumnya, seiring meningkatnya kualitas peserta pada level Super 100. Persaingan yang lebih ketat membuat perjalanan wakil Indonesia menuju babak akhir tidak mudah. Meski demikian, Yuli menyebut masih terdapat sejumlah wakil Indonesia yang berhasil melaju ke babak perempat final.
12: Sangat baik, sangat positif. Penjualan tiket juga lebih baik dibandingkan Indonesia Challenge. Kemudian secara peserta jauh lebih berkualitas karena ini Super 100. Jadi persaingan tambah tidak mudah sih bagi para wakil Indonesia. Tapi kita bersyukur sih ini wakil Indonesia masih beberapa ya, masih maju ke babak quarter final.
10: Panitia memastikan penjualan tiket tetap dibuka melalui tiket box, meski penjualan secara daring satu minggu ini sudah habis terjual. Jumlah tiket di lokasi akan terbatas, sementara pada hari Minggu nanti, panitia menyiapkan tambahan tempat duduk di area lapangan atau on-court seating. Tambahan tempat duduk tersebut akan diperuntukkan bagi sponsor PBSI dan juga Pengprov PBSI Kalimantan Barat. Dengan demikian, kursi di tribun dapat kembali dijual kepada masyarakat sebagai upaya membuka kesempatan lebih luas bagi warga Kota Pontianak untuk menyaksikan pertandingan secara langsung.
12: Hari Minggu kita akan menambah tempat duduk di dalam lapangan yang namanya on-court seating. Itu akan kita berikan kepada sponsor, kemudian PBSI, kemudian Pemprov Kalimantan Barat. Kenapa kita buka seat itu? Karena supaya mereka tidak duduk di tribun. Jadi yang tribunnya bisa kita jual lagi lebih banyak. Intinya kita pengen memasukkan sebanyak mungkin masyarakat di Pontianak untuk nonton secara.
10: Yuli berharap masih ada wakil Indonesia yang mampu bertahan hingga partai final. Menurutnya, kehadiran turnamen Super 100 di Indonesia juga menjadi ruang bagi pemain muda untuk mengukur kemampuan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pelatih dan pembinaan prestasi bulu tangkis nasional. Gulista Kisra melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Dan ya semoga seluruh para pendengar tetap baik, sehat selalu, dan pastinya tetap dalam keadaan berbahagia. Mudah-mudahan ya, kalau misalnya ada yang sakit ya kita doakan bersama lah, insya Allah diberikan kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Dan para pendengar di RRI Sampus, dengan cuaca cukup cerah berawan nih pendengar ya, kalau untuk potensi hujan beberapa waktu belakangan ini, kayaknya beberapa ataupun minggu-minggu ini lebih sering disertai petir, tapi ya kayaknya lebih banyak hujan lokal aja gitu pendengar ya, dengan intensitas ringan. Dan ya kita harapkan segera hujan deh untuk di wilayah kita ya, amin. Dan ya para pendengar yang ingin gabung bersama untuk request lagu dangdutnya, silakan hubungi kita via telepon SMS ataupun WhatsApp di 0851 767 0977. Dan pastinya para pendengar juga bisa bergabung di media sosial kita seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974, dan saat ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id.

0: telepon pendengar ya. Kita terima dulu ada siapakah penelpon kita yang pertama. Halo, di Prodangdut.
1: Prodangdut lah kita.
0: Oke, Cik Kulan rupanya yang pertama itu. Apa kabarnya ye?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Cuaca kita gimana, panas ke?
1: Sandu tuh, dari pagi.
0: Oh sandu, oh bentar lagi kali nak hujan sih ya. Mudahnya. Amin ya amin ya robbal alamin. Segera hujan untuk di daerah Sambas tuh. Oke lah, lagunya kita mau lagu apa?
1: Lagu Goyang Bali.
0: Ah, goyang apa?
1: Bali.
0: Goyang Palu.
1: Bali, Bali.
0: Oh, Bali. Oke,
1: Bali.
0: Dari siapa itu?
1: Mas Idayu.
0: Imas Idayu.
1: Oh, orang Malaysia ya?
0: Oh, oke lah. Siap, lanjut salamnya.
1: Salamnya, pertanyaan berkaca. Tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Buat Ujang Cahye, Pak Jadi, Bos Panan, Pak Ajang, Bang Nanda juga, Kak Tia juga, Kak Mat, Bang Alimin, Bang Senja dan Kailani, Bunda Ari, Mama Nasa, Bang Alimin, Bang Andi, alias Pak Ronyin ya, Bang Dedi, Iwana Cik, Bang Pawadi, Kibu Sri, Bang Jaja, Ipul, Bang Tredi, Ciambi, Kak Ida, Bang Darul. Nah, yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Kaca.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Goyang Bali tadi yang dipinta oleh Cik Kulan Mas Idayu. Nanti Cik Kulan kalau kita dengarkan sami-sami setelah kita terima telepon dulu makin biasa. Oke, kita terima ada siapa di sini? Halo di Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pawadi. Apa kabar ye?
2: Kabarnya alhamdulillah, lagi kesapan.
0: Kesapan. Aduh nih, antari sandih tapi kasih nak gali juga. Lah ya, Yedi.
2: Nah, nyate ke gimana ke Kak Eca ye?
0: Yedi be. Masih ada tuh yo kebakaran di mana-mana. Semari ya selakau ke di mana kejinya kabarnya ya.
2: Yang kadang-kadang macam-macam ya di daerah kecamatan.
0: Teluk Keramat kali.
2: Ada
0: langganan di sini.
2: Bantayang. Macam-macam ada dah. Ketemu ada juga yang kebakaran di dapur.
0: Wah. Nah, iya.
2: Nah, ada yang kebakaran di jalan-jalan, di warung, ternyata rokok.
0: Oh, yelah ngagek ini ya, modelnya. Tapi menambah hasap nih kali mungkin nih ya.
2: Merokok kan kan tidak dengan orang kebakaran.
0: Ingin juga, ngepul juga asap ya. Usah dah dolok nak merokok ya. Aduh, jadi. Tapi mudahan insya Allah tetap sehat.
2: Mudah-mudahan, cepat redal hasap
0: kita. Insya Allah, segera hujan lambat ya lah.
2: Kita akan banyak-banyak mudah-mudahan asap tuh cepat hilang, cepat pudar lah.
0: Amin. Amin.
2: Nah, lagunya kayaknya.
0: Nah, lagu apa itu Bang Pawadi?
2: Lagunya dari Mansur S. Judulnya? Derita Cinta.
0: Derita Cinta?
2: Ah, iya. Yeah.
0: Coba kita cek sambilan salamnya.
2: Ada ke salam-salamnya. Pertanyaan dari ini buat Kak Eca yang bertugas. Selamat bertugas dan selamat sore. Buat Pak Jumulan dari Yai. Dan juga buat Nyawa Nusu. Kak Ella juga dengan Bang Senja. Kak Dia juga dengan Bang Gayan. Terus juga dengan Nadi Andi, terus juga dengan Pak Bujang Cahye, Kak Amar juga dengan Pak Bujang S, Bunda Ari, terus lagi dengan Pak Cik Dola, Pak Alangti gitu juga, Bang Iman Nadela, terus lagi dengan Pak Andi, Pak D, terus lagi dengan Kak Mo, Pak Mak Nasa. Adik Kak Eca lagi.
0: Ade.
2: Alhamdulillah. Terus juga dengan Naki Busri dan Kak Saman tadi yang Naki Busri itu ya. Ya. Mudah-mudahlah juga cuminya kita dalam keadaan sehat walafiat.
0: Insya Allah amin.
2: Nah, juga dengan kawan-kawan Bang Fadi itu yang dengan Kak Echa di tempat Bang Fadi itu.
0: Oh, salam-salam juga cuminya. Nah,
2: mudah-mudahan juga kita dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Dan tempat rekan-rekannya Kak Echa sekarang. Nanti siaran kita dari hari yang lalu tentang hari siaran Kak Echa ya, Rei sama.
0: Jadi Bang lagi. Suaranya, pemancarnya yo dan hidup ya.
2: Oh iyalah, iyalah. Tapi itu tentang hari siaran lagi. Gitu. Adalah lagu ini buat semuanya lah Kak Echa.
0: Oke, okay, siap.
2: Nah, buat yang merasakan aja tahu deh lagu ya Kak Echa.
0: Derita cinta tuh ya.
2: Ini.
0: Oke lah, siap.
2: Ada buat Kak Echa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bang Pawadi di Mensemat. Nah, kalau lagunya lah kita putar ya. Yang merasa sate lah ya. Oke lah, kita langsung aja terima telepon yang berikutnya. Halo, di Prodangdut.
3: Dangdut ada satu tahan, langsung berapa?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sih, kayaknya masih sehat. Kak Tia gimana?
3: Alhamdulillah sih. Ya, cuman cuaca kita kasih kan panas kan
0: tidak. Oh, cuacanya yang tidak sehat tuh.
3: Ayolah Kak Echa, tapi katanya kendaraan terperau juga.
0: Ah, Udi, kita harapkan sih cuacanya bisa sadeh gitu kan, hujan. Kasian ya. Oke lah, lanjut lah kita ke lagu tuh. Kak Tia mau lagu apa?
3: Lagunya dari Iis Dahlia lah Kak Echa.
0: Iis Dahlia.
3: Nita Talia.
0: Oh, Nita Talia. Judulnya?
3: Goyang Heboh.
0: Goyang Heboh. Oh, ternyata nak bergoyang-goyang tuh ikatnya. Oke lah, siap lanjut salamnya. Nyan, nyan. Biarpun asap, semangatkan aja bapak kita bapak generasi bapak santuy.
3: Buat ikulan tadi, Bang Kawadi, Putri, Bang Alihin, buat Bang Nanda, Bang Raja, sama Naja, kamu, Panasi, itu, iya, banyak untuk para kakak selamat agak putih.
0: Jadi sile, sambut semuanya.
3: Siapa ya? Yang lain sekarang kolega mu kakak?
0: Oh berhenti.
3: Alasan lupa sama dengan kakak itu sama dengan bang bucangnya nunggu. Buat Alung Nurmin yang ada di sebatuk juga semoga saya selalu.
0: Insya Allah, amin.
3: Yang lainnya keterang kolajen Kak Echa.
0: Oke, siap.
3: Kak Echa, terima kasih.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita coba baca chat WhatsApp dulu pendengar ya. Kalau kita terima teleponnya mungkin di sesi kedua ya. Atau suti lah kalau ada. Dari Bang Jaja di Saret Ayun Tebas, Prodang Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Neng? Alhamdulillah baik. Request lagu Raja dan Ratu milik Rita Sugiarto dan Zeki Jimah ya. Salamnya untuk Neng Ece, semoga sehat, semangat, hari-harinya menyenangkan. Amin ya Allah. Dan lagu ini dikirim buat 3 pasangan. Wow, keren. Kak Mar dengan Bujang S-nya, Kak Ella dengan Bang Senjanya, Kak Tia dengan Bang Yayannya. Siap. Juga untuk Cikulan, Bang Alimin ya, Wanuswanaci, Bang Ute, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Buat yang baca diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jaja udah gabung bersama kita di hari ini ya. Mudah-mudahan tetap sehat, insyaallah juga tetap dalam keadaan semangat. Siap, amin. Oke, satu penelpon di via WhatsApp. Halo di Prodangdut.
1: Halo di Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo juga. Bagaimana kabarnya, Wan?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat, ya.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat insyaallah selalu. Masih kancang makan, amin. Kancang beume nih Wan yang jelas itu ya.
1: Oh, di cai.
0: Jadi
1: kancang dia cai si anak disuruh.
0: Nyen juga ya.
1: Oh, berada nak disuruh ya.
0: Ngapak ngundi, tinggal tinjok nih.
1: Oh,
0: alah ya kayak jadi sehat-sehat ya selalu untuk Nek Wan kita. Banyak rezekinya.
1: Sehat, alhamdulillah ya.
0: Oke lah, Nek Wan, lagu apa itu Wan Usu?
1: Lagunya Selalu Rindu aja dari Evita Mala.
0: Selalu Rindu. Untuk siapa itu lagunya?
1: Untuk kan yang merasa.
0: Alah ya Allah ya, ya Allah yang merasa. Saya merasa juga jadi impen.
1: Untuk kan aja lah.
0: Oke. Oke lah, siap ya. Salam-salamnya sih Le.
1: Salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insya Allah, amin.
1: Pertama salamnya buat Nia, Dedi, buat Bang Eli, buat Ella sepaket, buat Bang Nanda, buat Pak De, buat Mama Eti, Wanaci, Maksu, Long Amsia, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Kak Amok, Bang Pawadi, buat Bang Bujang SK Mar sepaket, Pak Anjang, buat Bang Roni, Kak Meme sepaket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngah Marwan, Pak Alang PI, buat Eka Aida di Tikungan Maun, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Wanusu di Kawakan yang udah gabung sama kita di acara Pro Dangdut itu. Mudah-mudahan ya tetap insya Allah sehat selalu, amin. Oke, nanti di sesi kedua kita lanjutkan lagi melalui via WhatsApp. Jadi ya, kita dengarkan dulu lagu-lagunya. Dimulai dari Goyang Bali, Mas Idayu. Tetap bersama di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutla, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

0: Ngapain kau tangki sama lamun?
1: Aduh nahe, aku tuh beras nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
0: Payah apa be? Ikut aku jok yuk lewat jalan belakang. Tak anjari be paspor ya be.
1: Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
0: Eh usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
1: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
0: Iya dah nasib orang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di acara kita Pro Dangdu. Dan tadi udah kita dengar lagu-lagunya yang mudah-mudahan membawa hiburan yang terbaik untuk Anda. Dan ya, kita di via WhatsApp kita bacakan dulu chat yang masuk. Pendengarnya baru menerima telepon itu dari Wanaci di Sagang Galing. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Ca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Itu Rasi nak dengar lagu Jangan Jangan Datang Lagi dari Rita Sugiarto. Mungkin lagunya Jangan Rayu-Rayu. Newani, karena tadi kita sempat cek juga. Salamnya dengan Cik Kulan, Tia, Wanusu, Aki Busri, Bunda Ari, Pak Anjang kita, Mama Nasa, Mama Eti, Ella, Risa, Alimin, Imana Bella, Nanda, Bang Oyot, Bang Jaja, Long Amsia, Heli, Julia, Pak Sukamar, dan buat semua yang dengar jala. Buat Ece yang baca, makasih. Semoga selalu sehat. Wassalam. Bye Wanaci di Sagang Galing yang agak panas-panas mendung tuh ya. Berau berdengar ya. Walaupun hasilnya mendung-mendung karena asap ke. Tapi insya Allah ya, Nek Wan tetap baik dan sehat selalu. Amin. Oke, pendengar ya, lanjut kita terima. Ada siapa di sana? Halo, di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Nek Aki opi batuk, Nek Aki ya. Sehat ke?
1: Kurang sehat lah. Kakak mandi, kakak pagi ke sungai mandi kepanasan.
0: Oh, alah yang
1: ini. Tempat dia mandi. Kepaya anak gabung bersama mandi ke sungai ya sampainya. Nyambati Eca minta lagu pagi ke sungai mandi atau kepanasan.
0: Oh, kakak kak mandi eng. Bantarnya mandi.
1: Alhamdulillah.
0: Dalam
1: juga ya, kamu minta lagu, berapa je lagu ya?
0: Oke lah.
1: Dekat dengan ladok, dengan sungai ni Aki. Oh. Cuma 10 meter dari rumah.
0: Dalam kayaknya.
1: Alhamdulillah masih dalam je. Baru surut sikit lah, surut juga.
0: Oh, bagus kita piyaknya masih ni Aki.
1: Ah, kuranglah. Kabut tapi ya. Bagus juga lah masih dalam tu. Kalau kering yo kabut deh.
0: Oh, alah. Oke lah. Oh,
1: selamat malam kalau kering. Dan nak mandi pun kepayahan kalau ya.
0: Oke, okay. Nah, siaplah nih Aki, mudah-mudahan iya. Tetap sehat selalu. Amin. Lagunya, mau lagu apa?
1: Ah, lagunya Bujangan jalah dari Bang Roma, payah-payah cari lagu. Okay, cai.
0: Siap.
1: Masih Bujangan yo, Bujang lapuk tapi itu ya.
0: Alah, ya, bukan kencang.
1: Ya, Bujang lapuk tapi masih jalan-jalan yo, dah lama dah ke jalan-jalan tu. Nah, hari Sabtu hari kita ke Samos yo ni Aki, malas yo nak bagi kelik nyeri kau.
0: Oke lah, siap. Salam-salamnya siap.
1: Baru. Si anak-anak si anak rezekinya nak jumpa kawan yang anak yang makan mesti ya.
0: Ada tu masih.
1: Hari Jumat ya.
0: Hah? Ada masih tu?
1: Ada orang baru ke?
0: Hmm. Yang ini
1: dia. Mudah-mudahan lah.
0: Eh? Oke lah, salam-salamnya sila Nek Aki.
1: Nah, salam-salamnya pertama buat yang ngoceh-ngoceh ya lah. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya.
0: Amin ya Allah.
1: Walaupun hari panas, walaupun cuaca dan menentu tuh ada asap-asap ya. Mudah-mudahan ya lah selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan juga rezekinya. Salam buat penyiar-penyiar kita juga ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bang Adi, Kak Ulan, Bang W, Bang El, terutama yang ngoceh-ngoceh Bang Us kita juga. Salamnya buat kawan yang dah gabung dari Ede Langkul ya lah yang dah gabung ya, nak disebut satu persatu.
0: Okay,
1: buat Kak Ella, Bang Senja, Kak Tia, Bang Yayan. Dengan Bujang S dengan Kak Marnya, Bang Kak Meme dengan Bang Ariantonya, Kak Jena, Bu Ari, Mama Nan, Mama Nasa, Ci Ambi, Mak Usu di Sijang, Wan Naci, siapa lagi? Pak Redung Cundung, Bang Andi, Bang Dedi. Pak Langping kita juga, kawan-kawan di Samad ye, bersama-sama Bang Pawadi, dapat Bang Pawadi ye, mungkin lagi mendengarkan juga. Si Mari kan Samad juga sebentar ya.
0: Oh, ada cahaya apa deh?
1: Tapi anak-anak tinggal di depan bang Fadi lewat juga anaknya.
0: Oh, main.
1: Lagi ngambil aneh, ngambil bantuannya ya, ada baras ya.
0: Oh, masya Allah ya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, ada juga masih dapatnya ya. Nah, syukurkan je lah, maklumlah ni aki dah tua tu eh, ngarapkan kena beri duit je anaknya.
0: Yeay, ya bos.
1: Tapi lagi, lah. Mudah-mudahannya lah kita dipanjangkan umur bisa jumpa lagi.
0: Oke,
1: okay,
0: siap.
1: Tapi lagi, banyak yang nak disebut dia. Pengah Marwan, Mujang Cahye. Nah, yang lain dirangkul je lah tanpa kecuali dari sahabat Zian, Pak Anjang kita juga.
0: Okay, nah,
1: Bang Jaja juga, Cik Ipul, Bang Pardi, Bang Teredi. Yang lain, Mak, siapa lagi? Mak Lung Hamsiah di Sangit Kelampai. Gabung Mak Lung, sana supan deh gabung Mak Lung. Nah, buat Eca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Kiwi Busri di Bantelan udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan tetap insya Allah sehat. Amin. Oke, lanjut. Itu ada chat WhatsApp dari Kak Laras yang... Selamat siang, Kak. Selamat siang juga. Laras, saya Laras ya dari Galing katanya. Salam kenal ya Kak Laras ya. Request lagunya Lesti, judulnya Kura-kura dalam Perahu. Oke. Okay. Salamnya buat semuanya aja. Oke. Okay. Terima kasih untuk Laras yang udah gabung bersama kita yang asalnya dari Galing sana. Mudah-mudahan tetap selalu sehat ya. Amin. Oke, okay, kita terima WhatsApp berikut ini. Halo di Prodangdut.
2: Halo, selamat siang. Prodangdut adalah kita, Dek Eca.
0: Oke, okay, halo juga Bang Lanius. Apa kabarnya ye?
2: Kabarnya itu cuacanya cerah dan ada kabut asap masih melanda dunia.
0: Oh, dunia. Ngeri ya kalau dunia nih. Kabut asap semua, ya Allah. Oke dah, yang penting insyaallah.
2: Tapi mudah-mudahan aman lah ya nanti. Mudah-mudahan kita hujan. Segera itu hujan yang kita harapkan.
0: Oke, okay, amin insyaallah. Siap deh. Lagunya nih.
2: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sih baik, sehat saat ini masih diberikan kesehatan
2: yang luar biasa.
0: Sehat-sehat juga.
2: Ini ya puji Tuhan. Oke. Dapatnya lagu?
0: Dapat dong. Mau lagu apa nih?
2: Ini kayaknya kita ini belum pernah ya. Mungkin Deca pernah enggak sih mendengar sih lagunya adiknya Bung Haji Roma Irama, pernah dengar enggak?
0: Adiknya Bung Roma Irama.
2: Adiknya.
0: Siapa, Bang?
2: Dia siapa, Bang? Nama itu ini judulnya itu Maafkanlah dari Didi Irama featuring Heri Irama. Maafkanlah.
0: Didi Irama
2: featuring Heri Irama.
0: Oke, kita cek dulu ada enggak ya?
2: Judulnya Maafkanlah.
0: Maafkan, oh dengan Heri Irama ya, duet ya?
2: Iya betul. Itu mereka berdua itu kakak beradik tuh.
0: Oh
2: adik
0: ya.
2: Kandungnya Bung Irama.
0: Saudaranya Roma Irama.
2: Iya betul, adiknya.
0: Oh, baru tahu sekarang nih yang taunya ya memang iya, raja dangdut kita ya, Roma Irama.
2: Tapi ini yang Heri Irama dengan Didi Irama ini mereka ini juga bukan sekedar dia adiknya. Nah, pencipta lagu dangdut juga begitu.
0: Oh, wala, luar biasa lah wawasan dangdut newsnya.
2: Dangdut. Ya, kita kan sering kita kan juga sering dengar lagu-lagu dangdut di radio RRI, di radio swasta. Jadi juga bahkan dia pertama yang Abang tahu sih dari ini dari gabung di RRI menemukan waktu beberapa waktu yang lalu pernah lagu itu jadi dia menceritakan tentang adiknya Roma. Cuman kalau Heri Irama ini sudah wafat ya, dari dipanggil Tuhan udah.
0: Oh, begitu. Jadi yang tersisa Didi Irama sama Roma Irama ya.
2: Gitu.
0: Oke, siap deh, terima kasih informasinya, Bang.
2: Begitu. Ada ya lagunya? Maafkanlah dari kita ini mengisahkan lagu ini bercerita tentang manusia ini banyak ujian, banyak kesalahan. Jadi kita harus ngurusin diri kita sendiri. Inilah makna lagu ini begitu.
0: Siap.
2: kita dengarkan aja nanti ya. Oke. Okay. Salamnya ini aja. Apa kita rangkul aja. Yuk, selamat siap buat kita.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bang Lanius sudah gabung sama di acara Prodang. Tetap sehat selalu. Amin. Oke, pendengar ya, karena udah ada 4 lagu ya ini ya. Oke, kita coba terima dulu via telepon ada yang gabung sama kita. Ada siapa di sana? Halo, di Prodangdut.
3: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum, Keca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tim Subah nih selalu kompak ya. Oke, kabarnya Subah sehat ya. Kompak. Iya kan, selalu kompak kan. Gabungnya iya, tuh berurutan gitu ya. Oke, sehat ya Bang Alimin.
3: Alhamdulillah sehat Keca.
0: Oke, insyaallah semoga selalu sehat deh. Amin. Amin. Oke, lanjut ya kita ke lagu.
3: Lagunya dari Jamal Mirdad ya lah kayaknya.
0: Jamal Mirdad judulnya?
3: Baru 5 menit.
0: Baru 5 menit, oke, lanjut salamnya.
3: Salamnya buat tim Subah juga lah, Bang Lanius gitu. Buat Ibu Sri, Pak Naci, Kak Elang, Kak Tian, Kak Zainab, Bang Nanda, Anjang, Bang Jaja, Bulan, yang lain kita bungkus semennya aja lah Kak Eca.
0: Siap.
3: Nah, buat Kak Eca, mudah-mudahan tetap selalu sehat, diberikan kesehatan, diberikan semangat dan keceriaan selalu.
0: Amin, sama-sama. Bang Alimin juga tetap dalam keadaan sehat, bahagia. Amin.
3: Amin. Terima kasih Kak Eca.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, langsung aja kita dengarkan lagu-lagu permintaan dari para pendengar semua. Tetap bersama di Prodangdut, Dangdut adalah kita. 97,4 FM, selamat mendengarkan. Ada Rita Sugiarto, Jangan Rayu-Rayu.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan ya, kita berada di penghujung acara pendengar ya. Mungkin kita bacain chat ataupun WhatsApp aja pendengar ya. Dan kali itu dari Ci Ipul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Oke, Ci Ipul ya. Salamnya buat Ki Busri, Wanaci, Bang Uti, Bang Budiman dan yang lainnya dibungkus abis. Lagunya Rembulan Malam. Buat yang baca diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Ci Ipul dari Lumbang Penyangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ci Ipul yang udah bergabung bersama kita di acara Pro Dangdut itu. Mudah-mudahan tetap sehat. Nah, itu Ade Kak Aida. Sebetulnya Ade ya. Tapi chatnya selalu terpotong, tidak tahu kenapa masalahnya. Berdengar ya, chat ataupun SMS dari Kak Aida tuh selalu terpotong. Itu nampaknya salam-salamnya ujungnya Bang Budiman. Anjir, tertanda Aida yang beralamat di Tekun Maut pergi piye. Buat Kak Emba, terima kasih. Oke, terima kasih kembali sebelumnya Kak Aida udah gabung sama kita via SMS dan seluruh para pendengar kita yang lainnya juga ya. Oke, para pendengar, kita akan dengarkan lagu terakhir ya, Happy Asmara. Asmara ya, Rembulan Malam. Dan nanti kita juga akan mendengarkan kumandang azan asar untuk di wilayah Kabupaten Sambas di jam 14 ya, lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas untuk ikuti program acara berikutnya. Dan Happy Asmara, Rembulan Malam. Selamat mendengarkan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wadduha.
2: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah.
1: Wallayli idza saja.
2: Dan demi malam, apabila telah sunyi.
1: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
2: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
1: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
2: Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
2: Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
1: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى.
2: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu.
1: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى.
2: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
1: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
2: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
1: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
2: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
2: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
2: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.

0: Bekasi. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas, dan kembali kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu asar bagi seluruh umat muslim yang menjalankan. Insya Allah dipermudah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala ibadahnya pendengar ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kami hadirkan beragam program untuk Anda di Sama Sore ini, tetap bersama di RRI Sambas.

RRI Sambas 97,4 MHz.

Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Dan dengan lagu-lagu tadi yang kita dengarkan barusan dari Nadib Basalama pendengar ya, penjaga hati tadi ya. Oke, para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM, kami hadirkan informasi sebelum nanti kita hadirkan juga warta berita Korwil ya, 9 Kalimantan Barat. Dan ya, disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo yang kita kutip dari kompas.com pendengar ya, bahwa Indonesia negara rawan bencana kedua di dunia pendengar ya. Dan tidak terkecuali juga bencana di mana-mana sedang terjadi juga di Indonesia, termasuk dengan kualitas udara yang semakin hari semakin memburuk ya, karena terjadinya kebakaran hutan. Ada berbagai wilayah yang saat ini kena kebakaran hutan, ada juga yang gempa bumi gitu pendengarnya, yang di NTT sampai ribuan gempa bumi di sana gitu pendengarnya. Kemudian juga terjadi gunung meletus ya. Ada juga yang banjir gitu pendengarnya. Dan ya, berbagai fenomena ataupun juga bencana alam ini yang pastinya juga ya lagi-lagi juga sorotan ya terhadap penanganan yang terjadi gitu pendengar ya, yang sejauh ini juga telah dikerahkannya dari berbagai lapisan ya, termasuk juga masyarakat ya, dan juga masyarakat ataupun komunitas-komunitas ya, TNI Polri ya, pihak pemadam kebakaran BPBD dan teman-teman yang lainnya peduli apa. Nah, titik hotspot juga ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini masih terjadi, terdeteksi ya sebanyak 26 titik, terutama untuk di wilayah Teluk Keramat. Dan untuk di daerah-daerah lain ya, kebakaran juga sempat terjadi di Kecamatan Tebas, kemudian di Galing juga terdeteksi titik panas di sana, dan berbagai jumlah sejumlah lainnya di Kecamatan Jawai. Tapi yang paling banyak ini memang terdapat di Teluk Keramat gitu pendengar ya. Nah, yang di Sungai Baru ya, kesannya di sini juga gitu pendengar ya. Dan sejauh ini masih sempat mencapai titik 124 hotspot gitu pendengar ya. Yang sebelumnya juga alhamdulillah ditekan ya. Dan ya, pastinya juga dengan adanya berbagai titik api ataupun hotspot yang masih terjadi ya di Kabupaten Sambas ini, dan pastinya mudah-mudahan segera tertangani dengan baik dan cepat pendengar ya. Dan para pendengar, yang lagi-lagi kita harapkan adalah hujan lebat dengan hujan dengan intensitas lebat ini segera turun untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Nah, rupanya juga ada beberapa wilayah yang telah mengalami kekeringan karena kita juga telah memasuki kemarau yang cukup panjang itu pendengar ya. Dan ini tepatnya ya, ada warga Sepinggan di sana yang telah secara bergotong royong ya untuk mencari air ya. Nah, musim kemarau ini di sana pendengar ya, di Kecamatan Semparuk khususnya di Sepinggan Kecil ya, warga udah mulai kesulitan ya untuk mendapatkan air, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan memang tak ingin menunggu begitu lama, warga memilih bergotong royong ya, natakan karing untuk dihijinya untuk memperbaiki parit yang alirannya udah terhenti karena kondisi kemarau. Dengan tenaga dan peralatan yang seadanya pendengar ya, mereka terus berusaha untuk membuka kembali aliran air yang insya Allah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan apalagi di tengah sulitnya pendapatan mendapatkan air pendengar ya, dan semangat gotong royong masyarakat ya yang menjadi ataupun kekuatan bagi warga yang lain untuk saling membantu dan turun secara langsung ya untuk mencari mata air pendengar ya. Dan bagi mereka bahwa setetes air itu di musim seperti ini ya
apalagi sumber air juga semakin terbatas, merupakan keberkahan gitu pendengar ya. Dan harapannya kondisi ini bisa menjadi perhatian, dan lagi-lagi juga harapan dari masyarakat Kabupaten Sabes terusus juga daerah-daerah yang telah mengalami kekeringan saat ini bisa kembali dituruni hujan dengan cukup pendengar ya. Oke, para pendengar di RRI Sambas ya, semoga aja nanti dengan hujan turun gitu pendengar ya, dengan intensitas mungkin yang cukup lebat ya, masyarakat bisa memenuhi juga kebutuhan air sehari-hari dengan baik ya, dan tidak mengalami kesulitan kembali gitu pendengar ya. Dan ya, para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM, kami hadirkan ya mungkin beberapa lagu dulu sebelum kita lanjut ke Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat di jam 4 sore ini. Tetap bersama di RRI, ada Lyodra Sang Dewi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: RRI Pontianak bagikan masker gratis di tengah kabut asap.
3: RRI ke-81, kita saja saya sangat berterima kasih. Kita
2: dampak karhutlah, kualitas udara tidak sehat di Kabupaten Sintang.
4: Sumatera dan Kalimantan pada kategori tidak sehat hingga berbahaya, yang terburuk.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Jumat 4 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Melalui jumpa kita sore ini pendengar, kondisi ruko warga yang terdampak kebakaran kini memunculkan persoalan baru, mulai dari keamanan hingga kepastian perbaikan. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Pontianak, Andreas Acuy Simanjaya, mendorong Pemkot segera memberikan solusi bagi warga. Berikut laporannya.
5: Warga terdampak kebakaran di Pontianak meminta kepastian pemerintah agar ruko yang rusak segera dapat diperbaiki dan dihuni. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Kota Pontianak, Andreas Acuy Simanjaya, mengatakan sejumlah warga kini menghadapi keresahan setelah bangunan rukonya mengalami kerusakan akibat proses pemadaman kebakaran. Menurut Andreas, kerusakan tersebut tidak membuat seluruh bangunan terbakar, namun terdapat bagian dinding dan atap yang terbuka akibat pembobolan untuk proses pemadaman dan pendinginan. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan oknum untuk mencoba masuk ke bangunan pada malam hari.
6: Kita prihatin, kita minta ada solusi yang cepat dan juga bantuan pengamanan ya. Kita terima kasih tadi dari Polresta Kota ya, sudah turun untuk menghalau orang-orang yang mencoba melakukan pencurian di sekitar sini. Jadi gerak cepat polisi kita apresiasi, tapi langkah pasti dari wali kota dan jajarannya untuk kepastian warga ini bagaimana, yang rumahnya tidak terdampak kebakaran, mereka yang diperbaiki karena dindingnya rusak dan atap semuanya rusak.
5: Andreas menyebut warga berharap dapat segera melakukan perbaikan seperti menutup kembali dinding yang jebol dan memasang sekat atau pintu sementara. Namun warga terdampak masih ragu karena terdapat spanduk larangan membangun dari pemerintah Kota Pontianak di lokasi bekas kebakaran. Acuy berharap pemerintah Kota Pontianak memberikan kepastian hukum dan kebijakan yang memungkinkan bangunan yang hanya mengalami kerusakan ringan diperbaiki tanpa mengubah bentuk aslinya. Menurutnya, langkah cepat diperlukan agar warga dapat kembali menempati rumah dengan aman dan menjalani aktivitas secara normal. Hermanta melaporkan.
0: Kabut asap kembali menjadi perhatian karena dapat mengganggu aktivitas sekaligus meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Melalui rangkaian RRI Fest 2026, RRI Pontianak turut mengajak masyarakat menjaga kesehatan dengan membagikan masker secara gratis. Berikut laporannya.
5: RRI Pontianak membagikan masker gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan di tengah kabut asap. Sebelum membagikan masker gratis, ditandai dengan melepas burung tekukur sebagai simbol kebebasan, kesehatan, dan harapan untuk terbebas dari kabut asap. Tindakan ini menyampaikan pesan filosofis bahwa masyarakat ingin segera terbang bebas tanpa terkekang oleh ancaman kabut asap. Pembagian masker tersebut merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 di Kota Pontianak, sekaligus upaya membantu masyarakat mengurangi paparan polusi udara saat beraktivitas di luar ruangan. Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya ketika kualitas udara memburuk.
7: Peringatan ulang tahun RRI ke-81, kita saja saya sangat berterima kasih kita menjelang seminggu peringatan ulang tahun sudah bisa melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan ini. Dan mudah-mudahan hari ini kita singkat saja, tidak bertele-tele, kita akan melakukan pelepasan burung. Ini simbol bahwa kita inginkan kebebasan yang mengudara.
5: Budi menambahkan, RRI Fest tidak hanya menjadi ruang hiburan dan interaksi dengan masyarakat, tetapi juga membawa pesan sosial melalui kegiatan yang menyentuh kebutuhan publik. Budi Suwarno berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung sekaligus semakin mempererat kedekatan RRI dengan masyarakat dan pendengarnya. Hermanta melaporkan.
0: Sementara itu, kondisi kabut asap yang melanda kota Pontianak mendorong RRI Pontianak mengalihkan sejumlah agenda RRI Fest 2026 menjadi kegiatan sosial. Sebanyak 2.000 masker telah dibagikan kepada masyarakat, sementara bantuan air minum gratis tengah dipersiapkan untuk sejumlah panti jompo dan panti asuhan. Berikut laporannya.
8: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap membuat sejumlah agenda luar ruangan dalam RRI Fest 2026 RRI Pontianak tidak dapat dilaksanakan. Namun kegiatan yang sebelumnya direncanakan seperti senam bersama, bazar UMKM tidak serta-merta dihentikan. RRI Pontianak mengalihkan anggaran kegiatan tersebut untuk aksi sosial yang lebih dibutuhkan masyarakat. Koordinator RRI Fest 2026 RRI Pontianak Muhammad Bayu mengatakan pembagian masker sebenarnya tidak masuk dalam agenda awal RRI Fest. Namun melihat kondisi kota Pontianak yang dilanda kabut asap, panitia memutuskan menggelar aksi sosial dengan membagikan masker gratis kepada masyarakat. Sebanyak 2.000 masker telah dibagikan di sejumlah titik, diantaranya Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Rahadi Usman. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat serta sejumlah mitra RRI Pontianak.
9: Dan kegiatan ini sendiri memang diinisiasi oleh kami dan didukung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan ada beberapa mitra seperti PT KIPP, PT BAI, PT CMI Harita Group dan juga dari WHW, PT HW di Ketapang. Nah, beberapa mitra ini memang mendukung kegiatan kami dan memang anggaran ini memang kami khususkan yang tadinya untuk kegiatan-kegiatan seperti bersama dan bazar UMKM itu karena tidak bisa kita laksanakan dan anggaran ini akan kita alihkan ke sana.
8: Menurut Bayu, pengalihan kegiatan dilakukan secara situasional karena kabut asap yang telah melanda hampir 2 bulan terakhir ini membuat kebutuhan masyarakat berubah. Selain masker untuk melindungi diri dari paparan udara tidak sehat, air bersih juga menjadi kebutuhan penting di tengah menurunnya kualitas sejumlah sumber air. Melalui rangkaian aksi sosial RRI Fest dan peringatan Hari Radio ke-81, RRI Pontianak berharap dapat hadir tidak hanya melalui siaran informasi, tetapi juga memberikan bantuan nyata bagi masyarakat di tengah situasi kabut asap. Syarustani melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Sementara kualitas udara tidak sehat terdapat di wilayah Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Sintang, Kuburaya, dan Mempawah.
10: Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini. Kepala BMKG Pusat Teuku Faisal Patani mengatakan kondisi udara tidak sehat berada di wilayah Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Sintang, Kuburaya, dan Mempawah. Ia menuturkan di beberapa wilayah lainnya di Indonesia juga kualitas udara tidak sehat seperti di Pekanbaru, Palembang, Palangkaraya, dan Musi. Untuk operasi modifikasi cuaca saat ini masih berlangsung di Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Hal ini secara situasional menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial.
11: Kualitas udara di sebagian Sumatera dan Kalimantan pada kategori tidak sehat hingga berbahaya, yang terburuk terpantau di Sintang, Pak, Kuburaya, dan Mempawah dengan kategori berbahaya yang 3 itu, Pak. Lalu di Pekanbaru, Talang Betutu, Palembang, Palangkaraya, dan Musi 2 Palembang berada pada kategori tidak sehat. Untuk operasi modifikasi cuaca, ini masih berlangsung di Riau, Kalbar, Kalteng, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Ini secara situasional menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial.
10: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan di daerah ini.
12: Pemerintah tentu pertama minta partisipasi masyarakat untuk sementara tidak membakar. Karena bagaimanapun kemarau, kalau tidak berasal dari sumber api ya tidak ada kebakaran. Ini saya lagi-lagi saya tekankan.
10: Bupati Sinta menegaskan pihaknya juga telah melakukan langkah nyata secara maksimal dalam penanganan kebakaran dengan menurunkan tenaga operasional melalui dinas terkait seperti Damkar Sintang, BPBD, Manggala Agni, KPH, TNI Polri, pihak perusahaan perkebunan, serta relawan. Hingga saat ini sudah 500 lebih lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang. Pihaknya bergerak cepat mengoptimalkan peralatan operasional yang ada. Di Sintang saat ini mempunyai keterbatasan peralatan dan sumber air juga mengalami kesulitan di lapangan saat petugas memadamkan api. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, warga desa Beloh Mulyo, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di desa Beloh Mulyo. Berikut laporan selengkapnya.
13: Warga desa Buluh Mulyo, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di desa Beloh Mulyo meskipun sebelumnya sempat menyerah melakukan pemadaman karena kesulitan sumber air, tenaga, dan peralatan yang digunakan. Kontributor Forum Peduli Ketungau, Sukarti, kepada RRI mengatakan api menghanguskan lahan perkebunan sawit, gotong royong warga melakukan pemadaman hanya menggunakan ranting kayu dinilai tidak maksimal sehingga api terus meluas. Masyarakat berharap pemangku kepentingan dapat segera bahu-membahu mengatasi kebakaran, krisis air, dampak ekonomi, serta kualitas udara yang semakin tidak sehat terlebih di tengah musim kemarau.
14: Kebakaran di desa Beloh Mulyo, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, kebakaran itu sejak tanggal 31 Agustus, kemudian merembet sampai tanggal 1, sampai hari yang ketiga, apinya belum terpadamkan. Memang warga sudah berupaya gotong royong, ya namun karena memang ya, kondisi air yang memang susah di Ketungau Hilir ini, memang kita lagi krisis air, sehingga memadamkannya hanya menggunakan ranting-ranting kayu, tidak memiliki air. Kerugian dari masyarakat itu ratusan hektar kebun sawit. Maka dari itu, kita menghimbau kepada pemangku kepentingan, bupati, kemudian gubernur, presiden, ayo kita bahu-membahu mengatasi persoalan ini.
13: Dikatakan Sukarti, warga mulai kesulitan melakukan pemadaman karena kondisi api semakin meluas, sementara asap pekat menyebabkan gangguan pernapasan dan membuat warga tidak mampu mendekati titik api. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan memberikan bantuan pemadaman, baik berupa personel, kendaraan pemadam, maupun peralatan pendukung lainnya. Bantuan tersebut dinilai sangat dibutuhkan karena keterbatasan sumber air dan peralatan yang dimiliki warga. Warga juga meminta agar penanganan dilakukan secepatnya untuk mencegah api menjalar ke lahan perkebunan dan pemukiman serta mengurangi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat. Suryatini melaporkan.
0: Kemarau yang panjang membuat masyarakat muslim di Sintang berikhtiar melakukan sholat istisqa. Salah satunya yang dilaksanakan Dewan Kemakmuran Masjid Asy-Syakirin Sintang. Kita simak laporan selengkapnya.
15: Kemarau yang panjang menimbulkan keprihatinan di tengah masyarakat. Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Asy-Syakirin Sintang menggelar salat istisqa di halaman Masjid Asy-Syakirin, Jalan Pangeran Kuning, Kabupaten Sintang, Rabu kemarin. Salat tersebut digelar sebagai ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan di tengah kemarau yang panjang. Salat istisqa dipimpin oleh Ratio selaku imam dan diikuti puluhan jamaah dari 3 RT RW di sekitar Masjid Asy-Syakirin. Walau tengah diselimuti kabut asap, salat tetap berlangsung hikmat dan tertib hingga selesai. Pengurus Masjid Asy-Syakirin Sintang, Amioto, mengatakan salat istisqa digelar sebagai ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan karena kemarau yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Ia menambahkan sholat tersebut juga sebagai bentuk keprihatinan masyarakat untuk memanjatkan doa agar kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang melanda Kabupaten Sintang segera berakhir.
16: Untuk memohon berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya dapat segera diturunkan hujan yang bermanfaat dan berkah.
15: Selain melaksanakan sholat istisqa, Jamaah juga secara spontan mengumpulkan infak. Hasil pengumpulan infak sebesar 657.000 kemudian diserahkan kepada Lazismu untuk mendukung pengadaan peralatan pemadam kebakaran. Amioto berharap ikhtiar yang dilakukan masyarakat tersebut dapat memberikan manfaat di tengah kondisi kemarau dan karhutla yang sedang terjadi saat ini. Ia juga berharap hujan segera turun sehingga dapat membantu mengurangi resiko kebakaran serta kabut asap di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti informasi perakhiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Noven. Selamat sore Noven, silakan laporan Anda.
18: Baik, terima kasih rekan. Dan selamat sore pada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum masih terpantau dominan berawan yang disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang sifatnya masih sangat lokal di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Kapuas Hulu, dan Kota Pontianak. Untuk perkiraan cuaca esok hari Sabtu 5 September 2026 diperkirakan cuaca di wilayah Kalimantan Barat juga dominan berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 2.487 titik panas. Namun, kami masih perlu menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang setidaknya hingga satu pekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak. Bersama rekan Fatih.
0: Terima kasih rekan Noven atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, Radio Republik Indonesia, Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, RRI Pontianak bagikan masker gratis di tengah kabut asap, serta dampak karhutla kualitas udara di Sintang tidak sehat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
1: Li, aku udah sampai depan rumahmu. Pipi, Li, tang cari sakit ingin melatih jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang singgih pun si antuk be yang kena batu, Li.
3: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
1: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah.
4: Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
4: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
3: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
4: Betul lalu, pun ada masalah umum sana dia maja.
5: Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
6: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
7: Halo, assalamualaikum. Halo. Siapa ye? Bonape tang lalu dia los.
8: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk

0: Nerwas, nak ngapain be kau ye?
1: Lili, aku nak bakar daun-daun tu, nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
0: Oh Nerwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu ya, yang kuat panasnya. Dah ye dengan angin-anginnya aja ya. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
1: Oke, kan aku jage. An jua nak sampai ku tinggalkan ke jauh-jauh.
0: Jage ya diri ya. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita jua yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan ya be bisa melanggar aturan jua.
1: Oh ii, ngapain aku ambil pikir panjang. Kembali juga udah sampai kebakaran.
0: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
1: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
3: Masih bersama di FM 97,4 MHz.

Oke, tertarik atau baik pendengar ya, tadi dari Ziva Magnolia baru saja kita dengarkan, dan ya masih ada lagu-lagu lainnya nanti akan kita dengarkan bersama ya di sampai sore ini. Tapi kita ke informasi dulu nih pendengar ya. Ada pernyataan dari Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah yang menekankan pentingnya peran dunia akademik untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Nah, dengan berbagai kolaborasi, harapannya semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital ya. Dan ya, disebutkannya pada saat menghadiri sidang ujian doktor terbuka sekolah Pascasarjana UNER ya di Surabaya pada Kamis kemarin, pendengar, yang kemudian juga kita kutip dari rri.co.id, pendengar. Demokrasi digital katanya punya pengaruh yang positif dan cukup signifikan, terutama adanya partisipasi generasi Z ataupun Gen Z-nya. Nah, bagi Menteri Ekonomi Kreatif ataupun EKRA, perkembangan ini relevan banget gitu ya dengan generasi muda yang sekarang ini juga punya potensi besar ya sebagai kreator dan juga penggerak industri kreatif. Nah, adanya ruang digital juga dimanfaatkan untuk mendorong kreativitas itu muncul, adanya inovasi sampai kelahirnya karya-karya yang punya nilai tambah, benar. Perguruan tinggi dinilai punya posisi yang strategis, terutama sebagai sumber pengetahuan, riset hingga inovasinya. Nah, peran pentingnya itu merumuskan kebijakan ekonomi kreatif yang kemudian berbasis data dan juga ilmu pengetahuan. Nah, di sanalah dirinya tekankan penting juga kolaborasi melalui pendekatan hexahelix yang melibatkan pemerintah, akademik, pelaku usaha, kemudian komunitas, media hingga ke masyarakat. Nah, sementara dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, untuk ruang digital ini perlu dimanfaatkan memperkuat demokrasi. Nah, ruang digitalnya itu juga harus mampu memastikan nih partisipasi masyarakat itu berdampak gak nih terhadap kualitas kehidupan demokrasi. Nah, menurutnya hal ini penting bagi generasi muda Indonesia ataupun juga khususnya Gen Z yang aktif menggunakan ruang digital. Jelasnya, jangan hanya memberikan ruang digital itu sebagai tumbuh kembangnya demokrasi, tapi bagi generasi muda ini bisa menjadi partisipasi di sana terhadap kualitas SDM Indonesia. Oke deh para pendengar di RRI Sampes, itu dia informasinya untuk Anda. Nanti kita akan sampaikan informasi lagi ya, sambil kita dengar berikut ini dari Bernadia, Kini Mereka Tahu.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas ya. Dan kita lanjut ke kisah inspiratif berikut ini ya. Sebelum lagu-lagu religi kami pernah dengarkan ya, juga zikir petang dari Syekh Misyari Rashid ya. Nah kali ini mendengar ketekunan Kasiman ya, mengolah nira aren ya, yang mengantarkan menghasilkan gula semut Gola Lumika namanya. Produk unggulan dari desa Compong, kecamatan Piturese, Kabupaten Sidreng Rapang Sidrap, tepatnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah berbekal pengetahuan dari pelatihan dan dukungan teknologi melalui program perhutanan, secara sosial Kasiman ini mampu mengembangkan pengolahan nira aren ya, jadi produk bernilai ekonomi. Nah setelah pelatihan, ilmu yang diperolehnya tidak berhenti sebagai pengetahuan aja, tapi dirinya mencoba untuk mengolah nira aren yang tersedia di lingkungan sekitarnya menjadi gula semut di rumah dengan peralatan yang sederhana. Nah prosesnya tidak selalu berjalan mudah, katanya ada keterbatasan alat, kemudian pengalaman, sampai dirinya juga terus belajar nih memperbaiki cara pengolahan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah dari satu percobaan ke percobaan berikutnya, sehingga keterampilannya makin hari makin berkembang. Mendengar ketekunannya juga kemudian mendapatkan support ya melalui program perhutanan sosial yang kemudian memperoleh bantuan alat produksi berupa mesin pembuat gula semut yang membantu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus untuk menjaga kualitasnya dengan produk Gola Lumika. Dukungan teknologi membuat proses produksinya jadi lebih efektif ya, dan usaha yang dilakukannya dengan skala rumahan ini perlahan berkembang, bahkan menghasilkan produk yang lebih siap untuk memenuhi kebutuhan pasar. Seiring waktu juga udah mulai dikenal ya, menjadi salah satu oleh-oleh khas dari desa Compong. Nah produknya tidak hanya memanfaatkan potensi nira aren yang hanya tersedia di desa, tapi ya membuka peluang pengembangan usaha bagi masyarakat yang ada di sana gitu ya. Perjalanannya membuat gula semut Gola Lumika ini menunjukkan ketekunan yang bisa mengubah pengetahuan menjadi sebuah keterampilan yang bernilai ekonomi. Dari langkah yang sederhana di rumah aja, usahanya tumbuh menjadi produk unggulan yang membawa nama daerahnya di desa Compong yang ada di Sulawesi Selatan ini. Oke pendengar ya, itu dia, mudah-mudahan membawa semangat dan inspiratif bagi kita bersama yang ya saat ini mungkin para pendengar kita juga punya usaha yang ingin di apa ya, disukseskan. Mudah-mudahan sukses selalu dah gitu ya. Amin. Oke, lagu-lagu religi akan menemani Anda, zikir petang, kemudian tarikh maghrib hingga kumandangnya azan di jam 5:50 menit waktu Indonesia Barat atau jam 17:50 ya. Dan para pendengar, ya lanjut dengan lagu religi nanti ditemani oleh teman-teman kita yang bertugas di jam 6 di program Sambas Malam ya. Kayaknya yang bertugas di siang sampai sore ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selalu dengarkan RRI Sambas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.

yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?

Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.

Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.

Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan suatu apapun.' Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.

Maka mereka mengakui dosanya. Tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Nah, tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara, penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum
1: between Vladivostok and Indonesia
5: langsung yang kompetitif
1: with predictable schedules, cost, insurance, and cargo
5: serta muatan dari
1: in both directions
5: yang dapat prediksi penerbangan
1: and let us be equally practical about people
5: ke Indonesia dan wisatawan Indonesia.
1: Direct air links would bring Russian visitors to Indonesia,
5: kapal mengangkut
1: barang, and Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri, saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid.
10: At the moment, it is very
7: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
11: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
12: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
11: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
10: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
10: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 230 5 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi, itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program tahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
3: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
22: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya berusaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga hanya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik. Nah, jangan itu salahnya.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
23: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
24: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
23: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat, martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
24: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk hukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
25: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
24: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45+6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
4: Position to my players, no. We had a very hard result this season. First, I want to say, we didn't play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
1: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Satu Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali pendengar untuk menyimak mimbar agama Pantekosta pukul 19.30 dengan tema Hati-hati dengan Hatimu bersama dengan Bapak Dr. Randu Sucipto Sinaga. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan kami Cherry Lubis yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini hingga jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami tentunya sudah terpelihara sempurna jasmani, amat terlebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi atau keadaan yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada. Mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat bangga dan senang atas kesediaan Anda terus menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda. Untuk pendengar setia kami, keluarga besar Loop yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Barat, serta yang ada di daerah Jawa dan Sumatera, terkhusus kepada Bang Ganda, Bang Urai, dan Bang Julian, selamat malam. Semoga kita semua tetap dalam pemeliharaan pertolongan Tuhan, dan Tuhan berikan kesehatan yang sempurna untuk kita. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, kami selalu berdoa semoga Tuhan juga terus memberikan semangat dalam melakukan seluruh aktivitasnya. Kepada Bapak Yon, kami juga doakan semoga Tuhan juga memberikan pengurapan sehingga setiap pasien yang ditangani mengalami pemulihan dari Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di Kayong Utara, teruntuk kepada Bapak Henry Mundung, Bapak Chris Barail, kami sampaikan selamat malam, semoga Tuhan juga memberkati dan memberikan pengurapan baru. Juga kepada John Dries dan juga beberapa yang ada di Lampung, kami juga sampaikan selamat malam. Juga kepada Bapak Erik yang ada di rumah, doa kami semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan kesehatan dan semangat dalam melakukan semua aktivitasnya. Untuk rekan-rekanku, Ibu Karolin, Ibu Rini, Ibu Vera, kami juga doakan semoga terus Tuhan berikan semangat di dalam berkarya. Kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko Grace, dan seluruh pasukan Soto, kami juga sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan juga memberkati dan memberikan sukacita dalam melakukan seluruh aktivitasnya. Juga kepada keluarga besarku yang ada di Putus Sibau, yang ada di Sibau Hulur, untuk abangku yaitu Bapak Matius dan juga Ibu, juga untuk anak-anakku yaitu Samuel, Markus, dan juga Mama Erwin bersama dengan istri, suami, dan anak serta cucu. Doa kami semoga Tuhan juga memberkati keluargaku yang ada di Putus Sibau. Semoga Tuhan juga memberikan terus kesehatan dan berkat melimpah jasmani, amat terlebih rohani. Sekali lagi bagi Anda pendengar setia kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, doa kami semoga Tuhan juga memberkati kita semua, dan tentunya Tuhan berikan sukacita dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu hati-hatilah dengan hatimu. Dalam Matius 15 ayat 19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kalau menurut pantun lama, tetapi simbol jatuh cinta adalah sebuah anak panah yang menembus sebuah jantung dan bukannya hati. Hati berbeda dengan jantung, tetapi dalam percakapan sehari-hari kata hati sering dipakai untuk menggantikan kata jantung. Hati dalam arti kiasan adalah pusat perasaan manusia yang bersifat rohani, berbeda dengan otak yang dianggap sebagai alat pemikiran duniawi. Seringkali jika seseorang mengalami kebingungan, nasihat yang diberikan

adalah ikuti kata hatimu. Hati dianggap lebih murni dari otak dan mempunyai kesadaran yang lebih dalam mengenai hubungan antar manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan alam semesta. Dengan hati juga manusia seolah bisa merasakan cinta, kemarahan, sakit hati, dan juga kedamaian. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, apa yang dikatakan Alkitab mengenai hati? Berbagai hal, seperti kehidupan, jiwa, perasaan, pikiran, tujuan, maksud, dan sebagainya. Tetapi hati yang dipakai untuk menggambarkan tempat di mana dan dari mana hal yang baik dan hal yang buruk bisa tinggal dan dipancarkan. Yesus pernah berkata kepada murid-murid bahwa di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada, dalam Matius 6 ayat 21. Itu berarti bahwa apa yang menarik perhatian kita di dunia bisa menyeret kehidupan kita atau hati kita. Yesus juga pernah menasihati murid-muridnya agar menjaga hati dan diri mereka supaya hati mereka jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi dalam Lukas 21 ayat 34. Dengan demikian, menjaga kesucian hati adalah penting dalam kehidupan orang Kristen. Lebih lanjut dari ayat pembuka di atas yang kita baca tadi, Alkitab menulis bahwa hati manusia adalah sumber segala sesuatu yang jahat. Sebab hati yang dikuasai dosa akan mengeluarkan buah-buah yang berupa segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Sebagian orang merasa bahwa mereka tidak pernah melakukan pembunuhan, perzinahan, dan apa yang kelihatannya sangat jahat di mata manusia. Tetapi hal berbohong dan memfitnah orang lain juga berasal dari sumber yang sama, yaitu hati yang dikuasai dosa. Nah, saudaraku terkasih, adalah kenyataan bahwa sebagai orang percaya, kita juga masih bisa jatuh ke dalam dosa. Jika demikian, bagaimana keadaan hati kita? Hati kita tetap merupakan sumber segala hal jahat yang tertimbun di dalamnya. Semakin banyak hal yang jahat yang kita simpan di dalamnya, semakin sering kita melakukannya. Tetapi, jika kita mengisi hati kita dengan hal yang baik, apa yang keluar dari hati adalah hal-hal yang bisa memuliakan Tuhan. Jika kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita dengan sepenuhnya, dengan sendirinya hal-hal yang jahat akan terusir keluar untuk digantikan dengan hal-hal baik. Kegelapan diganti dengan terang. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, dalam Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, sudah terkasih, kita disadarkan bahwa tidak boleh puas dengan keadaan hati kita saat ini. Perjuangan hidup kita sebagai orang percaya tidak pernah berakhir sampai Tuhan memanggil kita. Kecenderungan untuk berbuat dosa selalu ada. Dan oleh sebab itu kita harus hati-hati dalam mendengarkan suara hati kita. Semangat kita untuk menjadi lebih baik dalam hal kemurnian hati tetap harus dipupuk untuk membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita sehingga hati kita berkelimpahan dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Yohanes 7 ayat 38 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Menurut Anda, apakah yang harus dijaga dalam hidup ini? Ada orang mengatakan pikiranlah yang harus dijaga. Kemudian ada yang mengatakan harta dan ada juga yang mengatakan kesehatan. Semuanya itu baik dan penting untuk dijaga. Namun, ada satu hal yang terpenting harus dijaga lebih daripada yang lain. Dan hal itu adalah hati.
Ada sepasang suami istri yang baru pindah ke sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi, saat sedang sarapan, mereka melihat keluar dari jendela kaca. Tetangga depan rumah mereka sedang menjemur pakaian. Sang istri langsung memberi komentar memprotes kerja tetangganya itu. Wah, itu baju-bajunya dicuci kurang bersih. Sepertinya ibu itu tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Suaminya menoleh, tapi ia diam dan tidak memberi komentar apapun. Sejak hari itu, setiap pagi ketika tetangganya menjemur pakaian, selalu ada komentar dari istri tentang kurang bersihnya si tetangga mencuci pakaiannya. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus, sebab cuciannya masih kotor. Wah, apakah suaminya tidak risih memakai pakaian yang masih kotor seperti itu? Ada saja komentar yang diberi sang istri terhadap tetangganya. Seminggu berlalu, kemudian sang istri heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya kini terlihat cemerlang dan bersih. Lalu ia berseru kepada suaminya, "Wah, ternyata ibu itu telah belajar bagaimana mencuci pakaian dengan benar." Sang suami berkata, "Istriku, tadi aku bangun pagi-pagi sekali dan sempat membersihkan jendela kaca kita. Ternyata persoalannya bukan karena cara mencuci si tetangga, tetapi karena kaca jendela kita yang kurang bersih." Begitulah dengan kehidupan. Apa yang kita lihat pada seseorang dan menilai orang lain tergantung pada kejernihan pikiran atau jendela hati kita. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Nah, saudara terkasih, hati adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang memiliki peranan penting dalam diri kita. Hati adalah master control pada diri manusia. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya. Oleh itu, jangan jagalah hati kita baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Sebab firman Tuhan katakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Amsal 4 ayat 23. Jadi jelas ada hubungan antara hati dan jalan hidup kita. Banyak orang berkata bahwa pikiran atau otak manusia menentukan jalan hidupnya. Akan tetapi firman Tuhan katakan bahwa hatilah yang menentukan, bukan pikiran atau otak manusia. Ada beberapa contoh Alkitab yang mengalami dampak negatif ketika tidak dapat menjaga hatinya. Pertama, Hawa memakan buah pohon yang telah dilarang Tuhan karena hatinya tertarik pada buah pohon itu, dalam Kejadian 3:6. Kain panas hatinya sehingga membunuh adiknya Habel, Kejadian 4 ayat yang ke-6. Saul menjadi panas hati terhadap Daud sehingga dia berupaya untuk membunuhnya, dalam 1 Samuel 18 ayat 7-8. Kemudian Haman panas hati ketika Mordekai tidak memberi hormat kepadanya, dalam Esther 3 ayat yang ke-5. Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang memiliki hati yang panas, hati yang iri, dan hati yang menyimpan dendam, yaitu hati yang tidak lurus. Orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Sebaliknya, orang yang hatinya lurus pasti dikasihani Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang berhati tulus. Saul ditolak Tuhan dan Daud dipilihnya karena Tuhan mendapati Daud memiliki hati yang lurus. Yesaya 26 ayat 7, jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, bagaimana caranya untuk menjaga hati agar tetap konduktif dan memancarkan kehidupan yang positif bagi kehidupan kita? Mazmur 17 ayat 3 berkata, membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa, karena Tuhanlah yang menguji hati. Kemudian 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhanlah yang melihat hati kita. Nah,
belajar dari firman, maka firman Tuhan adalah sarana yang paling efektif yang dapat mendeteksi hati manusia. Karena itu, bacalah dan renungkanlah firman itu setiap hari. Mau dan siap sedia dibentuk oleh Tuhan, sebab Tuhan adalah ahli dalam memulihkan hati dan menjadikannya menjadi suatu yang indah dan berharga di matanya. Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Oleh karena itu, pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan, supaya pikiran, perbuatan dan perkataan kita benar di hadapannya. Ketidakberesan dalam hati akan menghalangi sukacita dan damai sejahtera pada diri kita, dan kita akan kehilangan berkat-berkat dari Tuhan. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, hati merupakan bagian yang terdalam dan tersembunyi dari kehidupan manusia. Apa yang menjadi perenungan, pikiran dan pertimbangan hati seseorang merupakan satu misteri yang sulit untuk diduga dan diterka oleh orang lain. Itulah sebabnya ada sebuah ungkapan dunia yang mengatakan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Kalau bicara soal hati, tentunya hanya dua pribadi yang dapat mengetahui dan menyelami, yaitu Tuhan Yesus dan pribadi orang itu sendiri. Bahkan orang yang terdekat dengan kita sekalipun tidak dapat menyelami kedalaman hati kita. Apabila kita tidak berhati-hati, dari hati bisa muncul pikiran jahat, percabulan, kesombongan dan lain-lain, di mana semuanya itu membuat kita menjadi tidak kudus. Nah, saudaraku terkasih, tindakan apa yang harus kita lakukan terhadap hati kita? Nah, yang pertama adalah minta hati kita diperbaharui. Yeskel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sepanjang kehidupan pastinya kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan. Perselisihan dengan orang-orang yang di dekat kita, pengkhianatan dan lain-lain, di mana semua hal tersebut kita simpan di dalam hati dalam bentuk kekecewaan, sakit hati, dendam, kebencian atau iri hati. Tanpa kita sadari, semua sampah yang kita simpan di hati itu membuat hati kita semakin keras, tidak mudah dibentuk, bahkan menjadi tidak taat terhadap firman Tuhan. Mari kita dengan kejujuran dan kerendahan hati minta kepada Tuhan Yesus untuk memperbarui hati kita, minta kuasa darahnya untuk menguduskan hati kita. Kemudian yang kedua, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setelah hati kita diperbaharui dan dikuduskan oleh Tuhan, jangan lengah dan jangan mau dicemari lagi dengan sampah-sampah yang mengotori hati. Untuk itu kita harus jaga hati kita. Jaga hati adalah tugas yang harus kita lakukan sendiri dan tidak dapat dipercayakan kepada orang lain. Setiap kita bertanggung jawab atas hati kita masing-masing. Artinya, apapun yang terjadi dalam hati kita, misalnya kecewa, benci, dendam, sakit hati, adalah pilihan kita sendiri dan bukan kesalahan orang lain. Sekalipun orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik, asal kita merespon dengan benar, maka kita sedang menutup pintu bagi sampah-sampah itu untuk masuk dalam hati kita. Langkah-langkah praktis untuk menjaga hati kita, yaitu tetap berpikir positif terhadap orang lain dan terhadap satu kejadian atau kondisi yang tidak mengenakan sekalipun. Kemudian lanjutkan mengucap syukur atas segala hal dan dalam segala sesuatu. Kemudian komunikasikan serta selesaikan setiap konflik yang ada dan juga yang kita alami dengan orang lain secara baik-baik dan dewasa. Kemudian miliki kemurahan hati untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersikap dan bertindak tidak baik terhadap kita. Kemudian yang ketiga, senantiasa memuji hati kita. Mazmur 26 ayat 2 berkata, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku.
Selain Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun di muka bumi ini sempurna. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk senantiasa menguji hati kita. Milikilah kebiasaan yang baik dengan merenungkan kembali apa yang telah Anda lakukan sepanjang hari yang telah dilalui. Bukan sekedar keberhasilan atau kegagalan dalam melakukan tugas kita sepanjang hari itu. Terlebih menguji hati kita. Adakah sakit hati, kecewa, kebencian, iri, kesombongan yang muncul pada hari tersebut? Setelah itu bereskan dengan Tuhan di dalam doa. Dengan senantiasa menguji hati, kita dapat terus memastikan kesehatan hati kita. Dalam Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Manis di luar tetapi penuh kebencian di hati. Ada banyak orang yang bersikap seperti itu. Dan kita memang sulit tahu apa isi hati dari seseorang. Tidak ada yang bisa mengetahui dengan tepat apa yang sedang ada di dalam hati seseorang. Sebuah pepatah yang tadi sudah kami sampaikan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu. Sungguh hati adalah bagian dari diri kita yang memang tersembunyi dan tidak terlihat dari luar. Jangankan mengetahui isi hati orang secara tepat, isi hati kita sendiri pun seringkali kita tidak ketahui dengan pasti. Kita bisa merasa kesal tanpa sebab, merasa sedih tanpa alasan jelas, kehilangan mood dan sebagainya. Dan semua itu berasal dari perasaan dalam hati kita. Nah, saudaraku terkasih, adalah sangat penting bagi kita untuk menjaga hati dalam dua renungan yang sudah disampaikan di hari-hari sebelumnya mengenai hati. Maka kita melihat betapa pentingnya menjaga hati kita agar hubungan kita dengan Tuhan tidak terhalang. Dan dua-dua yang kita panjatkan pun akan sampai kepada Tuhan tanpa hambatan. Yesus mengingatkan dalam Matius 5:18 sampai dengan 19, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan ujak. Lihatlah betapa bahayanya sebuah hati yang tidak terkontrol. Nah, Alkitab menyatakan pula bagaimana kita begitu mudah tertipu melihat penampilan luar seseorang. Tetapi kita tidak tahu apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahui? Dan bukan hanya hati orang lain saja, tetapi hati kita sendiri pun seperti itu. Begitu banyak hal negatif yang bisa menghancurkan kita berasal dari hati. Jika tubuh kita perlu secara rutin diperiksa, apalagi hati kita yang letaknya tersembunyi jauh di dalam tubuh kita. Memang sulit bagi kita untuk mengendalikan hati kita, tetapi puji Tuhan, kita punya Allah yang tahu keterbatasan kita. Ketika kita tidak sanggup memeriksa dan memastikan hati kita berada dalam kondisi fit dan bersih dari segala kotoran, Tuhan bersedia untuk itu. Dan kita boleh lihat dalam Yeremia, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji hati. Tuhan telah mengatakan bahwa Dia mau memeriksa hati kita, menyembuhkan yang luka, membersihkan yang kotor, dan mengembalikan hati kita ke dalam keadaan yang baik. Nah, saudara terkasih, kami percaya melalui renungan ini kita akan terus setiap hari dapat menjaga hati kita sehingga hati kita adalah hati yang senantiasa dapat mewujudkan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Puji Tuhan, saya terkasih, salam. Inilah renungan yang kami sampaikan. Semoga renungan ini

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di sini 104,2 FM. Pendengar, adapun rangkaian program yang kami hadirkan untuk Anda malam hari ini, ada mini drama, kemudian setelah itu ada ngobras sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 21 sampai 2 jam ke depan nanti ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dari pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti setelah ruang rindu pendengar, kami akan hadirkan ragam musik dan informasi untuk menemani malam Anda sampai jelang tutup siaran. Dan bagi Anda pendengar yang memiliki informasi terkini atau mau bergabung nanti di ruang rindu ya, malam ini lagu pop lawas Indonesia, nanti Anda bisa bergabung bersama kami via telepon 734987 atau WhatsApp 0811 570 1042. Pendengar, berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah mini drama produksi RRI Samarinda dengan judul Gelang Ibu. Selamat mendengarkan.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan gak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu, Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Ya Vi, mau kemana?
1: Ibu mana Pak?
0: Ibu, oh tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Oh, Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi nggak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji. Tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telepon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta Bu.
0: 20 juta?
1: Iya Bu. Kalau boleh Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi kok.
0: Iyalah Deva, nanti Ibu bicara sama Bapak dulu ya.
1: Deva minta maaf ya Bu, harusnya di umur segini Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Ibu dulu deh.
1: Bapak aja.
0: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
1: Deva itu kena tipu, Pak.
0: Kena tipu?
1: Iya, Pak, 20 juta. Bilang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
0: Bu,
1: gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
0: Gak apa-apa, Bu.
1: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
0: Ibu pasti sedih ya.
1: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
0: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
1: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
0: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
1: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: SPP?
1: SPP-nya sudah disiapkan ya.
0: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
1: Gak apa-apa. Bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
0: Iya. Terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
0: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben vece.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Sebuah lagu pendengar dari Lugi ya, memikat, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak bersama saya Cherry Lubis yang menemani malam Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan informasi pendengar di Ngobras malam hari ini, di mana Karang Taruna, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat ini bersama dengan Grandmaster Konveksi menyalurkan sebanyak 22.000 liter air bersih secara gratis kepada masyarakat yang akan direalisasikan di 15

Tadi sudah turun hujan pendengar ya, sore hari tadi pukul 15 atau pukul 16 gitu ya. Kita semua tentunya bersyukur pendengar ya, semoga bisa hujan lagi dan bisa segera teratasi, terhempas semua asap-asap ini. Semoga kita doakan udara kita bisa kembali bersih.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari,

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, enggak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Sebuah lagu pendengar dari Olivia Dean, It Isn't Perfect But It Might Be. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, kali ini informasi dari dunia olahraga, di mana pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Apriyani Rahayu, ini berhasil mengamankan tiket semifinal Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026, di mana bertanding di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Pada Jumat ini, Dejan dan Apriyani harus bekerja keras sebelum menaklukkan rekan sesama pelatnas, yakni Feral Justin Mulia dan Bernadine Anindya Wardana dalam pertarungan 3 game. Sempat kalah di game pertama, pendengar, 13-21, Dejan dan Apriyani bangkit dan merebut 2 game berikutnya dengan skor 21-17 dan 21-18. Kemenangan ini tentunya terasa emosional bagi Dejan, di mana ia mengaku kondisi fisiknya ini sudah tidak 100% setelah menjalani pertandingan ketat sebelumnya. Sementara Apriyani menilai persaingan ganda campuran saat ini sangat ketat dan merata. Menghadapi rekan sendiri yang sudah saling memahami pola permainan, tentunya evaluasi melalui rekaman pertandingan jadi salah satu kunci. Pendengar, Dejan dan Apriyani tentunya sekarang sedang bersiap untuk menghadapi babak semifinal di Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Dan setelah ini, pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Selamat malam pendengar, tiba di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan yang mau bergabung 7349877 dan WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke telepon dulu, sudah ada yang terhubung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Ceri?
0: Kabar baik Bang Dedi. Bang Dedi ya, gimana, sehat?
1: Saya ingin ucapin mamanya ulang tahun kemarin ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun buat Mama Ceri, penyiar RRI Pro 1 Pontianak.
0: Iya.
1: Semoga panjang umur, tambah banyak rezeki, selalu dirindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
1: Ceri dikasih kado enggak?
0: Dikasih dong.
1: Oh iya dong, kita udah dibesarin sampai kerjanya enak jadi seorang penyiar gitu. Syukurlah. Lagunya yang cewek.
0: Boleh yang cewek, kita ada dari Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu. Kemudian Krisdayanti, Ku Tak Sanggup. Ada Inka Kristi, Rela. Ruth Sahanaya, Janji. Teti Kadi, Sepanjang Jalan Kenangan. Dan Rita Effendi,
1: yang Sepanjang Jalan Kenangan deh.
0: Boleh.
1: Lagunya di malam hari ini mau dikirimkan untuk Ayu Kereka di Kuburaya, Ani Maharani di 28 Oktober, Lina di Padang Pisar, Era di Sambas. Juga buat Mama Nurul, selamat malam, selamat beristirahat. Salam juga buat Papa Nurulnya. Buat Kak Ini di Karya Bakti, Inil Kuala 2, Buana Tandai 2, makan Pak Leweng, Kak Ora dan Pak Moknya. Oh Pak Mok, ngopi nggak nih malam ini? Tekno di Bakau, Manjang Siti, Kak Manis Manila di Sungai Tinyu, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Kak Juleha, Kak Ema Serta, Kak Tina, Atika, Bu Mariani. Kemudian untuk Bang Herman 28 Oktober, Bang Awi di Kobarjan, Bang Batia di Kumpai, Bang Jafar dan Kak Nilanya, Bang Jakarta, Pak Marwadi di Sambas, Bang Badur di Tanjung Terol, Bang Andiawapan di Cibutat Tanggerang, Bang Amin Sanjaya di Sungai Rengas, Bang Ute di Sambas, Bang Jaka Suara Pontianak, Bang Deden di Pekanbaru, Bang Yaya di Wajok, Bang Nampawa, Bang Wardi Sungai Rengas, Panaci di Sambas, Pak Kalim di Jangkang 2, di Kumpai, Bang Ismail di Jungkar, Bang Usu di Sambas. Bakteri, terima kasih banyak ya. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Bang Dedi. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke WhatsApp ada Bang Jafar. Bang Jafar, oh ini kayaknya ada yang belum di close nih, sebentar.
2: Jenazah seorang warga negara.
0: Ah, Bang Jafar, selamat malam.
3: Selamat malam Ciri, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Jafar,
3: ulang tahun buat mama ke?
0: Kemarin.
3: Oh iya, selamat ulang tahun buat mama ya. Semoga sehat selalu. Dimurahkan rezeki.
0: Amin. Oke, Bang Jafar, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
3: Kalau yang cowok ada apa tuh, Cik?
0: Yang cowok ada dari Anang, Separuh Jiwaku Pergi. Anda dalam suatu masa, The Mercies Biarkan Ku Sendiri, Padi Mahadewi, Naif Posesif, Elemen Cinta Sejati, dan Kahitna Cantik.
3: The Mercies ya lah.
0: The Mercies, boleh. Oke, salam-salam ya, silahkan.
3: Selamat malam buat Terry, sekeluarga, semoga sehat selalu. Aura Pak Moknya, Anis Manila, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, buat Atika, buat Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Ema Telpa, sama Bang Junanya, buat Ibu Mariani, buat Diona, buat Kak Tina, sama Bang Syukurnya, buat Imen, Manjang Siti, buat Kak Elni, Wan Ucu, Wan Aci, Bang Indra, Bang Dedi, Pak Asmara, Bang Darul, Bang Yahya, Pak Herman, Bang Awi, Bang Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Deden, buat Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Halimin, buat Bang Boyka, Bang Batiar, buat semua-semualah Ciri, salam sehat selalu buat Ciri, terima kasih.
0: Terima kasih selamat Bang Jafar. Ya, selamat itu, malam.
3: Sampai jumpa, selamat.
0: Iya. Oke, itu dia tadi ada Bang Jafar pendengar ya. Kita ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Bang Wardi, gimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Sehat ya. Malam ini mau dengar lagu siapa nih Bang Wardi?
2: Tadi Rita Effendi, judulnya apa ya tadi itu ya?
0: Ah, Rita Effendi dan Baby Romeo nih, lagu tentang cinta.
2: Oh iya, boleh gak tuh? Boleh.
0: Oke. Salam-salamnya.
2: Iya, salam-salamnya pertama buat Ciri, keluarga semua bertugas, semoga selalu juga. Buat Bang Didi tadi, yang makasih telah nyapa saya. Buat Bang Jafar, terus buat Bang Hendra, Mempawa, Bang Deden juga Pekanbaru. Cik Nur Bakau, Bang Ismail Chandra di Desan.
0: Yeah.
2: Terus Bang Awi, Bu Ana di Tanrei 2. Bu Joleha di Pancabakti. Terus buat Mama Nurul. Ya mungkin semua-semua aja ya.
0: Oke Bang Wardi.
2: Mbak Ceri, selamat bertugas. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita pindah ke WhatsApp dulu, ada Pak Niko. Selamat malam Pak Niko.
4: Selamat malam Ceri.
0: Gimana kabarnya Pak? Sehat?
4: Sehat, alhamdulillah. Sehat. Ceri sehat.
0: Ceri juga sehat.
4: Pontianak udah aman ya, udah hujan ya Ceri.
0: Iya, hari ini udah hujan. Semoga besok hujan lagi biar habis asapnya ya.
4: Iya, biar habis ya, betul.
0: Oke, Pak Niko, malam ini mau dengar lagu siapa?
4: Mau dengar lagu itu Helen Separingga ada enggak? Helen Separingga.
0: Helen
4: Separingga.
0: Separingga, coba kita lihat dulu. Oh, belum ada.
4: Oh, belum ada. Dian Piscesa aja lah, Ceri.
0: Dian Piscesa?
4: Ya.
0: Boleh. Di sini ada Peluk Cium Untukmu, Bara Api ya. Senyummu dan Tak Ingin Sendiri.
4: Bara Api Senyum aja, Ceri.
0: Oke. Salam-salamnya silakan.
4: Salam-salamnya, semoga Ceri selalu sehat sekeluarga, dilancarkan dalam segala hal. Selamat sampai pulang ke rumah. Untuk Katininya pun sehat selalu. Bang Dedi, Mama Nurul, Bapak Nurul, Kak Emma siapa, Bang Junai, Aura Pakmu, untuk Mama Ririn, untuk Wardi, untuk Bang Hendra Mempawa, Iona Kupang, Ayu di Grepa, untuk Jafar, Nur, dan untuk semua pendengar Monitor Pro 1 dimanapun berada, dari A sampai Z, salam persahabatan, salam sehat selalu. Terima kasih Ceri, selamat malam, God bless you.
0: Selamat malam, God bless you tuh Pak Niko, terima kasih. Terakhir saya baca WhatsApp dulu yang masuk dari Bang Badol di Kaltara. Selamat malam Ceri, request lagu dari Siti Nurhaliza. Salamnya fotokopi Bang Dedi dan Bang Jafar ya, buat Ceri sehat selalu, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Badol, terima kasih juga sudah bergabung. Setelah ini saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya pendengar ya, baru nanti saya kembali untuk angkat telepon di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang digunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan pendengar yang mau bergabung ya, 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke WhatsApp dulu, ada Bang Hendra. Selamat malam Bang Hendra.
1: Malam Mbak Ceri yang baik hati.
0: Malam, gimana kabarnya? Sehat Bang Hendra?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Ceri gimana? Kabarnya sehat ya?
0: Sehat juga Bang Hendra. Malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Saya minta lagu Bintang Kehidupan ya Mbak Ceri kalau ada.
0: Bintang Kehidupan. Seingat saya
1: dari Nika Ardila.
0: Iya, sebentar.
1: Maminya ulang tahun ya?
0: Kemarin.
1: Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur buat Mami.
0: Amin. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Siap, udah masuk ke playlist lagunya. Salam-salamnya Sila.
1: Pertama kali Mbak Ceri lah ya. Semoga saya selalu dilancarkan aktivitasnya ya. Terus buat Bang Jafar tadi ya sama Kak Nilanya. Buat Bang Deddy, buat Pak Niko kata dia tuh.
0: Iya Pak Mbak Niko, Ceri. Pak Niko, Bang Badul.
1: Pak Niko ya. Bang Badul juga, buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha di Pancabakti, buat Cek Nor, Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, Ismail di Jongkat, Bang Amin Sanjaya, terus buat Bang Yahya di Wajuk, Bang Awi di Kobar, buat Mak Anyang Siti di Olah-Olah Kubu, buat siapa lagi ya? Buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Ayu Grepa, buat Manis Manila, buat untuk semua-semua lah Mbak Ceri ya.
0: Oke, siap Bang Hendra.
1: Mbak Ceri, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Silahkan yang mau bergabung ya, kita ke telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Dewa.
0: Selamat malam Kakanda Yahya.
2: Malam juga.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
2: Oh, agak mau kena flu nampak.
0: Oh, itulah.
2: Udah sakit dah tenggorokan.
0: Wah, karena apa nih? Kena asap terus ke atau gimana?
2: Mungkin asap.
0: Asap ya. Sama lah Ceri juga kemarin tuh hidung akhirnya sumbat. Oke, kalau begitu malam ini mau dengar lagu siapa nih, Bang Yahya?
2: Kalau cewek masih ada apa lagi?
0: Yang cewek masih ada dari Ruth Sahanaya, Janji, Inka Kristi, Rela, dan Kris Dayanti, Ku Tak Sanggup.
2: Rela ya?
0: Rela, boleh. Salam-salamnya.
2: Salamnya fotokopi Bang Hendra tadi ya. Fotokopi Bang Hendra, Bang Deddy, Bang Jafar. Lagi, semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Buat Andi, Adinda, Ceri, selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih, selamat malam. Kita ke WhatsApp ada Mak Enjang. Selamat malam Mak Enjang.
3: Malam juga Ceri.
0: Gimana kabarnya Mak Enjang? Sehat?
3: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Mantap. Mak Enjang malam ini.
3: Mak Enjang berada di Rasa Jaya.
0: Oh, di Rasa. Oh, berpindah-pindah ya terus kayaknya ya Mak Enjang nih ya.
3: Enggak jauh dari tempat Mbak Mei nih.
0: Oh, ada dekat Kak Mei. Oke.
3: Tapi sungai rumahnya nih. Mbak Mei itu agak masuk dalam dikit.
0: Iya, betul.
3: Kemarin waktu scan sama email tuh udah pernah nyasar ke daerah Mbak Mei.
0: Oke, kalau gitu
3: gue gak tahu. Dengan dia cuma belum kenal lama gitu dulu tuh.
0: Iya, mau dengar lagu siapa nih Mak Enjang?
3: Lagu Kusmus ya lah, Mak Enjang hobi benar lagu itu. Kusmus,
0: boleh, kapan-kapan ya?
3: Iya. Oke. Terus kesenangannya Mbak Ceri ya. Iya. Sehat selalu. Selamat beraktivitas, lancar. Mudah dijauhkan dari segala bala bencana, asap pun mudah mengurangi.
0: Amin.
3: Dan selamat ulang tahun juga untuk ibundanya.
0: Makasih.
3: Semoga sehat selalu. Amin. Ditambah rezeki awet muda. Amin. Amin. juga untuk Bang Yahya tadi, Bang Deddy, Bang Niko Kak Tini. Terus jaga suara. Ayah Indra. Terus makan dengan Mbak Sia, Koko Ali, Koko Andi dengan Hajar Bia, Longana dengan Andriopan, Bang Sukur Kak Tina, Bang Yumei Mas Elpa, Putra Tanggul Kak Sri, Bang Rosi Nerjana, terus Bang Dino dengan Kak Murni, Aura Pak Amo, Handan Hananya, Handan Surut Jaleha, Handan Hananya, Herman Makye, terus Mbah Kakeng, Sukeng Kalung Mbah Kakeng, juga Pak Ibrahim bekas gurunya dekat sekolah dekat Nanjangku, Sukeng Kalung Pak Ibrahim, Pak Ibrahim, terus Nanjang tempat Nanjang inap nih, Nangah tuh semoga sehat selalu kakak saya nih, umurnya udah 83 tahun.
0: Mantap.
3: Ya, dekat rumah Bu Mei. Terus anaknya tuh pernah ngajar di sekolah Mak Anjang juga.
0: Mak Anjang kata Bang Hendra nah. Mak Anjang orang pengembara terasing Mbak Cherry.
3: Guru-guru anak Mak Anjang tuh anak dia nih. Itu udah jadi Mak Anjang seraturahmi di sini nampak-nampaknya. Terus lanjut yang Cherry ya?
0: Iya lanjut sih.
3: Bang Badul, Bang Febri, Bang Deden, Bang Supian, terus Ayu Grepa, terus Faridah di Palu, terus Dona di Kupang, terus Wan Aci, Wan Ucu, terus Mbak Pak Busri, terus Tia Nila, Ila, terus Tiam. Terus Yunita di Landa, karena Landa itu dekat kabupaten anak Mak Anjang Cherry. Kalau ada perhal itu mungkin dia kan situ kan tahu gitu. Terus lanjut sedikit ya.
0: Iya.
3: Terus Wak Meli, Wak Jenah, Elmi cantik banget dengan Pak Sadinya. Terus Mak Ririn dengan Wak Sangkanya, terus juga Meli dengan anak-anaknya sehat selalu anakku. Terus Amoy, terus Idah, Idah di Pancar Bakti, Mama Arul Pak Nurul yang jauh ke darat. Koko Ali, Koko Ali, Koko Andi, Awi, Wardi, adalah semua-semuanya lah ya. Untuk Cherry, selalu salam sehat, salam sayang untuk Cherry. Telu,
0: Vinciu. Terima kasih.
3: Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Sama-sama, Mak Anjang. Kita ke telpon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu. Cantik, apa kabar?
0: Kabar baik. Ini dengan Jaka Suara, betul?
4: Iya, betul.
0: Gimana malam ini sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Seperti Cherry yang siaran sehat.
0: Mantap. Amin.
4: Karena udah diguyur hujan biarpun sebentar.
0: Betul.
4: Setidak-tidaknya mengurangi asap awan kabut lah gitu kan.
0: Betul sekali.
4: Oh ya Cherry, kalau lagu ceweknya tinggal apa sayang?
0: Lagu ceweknya nih tinggal dari Ruth Sahanaya, Janji, sama Kris Dayanti, Ku Tak Sanggup.
4: Ku Tak Sanggup aja.
0: Boleh.
4: Diruskan, terima kasih sapanya ya buat Manjang Siti tadi yang berada di Rola Kubu, juga terima kasih sapanya buat Bang Dedi di Sungai Duri tadi ya. Juga ada Pak Karim di Jangkang 2, ada Mbak Lasiem dalam Andak Masuk Mbak Lasiem di Daso Jaya, ada email Kuala 2, juga ada Mbak Kakung, Koko Budi, Koko Wali, Koko Andi, juga ada Mama Eti di Bengkayang, buat Bang Lenius di Subah Sambas, Pak Usubu Sri, Wanusu Wanaci, Bang Alimin, Bang Nabela, Ella, Nia, juga buat Bang Pawadi di Sambas, ada Nia di Landa, Nia di mana itu, di Landa ya pokoknya ya, Nita di Pemulu Aceh, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, juga ada Bang Herman sama Mak Yehnya, Elni Chan juga, ada lagi siapa ya, Bang Alimin ya, juga semuanya sang pacar kecil dari sampai jumpa untuk Cherry. Jika saya ucapkan selamat malam, semoga sehat selalu. Uang rindu, uang berbagi rindu menuruh lewat lagu.
0: Terima kasih Bang Jaka Suara. Kita ke penelpon terakhir di segmen ini ada Bang Deden. Selamat malam Bang Deden.
5: Selamat malam Cherry, gimana kabarnya malam ini?
0: Kabar baik, di Riau gimana?
5: Ya masih berasap jadi tidak agak
0: masih berasap. Lah. Udah ada hujan belum kalau di sana Bang?
5: Udah sih, tapi masih spot-spot juga belum.
0: Oh iya, masih tetap itu sih ya kalau cuma sesekali. Oke, Bang Deden malam ini mau dengar lagu apa nih?
5: Dari Krisdayanti.
0: Krisdayanti Ku Tak Sanggup?
5: Iya, betul.
0: Udah dipilih sama Bang Jaka Suara? Sama-sama Jaka atau mau yang lain?
5: Ini lah, dari Elemen ada.
0: Apa? Elemen dari masih Elemen. Ada? Cinta Sejati. Oke.
5: Salam buat Cherry ya, semoga sehat selalu sepanjang hari. Buat Cek Nur, Bang Deddy Sungai Duri, Bang Wardi juga, Bang Jafar, Bang Yaya. Buatnya Mama Ririn, Manjang Siti Makam juga. Buatnya Mama Nurul, Kak Juleha juga. Buatnya Bang Awi juga. Buatnya Mbak Herman, Bang Jaka Suara tadi ya. Pokoknya itu semua Cherry ya, tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
5: Oke, makasih Cherry, selamat malam.
0: Selamat malam juga Bang Deden. Saya mau bacakan dulu WhatsApp dari Wan Aci di Sambas. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Cherry. Ini mau menyapa teman-teman aja sama Cek Nur, Manjang Siti, Aura, Anista, Mama Eti, Mama Nurul, Bang Herman, Bang Deddy, Bang Yahya, Bang Indra, Bang Japar, Jaka Suara, Ismail, Dayang Padilla, Mbak Kakung, Elni Chan, Kak Mar, Ella, Wan Usu, Tia, Alimin, Pak Usu Busri, kemudian Cik Kulan, Darul, buat Cherry yang baca, makasih. Semoga selalu sehat, tertanda Wan Aci di Sambas Galing. Pendengar sudah masuk banyak nih lagu requestannya ya. Saya putarkan dulu baru nanti saya angkat telepon lagi. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang masih mau bergabung, masih ada beberapa lagu di playlist kita ya. Ada dari Ruth Sahanaya, Janji, Anang, Separuh Jiwaku, Anda Dalam Suatu Masa, kemudian Padi, Mahadewi, Naif Posesif, dan Kahitna Cantik. Sudah ada Pak Usu Busri di WhatsApp.
1: Dalam Suatu Masa.
0: Selamat malam Pak Usu Busri.
1: Mahadewi, Naif Posesif, dan Kahitna Cantik.
0: Halo.
1: Sudah ada Pak Usu Busri di WhatsApp.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Dek Ceri.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Gimana kabarnya,
2: Ruang
0: Pak?
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Apa kabar?
0: Kabar baik. Kalau Pak Usu gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah, kurang sehat. Cuacanya tuh kurang sehat.
0: Belum hujan kah, Pak, di sana?
2: Belum. Kalau ya, di Pontianak enggak ada hujannya.
0: Tadi siang, sore deh. Jam berapa tadi ya? Jam 3 sore.
2: Hujannya.
0: Lumayan lebat, tapi enggak terlalu
2: alhamdulillah.
0: Lama.
2: Alhamdulillah, memang ada, melihat di Facebook memang ada hujan di Pontianak katanya.
0: Iya, betul.
2: Tapi di tempat saya ini belum hujan kalau daerah saya nih. Nggak tahu lah, kalau di kota Sambasnya mungkin belum hujan juga.
0: Oke, malam ini mau dengar lagu lagu apa nih, Pak Usu?
2: Lagunya apa yang ada tuh?
0: Ada Ruth Sahanaya, Janji, Anang, Separuh Jiwaku Pergi, Anda Dalam...
2: Anak yang pertama aja lah.
0: Yang pertama ya, Ruth Sahanaya. Oke, ya, salam-salamnya.
2: Salamnya pertama buat Dek Ceri, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Pertama keluarga, Pak Lung Japar, Kak Kanyila, Bang Syukur, Kak Tina, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Mak Tam, Mama Aririn, Kak Imel, Bang Jaka Suara, Bang Wardi, Cik Nur Libakau, Bang Herman, Kak Lungana, saya lupa-lupa dengan kawan jalan gabung, Kanista Diuka, Mbak Lita Karisma. Siapa lagi ya? Yang lain dirangkul aja lah tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Siap.
2: Maaf yang tak disebut satu persatu namanya. Sebenarnya ramai yang dikenal dulu. Kak Atika di Sukalanting. Lupa dengan Kak Atika. Apa kabar Kak Atika? Mudah-mudahan sehat selalu. Buat Ceri. Selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Bagi Rindu. Bersamamu.
0: Oke, terima kasih Pak Usu Busri. Kita ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Kak Aura.
3: Ya.
0: Gimana kabarnya Kak Aura, sehat? Halo?
3: Gik meriang.
0: Oh, Gik meriang, ya ampun. Semoga cepat sembuh ya Kak Aura ya.
3: Iya.
0: Kak Aura, malam ini mau dengar lagu siapa nih? Apa? Putus-putus, pelan-pelan Kak. Halo? Iya? Lagu siapa Kak? Padi? Naif? Putus-putus, Naif Posesif Kakak Aura.
3: Ayah.
0: Lagu siapa?
3: Lagu Cantik dari
0: Kak. Oh, Cantik. Oke. Okay. Putus-putus tadi ini udah aman.
3: Alhamdulillah, baring-baring itu.
0: Oke, okay, Kak Aura. Salam-salamnya Sile.
3: Aku itu kopi Wardi.
0: Oke.
3: Sama sepupu. Email juga tadi ada. Bang Didi, dalam tadi kata mohon maaf. Tadi tahunnya sama ulang tahun lah ya.
0: Makasih.
3: Sehat selalu. Makasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Kak Aura. Semoga cepat sembuh Kak Aura ya. Dan jaga kesehatan selalu pendengar ya, bagi Anda yang mungkin juga sama nih kayak Kak Aura, mulai badannya enggak enak. Semoga cepat sembuh, cepat pulih. Jangan lupa diminum obatnya ya. Kita ke WhatsApp, ada Bang Lanius. Selamat malam Bang Lanius.
4: Halo, selamat malam Dek Cireng, cantik ibarat paling seksi sedunia.
0: Malam, gimana kabarnya Bang Lanius, sehat?
4: Kabarnya puji Tuhan, aman, cuman kabut asap masih melanda nih.
0: Masih ya, cuacanya... belum turun hujan ke Sambas?
4: Belum, kalau kalau belum turun hujan ini, tapi saya dengar, abang dengar informasi katanya di Kota Petare hujan, benar kah?
0: Iya, hujan tadi sore.
4: Oh. Sekitar pukul berapa?
0: Sekitar pukul 15 sampai 16 lah tadi.
4: Durasinya lebat atau sedang atau?
0: Hujannya lumayan lebat sih, tapi enggak terlalu lama memang.
4: Oh, berarti yang membasahi itu aja ya.
0: Betul.
4: Gak nyampe
0: 1 jam lebih enggak?
4: Iya, soalnya tadi itu kita juga mendengar informasi sih, lihat di postingan Facebook teman-teman itu, katanya pun tidak hujan gitu. Bahkan ada yang bilang itu mengada-ngada, bilang itu bohong. Saya jawab dengan cat, mungkin itu betul hujan, karena kan tidak semua merata, kan lokal hujannya. Iya. Wajar kan. Nah, jadi jangan apa ya, jangan selalu teman-teman yang posting itu, jangan apa yang komen itu, jangan selalu begitu. Iya, kan lokal gitu. Betul. Jadi jangan, saya yakin itu, percaya saya memang benar. Makanya saya nanya Dek Eri berarti benar kan? Betul. Berarti benar kan, karena kalau itu sih nggak mungkin orang berarti benar gitu. Karena tempatnya kan informasi kan. Iya. Begitu, karena nggak merata. Gitu.
0: Benar, tadi pun kayak di daerah kantor sini tuh udah hujannya turun jam 3 sore kan, di rumah Ciri yeah. itu jam 4 baru turun.
4: Oh gitu.
0: Iya.
4: Ini pun di tadi abang dengar informasi dari teman-teman di RD Sanggau ya. Tadi kita barusan dengar, doakan ada teman pendengar kita tuh mengeluh tuh enggak ada hujan tuh, sempat enggak ada air katanya. Soalnya susah. Betul. Air katanya. Ini dengar informasi ini dari teman-teman pendengar kita yang dari RD Sanggau tuh. Iya. Kita hari ini kan Mbak Dini yang siaran hari ini gitu.
0: Okay.
4: Nah, kalau Sambas hari ini, kalau RD Sambas hari ini relay ke Pontianak hari ini.
0: Oh, relay
4: begitu.
0: Ke Pontianak. Oke. Okay,
4: jadi enggak siaran. Mudah-mudahan hujan semua ya, Dek. Jadi ya.
0: Amin, semoga segera
4: bersama merata
0: hujan yang banyak ya.
4: Tapi saya selalu ingat firman Tuhan sih. Ingat bahwa apa yang kita minta dalam nama Yesus, semuanya akan terjadi, cepat atau lambat Tuhan pasti mendengar doa kita begitu.
0: Amin.
4: Jawab doanya. Cepat atau lambat kita syukuri apa yang kita punya, terus syukuri hujan, kasih hujan, syukur, kasih kemauan bersyukur. Itu semuanya adalah anugerah dari Tuhan, berkat dari Tuhan, Dia yang berkuasa menciptakan sang pencipta bumi ini.
0: Betul,
4: gitu.
0: Amin. Iyalah. Thank you. Lagunya nih, mau yang mana nih? Cewek.
4: Kalau di luar itu
0: cewek
4: juga.
0: Habis. Boleh kalau ada.
4: Kalau di luar ini ada enggak lagu ini? Ini dari miliknya Bomerang, judulnya itu Pelangi.
0: Pelangi. Kita adanya dari Ruth Sahanaya sama Hi-Fi. Kalau dari yep. Jamrud, Pelangi di Matamu, sama Sherina, Pelangiku.
4: Oh, berarti kalau ini kisah seorang pamoria Bomerang ada enggak?
0: Kisah
4: seorang pamoria dari Bomerang.
0: Oh, enggak ada.
4: Oh, berarti yang ini aja yang Bomerang berarti kosong.
0: Bumerang. Belum ada dimasukin nih kalau itu.
4: Kalau gitu lagunya aja lah, Jamrud aja lah, Pelangi. Oh,
0: Pelangi di Matamu.
4: Iya, ada Pelangi di Matamu.
0: RRI
4: Pontianak. Ini dek tadi RRI Pontianak ada Pelanginya di mataku, di mata Bang Manius. Makanya bisa gabung kan acara hanya skidding ya Dek Eri ya. Oke, karena kita rangkul aja yuk. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Lanius, terima kasih sudah bergabung. Kita ke telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori, lagu bersama Cherry yang sangat cantik, CRRI.
0: Selamat malam Pak Herman, gimana selamat kabarnya Pak, sehat?
5: Kabarnya Alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan, sampai dengan hari ini diberikan karunia kesehatan.
0: Syukurlah kalau begitu, mau dengar lagu apa nih malam ini?
5: Ebit ya deh, kalau ada Kembara Lintasan Panjang.
0: Ebit GAD, kita adanya untuk kita renungkan dan isu.
5: Itu aja ya, Kembara Lintasan Panjang gak ada ya?
0: Gak ada, belum ya. Belum dimasukkan.
5: Ya, kalau begitu kita aku dari Jamrut ya,
0: Jamrut yang mana nih? Kau ada untukku, sisa itu sama selamat ulang tahun. Pelangi di matamu tadi udah di request Bang Lanius. Ayo, bingung. Di playlist masih ada dari Naif, Posesif, Padi Mahadewi. Anda dalam

0: Bob Tutu Poli Widuri Bragi.
1: Bob aja, Bob ya,
0: Bob, Bob ya. Aja boleh.
1: Bob Tutu Poli.
0: Yes, Tutu Poli. Salam-salamnya Pak Herman.
1: Salamnya pertama untuk penyiar yang cantik, Kiri. Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Agung.
0: Amin.
1: Taat kepada Tuhannya, tidak mencela-mencela dari Tuhannya.
0: Amin.
1: Sesuai dengan keyakinannya.
0: Iya. Yeah.
1: Yang kedua untuk Lanius. Lanius ini pandai berdakwah, pandai menyampaikan firman Yesus. Bagus Lanius, bagus. Jadi keyakinan Anda bukan hanya meyakini, tapi juga menyampaikan kepada sesama keyakinan. Itu mantap.
0: Iya, betul.
1: Itu buat Abang Awi Andi Gobar, untuk Hamdan Hana Julaiha, untuk Akam, untuk siapa tuh? Haji Arpia. Untuk Ma Anjang Siti yang sering mengucapkan I love you. Untuk Hendra yang ada di Mempawa. Saya itu untuk Cik Nur yang ada di Bakau. Saya itu untuk Anista yang ada di Uka-Uka. Saya itu untuk Abang Dedi, Abang Nikur di Jakarta Raya. Kemudian Diona di Kupang. Abang Batir, Abang Istilah, Abang Kapal. Setelah itu buat Bunda Mariani yang ada di Gang Kurma, mudah-mudahan sehat selalu. Setelah itu buat Manis Manila. Setelah itu kita ke Ayu Grepa yang sering menjemput nama saya. Untuk Ayu juga di Maluku. Itu untuk Koko Ali. Koko Ali, apa kabar Koko Ali, si Raja Ayam? Mudah-mudahan masih dengar ya Koko Ali. Itu kita ke Sambas, ada Rambli, ada Wan Usu, ada Aki Busri. Mudah-mudahan Aki Busri selalu sehat ya. Jangan lupa kalau musim petai kirim-kirim lagi ke Ciri petainya. Nah itu ada Aki Busri, itu Abang Pukadi. Ada Limin, ada Iman Adela, ada Ela di sana. Dan itu juga ada Adi Rosadi 94, kemudian ada Lukman di Mangge, ada Fina dan Rodi Adik Palu, Liku juga main di sana. Dan itu ada Tinti Lati yang di Arung Park. Nah, setelah itu kita ke Malaysia, ada Rohani Rohana di KL dan di Kota Kuala Lumpur. Ada Ulpa di Timur-Timur. Nah, Diona, selamat sore untuk Diona. Setelah itu kita kembali lagi ke sini. Yang terakhir kita kirim buat Muhammad Iqbal yang ada di Kota Pinyuh. Muhammad Iqbal. Ya, untuk semuanya lah ceria tanpa terkesali. Mohon maaf ya, yang belum kita sebut. Itu baru saya lupa. Bukan saya aja lupa. Ya, untuk ceria terima kasih.
0: Semoga sama-sama
1: menjadi yang terbaik dan selalu cantik dan jauh dari segala macam gangguan apapun. Amin. Walaupun belum turun hujan. Nah, karena gini ya, Jerry, tempat kami belum ada turun hujan.
0: Belum turun hujan. Oh, di kantor udah.
1: Nah, kantor. Mungkin nilainya belum tahu ya. Karena gini, itu betul. Karena gini, mohon maaf sedikitnya. Dan pelajaran sekolah yang saya dapatkan waktu saya makan bangku sekolah. Bukan makan, sekolah lah ya. Nah, dalam pelajaran saya itu mungkin masalah IPA ke rumah alam. Mengatakan begini, hujan itu lebih cenderung dahulu turunnya lebih banyak ke arah yang dekat sungai, laut dan sungai. Karena penguapan air itu lebih besar dari tempat-tempat lainnya. Tempat yang sering mudah hujan lah, laut dan sungai. Berarti air ini betul, karena air ini kan dekat sungai yang puas.
0: Iya,
1: itu benar tuh.
0: Betul.
1: Susunan yang pas menurut ilmu yang sudah apa di sekolah.
0: Betul. Oke
1: lah kalau gitu, terima kasih Ceri ya.
0: Sama-sama, sehat selalu Pak Herman.
1: Mohon maaf untuk semuanya kata terlalu panjang.
0: Oke. Terima kasih Pak Herman ya, selamat malam. Oke, kita ke penelpon terakhir di segmen ini. Ada Mama Ririn. Selamat malam Mama Ririn.
2: Selamat malam Ceri.
0: Gimana kabarnya Mama Ririn, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat. Suara ya tak sehat nih?
0: Aduh, kenapa tuh gak sehat suaranya?
2: Ya sudah, serak-serak basah.
0: Oke, Mama Ririn, malam ini mau dengar lagu apa nih?
2: Ratih Pulwati, Ratih Pulwati ada nggak?
0: Ratih ada sih beberapa sehingga

0: Cherry bentar, coba Cherry ketik dulu ya.
1: Iya, sabar menunggu.
0: Sabar, sabar. Ada surat cinta sama antara benci dan rindu.
1: Ah, itu ialah antara benci dan rindu.
0: Oke. Okay.
1: Itu favorit tuh.
0: Favorit ya. Salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Cherry, hati-hati balik.
0: Siap.
1: Buat Pak Usu Gusri, buat Bang Deden, buat Bang Labi, buat Bang Yahya, buat Pak Herman, buat Cik No. Udah lah ya Cherry, ya udah malam. Okay. Udah gak penghabis nih, gak ada.
0: Betul, kita putarkan lagunya dulu ya. Siap.
1: Yuk.
0: Selamat malam, terima kasih juga Mama Ririn. Sudah masuk lagu-lagu requestannya pendengar. Ada Ruth Sahanaya, Janji, Kahitna Cantik, Jamrut Pelangi di Matamu, Bob Tutupoli, Widuri, dan Rati Purwasi, Antara Benci dan Rindu. Saya putarkan dulu lagunya, baru nanti saya akan kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang

kota Serbia, ibu kota Yugoslavia masa. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas yaitu Timoti. Tetapi Yugoslavia tak terpecah.

untuk menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan sekitar

0: sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Pohon sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu menekankan pentingnya pembaruan regulasi dalam penerapan e-voting di pemilihan umum. Hal itu sebagai landasan hukum adaptasi teknologi pada pesta demokrasi. Berikut laporan Joshua Siombing.
1: Otomatis nanti harus dibenahi dulu dari sisi regulasi. Karena misalnya soal pengawasan digital ini kan keniscayaan. Nanti ke depan...
2: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, mendorong pembenahan regulasi secara menyeluruh dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilihan elektronik atau e-voting pada pelaksanaan pemungutan suara pemilu. Hal itu disampaikannya menyikapi diskursus penerapan e-voting dalam pemilu 2029 sebagai upaya adaptasi dari perkembangan teknologi digital. Saat ditemui di Pangandaran, Jawa Barat, Loli menuturkan bahwa digitalisasi pemilu merupakan keniscayaan dalam kemajuan pesta demokrasi di tengah perkembangan teknologi digital. Kendati demikian, ditekankannya, untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu dengan penerapan e-voting tersebut, hal utama yang harus dipersiapkan yakni landasan hukum yang mencakup pengawasan digitalisasi pemilu.
1: Tidak mungkin lagi kita masih sangat manual, padahal dunia sudah sangat digital, termasuk nanti kontestasi yang akan berlangsung di 2029. Sehingga dalam konteks ini harus ada kajiannya yang utuh. Misalnya apakah kalaupun diberlakukan nanti dalam diskusinya, itu dilakukannya gradual dulu, tidak semua, karena melihat geografis Indonesia. Konteks e-voting ini tentulah harus kita sisipi atau ada landasan naskah akademiknya yang kuat ya, sehingga nanti dia tidak menyulitkan. Karena maunya kita itu kan kalau pemilu kita itu ada keterlibatan teknologi, maka dia harus memudahkan, bukan malah menyusahkan. Jangan sampai itu terjadi, maka kajiannya harus tuntas dulu.
2: Hal senada juga disampaikan anggota Bawaslu Republik Indonesia, Toto Haryono. Namun demikian, Toto menekankan bahwa hal utama dalam penerapan e-voting yakni terkait dengan kesiapan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi digital pada pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum.
3: Soal pengawasan, tentu ini soal digitalisasi seperti katakan teknologi. Orang harus melek digital, nggak hanya panwasnya aja, masyarakatnya harus mampu mengontrol. Dalam salah satu putusannya, pertimbangan hukumnya itu, e-voting itu harus mampu diakses oleh masyarakat yang awam teknologi. Itu substansi demokrasi itu yang membedakan. Kenapa sih demokrasi itu ada kebebasan untuk melakukan kontrol, one man, one vote, one pin, itulah pentingnya demokrasi yang tidak boleh hanya dimiliki sekelompok oligarki. Bukan saat itu, kekhawatiran kita itu pada demokratisasi yang ada di Republik ini. Bukan soal sangat sektarian, soal bawah itu terlalu, justru rakyat siap ya.
2: Kendati demikian, anggota Bawaslu Republik Indonesia Toto Haryono menuturkan bahwa pihaknya sebagai pelaksana undang-undang telah memberikan sejumlah usulan dalam revisi undang-undang pemilu. Ia menegaskan bahwa dalam keputusan akhir dari penerapan digitalisasi e-voting pemilu, Bawaslu akan siap menjalankannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dewan, kita akan melaksanakan itu bahwa siapapun nanti.

0: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian RKA OJK 2027 menjadi 10,58 triliun rupiah.
1: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027.
2: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan tahun 2027. Persetujuan tersebut diambil setelah Komisi 11 bersama OJK membahas penyesuaian kebutuhan anggaran. Anggaran OJK tahun 2027 sebelumnya ditetapkan sekitar 10,24 triliun rupiah pada Juni 2026. Setelah penyesuaian, total anggaran OJK meningkat menjadi sekitar 10,58 triliun rupiah. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan, penyesuaian tersebut telah disepakati dalam pembahasan bersama OJK. Persetujuan tersebut mencakup kebutuhan operasional, administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya.
1: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027 sebesar 10.587.333.183.396 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Kegiatan operasional 1.188.294.087.186.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, penyesuaian anggaran diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Langkah tersebut berkaitan dengan perkembangan sektor keuangan dan perluasan mandat pengaturan serta pengawasan OJK.
3: Penambahan anggaran tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, adalah untuk pembentukan bidang pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis, tambahan penyediaan infrastruktur kelogistikan dan IT, serta penguatan fungsi literasi dan edukasi keuangan termasuk survei nasional literasi dan inklusi keuangan.
2: Penyesuaian anggaran tersebut juga mencakup penguatan infrastruktur teknologi informasi dan logistik. OJK juga melakukan penataan sejumlah fungsi internal untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, ada informasi menarik untuk para lulusan perguruan tinggi. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI mengadakan program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Nah, untuk para mahasiswa-mahasiswi yang sudah mendaftar, pastikan memenuhi persyaratan. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi adalah lulusan perguruan tinggi dalam rentang 3 September 2025 sampai 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan pada angkatan sebelumnya. Proses pendaftaran peserta pada tanggal 3 hingga 8 September 2026. Seleksi administrasi pada tanggal 9 hingga 10 September 2026. Dilanjutkan dengan proses wawancara pada tanggal 11 hingga 12 September 2026. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa klik ya, melihat di online di maganghub.kemnaker.go.id. maganghub.kemnaker.go.id. Klik lowongan di situs tersebut. Tetap ikuti informasi resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Wisnu dan juga ada Mbak Muti. Ya, betul ya, Mbak Muti. Nanti akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya. Dan juga ada dialog-dialog pilihan pada malam hari ini. Ya, kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, untuk kopi Pro 3 edisi kali ini terpaksa kami harus tiadakan terlebih dahulu karena Pro 3 RRI akan, tepatnya Radio Republik Indonesia akan melakukan maintenance secara kelistrikan dan juga peralatan ya tentunya. Sehingga kemudian di kemudian hari semoga bisa lebih baik kualitas audio yang bisa Anda tangkap, Anda dengarkan. Jadi kami mohon maaf ya untuk tidak bisa menghadirkan kopi Pro 3 pada edisi kali ini karena akan dilakukan maintenance. Dan juga jika tiba-tiba suara siaran kami tidak terdengar di radio Anda atau di handphone Anda, itu bukan kesalahan dari radio ataupun handphone karena sekarang dalam kondisi sedang maintenance. Sekali lagi, saat ini kami sedang melakukan maintenance hingga pagi nanti. Kalau dari informasi dari tim teknik sampai pukul 4:30 ya, pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Tapi semoga tetap bisa mendengarkan siaran Pro 3 RRI tanpa ada kendala apapun. Kami akan segera kembali dengan menghadirkan beragam informasi atau dialog-dialog pilihan pada sesi tim dini hari Pro 3 RRI edisi kali ini, tanggal 5 September 2026.

0: Fabian.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali hadir saya Gia Deborah di ruang dengar Anda untuk program EWS Early Warning System. Pada malam hari ini pendengar, kami membahas topik terkait menghadapi dampak kekeringan pada kehidupan. Baik pendengar Pro 3, kekeringan bukan hanya sekedar persoalan berkurangnya air. Ketika hujan tak kunjung turun dan sumber air semakin terbatas, dampaknya bisa merambat ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebutuhan air bersih, kemudian juga kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Dan di tengah perubahan iklim yang membuat pola cuaca semakin sulit diprediksi, kekeringan menjadi salah satu resiko yang perlu diantisipasi. Karena masyarakat tidak hanya dituntut untuk mampu bertahan ketika kekeringan tersebut terjadi, tetapi juga perlu untuk membangun kesiapsiagaan dan strategi adaptasi sejak dini pendengar. Lantas, seberapa besar dampak kekeringan terhadap kehidupan masyarakat dan bagaimana pemerintah kemudian lembaga kemanusiaan merespon kondisi ini? Dan yang tak kalah penting di sini adalah bagaimana sektor pertanian dapat beradaptasi agar kekeringan tidak berkembang menjadi krisis pangan. Dan pada kesempatan malam hari ini saya sudah bersama dua narasumber yang terhubung, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama Ibu Puji Astuti. Beliau adalah Wakil Kepala Markas Pusat PMI. Selamat malam Ibu Puji.
2: Selamat malam Kak Dwi.
1: Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama program EWS malam hari ini. Berikutnya saya juga menyapa Bapak Dwi Andreas Santosa. Beliau adalah guru besar IPB sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia atau disingkat AB2TI. Selamat malam Bapak Dwi.
3: Selamat malam Mbak Kia. Selamat malam juga Bu Puji.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, untuk mengawali perbincangan kita malam hari ini, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Puji Astuti selaku Wakil Kepala Markas Pusat PMI. Baik, Ibu Puji, kalau kita melihat dari perspektif kemanusiaan, sebenarnya seberapa besar Ibu kekeringan dapat mempengaruhi kehidupan dan juga kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga masyarakat miskin?
2: Terima kasih Mbak. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan di pengantar ya, kekeringan ini bukan hanya soal persoalan air yang berkurang gitu, tapi ketika air berkurang akan berkembang menjadi persoalan kemanusiaan yang lebih luas, di mana ketika sumber air berkurang maka masyarakat harus mencari sumber air gitu kan, menempuh cara tertentu, kemudian sanitasi juga menjadi masalah karena kurangnya air, kemudian pada akhirnya kesehatan dan aktivitas sehari-hari itu akan terdampak. Bayangkan kita mungkin kalau kita nggak makan sehari nggak begitu lapar gitu ya, tapi kalau kita nggak minum gitu sehari kayaknya juga secara kesehatan juga berbeda rasanya dengan kalau kita nggak makan. Orang diet aja dietnya makanan tapi minum tetap masuk gitu ya. Nah ini dampak ini biasanya akan lebih berat dirasakan oleh kelompok rentan. Kelompok rentan itu antara lain misalkan anak-anak. Anak-anak akan lebih mudah mengalami gangguan mungkin diare gitu ya, karena kebutuhan air bersihnya mereka berkurang, harusnya mau makan cuci tangan, mereka pun gak ada air, jadi kebersihannya kurang, sehingga mereka rentan, apalagi bayi, kemudian ibu menyusui, ibu hamil. Lansia juga, karena lansia kan juga harus terjaga, mereka jangan dehidrasi dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya masalah air ini nggak cuma sekedar air yang berkurang, tapi dampaknya besar, termasuk juga ke tadi ya sisi ekonomi. Kalau yang dari sisi ekonomi sudah kesulitan, mereka harus lagi mencari air, mungkin membeli air dan sebagainya. Seperti itu Mbak dari saya.
1: Ibu Puji, kalau tadi dari pemaparan Ibu, potensi apa saja yang memungkinkan bisa muncul terkait penyakit ketika masyarakat, terutama yang kelompok rentan Ibu, mengalami krisis air bersih?
2: Iya, yeah, tadi saya sampaikan, misalkan di tingkat anak-anak, kebersihan mereka berkurang, otomatis mereka bisa jadi pas makan, nggak cuci tangan, kemudian sumber airnya karena air susah gitu ya, sumber airnya asal-asalan, mungkin juga membuat mereka secara pencernaan nggak bagus. Itu diare akut bisa ke anak-anak. Kemudian bayi misalkan, mereka harus membuat susu bayi kan butuh air juga gitu ya. Ibu hamil juga otomatis secara secara gizi juga jadi kurang, karena mungkin nanti Prof lebih banyak mengulas ya, bahwa di mana ketika air berkurang juga secara pertanian kan juga terdampak gitu ya, sehingga sumber-sumber makanan juga terpengaruh. Lansia apalagi ketika mereka dehidrasi dan sebagainya ya, sangat berbahaya, bisa jadi sampai kolap kehausan gitu ya, itu seperti
1: ke Bapak Dwi. Nah, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana dampak kekeringan terhadap pertanian dan kaitannya tentu dengan ketahanan pangan. Baik, Bapak Dwi, seberapa besar sebenarnya Bapak untuk ancaman kekeringan terhadap sektor pertanian dan juga ketahanan pangan di Indonesia?
3: Ya, kita balik dulu ke El Nino ya, yang terjadi saat ini. Ini saya membaca laporan terakhir dari NOAA ya. NOAA itu National Oceanic lembaga Amerika Serikat ya, yang meneliti terkait dengan iklim dan juga meneliti terkait dengan suhu di ocean. Dan jadi mulai tanggal 26 Agustus 2026, indeks Oceanic Nino Index itu sudah melebihi 2 derajat Celcius, dan per 26 Agustus sudah 2,6 derajat Celcius, plus 2,6 derajat Celcius. Apa makna plus 2,6 derajat Celcius? Berarti saat ini El Nino kita atau plus 2 tadi sudah memasuki fase sangat kuat, atau beberapa lembaga bilang itu super El Nino. Lalu pernah dulu diisukan itu merupakan El Nino Godzilla, apapun namanya lah. Yang jelas saat ini sudah melebihi 2 derajat Celcius kenaikan suhu di Samudra Pasifik. Dan ini sudah barang tentu amat sangat berpengaruh terhadap kekeringan di belahan bumi yang lain. Misalnya di Indonesia. Di Indonesia, lalu sebagian Australia, lalu juga sebagian India itu akan menghadapi fenomena ini, dan tidak hanya Indonesia, sebenarnya Asia Tenggara juga akan mengalami. Nah, apa makna atau dampak dari El Nino sudah mencapai fase very strong, sangat kuat, ini dampaknya sudah barang tentu terjadi penurunan uap air di udara yang cukup drastis. Karena apa? Kalau berdasarkan teori ya, itu setiap kenaikan 1 derajat Celcius itu pemanasan atmosfer itu akan membawa kira-kira 7% uap air. Jadi itu, sehingga kekeringan ini akan semakin menguat di bulan, pada di minggu-minggu mendatang atau bulan-bulan mendatang. Jadi itu enggak, sudah barang tentu ini amat sangat berdampak ke sistem pertanian kita kan. Perkiraan saya produksi pertanian kita, produksi padi terutama, karena kita amat sangat tergantung di padi, produksi padi akan menurun kira-kira 3-5%. Walaupun kalau saya lihat data, barusan saja data dari BPS ya, per September 2026, itu penurunan produksi, perkiraan BPS dari Januari sampai Oktober itu hanya 0,08%. Sampai-sampai Oktober. Jadi itu, ya sudah barang tentu data dari Mei sampai Oktober ini baru data prognosis ya, karena belum data real di lapang seperti apa. Saya sudah barang tentu meragukan prediksi ini. Karena apa? Karena kami melihat kenyataan di lapang. Kami, jaringan tani kami itu saat ini ada di 123 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kami tahu persis bagaimana kondisi di lapang yang sesungguhnya. Di Sukoharjo barusan saja beberapa hari yang lalu, teman di Sukoharjo melaporkan dia tanam, dan sekarang ini puso, mengalami puso 4 hektar. Yang 4 hektar yang dia tanam semua kering, tidak bisa panen. Jaringan tani di Indramayu, di jalur Pantura juga melaporkan hal yang sama. Jaringan tani kami di Lamongan, di Jawa Timur juga melaporkan hal yang sama. Jadi ini, persoalan ini akan menjadi persoalan sangat serius bagi kita. Jadi untuk itu harapan saya, lembaga-lembaga pemerintah bisa mengemukakan data yang sesungguhnya seperti apa dampak El Nino ini terhadap produksi pangan kita saat ini. Itu enggak?
1: Oke, Bapak Dwi, dengan kondisi yang tadi sudah Bapak paparkan ini, bagaimana petani untuk bisa menyesuaikan pola tanam dengan kondisi El Nino yang sangat mengancam pertanian tersebut, Pak?
3: Ya, sebenarnya aspek mitigasi, aspek adaptasi, ya, karena kan kita tidak bisa mengubah iklim ya, dalam arti bagaimana petani menyesuaikan dengan iklim yang sekarang ada. Untuk itu beberapa saat lalu, ya saya masih ingat lah, 2-3 bulan yang lalu kan pemerintah selalu menggojok, tanam saja, nggak perlu khawatir terhadap kekurangan air, pemerintah toh nanti bantu pompa dan lain sebagainya. Kan itu kan ya, tapi kenyataan yang ada, ketika petani, sebagian petani menanam di NT2 saat ini harus menghadapi iklim kekeringan yang begitu luar biasa saat ini kan. Yang tadi saya ceritakan di Sukoharjo, dia sudah menggunakan pompa, tapi nggak keluar airnya kan. Jadi seperti itu. Dan itu biaya yang mereka keluarkan sudah cukup besar. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah, untuk jaringan tani kami sudah kami sampaikan di awal-awal ketika El Nino ini sudah mulai sudah mulai info mengenai El Nino itu sudah semakin masif. Jaringan tani kami sampaikan hati-hati untuk tanam pada MT kedua kan, lebih baik jangan menanam padi tapi tanam tanaman palawija yang lainnya kan, bisa jagung atau bisa kedelai kalau memang mereka berniat kedelai, walaupun petani biasanya tanamnya kacang hijau. Jadi seperti itu, yang tidak memerlukan air dalam jumlah besar. Jadi itu, karena tahun 2025 kan petani cenderung menanam terus-menerus ya, karena kita tahu tahun 2025 fenomena iklimnya adalah lanina, iklim penghujan terus-menerus, sehingga petani terdorong untuk menanam padi terus-menerus. Dan berkebalikan dengan musim saat ini. Jadi itu, jadi sebenarnya petani lebih baik beradaptasi dengan kondisi yang sekarang ini ada. Karena apapun alam nggak bisa dilawan, Mbak. Jadi itu.
1: Oke, okay. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bapak Dwi, saya kembali ke Ibu Puji. Nah, Ibu Puji, kalau untuk respon dari PMI sendiri melihat masyarakat mengalami kekurangan air akibat kekeringan seperti apa? Apakah ada program-program dari PMI pusat yang kemudian disampaikan ke daerah terkait penanganan kekeringan?
2: Ya, yeah. Sebenarnya lebih tepatnya kalau respon kan pada saat terjadi ya, tapi sebelum sampai ke situ, saya sejalan gitu ya dengan Prof bahwa harusnya masyarakat itu sudah mulai kita bangun adaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi sebelum saya menyampaikan respon PMI, PMI juga punya program-program terkait dengan climate change adaptation, di mana kita mencoba membangun ketahanan masyarakat dengan melakukan program-program penyadaran masyarakat bahwa bagaimana melestarikan lingkungan, termasuk tadi seperti yang disampaikan Prof, kita ada program relawan kita di desa namanya SIBAT ya, siaga bencana berbasis masyarakat. Mereka kasih edukasi juga bagaimana di tingkat rumah tangga juga bisa menanam tanaman-tanaman yang bisa membantu peningkatan gizi keluarga. Kemudian bagaimana perilaku mereka dalam mengolah air, misalkan pastikan sumber airnya bersih, kemudian menyimpan air pada tempat yang tertutup. Sesederhana itu kita sebenarnya, tapi masyarakat kita perlu diingatkan gitu ya, jadi saling mengingatkan, karena posisi PMI itu kan kita auxiliary function to government ya, membantu pemerintah untuk bagaimana sebenarnya kuncinya kita bareng-bareng gitu ya, bersama dengan tiap sektor untuk membangun ketahanan masyarakat. Juga kita ada program untuk bagaimana mengatasi tadi yang disampaikan Prof, panas kita itu sebenarnya sadar nggak sadar udah cukup tinggi gitu ya. Tapi kadang masyarakat belum menyadari bahwa seseorang misalkan pingsan pada saat di luar itu karena extreme heat atau panas yang ekstrim. Misalnya dikiranya pusing biasa dan sebagainya. Jadi edukasi mereka menggunakan jaket,

0: memang yang prioritas satu adalah ke yang daerah-daerah yang sudah cukup ekstrim, di mana kita menggerakkan ada sekitar 120-130-an tangki air beroperasi. Kemudian untuk daerah-daerah yang ada sumber airnya tapi kurang bagus, kita juga mengirim water treatment dengan petugas relawan untuk mengolah air. Dan juga tadi disampaikan oleh Prof, kita juga coba sumur bor, tapi faktanya juga begitu membuat sumur bor juga kedalaman sekarang tidak bisa seperti sebelumnya gitu ya. Kadang sudah bikin sumur sesuai standar tapi tetap nggak keluar air. Nah, jadi kita treatmentnya selain merespon juga memberikan edukasi ke masyarakat termasuk ke anak sekolahnya. Kendala salah satunya adalah ketika kita mengirim tangki air, memberikan tandon-tandon air kita di tempat-tempat ibadah, kita pasang di masjid biar masyarakat ngambil ke masjid airnya. Salah satu kendalanya ya sumber airnya yang nggak ada juga, tangkinya ada tapi mau ngambil airnya dari mana, misalkan seperti itu. Nah, itu beberapa yang kita lakukan.
1: Oke, okay, baik. Ibu, dari beberapa sebaran relawan PMI di seluruh Indonesia yang tadi Ibu sudah sampaikan, adakah mungkin debit air yang membutuhkan atau dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya, lebih banyak daripada provinsi yang lain, Ibu?
0: Ya, kalau secara angka debit air yang dibutuhkan, kita nggak punya data persis gitu ya, karena ini kan ya rata-rata orang kan sebenarnya harusnya normalnya per orang minum itu 8 gelas sehari gitu ya sehatnya. Nah, kita belum sampai mengidentifikasi sensus sampai sejauh itu, tapi memang kita ada datanya berapa total air yang sudah kita distribusi. Misalkan saat ini kita ini baru beroperasi sekitar 109 hari ya, yang resmi kita beroperasi dengan mengerahkan seluruh tangki air yang kita punya. Itu di seluruh di Indonesia kita coba kondisikan di 16 provinsi ini, karena sebenarnya PMI saat ini selain kekeringan, kita masih operasi pemulihan di Sumatera, gempa Sumatera. Di sana juga membutuhkan air bersih. Kemudian ada kebakaran hutan, kita juga sedang beroperasi. Kemudian gempa NTT, Flores, kita juga sedang beroperasi. Namun dari data yang masuk ke posko kami di pusat ada posko yang dapat laporan dari daerah, kira-kira sekitar 29 juta liter air ya kita sudah distribusi, tapi itu pun kita punya kendala yang tadi saya sampaikan. Tangkinya ada, relawannya ada, sumber airnya yang bisa jadi tidak kita temukan. Kita juga kerjasama dengan PDAM setempat gitu ya, untuk kita mendistribusi airnya dan seterusnya.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
1: Bapak Dwi, kalau kita tahu tadi Bapak menyampaikan bahwa di momen El Nino seperti ini jangan menanam padi, kalau bisa diganti benih yang lain yang bisa tahan begitu terhadap kondisi kekeringan dan sebagainya. Tapi apakah mungkin begitu Prof Dwi, kalau misalkan ada benih padi yang tahan dalam kondisi-kondisi seperti itu?
4: Oh ya, sudah barang tentu ketahanan padi terhadap kekeringan ini amat sangat terbatas ya. Sebagaimana kita ketahui, ini padi adalah tanaman yang perlu air dalam jumlah yang cukup besar. Tapi meskipun demikian, relatif salah satu varietas satu dan varietas yang lain itu relatif berbeda ketahanan terhadap kekeringan. Kalau sebelumnya berdasarkan revolusi hijau ya kan dikemas varietas-varietas yang pendek ya, yang pendek ketinggiannya paling sekitar 25 cm, 30 cm itu kan, perakarannya juga tidak begitu dalam untuk membus produksi. Tapi sekarang ini sudah mulai berubah paradigma varietas tersebut. Sekarang ini banyak dibikin varietas-varietas yang

0: posturnya tinggi, bisa di atas 1 meter posturnya, sudah barang tentu postur tinggi dengan perakaran yang lebih dalam. Jadi ya seperti itu, dan varietas-varietas yang seperti itu lebih tahan terhadap kekeringan dan juga terhadap kebanjiran. Karena kami pernah pada saat itu di Aceh tahun 2017 memberi bantuan benih IF8 ke Aceh, di provinsi Aceh, dan itu sangat diminati petani karena ketika panen di April itu tanahnya sudah reta-reta, itu produksinya masih sangat tinggi karena posturnya besar, perakarannya dalam sehingga bisa mengambil air lebih bagus. Jadi mungkin perlu ke depan kita pertimbangkan dalam meng-create varietas-varietas baru, lebih baik varietas-varietas yang memiliki ketahanan terhadap perubahan-perubahan iklim. Sebenarnya tidak hanya masalah kekeringan, banjir juga kan, sehingga untuk varietas-varietas yang pendek posturnya, sudah barang tentu kalau banjir dia tenggelam. Kalau tenggelam selama 2-3 hari ya akhirnya mati tanamannya kan. Jadi itu. Jadi ke depan perlu. Dan varietas-varietas itu sebenarnya sudah ada. Di jaringan tani kami sendiri di AB2TI itu ada beberapa varietas yang sangat menonjol karena posturnya besar dan ketahanan terhadap kekeringan relatif baik dibanding varietas-varietas yang pendek-pendek tingginya. Jadi itu misalnya varietas ada IF8 yang tadi saya ceritakan, yang kami sebar di Aceh dan sekarang ini ditanam banyak petani. Ada varietas IF16, ada IF20, jadi itu memang kami membuat varietas-varietas yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Bahkan program ke depan bagaimana varietas-varietas yang lebih tahan terhadap kadar garam tinggi, karena perubahan iklim akan terkait juga dengan intrusi air laut ke lahan pertanian. Jadi itu Mbak, jadi varietas-varietas sebenarnya ada, hanya dalam kondisi yang ekstrim seperti sekarang ini ya tidak ada satu varietas pun yang tahan prinsipnya. Karena apa? Karena kekeringannya sudah terlalu ekstrim. Jadi itu.
1: Ya, Bapak Dwi, tadi saya tertarik Bapak menceritakan bahwa petani di daerah tertentu mengalami fuso, begitu kan? Nah, setelah mengalami fuso ini, apa yang terjadi di balik layar yang tidak banyak masyarakat tahu, Pak? Kalau sudah fuso, maka petani akan mengambil langkah apa?
0: Ya, kalau sudah fuso ya rugi lah petani. Jalan mati kan banyak petani yang memenuhi anjuran pemerintah ya, memenuhi anjuran pemerintah untuk tetap tanam di MT2. Di beberapa tempat berhasil tanam di MT2 karena pengairannya masih mencukupi. Tapi di beberapa tempat lainnya, misalnya untuk tanah-tanah tak ada hujan, ya celaka. Menanam kemarin itu yang menekat menanam padi di MT2 kan. MT2 itu kan baru dimulai sekitar bulan April Mei itu ya Mbak ya. Mei lalu nanti panen di Agustus September kan, kalau panen-panen saat ini. Jadi itu kalau tidak cukup airnya ya betul-betul celaka, dan mereka pasti akan mengalami fuso kan ya. Untuk itu sebenarnya pemerintah dalam kondisi seperti ini itu perlu turun tangan. Tadi Bu Puji PMI sudah melakukan banyak hal terkait dengan bagaimana masyarakat yang kekurangan air yang jauh. Dan sekarang ini di petani banyak yang mengalami fuso dan pemerintah harus turun tangan. Karena ketika fuso, maka modalnya habis semua itu. Dia tidak panen, tidak ada yang bisa dia jual, dia sudah keluarkan modal cukup besar untuk tanam dan perawatan tanaman, sehingga pemerintah perlu turun tangan dan membantu mereka. Dan usul saya, seluruh biaya yang mereka keluarkan diganti, terutama untuk wilayah-wilayah yang pertanamannya mengalami fuso. Dan itu banyak itu saat ini yang mengalami fuso.
1: Iya.
0: Jadi itu enggak, karena apa? Karena sementara ini ketika kita bicara El Nino, bicara La Nina, fokus kita kan ke produksi, bukan fokus bagaimana apa yang dialami petani kecil, bagaimana yang dialami mereka ketika sudah tanam tiba-tiba tidak bisa panen, dan berapa kerugian yang mereka alami, itu yang harus diperhitungkan oleh pemerintah. Dan itu berdampak pada musim tanam berikutnya. Mereka tidak punya modal lagi untuk musim tanam berikutnya. Jadi ini yang saya kira hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah selain tadi untuk pemenuhan kebutuhan air, karena ya amat sangat penting kan memenuhi kebutuhan air sehari-hari kan. Karena saya berasal dari Blora, Bu Kunci. Saya ingat betul ketika musim kemarau, ya pasti harus nyari air lah. Harus berjalan, kadang-kadang berjalan 1-2 kilo untuk nyari air kan, karena Blora wilayah kering kan. Jadi itu. Jadi saya kira pemerintah pemerintah perlu concern betul bagaimana petani yang saat ini mengalami dampak yang besar terkait dengan El Nino saat ini.
1: Oke, Bapak Dwi, kalau kita mencoba menghitung-hitung, ini saya penasaran ini Pak. Biasanya kalau yang sudah pusat itu kerugiannya sampai berapa juta itu Pak?
0: Tergantung Mbak. Kalau kami menghitung ya, berapa biaya tanam per hektar itu sudah di atas 30 juta.
1: Itu paling rendah atau
0: paling? Iya, paling rendah 30 juta. Ada yang 35 juta, ada yang 36 juta, itu biaya. Kalau kita menghitung seluruh biaya, karena apa? Karena petani seringkali tidak menghitung tenaga yang dia keluarkan sendiri. Itu. Lalu yang kedua harus diingat bahwa sekarang itu sewa lahan, kalau petani itu harus sewa ya, itu sewa lahan sekarang tinggi, Mbak. Per musim itu paling tidak 10 juta per musim ya, per musim tanam, terutama untuk lahan-lahan kelas 1 ya. Jadi itu, jadi biaya total usaha tani itu bisa di atas 30 juta. Nah kalau di atas 30 juta puso, ya sudah, hilang semuanya kan, apa yang mereka keluarkan. Lalu kemudian ada asuransi pertanian kan. Asuransi pertanian itu hanya mengcover 6 juta Mbak, maksimal. Uh-huh. Jadi tetap petani akan tetap tekor kalau mereka mengalami puso. Uh-huh.
1: Oke, baik. Yeah. Baik, saya beralih ke Ibu Puji. Nah, Ibu Puji, kalau kita lihat PMI juga sangat luar biasa ya, Bu, ya, sudah memberikan upayanya untuk bisa memberikan penyaluran air, membantu masyarakat, begitu. Tapi sejauh ini, bagaimana kondisi terkini masyarakat terkait kekeringan, Ibu? Apakah juga ada mungkin penanganan yang sudah terselesaikan dengan baik, ada yang masih menjadi PR, atau bagaimana?
2: Iya. Yeah. Sama dengan yang sudah disampaikan ya, kita PMI memang kan membantu masyarakat, membantu pemerintah ya untuk melakukan hal ini. Nah, tantangan yang kita hadapi ketika kita misalkan kami melakukan layanan mengirim tangki air, kemudian menggunakan bak-bak terbuka yang ada tandonya, itu baru sebagian kecil gitu Pak. Yang penting justru adalah ini sayang kita diskusinya kurang lengkap ya. Ada tadi Prof juga menyampaikan bagaimana yang kita harapkan peran pemerintah, sama PMI juga mengharapkan di sini ada sinergi yang baik antara tiap sektor, khususnya juga dari pemerintah. Misalkan kami menyediakan relawan, menyediakan sarana prasarana untuk membantu distribusi air, tapi sumber air sebaiknya bisa dikelola juga oleh pemerintah gitu ya, dengan menggerakkan seluruh komponennya bagaimana mengamankan sumber-sumber air gitu ya. Jadi kalau dikatakan tertangani keseluruhan, saya pikir masih jauh ya dari yang kondisi yang sebenarnya gitu, karena kami pun menilai misalkan distribusi air kita masih kurang efektif, karena hitungan kami misalkan harusnya tangki air itu bisa mengcover berapa jiwa, tapi pada akhirnya tidak bisa terpenuhi karena sumber air yang harus kita distribusi juga nggak ada gitu ya. Jadi terbatas juga yang kita berikan. Justru kalau di kita, selain respon juga yang paling penting adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat juga biar mereka membangun ketangguhan, ketahanan, juga kebiasaan adaptasi terhadap perubahan iklim ini.
1: Baik, jika sudah tidak ada air ya maka tidak bisa diupayakan ya Bu. Kalau sumur bor itu sudah diupayakan ada bor atau dilakukan pemboran di situ dengan BPBD barangkali atau instansi yang terkait, memang tidak ada air ya Bu yang keluar ya?
2: Ya, kita memang kan di PMI di lapangan tidak bekerja sendiri ya, banyak pihak yang kita juga untuk beberapa daerah kita menggandeng sektor swasta yang memang juga peduli terhadap kondisi ini gitu ya. Kita nggak berjalan sendiri karena prinsipnya PMI ini kan sebenarnya memfasilitasi bantuan dari masyarakat, kemudian kita salurkan melalui PMI kepada masyarakat membutuhkan. Salah satunya adalah untuk kekeringan ini. Kita lakukan hal tersebut dan kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, mulai dari lurah, kepala desa, camat, bupati, dan seterusnya gitu ya. Ya kalau sumur pun beberapa daerah sudah melakukan, tapi misalkan biasanya 20 meter sudah dapat air gitu ya. Ini harus misalkan sampai 150, 100 meter, 80 meter, lebih jauh lebih dalam. Dan tadi disampaikan Prof, otomatis itu biayanya berbeda Mbak. Biayanya jauh sangat besar ketika kita harus dari sisi peralatannya juga untuk membuat sumur bornya berbeda, biaya dan waktunya juga tentu berbeda gitu.
1: Oh, oke, okay, baik. Nah, itu kan kalau dari sisi kekeringan ya, Ibu ya. Ayo. Nah, kalau dari ini dampak dari kekeringan kan tadi Ibu menyampaikan ada penyakit-penyakit begitu kan yang memungkinkan ini diderita entah itu oleh anak-anak, orang dewasa juga. Nah, ini dari PMI apa juga ada pendampingan untuk itu, Ibu?
2: Ya, kita ada program juga yang terkait dengan kasus kesehatan di lapangan ya. Kita ada namanya kita bekerja sama, atau kita sebenarnya auxiliary function dari pemerintah bekerja sama dengan Kemenko PMK. Kita ada surveillance berbasis masyarakat. Jadi relawan-relawan kita yang di masyarakat, khususnya ini kebanyakan relawan kita di masyarakat adalah ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Mereka menjadi kepanjangan tangan kita, ujung tombak kita di lapangan yang pertama gitu ya. Jadi karena mereka yang pasti akan nemuin kalau ada keluarganya yang sakit dan sebagainya, itu kita edukasi mereka untuk bagaimana agar hal-hal yang terjadi nggak jadi fatal. Misalkan ketika ada dehidrasi bagaimana menangani, kemudian bagaimana ketika air sudah mulai berkurang maka harus melakukan prioritas dan mengadaptasi perubahan perilaku pengguna air. Misalkan, mohon maaf nih kalau kayak saya yang muslim, pada saat mau sholat wudhu biasanya kerannya kita agak besar, kita menggunakan nyalainnya keran airnya setengah saja. Kemudian mengedukasi anggota keluarga mandi tidak kurus air nggak terlalu lama, masak air, memastikan air yang diberikan ke anggota keluarga itu dimasak dan sebagainya, sehingga dampak-dampak yang ketika air kurang bersih itu tetap bisa teratasi gitu ya. Berarti keterbatasan air bukan berarti kita mengabaikan faktor dari sisi kesehatan. Dan ini menarik juga yang tadi sampaikan Prof, jadi masukan juga buat PMI gitu ya, karena kami belum sampai menyentuh yang tadi edukasi ketahanan pangan keluarga ya, di mana kalau nanti mulai susah beras katakanlah ya, amit-amit jangan sampai sih kita melakukan, tapi ya, bagaimana kita change makanan di keluarga agar gizinya tetap terpenuhi. Misalkan pola makannya berubah dari nasi menjadi apa untuk pemenuhan kebutuhan, kira-kira ya kita tetap yang utama, bagian paling penting adalah memberikan kesadaran, ketangguhan kepada masyarakat. Jangan sampai justru pas krisis ini, kalau pas nggak siap ketika keringan benar-benar ya, kayak sekarang kan menurut kita penilaiannya sudah cukup ekstrim ya, kayak Prof tadi sampaikan. Cuma kan banyak pihak juga yang menganggap bahwa oh nggak lama nih kekeringan, padahal kita juga belum tahu gitu ya.
1: Oke, okay, baik. Saya kembali ke Bapak Dwi. Kalau terakhir ini Bapak, kita sudah ada di penjung acara juga, jika kekeringan semakin sering dan juga panjang di masa depan begitu, seperti apa strategi yang harus dibangun agar petani tetap produktif sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional?
0: Iya, ya, oke. Okay. Sudah barang tentu untuk paradigma untuk benih-benih baru, pengembangan benih-benih baru sudah barang tentu, baik itu di universitas maupun di lembaga penelitian maupun yang lainnya, itu mengarah ke benih-benih yang tahan terhadap kekeringan. Itu saya kira arah pengembangan, paradigma pengembangan benih ke depan perlu ke arah sana. Sehingga ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti ini, masih ada benih-benih yang mampu bertahan, walaupun kalau kekeringan ekstrim ya pasti nggak bisa kan. Tapi paling tidak itu cukup membantu. Lalu hal yang kedua, sudah barang tentu ini menjadi catatan penting juga bagi kita bersama dalam menghadapi situasi ini, karena namanya tanaman pasti perlu air, kan ya? Tanaman pasti perlu air. Bagaimana pengairan yang ada ini kita terus perbaiki, karena 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu laporan dari PU pada saat itu kerusakan yang ada di jaringan irigasi itu 52%, kira-kira lah. Lalu kemudian saat ini hal yang sama, angkanya juga masih sama, sekitar 50%. Jadi kerusakan jaringan irigasi ini perlu segera diperbaiki, karena apa? Jaringan irigasi ini kan sebenarnya komponen yang vital di dunia pertanian. Ketika jaringan irigasi bagus, maka air tidak bocor ke mana-mana, sehingga lebih efisien bisa kita manfaatkan. Jadi, lalu masalah embung dan waduk, saat ini sudah barang tentu upaya untuk perbaikan embung dan waduk mumpung kering ini perlu dilakukan dengan lebih intensif. Karena apa? Pendangkalan waduk, ya kita pahami bersama lah, banyak waduk-waduk yang mulai mendangkal, sehingga daya simpan air waduk-waduk tersebut di tengah hujan, kalau nanti musim penghujan masuk, sudah barang tentu akan terbatas kalau waduk-waduk tersebut mengalami pendangkalan-pendangkalan. Jadi saat ini saatnya memperbaiki sistem pengairan, memperbaiki waduk, dam, dan bendungan, sehingga nanti ketika musim penghujan yang akan datang, waduk dan bendungan tersebut siap menampung air, sehingga bisa kita manfaatkan untuk pertanian. Lalu terkait antisipasi ke depan, perlu diingat bahwa El Nino ini tidak berhenti dalam bulan depan, ini masih berlanjut. Berdasarkan NOAA, itu El Nino sangat kuat, ini sampai bulan Februari. El Nino sangat kuat ya, kategori sangat kuat itu sampai bulan Februari. Lalu kemudian bulan Maret itu 50-50 antara El Nino kuat dan El Nino sangat kuat. Lalu kemudian bulan April baru yang mendominasi tetap El Nino, tapi El Nino dalam kategori moderat dan kuat. Jadi itu, ini yang perlu diperhatikan, sehingga permasalahan ini itu akan berlanjut sampai tahun depan. Bukan hanya permasalahan tahun ini saja. Nah, walaupun sudah barang tentu ada dua mekanisme iklim, yang satu tadi fenomena El Nino La Nina, yang kedua adalah monsun. Iklim monsun di mana kalau namanya berber ya kita masuk musim penghujan, Oktober akan masuk musim penghujan kan gitu kan. Lalu mulai April kita masuk musim kemarau. Jadi itu. Nah, musim penghujan tahun ini saya pastikan akan bergeser. Kan? Bergeser ke belakang. Boleh jadi baru nanti mulai baru Desember atau November atau Desember, sehingga ini akan menggeser musim tanam. Pergeseran musim tanam ini akan menyebabkan produksi padi kita tahun depan lebih rendah dibanding tahun ini. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan perlu diperhatikan masyarakat, kan? Karena peristiwa yang saat ini terjadi tahun 2026-2027 ini hampir mirip dengan peristiwa yang kita alami tahun 1997-98 juga El Nino sangat kuat. Poni Ocean Nino Index pada saat itu plus 2.4. Jadi sekarang ini lebih tinggi dibanding 97-98. Dan kita tahu persis dampaknya di 98 kita mengimpor beras terbesar sepanjang sejarah sebesar 86,4 juta ton. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bersama, dan kita tahu masyarakat merasakan dari bulan Januari sampai 8 bulan ini berturut-turut ini harga beras naik terus. Dan ini yang dirasakan betul oleh masyarakat. 8 bulan berturut-turut tahun 2026 ini, dan kenaikan ini akan masih terus ya, walaupun masyarakat saat ini sebagian ada 33 juta rumah tangga menerima bantuan beras untuk 3 bulan, masing-masing menerima 30 kilo. Ini bagus, saya kira langkah pemerintah yang bagus. Karena apa? Harapan kita bersama, bantuan beras yang 30 kilo per keluarga tersebut akan sedikit meredakan kenaikan harga beras yang sekarang ini terjadi di masyarakat. Jadi itu saja. Jadi kita hati-hati betul dengan El Nino saat ini, karena rasa-rasanya ini mirip dengan situasi 97-98. Dan kita tahu persis 97-98 98 apa yang terjadi. Okay. Jadi itu enggak. Jadi ini kita perlu persiapan bersama terkait dengan itu.
1: Oke, okay, baik. Tidak terasa untuk kedua narasumber, Ibu Puji dan juga Bapak Dwi, kita sudah ada di penghujung acara untuk malam hari ini. Semoga tadi apa yang sudah dipaparkan, disampaikan ini menjadi pandangan baru, kemudian juga informasi baru untuk kita semuanya, agar kita senantiasa bersiap untuk bisa menghadapi dampak kekeringan pada kehidupan. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan untuk Ibu Pujiastuti, Wakil Kepala Markas Pusat PMI, kemudian Bapak Dwi Andrea Santosa, Guru Besar IPB dan juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, atas waktunya sudah diluangkan di program LS.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendukung komitmen pemerintah segera mengesahkan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memproses pelaku secara hukum. Pengembalian uang dan aset hasil korupsi kepada negara juga menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut Budi, setiap aset yang berhasil dipulihkan memiliki nilai lebih dari sekedar angka dalam penanganan perkara. Aset tersebut dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Bagi KPK, penguatan instrumen tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Upaya untuk memperkuat penelusuran aset tersebut, salah satunya KPK lakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP melalui pengayaan dalam forum bertajuk Merdeka dari Fraud.
2: Sementara itu, DPR RI memastikan bahwa pembahasan RUU perampasan aset masih berlangsung. Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad mengatakan, aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjadi salah satu sasaran utama regulasi tersebut. Namun Dasko menyebut draft RUU perampasan aset masih dalam proses penyempurnaan. DPR juga membuka ruang bagi masyarakat dan pakar untuk memberikan masukan terhadap substansi aturan tersebut.
3: Pada saat ini sudah berproses di DPR dan tentunya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan khususnya Komisi Teknis yaitu Komisi 3 yang sedang membahas pada saat ini sedang meminta partisipasi publik yang sedemikian banyak. Banyak animo dari kumpulan masyarakat, organisasi, profesi maupun perorangan yang ingin memberikan masukannya. Sehingga kemarin Komisi 3 pada saat reses pun tetap terus membahas partisipasi publik dari rancangan undang-undang perampasan aset.
2: Dalam memperkuat upaya pemulihan aset, KPK juga mendorong penanganan perkara berbasis data. Salah satunya dilakukan melalui sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkaya perspektif mengenai pemanfaatan data dalam membaca pola transaksi, menelusuri aliran dana, hingga menemukan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Regulasi Balik DPR RI, Badan Legislasi atau Balik DPR RI menyoroti kebutuhan penyesuaian aturan penyiaran di tengah perkembangan teknologi digital.
1: Konten-konten digital, apakah YouTube, apakah itu bagian dari ini, yang sedang kita bahas nanti.
2: Badan Legislasi DPR RI menekankan perlunya pengawasan penyiaran yang lebih luas untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan pola perubahan masyarakat dalam mengakses teknologi. Wakil Ketua Balik DPR RI Sturman Panjaitan menyebut, seluruh bentuk penyiaran yang hadir di Indonesia perlu berada dalam pengawasan yang terukur, termasuk konten digital.
1: Konten-konten digital, apakah YouTube, apakah itu bagian dari ini, yang sedang kita bahas nanti. Tapi kami sepakat kalau itu bagian dari undang-undang penyiaran, sehingga tidak ada lagi siaran yang ada di Indonesia, yang masuk ke Indonesia, yang tidak terkontrol oleh badan KPI misalnya.
2: Sementara itu, anggota Balik DPR RI Habib Syarif menilai, pembaruan regulasi penyiaran diperlukan untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari konten negatif. Ia menekankan, pengawasan pemerintah harus tetap menjaga kebebasan berekspresi tanpa mengekang kebebasan dan dengan koridor yang dipersiapkan.
3: Jadi, tontonan betul-betul tontonan, tetapi tidak sampai ketuntunan. Ya. Nah, kita berharap dari undang-undang penyiaran ini ada satu pengawasan langsung dari pemerintah dengan tidak mengurangi yang namanya kebebasan. Ya, tidak mengekang kebebasan. Kita berikan, tetapi ada koridor-koridor yang kita persiapkan.
2: Pengawasan tersebut juga diarahkan untuk melindungi kepentingan anak-anak, perempuan, lansia, kelompok minoritas, dan penyandang disabilitas. Setelah melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi, Balik DPR RI menyetujui RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sebagai usul inisiatif DPR RI untuk dibawa ke rapat paripurna. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
3: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
4: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
3: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
4: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
5: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
4: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
6: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
4: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
7: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
8: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
2: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini BBM non-subsidi Pertamina yang harganya naik adalah Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Kemudian Dex Lite dari Rp19.700 kini sudah menjadi Rp23.700 per liter. Pertamina Dex juga naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. Dan berlaku sejak 1 September 2026, belum lagi beberapa SPBU nampaknya mengalami kelangkaan sehingga antrian seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar kami tadi dari wilayah Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan juga beberapa area lainnya. Kali ini kami akan bahas bersama pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik atau PUSKEPI, ada Bapak Sofiano Zakaria.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sofian, selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Rizky.
1: Iya, lagi di jalan kayaknya nih ya Pak Sofian.
3: Enggak, di rumah, di rumah.
1: Oh, oke, okay. Karena suaranya agak double, mungkin boleh volume radio dikecilkan.
3: Oke, baik.
1: Iya. Sudah lebih aman. Pak Sofian, mungkin bisa disampaikan. Ini kan kabarnya harga minyak itu kan biasanya mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Tapi yang terlihat atau yang terjadi adalah kemudian kita terlambat menaikkan harga dan saat ini harganya terus saja naik bagi BBM yang non subsidi. Apakah memang ini sudah kondisi yang sangat tepat untuk menaikkan?
3: Halo.
1: Ya, silakan Pak Sofian langsung dijawab.
3: Menurut saya ini kenaikan harga BBM non subsidi ya. Di September ini ya, kita harus lihat dari dua sisi ya. Sisi yang pertama, kita harus memahami bahwa penetapan harga BBM non subsidi itu dipengaruhi beberapa faktor ya. Seperti harga minyak mentah dunia, yang nilai tukar rupiah, pajak, kondisi pasar ya. Jadi ini adalah ekonomi yang menjadi pertimbangan. Jadi tidak semata-mata ini merupakan keputusan dari BUMN ya, atau Pertamina atau apa pemerintah. Nah, makanya kita harus lihat. Tapi dari sisi lain, dampaknya kepada masyarakat juga harus kita tahu. Ya. Katakan Pertamina Dex dari 21.000. 150 naik menjadi 25.000 ya. Kenaikannya sekitar 4.050. Itu juga pertama turbo. Kenaikannya 1.300 setiap liter. Ini memang berpengaruh besar terhadap masyarakat yang menggunakan BBM non subsidi. Nah, ini yang harusnya jadi perhatian pemerintah juga. Ya. Jadi kalau saya melihat, bukan karena harga BBM ditahan untuk naik, tidak ya. Nah, harus kita pahami bahwa harga BBM ya, harga minyak yang dibeli hari ini tidak otomatis harganya juga ditetapkan hari ini, ya. Kalau hari ini harga minyak katakan harganya 220 ribu per liter ya, nah, ini Tapi ketika dia masuk ke Indonesia nanti tuminya, itu baru berlaku harga pada saat dia masuk. Nah, kalau dia beli 20 ribu sekarang, 30 hari ke depan harga jualnya akan sekitar di atas 20 ribu. Kalau dia belinya hari ini murah, 20 atau 30 hari ke depan dia pun akan ikut murah. Itu yang jarang diketahui oleh publik.
1: Itu baris ini. Oke. Kenaikan ini memang mengikuti mekanisme pasar. Bisa kita bilang demikian ya, ya Pak Sofyan ya. Tapi apa sih sebenarnya juga antisipasi yang dilakukan pemerintah? Karena akan ada banyak kemungkinan orang-orang beresiko nih, migrasi massal ke BBM subsidi misalnya. Kemudian juga inflasi biaya logistik dan pangannya kemudian menjadi sangat tinggi. Karena kan lebih banyak kalau kita lihat segmen diesel ini kan komersial. Kalau Dex Light naik berarti kan juga armada angkutan barang swasta atau kendaraan logistik yang menggunakan diesel non-subsidi otomatis ada pembengkakan biaya operasional.
3: Kalau saya melihat ya untuk Pertamina Gets ya, itu karena memang dia mahal ya. Waktu 20 ribu pun sudah termasuk mahal ya. Itu umumnya dipakai oleh kendaraan pribadi. Itu pasti dominan dipakai oleh kendaraan pribadi.
1: Okay.
3: Kendaraan yang sifatnya bisnis ya, itu umumnya pakai biosolar. Coba biosolar kan harganya murah, hanya 6.800.
1: Ya.
3: Nah itu, makanya kalau saya melihat ya, tapi memang harus dilakukan survei. Apa betul kenaikan Pertamina Net berpengaruh terhadap UMKM? Nah itu harus kita buktikan.
1: Oke. Okay.
3: Tidak otomatis. Karena apa? Pastilah ya. Katakan misalnya apa ya? Mobil-mobil gelap, katakan angkutan material nih, yang pakai mobil solar. Tidak mungkin dia pakai Pertamina Dex. Pasti dia belinya biosolar yang 6.800. Nah, tapi untuk memastikan ini perlu ada survei ya. Tapi secara umum, secara kasat mata kita bisa lihat. Nah, kalau Pertalite kan tetap dia tidak naik ya. Nah, kalau orang dari katakan dari pertama turbo, nggak mungkin dia langsung lari ke Pertalite. Terlalu jauh. Paling dia akan turun ke pertama 92. Nah, jadi kalau saya belum bisa menyepakati kalau dari pertama turbo naik orang akan turun ke Pertalite. Dan tidak sepakat ke sana. Itu baru itu.
1: Oke. Saya lebih kepada beberapa isu ya, seperti disparitas, kemudian juga resiko-resiko kebocoran subsidi. Kalau kita tahu bahwa Dex Light ini 23.700 ya, biosolar hanya 6.800 tadi diingatkan lagi oleh Pak Sofyan begitu. Nah, seberapa efektif instrumen pengawasan digital pemerintah, kan ada QR Code, ada My Pertamina, untuk bisa menahan migrasi konsumen ke BBM subsidi? Itu juga yang menjadi pertanyaan.
3: Ya, kalau ditanya seperti itu ya, saya tidak mampu menjawab dengan tepat seberapa efektif, karena saya belum melakukan survei.
1: Okay.
3: Seberapa efektif ini kita nggak tahu, ya kan?
1: Mm-hmm.
3: Jadi kalau saya jawab itu, nanti saya akan juga dipertanyakan orang, akan itu.
1: Baik.
3: Tapi yang ada sampai saat ini, terbukti penggunaan biosolar dan Pertalite itu sangat dominan sekali. Sangat dominan. Jadi persentase pembelian BBM non-subsidi jauh di bawah pembelian BBM subsidi. Ini. Nah kalau dipertanyakan apakah yang membeli BBM subsidi adalah golongan tidak mampu, ini harusnya menjadi pertanyaan kita ke pemerintah.
1: Oke.
3: Okay. Ya kan?
1: Iya.
3: Nah, karena begini, contoh ya, mobil sekelas Fortuner pun secara peraturan masih boleh menggunakan biosolar asal dia ikut dapat QR code. Itu masih boleh.
1: Oke.
3: Okay. Nah, itu masih boleh. Tapi,
1: ya,
3: umumnya kalau mobil sekelas Sportiner menggunakan daya solar, kualitasnya pasti jauh dibandingkan dengan Pertamina Gen. Sangat jauh sekali. Nah, jadi artinya apa? Ya, pemerintah sendiri juga masih memberi ruang kepada golongan mampu pun tetap membeli daya solar. Nah, ini yang harusnya dikoreksi oleh pemerintah. Gitu, Mbak.
1: Baik. Nah, tapi mungkin juga sebagai seorang pengamat ya, Pak Sofyan, apakah Bapak punya catatan misalnya apabila kuota Pertalite dan biosolar nasional cukup masif dicari oleh pasar saat ini, bisa nggak ini? Cukup nggak? Atau terancam jebol nanti pada akhirnya? Dan ini kan berarti kan juga membengkakkan APBN negara ya?
3: Ya, nggak gini. Kalau bicara itu, sampai saat ini saja memang subsidi itu dominan di Pertalite. Ya?
1: Ya.
3: Persentase penggunaan Pertalite sangat tinggi, bahkan dibandingkan dengan solar, bio solar. Ya. Bio solar itu juga memang dapat pengawasan yang cukup tinggi.
1: Oke. Okay. Ya.
3: Nah, walaupun masih ada kebocoran-kebocoran. Nah, kalau dia nanti akan jebol, saya yakin pemerintah juga tahu ini memang sudah jebol. Sudah jebol gitu. Makanya karena dia sekarang ini pemerintah setahu saya sedang menyusun satu pola golongan apa yang boleh dapat Pertalite, kan itu termasuk juga solar, kan gitu. Makanya kadang-kadang juga memang saya juga merasa aneh ketika pemerintah menetapkan bahwa solar boleh digunakan, boleh alat transportasi yang sifatnya bisnis, itu juga aneh menurut saya. Contoh misalnya truk-truk kontainer yang itu tarif ditentukan secara B2B, mereka boleh pakai daya solar. Nah, kenapa tidak ditetapkan yang boleh pakai solar subsidi hanyalah katakan alat angkutan umum seperti bis atau alat angkutan umum yang tarifnya ditentukan oleh pemerintah.
1: Yeah.
3: Tidak secara B2B. Contoh lain, ya, ada taksi yang menggunakan mobil mewah, dia pakai Pertalite, dan anehnya mobilnya nggak bermasalah, lancar-lancar aja, nggak mogok.
1: Ya.
3: Nah, ini juga jadi pertanyaan saya. Ya, sementara taksi yang mobil mewah itu tarifnya juga tarif bukan tarif biasa, ya kan? Begitu buka pintu dia sudah kena langsung berapa? 25.000 kalau nggak sama. Kayaknya aneh gitu.
1: Oke.
3: Okay. Nah, ini juga yang
1: kan berarti harus ada mitigasi resiko ya ketika transmisi inflasi begitu ya, second round effect begitu yang mungkin terjadi hal-hal seperti ini. Karena kan kalau memang belinya murah begitu, tapi tetap aja tarifnya tadi kalau buka pintu mahal, atau kebanyakan mereka juga kemudian mengambil kebijakan misalnya karena pelayanan publik yang bisa dibilang dalam tanda kutip luxury, tarifnya dinaikkan begitu, menyesuaikan dengan harga kenaikan harga harusnya bahan bakar begitu. Gimana Pak?
3: Betul, harusnya seperti itu ya kan gitu. Contoh lagi misalnya gini, saya juga bertanya ya. Seperti kereta api ya.
1: Ya.
3: Kereta api juga dapat solar subsidi. Tapi ketika di situ ada gerbong yang pos bisnis yang harga tiketnya lebih mahal.

0: membuat masyarakat ambigu begitu ya?
1: Ya, saya melihat memang pemerintah sepertinya tidak punya solusi.
0: Begitu?
1: Ya, kalaupun dia tahu solusi, tapi dia nggak jalankan.
0: Kenapa tuh, Pak?
1: Ya nggak tahu, mungkin demi kepentingan politik bisa saja.
0: Oke, okay, baik.
1: Pemerintah punya ahli yang hebat-hebat.
0: Mm-hmm.
1: Profesor, dia tahu. Tapi saya melihat
0: ada sengaja tidak politik dijalankan begitu ya?
1: Iya, kalau menurut saya begitu. Okay. Sengaja tidak dijalankan. Gitu.
0: Yeah.
1: Pemerintah tahu kok. Misalnya sekarang kalau dia harga solar subsidi dia naikkan, dia pasti akan dapat protes keras dari para pengusaha. Hah? Nah, makanya apa? Selalu dalih dijadikan alasan kalau ini dinaikkan harganya akan berdampak terhadap harga harga barang-barang pokok dan lain-lain.
0: Oke, okay, baik.
1: Tapi kalau begitu yang harus kita tanyakan, kalau ketika harga BBM turun, apakah harga barang pokok turun? Tidak kan? Nah makanya aneh ini barang, kan itu aneh. Sebetulnya makanya terpulang kepada pemerintah, sikap pemerintah. Ya, kan? Tapi kalau saya melihat sepertinya pemerintah tidak terlalu risau dengan subsidi BBM yang makin membesar, dia nggak. Dia nggak terlalu pusing.
0: Oke.
1: Okay. Kalau pusing pasti pemerintah akan bergerak.
0: Baik.
1: Dia berani mengambil keputusan.
0: Oke, okay, itu ya sebagian dari analisa Anda. Baik, Pak Sofyan, terima kasih banyak waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 pagi ini. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses, Bapak.
1: Sama-sama, Mbak. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Demikian tadi disampaikan oleh Bapak Sofyano Zakaria, pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik atau PUSKEPI, dan disampaikan bahwa pemerintah nampaknya belum punya solusi apapun. Kami sudah berupaya juga untuk menghubungi pihak Pertamina meminta jawaban hingga saat ini, namun belum ada kepastian.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya, iya, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
0: Dampak kenaikan BBM non-subsidi terhadap rakyat, dan tadi sudah sempat kita berbincang bersama pakar kebijakan publik di bidang energi. Kali ini ada Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, ada Raden Igun Wicaksono.
5: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Pak Igun.
6: Selamat pagi, Mbak Risti.
0: Iya, Pak Igun. Ini ada kenaikan lagi nih per 1 September kemarin. Kalau dari meskipun yang naik, kalau dilihat ini kan lebih kepada BBM non subsidi ya, seperti Pertamax Turbo sama Dex Lite sama Pertamina Dex gitu. Tapi ada dampak tersendiri tidak sih bagi para pengemudi ojek online?
6: Iya, ini kan terkejut juga kita ya, tiba-tiba teman-teman nih ada beberapa yang tadinya sudah beralih nih dari subsidi, coba lagi ke non-subsidi, ternyata kenaikan lagi nih. Nah, itu dari sudut pandang pengemudi ojek online ya, akhirnya sekarang mereka meninggalkan BBM non-subsidi nih, ke BBM subsidi.
0: Ya.
6: Nah, dampaknya yang udah pasti adalah panjangnya antrian.
0: Oke, panjangnya seperti yang sudah terjadi sekarang ya.
6: Betul, di setiap SPBU. Dan ini sudah memakan waktu yang akhirnya apa? pendapatan mereka, ini berpengaruh pada pendapatan teman-teman pengemudi ojek online.

0: yang seharusnya antri itu mungkin ya sekitar 5 menit sudah mulai terisi, sekarang lebih panjang. Bisa 10 menit bahkan 15 menit, mungkin lebih ya di beberapa SPBU. Nah, di rentang waktu ini itu ada beberapa order mereka yang seharusnya bisa mereka ambil, namun tidak bisa mereka ambil. Karena apa? BBM di kendaraan mereka sudah tidak memungkinkan untuk ambil order tersebut. Artinya sudah ada pendapatan yang hilang di situ. Jadi ini dampaknya ke pendapatan pengemudi ojek online bukan mengenai harga BBM-nya, tapi waktu yang hilang, order yang hilang, itu yang membuat beratnya saat ini jadi pengemudi ojek online. Kadang bisa 1, 2, mungkin 3 order hilang pada saat mengantri. Nah ini dampak tidak langsung ya dari kenaikan yang non subsidi, karena sudah nggak kuat nih teman-teman untuk isi BBM yang non subsidi. Udah nggak memungkinkan, pendapatannya udah turun, harga BBM non subsidi naik. Akhirnya beramai-ramai berpindah ke subsidi. Seperti itu. Itu dari teman-teman pengemudi ojek online ya.
1: Oke, seperti jadi itu. Lebih kepada ketika antrian mengular, akhirnya kehilangan pasar lah ya, kehilangan konsumen, bisa dibilang begitu ya, Pak Igun ya.
0: Betul, okay. Karena gini, setiap hilang order itu ada potensi pendapatan sekitar 10.000, 20.000 rupiah. Kalau 3 order hilang, 50.000, 60.000 hilang sudah uang mereka. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Seperti itu jadi gambarannya ya.
1: Oke. Okay. Pak Igun, sebenarnya kalau dilihat ya, ketika kenaikan seperti sekarang ini, kalau memang itu memberatkan bagi misalnya asosiasi ojek ataupun juga para mitra-mitra yang sebenarnya bisa dibilang sekarang kan UMKM begitu ya, ada nggak sih aturan-aturan yang kemudian dibicarakan kembali begitu, misalnya dengan Pertamina atau pihak pengambil kebijakan dari asosiasi?
0: Ya, jadi ya kalau kami sih memandang bahwa dari pemerintah juga harus melihat dampak tidak langsung ini ya, hilangnya potensi pendapatan dari teman-teman ini untuk dipertimbangkan
1: ya,
0: atas kenaikan BBM yang non-subsidi ini, agar rekan-rekan kami ini setidaknya apabila memang harus menggunakan non subsidi ya masih bisa terukur gitu, masih terukur untuk pendapatannya tidak hilang sama sekali. Lebih baik mengisi non subsidi sekian liter tapi masih bisa untuk ambil order gitu, dibandingkan ini jadi hilang sama sekali. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah tidak melihat harga saja, tapi dampak ekonomi, potensi kehilangan pendapatan dari teman-teman pengemudi ojek online.
1: Oke.
0: Ya kita coba buka dialog ya kepada pemerintah nanti setelah mempelajari hal ini. Kami juga menerima laporan dari teman-teman seperti apa kenaikan ini.
1: Tapi biasanya kalau ada keluhan-keluhan begitu dari asosiasi disampaikan langsung ke kementerian atau ke BUMN atau ke DPR biasanya, Pak Igun?
0: Beberapa waktu lalu kami menyampaikan melalui dialog ya kepada DPR RI agar dapat menjembatani kepada pemerintah bahwa dampak kenaikan BBM non-subsidi ini akan meluas, walaupun tidak semua pengemudi ojek online menggunakan BBM non-subsidi. Namun dampaknya ini akhirnya menghilangkan nilai ekonomi dari waktu yang hilang tersebut, karena harus mengantri. Nah kita sampaikan hal tersebut kepada DPR RI juga. Gitu.
1: Oke, kalau dilihat ya dari situasi seperti sekarang secara umum begitu, orderan ini terlihatnya gimana sih, agak berkurang atau seperti apa sekarang? Kan kita tahu bahwa harga BBM ini memicu kenaikan harga bahan-bahan dan komoditas lain ya. Tentunya masyarakat juga kemungkinan secara ekonomis akan lebih berhitung begitu soal menggunakan transportasi umum seperti ojek online. Ada pengurangan daya beli juga nggak sih, daya order dari konsumen saat ini?
0: Ya, dari kenaikan harga BBM non subsidi ini ya udah pasti akan terjadi efek domino. Mm-hmm. Ekonomi yang sebelumnya mungkin di 100% itu akan mengurang ya, berkurang ya. Nah, ini pun yang terjadi di teman-teman pengemudi ojek online. Memang order itu ada sedikit penurunan, mm-hmm. ada sedikit penurunan. Ya mungkin ini merupakan efek domino dari kenaikan dari BBM non-subsidi yang sudah terjadi saat ini.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau untuk biaya operasional harian, apakah juga akan naik? Karena kita tahu efek domino tadi kan juga membuat inflasi komoditas seperti harga suku cadang dan lain-lain sebagainya juga pasti merangkak naik, Pak Igon.
0: Betul, jadi semuanya akan naik ini. Termasuk efek domino, biaya operasional dan biaya perawatan kendaraan. Ini yang kami sebut ya biaya tidak langsung ini, apa dampak tidak langsung dari kenaikan BBM subsidi, non-subsidi. Nah, dengan kenaikan-kenaikan ini, itu jadi tidak menutup teman-teman ini, teman-teman pengemudi ojek online, bebannya tambah berat.
1: Bebannya jadi tidak nutup berat. Ya, meskipun sekarang kan ada pemotongannya hanya 8% ya?
0: Implementasi dari pemotongan 8% ini belum 100% diterima dampaknya kepada para pengemudi ojek online. Karena apa? Dari pihak perusahaan aplikasi sendiri yang memotong 8% hanya dari tarif. Sedangkan biaya-biaya yang ditimbulkan oleh perusahaan aplikasi terhadap para pengguna jasa itu dinaikkan. Tarif yang diturunkan, sehingga hanya berdasarkan dari tarif saja yang diterima pengemudi ojek online, kalau dihitung secara utuh general, pemotongan ini belum memenuhi 8% dan 92%. Karena yang dibayarkan oleh pengguna jasa, itu ada tambahan biaya jasa aplikasi, biaya jasa layanan, dan lain-lain. Nah, sehingga sebagian besar itu diambil oleh perusahaan aplikasi.
1: Oh.
0: Sedangkan teman-teman pengemudi ojek online hanya terima dari tarif. Tarifnya itu diturunkan oleh perusahaan aplikasi.
1: Yang ada penyesuaian tarif ya, batas bawah kemarin berarti tidak berlaku ya?
0: Belum berlaku.
1: Karena belum berlaku.
0: Masih diformulasikan kembali di Kementerian Teknis. Dan kami juga masih menunggu Perpres nomor 27 tahun 2026. Itu yang mungkin ya kami berharap awal-awal bulan September ini sudah bisa terbit, yang akhirnya nanti akan menjadi dasar formulasi Kementerian Teknis untuk mengatur pembagian hasil. Teknis pembagian hasil seperti apa, bagi hasil dengan perusahaan aplikasi dengan para pengemudi ojek online-nya. Nah, ini untuk menutup kekurangan pendapatan dari teman-teman nih akibat dampak kenaikan BBM non subsidi juga, seharusnya ini harus segera bergerak cepat pemerintah gitu.
1: Oke, kalau dilihat sekarang ini sebenarnya fitur-fitur promo hemat murah yang dikeluarkan aplikator itu masih banyak juga nggak sih, Pak Igun?
0: Masih.
1: Nah itu
0: masih
1: gimana tuh itu, untuk bisa menjaga volume orderan di tengah tadi biaya operasionalnya juga membengkak begitu, atau apa yang mungkin bisa didapatkan dari kondisi pendapatan bersih para driver nih?
0: Ya, memang ini dilematis ya. Jadi gini, untuk menjaga order, untuk menjaga demand terhadap para pengguna jasa, perusahaan aplikasi mengaplikasikan promo dan segala macam. Nah, namun yang akhirnya terdampak itu kan teman-teman pengemudi ya kan. Di situ jadi berkurang karena kami pun jadinya ikut mensubsidi biaya-biaya promo tersebut. Nah, ini yang memang harus diatur secepatnya oleh Kementerian Teknis. Formulasi yang tepat para pengguna jasa juga tetap menggunakan, tidak beralih, tetap menggunakan jasa ojek online ya. Nah, tapi pengemudi juga merasakan dampak kenaikan dari bagi hasil atau biaya potongan 8% ini yang masih belum tercapai hingga saat ini. Di satu sisi promo-promo tersebut memang membantu banyaknya demand atau order kepada para pengemudi. Namun di sisi lain, pendapatan dari teman-teman pengemudi ini masih tertekan. Gitu. Okay. Jadi belum ketemu formulasi yang tepat nih. Ini seharusnya pemerintah mendudukan bersama semua pihak.
1: Yeah.
0: Pengemudi ojek online-nya yang aktif dan pengguna jasa yang aktif maupun stakeholder lainnya. Gitu.
1: Belum pernah ada pertemuan seperti ini digagas atau belum yang kedua kali atau ketiga kalinya begitu atau bagaimana Pak Ikun?
0: Hingga saat ini belum pernah ada.
1: Sekalipun?
0: Sekalipun.
1: Wow, oke, baik kalau gitu. Oke, Pak Igun, saya juga ingin tahu nih ya, kalau harga BBM fosil yang diproyeksi akan terus bergejolak di masa depan, bagaimana sikap dari asosiasi? Kan ada program transisi motor listrik begitu ya, EV dari pemerintah dan aplikator. Akan ke arah situ tidak sih?
0: Kami memang melihat ke depan ya, bahwa dengan gejolak yang ada fluktuatif harga BBM non-subsidi yang akhirnya berdampak kepada BBM subsidi, ini untuk konversi dari BBM konvensional ke listrik ini harus segera secepatnya dilakukan secara masif. Namun juga infrastrukturnya juga pun harus dipercepat dan dilaksanakan secara masif. Contohnya SPKLU itu harus semakin diperbanyak. Gitu. Karena saat ini kendaraan listrik sudah pasti bergantungnya pada SPKLU.
1: Yeah.
0: Nah, SPKLU yang ada ini sekarang menjadi antri ya. Jadi antri juga untuk mengisi daya listrik dari sepeda motor listrik yang digunakan oleh teman-teman pengemudi ojek online. Nah, ini yang perlu adanya suatu kerjasama antara pemerintah dengan swasta yang memang dapat mempercepat terbanyak SPKLU secara masif di seluruh Indonesia dan di pelosok-pelosok maupun di kota-kota besar.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Okay.
0: Kalau ini sudah banyak SPKLU, sudah pasti teman-teman pengemudi ojek online ini akan beralih kepada motor listrik.
1: Karena infrastrukturnya gitu. Terjamin ya. Jadi untuk misalnya mau tukar baterai dan segala macam ini juga lebih gampang dimanapun begitu ya.
0: Betul. Okay. Jadi yang diperhatikan juga tidak hanya tentang subsidi kendaraannya saja, tapi infrastrukturnya, kemudahan untuk membangun SPKLU. Lalu pemerintah menyediakan titik-titik potensi yang potensial untuk dibangun SPKLU, baik dari pemerintah sendiri melalui PLN maupun menggandeng swasta nasional yang memang mereka bergerak pada ekosistem motor listrik gitu atau kendaraan berlistrik ini. Nah, ini yang sangat diperlukan. Jadi ini harus imbang antara penjualan atau konversi kendaraan listriknya harus dibarengi dengan SPKLU-nya secara masif gitu.
1: Oke, baik. Itu saja yang mau disampaikan. Mungkin ada pesan-pesan lain yang juga ingin disampaikan di kesempatan ini, Pak Igun, silakan.
0: Ya, pesan-pesan kami ya untuk teman-teman pengemudi ojek online. Untuk pengemudi ojek online khususnya ya, untuk menjaga pendapatan, ada baiknya sudah mulai memikirkan mengkonversi atau mengganti. Jangan bergantung kepada BBM konvensional, BBM subsidi maupun non-subsidi, tapi sudah mulai beralih nih ke kendaraan listrik. Karena kita tahu ke depan ini makin tidak menentu untuk BBM. kita tidak tahu sampai kapan pemerintah akan menjaga BBM non BBM subsidi ini di angka stabil. Contoh Pertalite ya, di Rp10.000. Apabila suatu saat sudah tidak bisa disubsidi dengan harga Rp10.000, ini akan terjadi dampak ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Lebih baik kita sudah mulai mitigasi untuk berganti kepada kendaraan listrik. Itu pesan kami.
1: Baik, kalau terima begitu. Kasih. Pak Igun, terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
0: Ya, salam sukses.
1: Raden Igun Wicaksono, Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia.
1: Владимир Владимирович Путин.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
3: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
4: Saya percaya bahwa dalam forum ini
3: between
4: kita dapat
3: Vladivostok
4: membangun jalur langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut
3: barang to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
2: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
5: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
2: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat sore buat kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai. Pada kesempatan ini kembali lagi kami hadir untuk menyampaikan informasi-informasi kebaharuan terkait dengan penanganan karhutla yang ada di sejumlah provinsi di Indonesia. Tentu ini adalah menyambung dari hari-hari yang lalu, tapi kami pun masih tetap memberikan update ataupun kebaharuan informasi. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus bekerja memastikan agar masyarakat mendapatkan penanganan dan dukungan yang dibutuhkan selama terjadi karhutla. Hari ini saya Berton Panjaitan selaku PLT Kapus Datinkom bersama dengan Bapak Kombes Polisi Pipit Subianto SIK MH selaku Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Khusus Tertentu Bareskrim Polri juga akan menyampaikan informasi terkait dengan penegakan hukum akibat dari karhutla ini. Namun sebelum saya memulai informasi, menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan ataupun situasi dari beberapa provinsi, izinkan saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum Almadin, relawan Humas Singga Itah yang tergabung dalam Satgas Penanganan Karhutla BPBD Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sebenarnya informasi ini kami sudah mendapatkan sebelumnya beberapa hari yang lalu, tapi kami ingin memastikan sehingga hari ini baru kami menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Almarhum meninggal dunia pada hari Minggu 30 Agustus 2026 pasca menjalani misi pemadaman karhutla di Karanganyar, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan. Terima kasih atas keberanian dan pengabdian almarhum yang dipertaruhkan hingga akhir hayat. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Kami akan menyampaikan update dari penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas sebagai berikut. Pertama adalah Kalimantan Barat. Kami menemukan untuk hari kemarin ada 61 titik api dengan luas terbakar sebesar 802 hektar lebih. Luas lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 432 hektar lebih. Kualitas udara dapat kami sampaikan kategori berbahaya dengan jarak pandang adalah di bawah 1 km. Tentu untuk memadamkan ini 432 hektar lebih ini diperlukan satgas atau personil-personil yang bergerak. Di Satgas Darat kami sudah menambah personil sebesar menjadi 14.563 personil dan Satgas Darat ini berhasil memadamkan 429,9 hektar. Selain itu, Satgas Udara juga kami sampaikan bahwa patroli untuk mengawasi, memantau, dan melihat situasi secara umum melalui angkasa. Dan kami deploy satu armada dengan operasi 3 jam sampai 16 menit. Adapun operasi Satgas Udara ini dibarengi juga dengan waterbombing atau penyebaran air melalui helikopter di udara. Armada yang deploy atau dikerahkan adalah 2 unit dengan jumlah air yang sudah ditaburkan sebesar 352 ribu liter. Lahan yang dipadamkan berhasil itu ada 3 hektar. Sedangkan operasi modifikasi cuaca juga dilakukan. Dan ini dilakukan 2 armada dengan 1.800 garam yang disaburkan selama 4 jam dan 15 menit. Ada beberapa catatan kami yaitu bahwa perhatian kami terhadap Kalimantan Barat sangat besar akibat memang lahan gambut yang tebal yang terbakar sehingga membutuhkan penanganan dan pengawasan yang lebih lama termasuk pendinginan Untuk memastikan api tidak muncul kembali, membutuhkan air yang banyak. Karena untuk pendinginan ini jauh lebih banyak dibutuhkan daripada saat mematikan atau memadamkan. Proses belajar mengajar juga masih berlangsung secara daring, namun kami tetap juga menyampaikan agar setiap masyarakat yang melakukan aktivitas, terutama di luar rumah, di luar ruangan, tetap menggunakan masker. Ke Kalimantan Tengah, kita menemukan 70 titik api dengan luas lahan terbakar sebesar 225 hektar. Lahan yang dapat dipadamkan itu 197 hektar, kualitas udara tidak sehat, dengan jarak pandang hanya 2,5 km. Operasi pemadaman ini dilaksanakan melalui Satgas Darat sebesar 4.686 orang dikerahkan untuk memadamkan 197 hektar. Kami juga tentu melakukan operasi Satgas Udara untuk melakukan pemantauan maupun waterbombing. Namun khusus Kalimantan Tengah, kemarin kami tidak bisa melakukan karena memang situasi dan kondisi di lapangan yang kurang memungkinkan. Namun operasi modifikasi cuaca dilakukan hanya satu kali dan ini menyamaikan 800 kg garam. Pemadaman tentu tetap dilaksanakan, ini utamanya melalui Satgas Darat, memprioritaskan titik api yang masih aktif untuk selanjutnya dilakukan pendinginan. Jarak pandang yang rendah membuat operasi udara terbatas dilaksanakan. Proses aktivitas masih seperti biasa, namun tetap masyarakat untuk menggunakan masker. Kalimantan Selatan, titik api ditemukan 56 titik dengan luas lahan yang terbakar sebesar 305 hektar lebih dan yang berhasil dipadamkan 112 hektar lebih. Kualitas udara dari sedang sampai tidak sehat. Sedangkan jarak pandang hanya di bawah 5 km. Satgas Darat yang dikerahkan sebesar 1.408 orang. Luas lahan yang berhasil dipadamkan oleh Satgas Darat adalah 28 hektar lebih. Sedangkan Satgas Udara tetap melakukan berbagai upaya seperti patroli dengan 2 unit, waterbombing 5 unit dengan menjatuhkan air sebesar 1.323.000 liter air dengan lahan yang bisa dipadamkan sebesar 84 hektar. Operasi modifikasi tidak bisa dilakukan karena tidak berpotensi menimbulkan hujan ataupun tidak ada titik-titik awan yang ditemukan di atmosfer. Kami bisa menggarisbawahi bahwa pencarian titik sumber api saat ini ada di dalam tanah dengan menggunakan drone thermal. Jadi kami menggunakan hal yang baru saat ini dengan drone thermal yang bisa menemukan nanti titik-titik api di bawah permukaan yang tidak terlihat. Selain itu dilakukan juga injeksi sulfaktan pada titik api yang ada di dalam tanah. Nah, ternyata sulfaktan ini bisa mengkondensasi sehingga air bisa terkumpul dan lahannya akan lebih basah di bawah. Kita ke Provinsi Riau, kami menemukan di sana titik api sebanyak 30 dengan lahan yang terbakar itu ada 172 hektar lebih. Dengan lahan yang berhasil dipadamkan sebanyak 42 hektar lebih, kualitas udara sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang hanya 3 km. Sudah dikerahkan sebanyak 17.764 orang untuk memadamkan api ini, namun luas yang berhasil dipadamkan adalah 30 hektar lebih. Satgas Udara juga dikerahkan untuk melakukan pengawasan, pemantauan, patroli dilakukan dengan 2 armada dengan waktu operasi sebanyak 6 jam 59 menit. Waterbombing menggunakan 4 unit dengan jumlah air yang berhasil dijatuhkan sebesar 760.000 liter air. Dengan luas lahan yang berhasil dipadamkan 12 hektar. Sedangkan modifikasi cuaca dilakukan hanya satu kali dengan satu unit dengan menyamaikan 1000 kilogram garam, dan ini berhasil mengoptimalkan hujan dengan intensitas rendah sedang di Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu maupun Kota Dumai. Sedangkan hal-hal yang perlu kami catat di sini, tentu kami tetap melakukan pengendalian dari karhutla ini dan situasinya relatif terkendali untuk Riau. Kami juga menambahkan beberapa peralatan tentunya di Riau sehingga penanganannya akan lebih lancar. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, namun tetap kami anjurkan untuk menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan. Sekarang kita ke Jambi, titik api ditemukan hanya 20, dan tentu ini 20 juga sudah banyak sebenarnya untuk sebuah provinsi di Jambi. Luas lahan terbakar itu 47 hektar lebih, dan yang berhasil dipadamkan sebesar 37 hektar. Kualitas udara tidak sehat, dan jarak pandang 6 km. Kami sudah mengerahkan 5.984 personil untuk Satgas Darat, dan Satgas ini berhasil memadamkan api sebesar 31 hektar untuk lahan yang dipadamkan. Untuk Satgas Udara, dua armada untuk patroli dengan waktu lebih dari 7 jam, kemudian waterbombing 4 unit, dengan jumlah air yang berhasil dijatuhkan sebesar 456 ribu hektar liter, dengan jumlah lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 6 hektar. Namun operasi modifikasi cuaca tidak ada dilakukan karena memang tidak ada indikasi adanya bibit-bibit awan ada di atmosfer. Dan operasi yang perlu kita tangani itu ada di 6 kabupaten, yaitu Batanghari, di Tebu, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi. Untuk Sumatera Selatan, titik api ditemukan di 26 titik dengan luas lahan terbakar sebesar 171 hektar lebih. Luas lahan yang berhasil dipadamkan 56,8 hektar. Kualitas udara kategori sedang sampai tidak sehat, dan jarak pandang di bawah 7 km. Dan ini juga kita mengerahkan untuk Satgas Darat sebesar 11.026 personil, dan mereka berhasil memadamkan 45 hektar lebih. Satgas Udara melakukan patroli 2 unit dengan jam operasi 8 jam, dan ini tentu mereka memantau dari udara ada titik-titik baru atau tidak. Dan ini tetap mereka berkomunikasi ke Satgas Darat untuk segera melakukan tindakan. Selain itu, dari Satgas Udara juga sudah melakukan waterbombing oleh 5 unit dengan jumlah air yang berhasil dijatuhkan 1 juta liter dengan lahan yang dapat dipadamkan sebesar 13,5 hektar. Modifikasi cuaca hanya satu kali memungkinkan dilakukan dengan menyamaikan 1000 kilogram garam. Dan kami dapat sampaikan bahwa OMC potensially tidak akan bisa dilaksanakan di waktu-waktu mendatang, mengingat beberapa data-data dari BMKG menyatakan bahwa tidak ada bibit-bibit awan di Sumatera Selatan, sehingga pertanggal 3 mungkin sampai nanti kita dapat informasi dari BMKG, baru kita dapat melakukan OMC di masa yang akan datang. Nah, itu tadi 6 provinsi yang prioritas untuk penanganan karhutla. Nah, ada beberapa kami update di Provinsi Papua Barat. Di Papua Barat ditemukan 18 titik dan lahan yang terbakar itu sebesar 223 hektar lebih dengan lahan yang berhasil dipadamkan 15 hektar. Dan kualitas udara di sana dari sedang, kategori sedang sampai tidak sehat. Jarak pandang sampai 7 sampai 10 km. Satgas Darat standby di wilayah kawasan tangguh LNG, KKKS, BP, Berau, TLD, Namun untuk Satgas Udara, dua unit waterbombing dikerahkan untuk mendropping sekitar 369 liter air dengan jumlah lahan yang dipadamkan sebesar 15 hektar. Bagi rekan-rekan media maupun masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan indeks standar, informasi indeks standar pencemar udara atau ISPU dari Kementerian Lingkungan Hidup, dapat tentu mengakses domain yang kami sebutkan ini untuk dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat di lokasi mana, di kabupaten mana, tentu akan dapat di sana. Akseslah ke ispu.kemenlh.go.id/. Nanti akan ditemukan di sana beberapa kategori-kategori apakah berbahaya sampai sehat di wilayah-wilayah masing-masing. Slide ini menunjukkan kembali kepada kita bahwa ada prediksi sebaran polutan yang berasal dari BMKG. Untuk hari ini kita melihat titik yang paling pekat atau paling hitam itu ada di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Tengah maupun Selatan. Dan ada di Aceh kita lihat hari ini juga ada muncul, sementara di Riau maupun Jambi itu sudah mulai blur atau mulai kabur. Namun demikian kalau kita lihat di Kalimantan Utara, bagian utara dekat dengan Malaysia, kita lihat ada titik baru muncul, dan untuk besok hari juga kelihatan lebih pekat di beberapa titik yang saya sebutkan tadi, termasuk di daerah Merauke. Kalau kita lihat itu daerah Merauke juga sudah titik sebaran polutannya sangat pekat. Bagi rekan-rekan wartawan yang ingin mendapatkan informasi penanganan karhutla di 2026 ini, silakan akses dashboard kami di data.bnpb.go.id/data/karhutla2026. Informasi-informasi terkait dengan jumlah lahan, kemudian kualitas udara dan lainnya bisa diperoleh nanti di dashboard kami. Ini beberapa dokumen yang dilakukan oleh kami untuk menggambarkan bagaimana situasi kegiatan-kegiatan dari Satgas Darat maupun Udara di setiap provinsi. Waterbombing yang dilakukan. Ini untuk modifikasi cuaca. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dan terutama masyarakat yang berada di wilayah terdampak karhutla untuk menggunakan masker, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat di seluruh Indonesia juga yang tidak melakukan, saya ulangi, masyarakat di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran, seperti tidak membakar sampah atau memastikan setiap puntung rokok sudah mati sebelum dibuang. Yang ketiga adalah ketika ada warga yang melakukan wisata alam atau camping, selalu ikuti arahan pengelola yang berlaku, pengelola wisata tersebut. Jika menyalakan api, diperbolehkan di sana, atau pemanas, pastikan telah padam sempurna saat meninggalkan lokasi. Ini penting agar tidak terjadi kebakaran baru di wilayah-wilayah wisata alam. Segera menghubungi BNPB di 117 atau BPPD atau instansi terkait lainnya ketika melihat adanya titik api, potensi kebakaran, atau kejadian kedaruratan lainnya di lingkungan sekitar, agar segera dilakukan penanganan oleh pihak yang terkait. Kami tetap menghimbau kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang pencegahan penanggulangan kebakaran karhutla. Salah satu pesan yang penting adalah bahwa dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Waspadai potensi bahaya kebakaran di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah. Karena kita beberapa kali melihat adanya kejadian tempat pembuangan sampah akhir itu terbakar. Selain itu, kami juga menghimbau agar pemerintah daerah tetap melakukan tindakan pencegahan dengan cara pembasahan lahan ketika ada ditemukan atau berpotensi ditemukan api, baik itu di TPA atau di tempat-tempat lain. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk pembaharuan informasi terhadap Karhutla.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kami akan menyampaikan waktu dan tempat kepada Bapak Kombes Polisi Pipit Subianto, SIK, MH, selaku Kasubdit 3, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Saya silakan Bapak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya. Yang kami hormati rekan-rekan dari media, bahwasanya untuk sore ini kami akan menyampaikan, memaparkan terkait dengan data penanganan penegakan hukum dengan adanya Karhutla yang sebagaimana kita lihat, yang kita saksikan, yang ada di beberapa provinsi sehingga terjadinya kebakaran, di mana ini adalah pada saat ini musim kemarau, di mana El Nino yang bersifat kuat ini sangat rentan, sangat sensitif, dan sangat mudah terjadinya suatu kebakaran apabila ada pemicu, ada sumber-sumber yang menjadikan perapian, terutama di daerah gambut maupun lahan-lahan yang di mana banyak padang, savana, rerumputan maupun tumbuh-tumbuhan, apalagi, kami ulangi, apalagi itu ada suatu unsur kesengajaan di mana tumbuh-tumbuhan yang sudah dikeringkan dan dibakar pada saat kondisi seperti ini memang sangat rentan dan sangat membahayakan. Maka dari itu, kami dari Kepolisian Republik Indonesia, Penegakan Hukum, Karhutla sangat konsen dan sangat serius menangani hal ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada BNPB yang memberikan waktu kepada kami sehingga kami bisa memberikan update, kami bisa menginformasikan terkait dengan penegakan hukumnya. Di mana dalam penegakan hukum, kami

Diskusikan secara komprehensif dan kita mengawal bagaimana pelaksanaan penegakan hukum ini berjalan dengan adil dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Maka nanti akan kami jelaskan untuk kelanjutannya. Di mana hal ini juga apa yang sudah menjadikan atensi, apa yang menjadikan perintah kami laksanakan dan kami junjung tinggi, di mana dalam baik kita menyiapkan poskonya, bagaimana kita menyiapkan personilnya, bagaimana kita menyiapkan teknisnya, dan bagaimana kita melaksanakan pelaksanaan penegakan hukum yang profesional dan proporsional. Begitu juga kami di bawah dari des koordinasi penanggulangan penanganan Karhutla di bawah pimpinan Bapak Menko Polkam, di mana Polri khususnya Bareskrim terkhusus Kasatgas Kasubsatgas penegakan hukum yang dipimpin oleh langsung Bapak Wakab Bareskrim dalam penegakan hukumnya. Kami selalu melaksanakan koordinasi dan kami melaksanakan kerjasama komunikasi untuk memberikan baik itu informasi, kami memberikan update maupun penanganan di lapangan secara bersama-sama. Undang-undang yang kami tegakkan, yang kami gunakan sebagai regulasi dalam penegakan hukum ini, diantaranya tentang kehutanan, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tentang perkebunan, tentang KSDAE dan KUHP. Dengan banyaknya perundang-undangan yang kita terapkan di sini, sebagaimana ini juga sudah menerapkan bagaimana baik itu kondisi, baik itu kawasan, baik itu daerah dan sebagainya, sehingga secara itu bisa kita maksimalkan. Selanjutnya kepada rekan-rekan media yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan kali ini kami juga akan menyampaikan terkait dengan penegakan hukum update tertanggal bulan Januari sampai dengan 3 September. Kami ulangi, dari 1 Januari sampai 3 September yang akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media, data Kakum Karhutla berjumlah total seluruhnya 167 laporan polisi. 167 laporan polisi, di mana secara rinciannya dari masing-masing kepolisian daerah, polisi daerah Polda Riau ada 39, Polda Kalimantan Barat 65, Polda Aceh 2 laporan polisi, Polda Jambi 8 laporan polisi, Polda Kalimantan Utara ada 2 laporan polisi, Polda Sumatera Selatan ada 16 laporan polisi, Polda Kalimantan Tengah 14 laporan polisi, Polda Kalimantan Selatan 7 laporan polisi, Polda Kalimantan Timur 13 laporan polisi, dan Polda Lampung 1 laporan polisi. Di mana proses penanganan penegakan hukum dalam penyelidikan dan penyidikan dalam progresnya, dalam tahapannya yang sudah kami sampaikan tadi sebelumnya, itu ada 55 dalam proses penyelidikan. Ada 77 dalam proses penyidikan. Di mana dalam proses lidik dan sidik tersebut yang sudah dilaksanakan dalam tahap 1 itu 5. Di mana Polda Jambi dan Sumsel masing-masing 3 dan 2, dan kita masih menunggu perbaikan atau mungkin yang untuk penyempurnaan dari penuntut umum itu di Polda Riau masih 2. Saat ini berjalan 2, sedangkan yang sudah tahap 2 atau sudah selesainya atau sudah lengkapnya dalam penyidikan, lengkapnya pemeriksaan saksi dan alat bukti, Polda Riau 17 laporan polisi dan Polda Sumatera Selatan 1 laporan polisi. Sedangkan di Kalimantan Tengah ada dihentikannya 1 laporan polisi dan limpah ada 9 di Polda Kalbar. Sedangkan di dalam penyelidikan dan penyidikan yang perlu kami sampaikan
kepada rekan-rekan dari

media bahwasanya di sini Polda Riau itu luas lahan yang dalam penyidikan ini seluas 2.112,25 hektar. Sedangkan Polda Kalimantan Barat ada 1.692,9 hektar. Polda Aceh ada 27,82 hektar. Polda Jambi 11,75 hektar. Polda Sumatera Selatan 40,25 hektar. Polda Kalteng ada 123,7 hektar. Polda Kalsel 4,63 hektar dan Polda Kaltim 87,79 hektar dan Polda Lampung 637 hektar, 4 hektar. Di mana yang sudah kami sampaikan kepada rekan-rekan media tersebut, data yang sudah kami update dan sudah kami sampaikan terkait dengan jumlah laporan polisi, penanganan perkara yang sudah kami rincikan tadi, penyampaian rinciannya, serta luas area, itu ditetapkan jumlah semua tersangka 112 tersangka atau terduga. Di mana Polda Riau menetapkan 42 terduga atau tersangka, Polda Kabar 7 orang, Polda Jambi 8 tersangka, Polda Sumsel 20, Polda Kalteng 20, Polda Kalsel 2, dan Kaltim ada 13. Di mana kami dalam penanganannya, kami bersama-sama baik melalui komunikasi, melalui asistensi dalam kolaborasi dalam pembackupan maupun asistensi langsung di lapangan bersama dengan jajaran, sehingga kami bisa mengefektifkan, mengoptimalkan dan memaksimalkan dari penyidikan atau penegakan hukum yang kami laksanakan.

0: mengulangi bahwasanya modus operandi saat ini yang kami temukan bahwasanya mereka melakukan dengan kebakaran yang ada ini, baik itu membakar secara langsung, ada yang tidak sengaja karena dengan perapian yang mereka gunakan, maupun yang lain-lainnya. Dengan motif adalah salah satunya tentang adanya pembukaan lahan. Yang perlu kami sampaikan dan kami perulangi adanya kami perlu adanya informasi, perlu adanya keterbukaan, perlu adanya suatu semangat yang bersama agar bagaimana untuk menekan agar tidak terjadinya kebakaran yang terulang. Dan hal ini bisa kita tindak lanjuti secara optimal, secara lebih maksimal dan efektif, efisien apabila kita mendapatkan informasi kesaksian dari masyarakat setempat. Demikian kurang dan lebihnya, kurang adalah secara pribadi, kelebihan hanya milik dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebentar ya Pak.
0: Iya, silakan.
1: Ya, sebelum menutup saya ada beberapa informasi tambahan baru. Ini baru kami dapatkan informasi bahwa karhutla terjadi di sejumlah wilayah atau kawasan gunung pegunungan di Jawa Timur. Adapun tim BPBD, TNBTS, Tahura R. Surjo, Perhutani TNI Polri, Manggala Agni, dan relawan terus melakukan pemantauan serta penanganan di lokasi yang masih dapat dijangkau. Lokasi yang terpantau itu adalah Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang maupun Malang dengan luas lahan terbakar itu 1.888 hektar lebih. Kemudian Gunung Wilis di Kabupaten Nganjuk dan Kediri. Di Nganjuk ada kebakaran seluas 5 hektar dan di Kediri 11 hektar. Di Gunung Ungok-Ungok Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso ada 20 hektar yang lahan terbakar. Gunung Arjuna Welirang. Nah, ini Kabupaten Pasuruan masih dalam pendataan dan Bukit Sariwani Kabupaten Probolinggo masih dalam pendataan. Dan kami juga memperoleh surat di sini adanya penutupan dari lahan kawasan di Taman Nasional Alam Kawah Ijen. Di sekarang ini lagi ditutup dan ini kita lihat ada video. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat, ini himbauan kami yang baru, yang tambahan, jangan melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Hindari aktivitas yang berpotensi menjadi sumber api di kawasan hutan dan pegunungan. Segera laporkan jika melihat titik api atau kepulan asap kepada petugas. Masyarakat dan wisatawan wajib mematuhi penutupan kawasan wisata maupun jalur pendakian. Jangan memaksakan diri memasuki kawasan yang dinyatakan berbahaya. Tetap tenang, tetapi tingkatkan kewaspadaan. Ikuti informasi dan arahan resmi pemerintah daerah, BPBD, pengelola kawasan, dan instansi terkait. Satu lagi tambahan informasi kami mau ingin menyampaikan adanya update terkait penanganan gempa bumi yang ada di Nusa Tenggara Timur, bahwa hingga saat ini korban yang meninggal akibat langsung maupun tidak langsung dari kegempaan tersebut sebesar 129 jiwa. Dan tetap kami menyampaikan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas bertambahnya jumlah yang meninggal dari informasi yang sebelumnya kami sampaikan. Jumlah orang yang luka-luka sebesar 1.723 orang dan saat ini jumlah pengungsi sudah turun menjadi 111.321 orang. Jumlah yang rumah rusak adalah 98.960. Saya ulangi, 98.986 rumah dengan kategori sedang, rusak ringan maupun rusak berat. Sedangkan distribusi logistik yang sudah berhasil disampaikan dari Jakarta dari Halim Perdana Kusuma sebesar 2015 ton yang ini dikirimkan tentu ke daerah Labuan Bajo sebesar 1.264 ton dan ke Maumere sebesar 616 ton. Ini kami sudah melakukan juga memeriksa bangunan-bangunan khususnya bangunan publik, ada rumah sakit, ada juga sekolah, dan beberapa di antaranya dinyatakan masih dapat layak dipakai, namun ada juga yang layak dipakai tapi hanya sebagian, tapi ada juga yang tidak aman. Ini contoh yang bisa kami sampaikan di hadapan para rekan-rekan media sekalian. Pendirian tenda, sekolah darurat juga kita fasilitasi dan juga melakukan pendataan atau pemeriksaan sekolah-sekolah yang terdampak akibat dari kegempaan. Saat ini logistik ke NTT relatif aman dan kami baru saja mengirimkan logistik melalui KRI Semarang 594 dengan tujuan Labuan Bajo, jadi melalui kapal laut ke Labuan Bajo lewat Semarang. Tentu ini juga akan menambah dari logistik yang ada di sana, diperkirakan nanti akan tiba di sana tanggal 7 September. Total keseluruhan dukungan akan yang dikirimkan adalah 113 ton dengan logistik yang dikirimkan antara lain kebutuhan dasar seperti makan, minum, sembako, dan peralatan air penjernih air dan lain-lain sebagainya. Dari pos pendukung logistik nasional, tentu dengan kita melihat bahwa kondisi yang terdampak semakin membaik, aktivitas sosial juga dan ekonomi masyarakat juga sudah mulai bangkit, dan sebagian besar pengungsi juga sudah kembali ke tempat tinggal masing-masing yang memiliki rumah yang masih utuh, bagus, atau rusak ringan. Tentu pola penyaluran bantuan juga akan mengalami penyesuaian. Di sisi lain, bantuan dari para donatur, pemangku kepentingan, dan masyarakat peduli bencana saat ini juga semakin banyak disalurkan segera setelah kami terima dan langsung kami kirimkan ke wilayah-wilayah terdampak untuk diterima masyarakat yang berhak. Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, pos pendukung logistik nasional akan mengalihkan lokasi penerimaan bantuan dari Halim Perdana Kusuma ke Gedung Logistik dan Peralatan BNPB di Jati Asih Bekasi mulai Senin tanggal 7 September yang akan datang. Ini jadi pemberitahuan sekali lagi kami sampaikan dengan pertimbangan perkembangan perbaikan dari penanganan bencana di NTT, pos pendukung logistik nasional akan mengalihkan lokasi penerimaan bantuan dari masyarakat, dari kementerian lembaga, dari dunia usaha, atau dari perorangan sekalipun, kami alihkan dari Halim Perdana Kusuma ke Gedung Logistik dan Peralatan BNPB di Jati Asih Bekasi mulai Senin 7 September 2026. Bapak Ibu, rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami hormati, demikian informasi dan pembaharuan yang dapat kami sampaikan. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus bekerja dan membantu dalam penanganan bencana. Mari kita bergandeng tangan, saling peduli dan saling menguatkan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Cek informasinya, pahami konteksnya, dan jangan mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sekali lagi, bagi masyarakat yang membutuhkan informasi atau menyampaikan informasi berhubungan dengan kebencanaan, boleh kami dihubungi di call center kami 117. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, dan seluruh masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam tangguh buat kita semua.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional dalam memastikan program makan bergizi gratis tepat sasaran. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
2: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
1: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
3: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
2: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: TNI menyapa. Program inspiratif mengulas peran, dedikasi dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP, MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran, mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas, serta seluruh masyarakat pendengar setia Program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI, di tengah perkembangan teknologi, transformasi digital, serta dinamika tantangan tugas yang semakin kompleks, kesiapan operasional TNI tentu membutuhkan dukungan dari berbagai aspek. Salah satu yang memiliki peran penting adalah bagaimana kebutuhan barang dan jasa dapat direncanakan, diproses, serta dipenuhi secara tepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, pengadaan barang dan jasa saat ini tidak lagi cukup dipandang sebagai sebuah proses administratif semata. Pengadaan merupakan bagian penting dari manajemen dukungan organisasi yang ikut menentukan kecepatan, ketepatan, dan kesiapan dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI. Seperti apa sebenarnya manajemen pengadaan modern yang mampu menjawab kebutuhan tersebut? Bagaimana membangun proses pengadaan yang tidak hanya cepat dan efektif, tetapi juga senantiasa menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas? Sejauh mana pula digitalisasi dan inovasi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan proses pengadaan yang semakin transparan, adaptif, sekaligus mampu mendukung kesiapan operasional TNI? Dan bagaimana memastikan setiap inovasi yang dilakukan tetap berjalan seiring dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan, serta tata kelola yang baik? Semuanya akan kami hadirkan dalam segmen Inspiring yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi bersama

Selamat siang pendengar RRI dan prajurit TNI di seluruh tanah air. Kita jumpa lagi dalam Inspiring di TNI Menyapa edisi hari ini yang akan mengupas tentang manajemen pengadaan modern, berintegritas dan inovatif dalam mendukung kesiapan operasional TNI. Pendengar dan prajurit TNI, Pusada atau Pusat Pengadaan TNI merupakan unsur yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pengadaan guna memenuhi kebutuhan organisasi TNI secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, profesional, dan tepat sasaran. Dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis dan tuntutan tugas yang semakin kompleks, Pusada TNI terus melakukan transformasi menuju manajemen pengadaan yang modern, berintegritas, adaptif, dan inovatif. Transformasi tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan sistem pengadaan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan organisasi. Melalui penguatan LPSE, atau layanan pengadaan secara elektronik Mabes TNI sebagai bagian strategis dalam ekosistem pengadaan, proses pengadaan diharapkan mampu memberikan dukungan yang lebih cepat, tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan teknologi dan inovasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pada setiap tahapan pengadaan. Pendengar RRI dan prajurit TNI, dengan manajemen pengadaan yang modern, berintegritas, dan inovatif, Pusada TNI bersama LPSE Mabes TNI diharapkan mampu menjadi bagian strategis dalam mewujudkan dukungan logistik yang profesional, efektif, efisien, dan berkelanjutan guna memperkuat kesiapan operasional TNI serta mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. Sementara itu, arah pengembangan Pusada TNI antara lain modernisasi pengadaan melalui transformasi dan integrasi digital, penguatan integritas dalam seluruh proses dan tata kelola pengadaan, peningkatan profesionalisme SDM yang kompeten dan berorientasi pada kinerja, pengembangan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan juga dilakukan, penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan dan pengendalian yang optimal, peningkatan kualitas dukungan logistik untuk menjamin kebutuhan organisasi secara tepat waktu dan tepat sasaran, penguatan kesiapan operasional TNI melalui sistem pengadaan yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam pasal 51 Perpres nomor 66 tahun 2019, Pusat Pengadaan TNI bertugas menyelenggarakan fungsi pengadaan barang atau jasa di lingkungan unit organisasi Markas Besar TNI. Hal ini dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Pendengar RRI dan rekan-rekan prajurit TNI, dengan semangat integritas dan profesionalisme, semoga Pusat Pengadaan Tentara Nasional Indonesia Pusada TNI terus berkomitmen memastikan setiap kebutuhan material dan alutsista demi mendukung kesiapan operasional prajurit di darat, laut, dan udara. Demikian Inspiring di TNI Menyapa edisi hari ini tentang manajemen pengadaan modern berintegritas dan inovatif dalam mendukung kesiapan operasional TNI. Sampai jumpa dalam Inspiring TNI Menyapa minggu depan.

Pendengar setia TNI menyapa. Pengadaan barang dan jasa bukan semata-mata sebuah proses administratif. Di lingkungan TNI, pengadaan memiliki posisi yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kesiapan dan keberlangsungan dukungan terhadap pelaksanaan tugas serta operasi TNI. Oleh karenanya, pengelolaan pengadaan dituntut tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga harus dibangun di atas fondasi integritas, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta keberanian untuk melakukan inovasi. Seiring dengan transformasi digital dan semakin kompleksnya kebutuhan organisasi, layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE memiliki peran penting dalam membangun ekosistem pengadaan yang modern. Pemanfaatan teknologi harus mampu memberikan kemudahan dan kecepatan proses, memperkuat pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, serta mengurangi berbagai potensi penyimpangan.

Disinilah diperlukan sebuah manajemen pengadaan modern yang mampu mempertemukan tiga kepentingan utama, yaitu ketepatan pemenuhan kebutuhan operasional, kepatuhan terhadap tata kelola dan regulasi, serta integritas dalam setiap tahapan proses pengadaan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, mari kita ikuti dialog bersama Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara SE CFRA selaku Kabidada LPSE Pusada TNI yang akan membahas tema mengenai manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI, dipandu Rudy Zain. Selamat mengikuti.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar RRI, salam jumpa di acara siaran TNI Menyapa di program 3 Radio Republik Indonesia. Dan untuk kali ini, kita akan bincang-bincang dari Kesatuan Pusada TNI. Bersama narasumber kita, Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara SE CFRA. Saat ini beliau menjabat Kabidada LPSE Pusada TNI yang akan menyampaikan topik kita, yaitu manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Nugraha Prawira?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rudi.
0: Ya, terima kasih Pak ya sudah bergabung bersama kami di program 3 Radio Republik Indonesia ini, Pak.
1: Iya Pak. Ya.
0: Pak, sebelum kita berbincang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai keberadaan instansi di lingkungan Mabes TNI, Pak, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang ataupun jasa, serta bagaimana sih Pak struktur organisasinya dalam mendukung terciptanya pengadaan yang berintegritas itu dan inovatif untuk kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI. Silakan Pak.
1: Baik, Pak Rudi, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga saya mengucapkan sebelumnya para pendengar setianya RRI ini. Iya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan ini, memang sekali lagi saya memperkenalkan diri, nama saya adalah Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara. Saat ini saya dipercaya menjabat sebagai Kepala Bidang Layanan Pengadaan secara elektronik di Pusada TNI. Tentunya dalam melaksanakan tugas pengadaan barang jasa ini, kami di Pusada TNI memerlukan landasan operasional ya Pak. Dengan hal itu, Panglima TNI telah menerbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor 75 Tahun 2019 tentang organisasi dan tugas pengadaan TNI sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan kami. Yeah. Nah, secara singkat nih, saya coba jelaskan singkat aja Pak ya. Yeah,
0: yeah, silakan,
1: secara singkat Pak. Ini Pusada TNI merupakan badan pelaksana pusat di tingkat Mabes TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI, menyelenggarakan fungsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan unit organisasi markas besar TNI. Tentunya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Mm-hmm. Nah, di Pusada TNI sendiri itu strukturnya terdiri dari 3 unsur utama. Ada unsur pimpinan, ada unsur pembantu pimpinan, dan unsur pelayanan. Untuk lebih jelasnya lagi, coba saya jelaskan satu persatu ya. Dimaksudnya dengan unsur pimpinan adalah di sini dikepalai oleh Kepala Pusat Pengadaan TNI, yeah, yang dijabat oleh Perwira Tinggi TNI berpangkat bintang 1 atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Brigadir Jenderal. Kemudian Kapusada TNI juga memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bapak Panglima dan memimpin dan mengendalikan kegiatan pengadaan barang jasa di Pusada TNI. Kemudian beliau juga dibantu oleh Wakil Kepala Pusat Pengadaan TNI yang dijabat oleh Perwira Menengah TNI berpangkat Kolonel.
0: Ya.
1: Nah, untuk unsur pembantu pimpinannya terdiri dari 6. Ada Kepala Bidang yang masing-masing dijabat juga oleh Perwira Menengah TNI berpangkat Kolonel. Itu ada 6 bidang, ada Kepala Bidang Pengadaan Bekal Umum, ada Kepala Bidang Pengadaan Alat Peralatan, ada Kepala Bidang Pengadaan Alat Komunikasi dan Elektronika, kemudian juga ada Kepala Bidang Pengadaan Bekal dan Alat Material Kesehatan, kemudian ada Kepala Bidang Pengadaan Fasilitas dan Konstruksi, dan yang terakhir saya sendiri sebagai Kepala Bidang Layanan Pengadaan secara Elektronik. Kemudian tugas kami khususnya di LPSE tentunya yang pertama adalah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Pusat Pengadaan TNI mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya. Selain itu ada tujuh tugas nih Pak.
0: Okay.
1: Selain yang utamanya itu, yang pertama menyusun program ketatausahaan evaluasi dan pelaporan pengadaan barang jasa secara elektronik. Kemudian ada mengelola sistem pengadaan secara elektronik dan infrastrukturnya. Kemudian ada melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna sistem pengadaan secara elektronik.
0: Yeah.
1: Terus selanjutnya ada melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian sistem pengadaan secara elektronik. Selanjutnya ada melaksanakan pembinaan personil di lingkungan kami sendiri, di layanan LPLC, terus menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan administrasi umum di lingkungan bidang layanan pengadaan secara elektronik, dan yang terakhir melaksanakan tugas dan kewenangan selaku kepala kelompok kerja layanan pengadaan secara elektronik atas perintah kepala pusat pengadaan TNI. Nah, saya sendiri dibantu staf saya di sini, ada kepala dan itu yang memberikan dukungan ataupun pelayanan teknis kepada para pengguna di sistem pengadaan elektronik. Kemudian yang kedua, saya dibantu oleh kepala sub bidang administrasi sistem elektronik yang tugasnya adalah mengelola melaksukan pemeliharaan infrastruktur sistem pengadaan secara elektronik. Dan yang terakhir, saya dibantu oleh kepala sub bidang registrasi dan verifikasi. Itu tugasnya melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna sistem pengadaan secara elektronik. Kemudian ada juga ada satu orang kepala seksi administrasi yang dijabat oleh seorang mayor. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah pertama, kami yang di Pusada TNI secara umum itu tentunya harus sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu syarat utamanya untuk berdinas di Pusada TNI. Kemudian juga khususnya yang di LPSE yang tadi kami sebutkan, mulai dari saya sampai dengan 3 kasub saya dan 1 pasikasi saya, itu mereka memiliki ataupun diberikan akun dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada satker yang ada di Mabes TNI. Aplikasi ya, di sini ada akun VAI, verifikator akun, terus ada akun admin agensi dan akun admin PPE. Yang kemudian dari masing-masing setelah memiliki akun tersebut, tentunya kita harus memiliki kayak tetap harus update regulasi yang ada sehingga tidak menyalahi aturan. Karena semuanya apa yang kita laksanakan di sini terekam dalam suatu sistem yang telah disediakan pemerintah, dalam hal ini LKPP, Pak.
0: Iya, baik.
1: Kemudian apa lagi, Pak?
0: Iya, silakan Pak. Mungkin masih ada tambahan dari penjelasan teknis tadi ini, Pak.
1: Penjelasan teknisnya tadi kayak misalnya dari apa update regulasi yang ada itu,
0: iya.
1: Kita harus mengikuti dari Perpres yang ada, yang kayak terakhir sekarang ini ada Perpres 46 tahun 2025, itu perubahan kedua dari Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada pre-LKPP-nya yang dikeluarkan masing-masing yang harus kita pelajari dan pedomani, mulai dari pre-LKPP nomor 3 tentang swaklola, nomor pre-LKPP nomor 5 tentang pengadaan yang dikecualikan, kemudian ada pre-LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang melalui penyedia. Kemudian juga kita harus juga update tentang peraturan tentang perpajakan yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat, itu PMK 131 tahun 2024. Kemudian yang terakhir juga dikeluarkan PMK 93 tahun 2025, itu kami mengikuti ataupun melaksanakan apa yang disosialisasikan oleh LKPP tentang PNBP atau penghasilan negara bukan pajak. Demikian, Pak.
0: Baik. Nah, mungkin Bapak juga bisa memberikan penjelasan atau pemahaman yang lebih utuh lagi secara ringkas alur proses pengadaan barang jasa dari pemerintah dari awal hingga akhir, Pak. Dan tahapan apa saja sih yang memang harus dilalui dan bagaimana keterkaitan antar tahapan tersebut?
1: Baik, Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat fundamental sekali, mendasar. Karena alur proses pengadaan barang jasa pemerintah merupakan siklus yang utuh dan saling terkait. Secara umum, proses ini dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi tadi di awal saya sebutkan semua berdasarkan aturan yang sudah ada. Di sini kita melaksanakan yang paling atasnya adalah Perpres 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang tentang pengadaan barang jasa pemerintah didefinisikan sebagai kegiatan yang prosesnya berlangsung sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serat terima hasil pekerjaan. Mungkin secara singkat saya coba memisahkan dari tahapannya adalah tahapan pertama adalah proses perencanaan pengadaan.
0: Okay.
1: Di tahap ini PPK atau pejabat pembuat komitmen melakukan identifikasi kebutuhan barang jasa, kemudian menetapkan jenis barang jasanya apa, kemudian juga menentukan cara pengadaannya, bisa swakelola ataupun melalui penyedia, kemudian juga menyampaikan anggarannya dan anggarannya dari mana. Hasil dari tahap ini adalah rencana umum pengadaan, Pak, RUP. Nah, itu nanti kita input dan diumumkan melalui aplikasi Sirup menggunakan akun-akun yang tadi saya sebutkan di awal. Karena rencana umum pengadaan ini yang sudah diumumkan itu menjadi dasar bagi pelaksanaan pemilihan penyedia.
0: Yeah.
1: Itu untuk tahap pertama. Untuk tahap keduanya adalah persiapan pengadaan. Setelah RUP ditetapkan, PPK menyusun dokumen persiapan pengadaan yang meliputi kerangka acuan kerja ataupun KAK yang isinya adalah spesifikasi teknis, ada harga perkiraan sendiri ataupun HPS, ada rancangan kontrak, serta dokumen persyaratan penyedia dan proses pemilihannya. Pada tahapan ini juga dilakukan review, Pak, sebelum semuanya kita laksanakan secara sistem, kita melaksanakan review dokumen-dokumen PPK tersebut dan dilakukan penetapan KAK serta HPS untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan anggaran. Dan yang tahap ketiganya adalah pemilihan penyedia. Tahap ini merupakan inti dari proses pengadaan yang kami terutama posisinya di Pusada TNI sebagai UKPBJ diawali dengan pengumuman ataupun undangan. Karena ini bersifatnya melalui sistem, berarti melalui portal pengadaan. Dilanjutkan dengan pemasukan penawaran, evaluasi penawaran yang isinya itu ada administrasi teknis dan biaya. Kemudian juga ada negosiasi, jika diperlukan negosiasi di sini maksudnya adalah apabila ada memang dari anggaran tersebut dari pihak penyedia menawarkan yang masih bisa kita negosiasikan untuk menambah manfaatnya, Pak.
0: Oke.
1: Kemudian hingga penetapan dan pengumuman pemenang, sehingga metode pemilihan yang digunakan sangat bergantung pada jenis barang dan jasa dengan nilai pagu anggarannya. Demikian, Pak. Kami lanjutkan lagi dengan tahap keempatnya adalah pelaksanaan kontrak. Setelah melalui tahapan 1, 2, 3 tadi, pelaksanaan tahap keempat adalah pelaksanaan kontrak. Setelah pemenang ditetapkan dan dilakukan penandatangan kontrak antara PPK dan penyedia, tahap ini mencakup pemberian jaminan uang muka, ada pembayaran prestasi pekerjaan, ada juga perubahan kontrak jika diperlukan, dan penyesuaian harga. Ini semua tanggung jawabnya ada di PPK untuk mengawasi pelaksanaan kontrak agar sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
0: Okay.
1: Kemudian setelah itu tahap kelima adalah serah terima hasil pekerjaan. Tahap akhir ini dari siklus pengadaan adalah serah terima barang hasil pekerjaan tersebut. Setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK, kemudian PPK juga kemudian melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara serah terima sebagai tanda selesainya seluruh proses pengadaan.
0: Yeah.
1: Dan setelah itu juga akan kita laporkan ke aplikasi SIMAK BMN supaya terjadi keseimbangan antara TKTM.
0: Okay.
1: Kesimpulannya sih, Pak, kalau di alur proses pengadaan barang jasa yang dengan siklus yang utuh dan sistematis ini, setiap tahapan itu harus saling terkait dan dijalankan dengan tertib. Agar tercipta pengadaan yang efisien, transparan, akuntabel, sehingga memastikan setiap kebutuhan operasional dapat dipenuhi setiap tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Iya.
1: Demikian, Pak.
0: Baik. Pak Nugraha, kita sering mendengar istilah indeks tata kelola pengadaan atau ITKP itu sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi. Mungkin juga Bapak bisa jelaskan apa sih ITKP itu dan bagaimana kontribusinya dalam mewujudkan good governance di lingkungan pengadaan barang jasa, Pak. Terlebih lagi, kita juga mendengar bahwa capaian ITKP di lingkungan Mabes TNI sudah berada pada predikat yang sangat baik. Apa saja yang membuat pencapaian ini bisa diraih dan bagaimana kita mempertahankannya ini, Pak? Silakan, Pak.
1: Baik, Pak Rudi, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga sangat relevan pada diskusi ataupun wawancara kita pada hari ini. Tentunya dari pimpinan juga selalu mengingatkan kita untuk terus memperbaiki tata kelola pengadaan. Jadi ITKP itu sendiri adalah indeks tata kelola pengadaan, yaitu instrumen pengukuran kinerja kita di bidang pengadaan barang jasa yang dikembangkan melalui instansi LKPP, kemudian juga berkoordinasi dengan Menteri Pan-RB, khususnya di bidang area pengadaan barang jasa ya. Jadi ini sebagai bentuk tanggung jawab kinerja kami untuk menghasilkan kinerja yang diwujudkan oleh LKPP, saya seperti rapot bayangan ataupun rapot di akhir tahun itu mengeluarkan nilai ITKP.
0: Iya.
1: Jadi ITKP sendiri itu menilai kualitas tata kelola pengadaan yang melalui tiga domain utama, Pak. Yang pertama sendiri adalah pemanfaatan sistem pengadaannya. Di sini diukur sejauh mana instansi-instansi yang berada di Mabes TNI memanfaatkan platform digital seperti aplikasi Sirup untuk perencanaan, kemudian e-tendering dan e-purchasing untuk pemilihan penyedia, serta e-kontraknya pada saat pelaksanaan. Ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan efisiensi. Kemudian yang kedua adalah kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan. Penilaian ini mencakup ketersediaan formasi jabatan,

0: ikat yang sangat baik.
1: Yeah.
0: Ini juga menunjukkan sebagai komitmen pimpinan dan seluruh jajaran TNI dalam menerapkan prinsip good governance melalui pengadaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas. Terus apa saja yang membuat TNI bisa meraih predikat ini, Pak ya?
1: Yeah.
0: Mungkin ada beberapa faktor kunci utama. Yang pertama adalah, yaitu tadi, pertama komitmen pimpinan yang kuat. Dalam hal ini Panglima TNI telah berulang kali menekankan pentingnya pengadaan yang profesional dan akuntabel, serta mewajibkan penggunaan sistem yang telah disediakan oleh pemerintah, mulai dari proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai serah terima, dan dilaksanakan secara transparan. Komitmen ini juga mendorong seluruh jajaran untuk serius menjalankan tata kelola pengadaan yang baik. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi pemanfaatan sistem digital. Mabes TNI secara konsisten memanfaatkan seluruh ekosistem pengadaan elektronik, Pak. Mulai dari perencanaan tadi saya sebutkan di atas itu menggunakan aplikasi sirup,
1: yeah.
0: Kemudian ada SPSE dan e-katalog. Hal ini sejalan dengan target pemanfaatan sistem pengadaan yang menjadi indikator utama ITKP sendiri. Kemudian yang ketiga adalah penguatan kompetensi SDM-nya melalui kita di sini caranya adalah setahun dua kali kita melaksanakan bimbingan teknis, Pak, dan sosialisasi yang rutin digelar. Jadi SDM pengadaan di lingkungan TNI itu terus terjaga dan ditingkatkan kapasitasnya. Hal ini sejalan juga dengan tuntutan IKP yang menekankan kualifikasi dan kompetensi SDM. Mungkin nanti suatu saat kalau kami mau melaksanakan BIMTEK bisa ngubungin RRI untuk hadir ataupun Puspen nanti untuk melihat langsung seperti apa.
1: Iya, dengan senang hati itu, Pak.
0: Iya. Kemudian juga ada sistem pengawasannya juga dan evaluasi yang ketat.
1: Iya.
0: Itu melalui fitur monitoring dan evaluasi di aplikasi sirup, serta pengawasan internal kami sendiri, Pak, yang berlapis untuk memastikan setiap proses pengadaan berjalan, setiap pengadaan berjalan sesuai dengan koridor dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk mempertahankan prestasi ini ke depan, nah ini yang perlu tantangannya kalau istilahnya merebut semangat ya, Pak, yang mempertahankan ini yang banyak tantangannya. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu terus dilakukan adalah konsistensi dan disiplin dalam menjalankan seluruh proses pengadaan secara elektronik, mulai dari perencanaan, pemilihan, pelaksanaan kontraknya, hingga penyerapan anggarannya.
1: Baik.
0: Kemudian juga peningkatan kapasitas SDM yang secara berkelanjutan, memastikan keseluruhan personil yang terlibat memiliki sertifikasi kompetensi dan terus mengikuti perkembangan regulasi terbaru. Kemudian juga adaptasi terhadap perubahan indikator, mengingat LKPP secara berkala melakukan penyempurnaan indikator penilaian ITKP untuk terus menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pengadaan nasional yang terus berkembang. Jadi kalau kita perhatikan, kalau saya perhatikan ini memang setiap tahunnya LKPP selalu ada perubahan untuk target-target yang dipenuhi untuk mencapai nilai ITKP. Kayak di tahun 2024, itu ada yang dinilai adalah pemanfaatan sistem, yang kedua kualifikasi kompetensi SDM, yang ketiga itu tingkat kematangan UKPBJ. Kebetulan di 2025 juga masih sama targetnya. Nah, untuk 2026 ini ada satu tambahan, Pak. Targetnya itu adalah integritas pengadaan barang dan jasa. Ada tambahannya itu integritas pengadaan barang dan jasa. Jadi kesimpulan di sini adalah memang ITKP sendiri itu adalah cermin bagi kita semua untuk menilai sejauh mana tata kelola pengadaan telah berjalan sesuai prinsip good governance.
1: Yeah.
0: Pencapaian predikat sangat baik oleh Mabes TNI adalah hasil kerja keras bersama yang saling koordinasi supaya tidak putus sampai di mana proses pengadaan yang akan kita laksanakan, sehingga kita harus mempertahankan dan meningkatkan standar ini demi untuk mendukung kesiapan operasional TNI melalui pengelolaan anggaran yang profesional, transparan, dan akuntabel.
1: Yeah.
0: Mungkin kurang lebih itu, Pak.
1: Baik. Baik, Pak Nugra, kita break dulu sebentar, Pak, ya. Nanti kita lanjut lagi perbincangan kita siang hari ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, perbincangan bersama dengan Kolonel CB Anugrah Prawira Negara SE CFRA, selaku Kabidada

0: PSE Pusada TNI dengan topik perbincangan kami, manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI akan kami lanjutkan sesaat lagi.
1: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
2: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
2: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
2: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
2: Terus kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
2: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
3: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
4: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
5: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
4: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
5: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
4: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
6: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
5: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
4: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
7: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
8: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas, dan tak disangka hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
3: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan kami mengenai manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI bersama dengan narasumber kami, Kolonel CB Anugraha Prawira Negara SECFRA selaku Kabidada LPSE Pusada TNI. Pak Anugraha, terima kasih Pak masih bersama kami.
9: Iya, Pak. Ya,
0: dan kita lanjutkan ini Pak ya, di sisa waktu kita ini sangat menarik sekali karena akhirnya kami sedikit mengetahui tentang alur pengadaan barang jasa yang ada di internal TNI itu sendiri. Dan Pak, kita tahu bahwa Transformasi digital itu saat ini sedang masif terjadi di berbagai sektor, termasuk pengadaan barang jasa di pemerintah. Nah, salah satu pilar utamanya adalah sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE. Apa yang sebenarnya menjadi manfaat nyata dari transformasi digital ini, khususnya dalam mendukung efisiensi anggaran dan tata kelola pengadaan di lingkungan TNI? Silakan, Pak Nugrah.
10: Baik Pak, ini pertanyaan juga sangat relevan sekali. Terima kasih, saya juga akan menjawab ya. Jadi transformasi digital melalui SPSE itu memberikan dampak yang sangat signifikan sekali Pak, baik dari sisi efisiensi anggaran maupun tata kelola. Yang pertama dirasakan di sini adalah dari sisi efisiensi anggaran, karena di sini terasa sekali penghematan yang diperoleh itu kegiatan dilaksanakan melalui pengelolaan di lembaga layanan pengadaan secara elektronik, untuk jadi mendorong instansi yang lain itu menghemat untuk kegiatan efisiensi operasionalnya. Yang kedua juga di SPSE ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Kemudian juga di situ tadi juga sudah pernah saya disampaikan di awal, mulai dari perencanaan, pembayaran, terekam secara digital dan dapat diaudit. Ini sangat penting ya bagi TNI mengingat banyaknya pengadaan yang menyangkut alutsista dan sarana-prasarana yang memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Kemudian juga yang ketiga juga mungkin SPSE juga mendorong persaingan usaha yang sehat juga loh Pak. Karena dengan sistem yang terbuka ini semua pelaku usaha dari berbagai skala termasuk sampai usaha mikro dan kecil itu memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi. Kemudian juga SPSE juga terus bertransformasi menjadi bagian ekosistem Inaprok. Nah, Inaprok dari tadi saya belum menyinggung tentang Inaprok ya. Inaprok adalah Indonesia National Procurement Portal ataupun dalam bahasa Indonesianya mungkin portal pengadaan nasional. Ini juga nantinya juga akan berintegrasi dengan sistem pembayaran yang disiapkan oleh pemerintah melalui aplikasi-aplikasi, ada Sakti, ada MyInterest. Ini berarti juga seluruh proses transaksi pengadaan akan berlangsung secara real time, akuntabel dan mudah ditelusuri, sehingga mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih tertib dan berorientasi hasilnya. Bagi TNI sendiri ini adalah fondasi ya untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara optimal untuk mendukung kesiapan personal. Nah, kemudian juga saya coba lanjutkan di akhir tahun 2025 itu ada beberapa perubahan-perubahan di aplikasi yang harus kita update terus. Jadi mulai pertanggal 1 Desember 2025 akses ke aplikasi sirup itu untuk melaksanakan kegiatan di SPSE itu LKPP menerbitkan surat edaran nomor 17195 garis miring D garis miring 2 titik 2 titik 1 garis miring 07 garis miring 2026 itu tentang implementasi akun dan akses Inaprok berubah ke sirup. Intinya peralihan domain sirup ke LKPP Pak. Jadi yang dulunya kita bermain di domainnya di sirup LKPP Go ID, kita pindah ke sirup inaprok.id.
0: Baik.
10: Nah itu secara singkatnya juga di situ juga nanti berbagai macam fitur ataupun flowchart untuk memudahkan para pengguna baik PPK, penyedia bisa memilih barang-barang apa saja yang dapat dibeli ataupun dari penyedia yang bisa ditawarkan. Kemudian juga tentunya tadi saya singgung juga tentang apa namanya ada pengawasannya ya, dapat diaudit secara real time itu. Ini nggak apa-apa, saya lanjut terus nggak apa-apa ya.
0: Sebentar nanti kita tentang... kita potong dulu Pak nanti ya, nggak apa-apa. Tapi waktu kita tinggal berapa menit barani? Dua menit lagi pak.
10: Saya langsung ke ini aja yang langsung.
0: Iya, nanti karena di akhir Bapak nanti akan memberikan pesan untuk seluruh jajaran prajurit Pak.
10: Saya tambahkan ya. Berarti, nah fungsinya LPSE di sini itu sebagai tulang punggung transparansi dan akuntabilitas, Pak. Semua proses pengadaan, mulai dari pengumuman tender hingga penetapan pemenang, terekam dengan sangat baik dan dapat diaudit yang secara signifikan meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Yang kedua juga LPSE di sini berperan sebagai jembatan digital yang menghubungkan kita sebagai pengguna anggaran dengan para pelaku usaha. Yang ketiga, LPSE adalah motor efisiensi dan modernisasi melalui optimalisasi sistem pengadaan elektronik. Pemerintah bahkan berpotensi menghemat anggaran. Yang keempat, yang nggak kalah penting, LPSE juga mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk memaksimalkan manfaatkan aplikasi yang ada dalam SPSE, juga membutuhkan personil yang memiliki integritas yang sering kita latihkan secara berkelanjutan melalui BIMTEK ataupun sosialisasi. Jadi LPSE adalah alat yang vital untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dikelola dengan baik, transparan, dan tepat sasaran untuk mendukung kesiapan operasional. Nah, tentunya dalam melaksanakan kegiatan itu kita dilaksanakan pengawasan pemeriksaan itu baik secara internal maupun eksternal, Pak ya. Internal itu ada Itjen sendiri dari Itjen TNI, kemudian eksternalnya adalah oleh BPK. Yang secara umum itu dilaksanakan ada pre-audit dan kemudian ada post-audit. Kemudian ini juga saya menyampaikan terima kasih banyak, Pak. Saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara singkat. Semoga dialog ini dapat memberikan manfaat, cerahan, dan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pengadaan barang jasa bukan sekedar proses administrasi, melainkan bagian penting dari upaya kita menjaga kedaulatan dan kesiapan operasional TNI. Baik. Sehingga mari kita jadikan pengadaan sebagai pilar kekuatan bangsa dengan terus mengedepankan integritas, profesional, dan inovasi dalam setiap langkahnya dengan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perencanaan yang ada di aplikasi Sirup, pelaksanaan ada di LPSE, hingga pengawasan yang ketat, sehingga kita optimis mampu mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing. Yang terakhir, Pak, kami sampaikan ini juga sejalan dengan semangat TNI, yaitu Prima, kependekan dari profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Sehingga TNI yang prima adalah kunci Indonesia yang maju. Jayalah TNI, jayalah Indonesia. Terima kasih, Pak.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Nugraha untuk waktunya sudah menjelaskan banyak hal tentu, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat dan bisa kita pahami. Dan tentu harapannya adalah menjadikan TNI yang lebih ke depan lebih kuat lagi untuk dalam elemen bangsa dan negara kita. Baik, terima kasih kalau begitu. Dan pendengar Pro 3, dengan demikian tuntas sudah acara bincang-bincang kami kali ini dengan narasumber kami, yaitu Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara SECFRA selaku Kabidada LPSE Pusada TNI. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi kita semua, terutama yang berkaitan dengan tema pada hari ini, yaitu manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI. Terima kasih sekali lagi Pak Nugraha untuk waktunya, Pak.
10: Sama-sama, Pak, terima kasih.
0: Iya. Dan nanti kita akan bertemu lagi dengan topik-topik pembicaraan lainnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri, itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Meski jumlah titik panas mengalami penurunan, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah. Raja Juli mengatakan berdasarkan data hingga malam kemarin, jumlah titik panas di Kalimantan Barat turun dibandingkan sehari sebelumnya. Namun pada 31 Agustus tercatat 272 titik panas, kemudian meningkat menjadi 859 titik pada 1 September 2026. Raja Juli mengatakan, terdapat sejumlah langkah dilakukan secara terintegrasi, salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk meningkatkan kelembapan lahan dan mengurangi resiko kebakaran.
2: Hari ini teman-teman menggalakkan Kemenhub, TNI Polri, BPBD semua ya, sedang berjibaku untuk memastikan supaya tadi hotspotnya bisa turun, namun saat bersamaan harus ada gerakan yang masif untuk melakukan pendinginan. Ini sekarang lagi lakukan pendinginan. Malam nanti akan kita pantau kembali ya, jumlah hotspot maupun visibility-nya. Ya.
1: Sementara Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kalimantan Yudo Sekti Mustiko mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan pemadaman di sejumlah wilayah di Kalimantan. Upaya tersebut untuk mencegah kepulan asap yang menyelimuti beberapa wilayah di Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan.
3: Nah, kita tetap memantau ini dan kita juga mengupayakan aksi-aksi pemadaman yang kita lakukan dengan menggerakkan Manggala Agni dan bersama juga tim gabungan gitu ya untuk menyelesaikan ini. Jadi biasanya kita lihat ini arah asap yang kemana, kita berupaya menyelamatkan seperti ibu kota gitu kan ya.
1: Kementerian Kehutanan bersama BNPB, BMKG, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta berbagai unsur lainnya terus melakukan pemadaman dan kini juga terus melakukan upaya pendinginan di lapangan. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi pakai tantangannya
5: main gambut.
4: Oh, gambut juga ya?
5: Gambut
4: Pak. Ini lagi kering ya begini nih kalau hujan terjang.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar, gempa bumi berkekuatan besar yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada pertengahan Agustus lalu meninggalkan dampak luas bagi masyarakat. Ribuan warga terdampak, ratusan rumah rusak dan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, hingga layanan kesehatan menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat. Data dari pemerintah juga menunjukkan adanya korban jiwa serta pengungsian yang tersebar di sejumlah kabupaten terdampak. Dan seiring berjalannya waktu, fokus penanganan kini tidak hanya pada fase darurat, tapi juga mulai bergeser ke tahap pemulihan. Siang ini kami akan perbincangkan bersama dengan Direktur Eksekutif Caritas Indonesia, Romo Freddy Rantetaru.
4: Wawancara Pro 3.
6: Ya, baik Safira, terima kasih sudah dihubungi.
5: Iya, terima kasih juga sudah berkenan untuk menyempatkan waktu berbincang bersama kami.
6: Iya, baik, terima kasih sama-sama.
5: Iya, terkait dengan langkah konkret ya pemulihan yang dilakukan oleh Caritas Indonesia dalam membantu saudara-saudara kita di NTT sejauh ini seperti apa, Romo?
6: Baik, terima kasih para pemirsa. Caritas Indonesia sebagai organisasi pastoral kemanusiaan resmi Gereja Katolik Indonesia dari Konferensi Wali Gereja Indonesia telah menetapkan bahwa dalam gempa bumi di NTT ini akan bekerja dalam masa tanggap darurat yang masih berlangsung untuk 12 hari ke depan lagi, dan juga nanti akan masuk ke transisi darurat, dan bahkan kami sudah ingin dan sepakat untuk melanjutkan nanti di masa pemulihan. Mm-hmm. Saat ini memang kami masih dalam tahap respon darurat sesuai dengan SK dari beberapa kabupaten terdampak. Sehingga sampai tanggal 12 bulan ini kita masih akan melakukan tanggap darurat. Dan itu sudah menjangkau di wilayah Keuskupan Agung Ende, Keuskupan Ruteng, Keuskupan Labuan Bajo, dan Keuskupan Maumere. Begitu.
5: Oke, langkah-langkahnya sudah dilakukan dengan berbagai upaya tadi sudah disampaikan oleh Romo. Terkait dengan kebutuhan masyarakat sejauh ini apa sih yang paling dibutuhkan ataupun mendesak untuk segera diberikan yang hingga saat ini belum juga nih didapatkan oleh pengungsi di sana?
6: Sebenarnya secara umum logistik itu sudah cukup tersebar ya. Yeah. Namun memang harus diakui, saya juga seminggu di sana baru pulang kemarin, itu memang yang masalah itu di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau ya. Mm-hmm. Tetapi di daerah kota, kabupaten, kecamatan itu tidak terlalu sulit. Namun memang tetap masih membutuhkan khususnya layanan kesehatan dan psikososial. Itu yang Caritas Indonesia lebih prioritaskan, dengan kemudian kami mengerahkan tenaga dokter dari Jakarta, dari beberapa tempat, tenaga psikososial kerjasama dengan Ikatan Alumni, Universitas, Rumah Sakit, Tarekat Kongregasi. Dan di sana akhirnya kita menyediakan layanan kesehatan keliling supaya bisa menjangkau titik-titik itu. Ada 64 titik layanan yang tidak dijangkau secara umum oleh banyak kalangan, yaitu kami menyasar ke daerah itu sehingga bisa melayani sekitar 8.000 pasien. Dan juga untuk trauma healing, psikososial ke daerah-daerah yang terpencil juga, dan itu menjangkau 4.311 yang kita layani. Mm-hmm. Namun logistik juga tetap harus disediakan, dan ada pengungsian terpadu, ada pengungsian mandiri, dan sampai hari ini Caritas Indonesia sudah memasok 68 ton beras untuk dikonsumsi, dan juga ratusan bantuan lain berupa telur, ratusan ribu ya, mie instan, minyak goreng, gula, dan seterusnya. Lalu yang memang masih mendesak juga tentang air. Air itu dan sanitasi. Nah, karena itu Caritas Indonesia mendorong untuk bantuan air, tetapi juga penyediaan tandon dan tangki-tangki air untuk dipakai menampung air bagi masyarakat. Dan ini sudah kita distribusi di daerah ND dan kemudian Ruteng dan Momere. Lalu mengenai yang masih dibutuhkan juga, yang khususnya di daerah yang agak terpencil, yaitu perlengkapan pengungsi. Karena tentu pengungsi ini, karena masih banyak juga yang masih trauma, sebenarnya pemerintah di beberapa tempat menganjurkan untuk kembali ke rumah, tapi ada juga yang masih trauma, maka tetap ada membutuhkan terpal, matras, selimut, peralatan dapur, hygiene kit, ya. Tetapi ini kami lebih melihat di daerah-daerah yang masih terpencil, dan itu Caritas Indonesia masih mengirim dari Pos Layanan Logistik Nasional di Surabaya. Kami setiap dua hari mengirim truk besar untuk mengangkut perlengkapan-perlengkapan terkait dengan shelter kit, pangan, dan obat-obatan.
5: Karena nyatanya hingga saat ini masih ada saja ya, Romo, yang belum mendapatkan bantuan seperti terpal, kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya, selimut untuk mereka yang mengungsi di luar ya, Romo. Padahal ini sudah 2 minggu lebih kejadiannya berlangsung ya.
6: Iya, memang yaitu lama tantangan di dalam lokasi kebencanaan itu adalah distribusi yang merata ya, distribusi yang menjangkau semua. Nah, kalau kita mendengar berita itu, memang mungkin masih banyak yang belum mendapat, tetapi khususnya di daerah yang terpencil ya. Nah, karena itu tim Caritas mengoptimalkan basis paroki, basis-basis stasi yang ada di sana dengan melibatkan para pastor paroki, dengan tenaga-tenaga ONK, tenaga-tenaga ketik-ketik untuk menjangkau. Nah, kami berharap sih itu bisa dijangkau, dan permintaan dari keuskupan, memang dari Caritas keuskupan masih meminta kepada kami untuk mensupport terpal. Memang tidak tersedia di pasar juga dekat sana, tenda, selimut, tandon air. Jadi dari logistik Surabaya kami mengadakan pengadaan barang-barang yang tidak ada di pasar pada umumnya, karena sudah habis atau kesulitan untuk mengaksesnya. Nah, ini yang tetap kita prioritaskan.
5: Karena tingginya permintaan juga pastinya untuk fungsi di sana. Bagaimana kemudian dengan kelompok rentan seperti anak-anak, kemudian ibu hamil, dan juga lansia, Romo?
6: Ya, justru itu yang mendapat prioritas kita dalam layanan kesehatan dan psikososial. Karena ini mereka kelompok yang paling membutuhkan dalam situasi seperti ini. Maka tim kami juga melakukan pendataan dan juga kunjungan, bahkan Bapak Uskup di Labuan Bajo, di Ruteng, di ND juga mengunjungi secara khusus. Dan kami juga menyiapkan kajian, dan untuk 6 bulan ke depan kami masih terus akan membantu mereka juga, khususnya kebutuhan dalam disabilitas, anak-anak, lansia, rentan, itu memang tetap menjadi prioritas. Karena itu mereka sangat membutuhkan.
5: Sehingga harapannya ini bisa berkelanjutan ya, Romo, tidak hanya berhenti di sini saja, tapi juga banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan ya, dan juga perhatian di sana.
6: Iya, betul. Betul, sangat betul Mbak Safira. Karena itu Caritas berkomitmen untuk melanjutkan sampai pemulihan, karena mereka-mereka ini masih perlu bantuan, karena umpamanya rumahnya rusak, begitu, lalu mereka harus mengungsi sementara. Nanti pemerintah mungkin sedang merancang untuk hunian sementara, tetapi kemungkinan masih ada juga yang di tenda-tenda di layanan terpadu yang menggunakan tenda besar, dan itu memang perlu secara sektoral kita memperhatikan kelompok-kelompok ini. Tapi untuk kesehatan kita terus jalan tim dokter kita dan psikososial, dan orientasi kita dalam masa ke depan ini adalah kerjasama dengan Posyandu dan Puskesmas-Puskesmas, dan Caritas Indonesia berusaha untuk memperkuat apabila ada gap kekurangan yang terdapat di Posyandu dan Puskesmas yang masih perlu didukung.
5: Iya, banyak perhatian tentu yang masih tetap dituju ya ke masyarakat di wilayah NTT. Terima kasih Romo atas waktunya. Kita harapkan semoga di sana juga segera pulih dan juga masyarakat yang terdampak bisa segera mendapatkan bantuan ya, kalau misalnya ada yang belum tercover. Terima kasih Romo atas waktunya. Sehat selalu Romo.
6: Terima kasih.
5: Direktur Eksekutif Caritas Indonesia Romo Freddy Rantetaruk.
4: Wawancara Pro 3. Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita. Catatan Peristiwa.
7: Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Hatta atas terpilihnya mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Warga Indonesia termasuk Yogyakarta sangat antusias setelah proklamasi Indonesia dilakukan. Antusiasme mereka dapat dilihat salah satunya dari banyak bermunculan surat kabar dan majalah Republik di Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Melihat antusiasme tersebut membuat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam ke-8 mengeluarkan dekret yang disebut Amanat 5 September 1945. Isi dari Amanat 5 September 1945 adalah pernyataan penggabungan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman ke dalam NKRI. Saat berintegrasi dengan Indonesia, wilayah Kesultanan Yogyakarta meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Adam Malik Batubara meninggal di Bandung, Jawa Barat 5 September 1984 pada umur 67 tahun. Ia adalah mantan Menteri Indonesia pada beberapa departemen. Antara lain, ia pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Adam Malik ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1998.
5: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kebakaran di TPA Putri Cempo yang kabarkan meluas hingga saat ini. Bahkan pemerintah Kota Solo Jawa Tengah kabarnya akan memadamkan dengan menggunakan waterbombing hari ini. Penggunaan helikopter bantuan dari Polda Jawa Tengah akan diupayakan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kebakaran yang berlangsung sejak beberapa waktu lalu ini juga diharapkan untuk bisa segera padam. Bahkan Wali Kota Solo Respati mengungkapkan kendala utama yang dihadapi petugas pemadam kebakaran TPA Putri Cempo adalah jarak atau jangkauan. Rekan-rekan damkar tidak bisa menjangkau titik kebakaran karena kondisi jalan yang sempit, armada damkar tidak bisa masuk maksimal ke dekat titik api yang membakar. Kami juga akan memantau terkini bersama reporter di sana. Ada rekan saya Mulato Isan. Isan, seperti apa pantauan dari kebakaran di TPA Putri Cempo? Silakan.
8: Iya, mendengar dari kawasan TPA di kota sikan bahwasanya pemadaman kebakaran TPA Putri Cempo Solo ini hingga kini masih berlangsung lebih dari 30 jam kebakaran, namun api masih saja membara di berbagai blok karena memang udara yang cukup panas dan angin yang berhembus cukup kencang ini juga menyulitkan pemadaman di lokasi. Sementara itu, pagi ini rencananya BNPB akan mengerahkan helikopter untuk pemadaman dengan waterbombing. Namun, diperkirakan pelaksanaannya masih siang nanti. Di lain hal, bahwasanya kebakaran yang melanda di TPA Putri Jempo ini memang diduga kuat dari akumulasi gas metana di balik tumpukan sampah yang mengering akibat musim kemarau ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memantau langsung terkait dengan pemadaman di TPA ini dan juga meminta pemerintah daerah utamanya Pemkot Solo makin serius mengendalikan sekaligus memanfaatkan gas metana agar musibah serupa tidak berulang. Ini disampaikan oleh staf ahli bidang kelestarian sumber daya keanekaragaman hayati dan sosial budaya Kementerian Lingkungan Hidup Nur Ade Wardoyo saat meninjau pemadaman kebakaran TPA Putri Jempo pada Kamis kemarin. Dia menyebutkan bahwa gas metana ini betul-betul salah satu penyebab kebakaran. Bahan yang mudah terbakar, tapi juga material-material sampah, plastik, kemudian sisa tekstil, dan kertas di musim kemarau ini akan menjadi penyulut. Menurutnya penanganan TPA saat ini tidak boleh lagi sekadar memadamkan api saja, tetapi juga harus menyentuh akar masalah, yakni pengendalian gas metana dan tata kelola sampah dari hulu. Dan KLH ini mendorong implementasi skema baru di TPA seluruh Indonesia. Ini tidak hanya di Solo, mulai dari penangkapan gas metana untuk energi pemanfaatan bahan bakar alternatif hingga skema karbon kredit sehingga ini akan mengurangi dampak langsung dari kebakaran di TPA-TPA di seluruh Indonesia.
9: Situasi itu ada faktor bahwa selain metana yang juga harus diperhatikan. Nah, opsi-opsi untuk pengendalian metananya sudah ada sebetulnya, dan saat ini dari KLH memang mendorong untuk pengendalian gas metana, tetapi juga ada opsi-opsi untuk pemanfaatan gas metana yang dihasilkan oleh TPA. Ya, ada yang ditangkap terus kemudian untuk menjadi bahan bakar untuk menjadi energi, sebetulnya itu bisa dilakukan. Ya, ada juga skema-skema untuk karbon kredit, gitu ya. Untuk pengendalian gas metana dan pemanfaatan. Jadi KLH mendorong supaya apa istilahnya itu cara-cara baru ini bisa dimulai diimplementasikan di berbagai TPA di Indonesia, gitu ya.
8: Nur Adi juga mengingatkan bahwa kunci utama dari pengelolaan TPA yang aman dan bernilai ekonomi adalah pemilihan sampah organik dan anorganik ini dari rumah tangga. Hal ini sebenarnya sudah menjadi amanat Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ia mengakui bahwa pemilihan sampah kerap dirasakan berat karena membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Namun langkah ini sangat krusial agar sampah tidak sekedar menumpuk dan menjadi ancaman kebakaran di TPA. Memasak rumah tangga hingga industri, tetapi juga dapat diolah menjadi biodiesel. Kementerian Lingkungan Hidup meminta kementerian daerah, maksudnya pemerintah daerah, untuk makin serius mengendalikan sekaligus pemanfaatan gas metana agar musibah serupa ini tidak terus berulang. Dari Solo, Jawa Tengah, Mulat Besan, 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari update terkini yang disampaikan reporter kami, saat ini kami sudah berhasil menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Solo, Bapak Herwin Trinugroho.
10: Wawancara Pro 3.
5: Pak Herwin, selamat pagi.
11: Ya, selamat pagi.
5: Iya.
11: Apa kabar?
5: Kabar baik, Bapak. Pak Herwin, mungkin kita langsung saja ya. Sejauh ini apa langkah konkret dari DLH untuk menekan sebaran kabut asap yang kemungkinan ini juga beracun agar tidak meluas ke pemukiman padat penduduk?
11: Ya, pemerintah Kota Surakarta sangat serius menangani kebakaran di TPA ini. Tadi malam juga sudah dipimpin langsung oleh Pak Wali rapat ditetapkan sebagai tanggap darurat juga bersama dipimpin Pak Wali dan Pak Danrem. Hari ini juga akan diturunkan juga waterbombing untuk menangani, untuk mempercepat penanganan di area yang tidak bisa diakses oleh unit damkar. Jadi selama ini unit-unit damkar fokus di area-area yang bisa dijangkau. Di area yang belum bisa dijangkau kemarin dilakukan berbagai upaya. Hari ini hasil koordinasi Pak Wali Kota dengan seluruh pihak, hari ini akan dilakukan waterbombing.
12: Jam berapa nanti Pak untuk waterbombing?
11: Dijadwalkan jam 9 mulai.
12: Baik. Kalau
11: tapi
12: dilihat,
11: ini kita masih melihat perkembangannya ya.
12: Oke. Kalau dari hasil pantauan indeks standar pencemaran udara di sekitaran TPA, seperti apa Pak?
11: Gimana?
12: Kalau dari hasil pemantauan indeks standar pencemaran udara di sekitar wilayah TPA ya, dan wilayah terdampak.
11: Terus pemantauan kualitas udaranya baik. Karena angin ini yang paling kelihatan kan asap ya. Ini,
12: okay.
11: Inilah kita lakukan terus pemantauan. Asapnya juga tentu terbawa anginnya ini kan kadang menuju ke barat, kadang ke menuju ke pemukiman, kadang ke sisi yang lain.
12: Ya, okay.
11: Yang,
12: boleh mungkin disampaikan juga apa saja sih zat beracun yang ada dan terdeteksi dalam kadar tinggi di udara ini?
11: Masih kita lakukan ini ya, pastinya kita lakukan pemantauan terus nanti kami.
12: Belum ada ya, berarti hasilnya ya?
11: Jam 9 nanti kami kan akan melakukan konferensi pers bersama BPBD dengan Damkar untuk melaporkan update ini baru persiapan-persiapan.
12: Oke, kalau dilihat dari beberapa sekolah, informasi juga dari reporter kami tadi, ini kan masih dilakukan ya, beberapa sekolah-sekolah masih melaksanakan belajar mengajar sampai dengan saat ini. DLH sendiri punya himbauan-himbauan kah yang disampaikan ke sekolah-sekolah dalam hal ini untuk mengantisipasi kondisi atau memulangkan anak bekerja sama dengan dinas terkait lainnya?
11: Ya tentu karena posisi TPA ini ada sangat berdekatan juga dengan perbatasan antara Solo dengan Karanganyar. Kita selalu berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar, dengan kecamatan, dengan puskesmas di sekitar TPA, tentu dengan di jajaran pemerintah Kota Surakarta, komunikasi terus dilakukan secara intens. Kita memberikan himbauan agar warga yang beraktivitas di sekitaran TPA selalu mengenakan masker. Kemudian pemerintah juga menyiapkan beberapa lokasi, barangkali di warga membutuhkan untuk evakuasi, kita siapkan dan kita terus berkomunikasi dengan Ketua RT, Ketua RW yang ada di sekitaran TPA Putri Dempo agar seluruh keluhan yang dialami warga bisa segera ditangani. Demikian.
12: Baik. Pak Herwin, untuk implikasinya, bagaimana DLH juga antisipasi agar sisa-sisa pemadaman, apalagi nanti akan disebar dengan waterbombing yang bercampur abu pembakaran ini tidak mengalir atau mencemari sungai, drainase warga, bagaimana caranya Pak?
11: Ya, jadi pemerintah Kota Surakarta menindaklanjuti arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah melakukan tahapan-tahapan perbaikan tata kelola di TPA Putri Dempo. Itu juga menjadi bagian dari pengamanan bersama perbaikan dalam penanganan selama masa tanggap darurat ini agar penanganan kebakaran juga bisa meminimalisir dampak-dampak ikutan yang diakibatkan dari proses penanganan tersebut. Kita lakukan mitigasi-mitigasi, kita lakukan upaya-upaya agar dampak yang diperkirakan kurang baik bisa diminimalisir.
12: Oke. Andaikan tidak bisa terminimalisir, kemudian ada dampak yang mencemari sungai ataupun juga drainase warga begitu, kira-kira kapan DLH akan melakukan pengujian sampel air sumur warga sekitar agar memastikan tidak ada rembesan logam berat yang berakibat dari insiden ini, Pak Herwin?
11: Jadi kalau TPA ini kan posisinya ada di sisi yang lebih rendah dari warga dan langsung menuju ke badan air ya, jadi untuk pengujian baik kualitas udara, kualitas air, baik di titik TPA maupun di pemukiman itu sudah kita lakukan secara rutin. Jadi kalau untuk pemantauan kualitas udara kita lakukan 6 bulan sekali, kita lakukan pemantauan kualitas udara, kualitas air secara lebih rutin di dua titik, baik di dalam kalau yang air baik di upstream maupun downstream kita lakukan secara rutin. Itu terus kita lakukan upaya-upaya sesuai dengan tata kelola yang di kemarin diarahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
12: Baik, ini kan gas metana ya yang menjadi pemicu apinya cepat merambat, benar Pak Erwin?
11: Ya tentu ada faktor alam juga, jadi pada saat munculnya api pertama kali itu, angin bertiup cukup kencang sehingga api itu bisa berterbangan memicu titik-titik baru.
12: Yang lebih luas
11: pada saat kejadian itu memang kondisi angin sangat kencang, jadi meluasnya ke beberapa titik yang juga termasuk menjadi kendala dalam penanganan karena anginnya cukup kencang, kemudian arah anginnya juga berubah sehingga pada saat kita fokus di titik ini arah angin berubah, ini yang mengharuskan kita mengubah juga pola penanganan.
12: Baik, tapi dengan kondisi seperti ini mengganggu tidak sekarang operasional dari pembangkit listrik tenaga sampah Putri Cempo? Dampaknya juga terhadap target pengolahan sampah di kota seperti apa dengan tidak bisa dioperasikan di TPA Cempo?
11: Ya tentu kita fokusnya di penanganan kebakaran dulu untuk yang
12: tapi kan sampah setiap hari selalu listrik ada ya Pak Erwin ya?
11: Ya Kota Solo kan juga sudah melakukan pembatasan juga. Pemilahan gerakan warga kita lakukan namanya Gaspol, gerakan warga Solo pilah pola sampah, ini juga sudah dilakukan secara efektif oleh warga Kota Solo. Semua armada sampah juga sudah dilakukan pemilahan sehingga pembatasan-pembatasan pengiriman sampah ini juga dilakukan di TPA Putri Cempo.
12: Oke, boleh cerita sedikit sebenarnya sistem venting atau pembuangan atau pemanfaatan gas metana di Putri Cempo ini sebelum kebakaran terjadi seperti apa Pak Erwin?
11: Ya, kita ini masih dalam tahapan sebagaimana yang disampaikan Pak Nur Adi kemarin pada saat kunjungan ke TPA Putri Cempo ya, jadi memang dalam perbaikan tata kelola ini ada tahapan-tahapannya. Kita dalam proses menuju tahapan sebagaimana disampaikan Pak Nur Adi kemarin. Dan beliau sudah memantau terus tahapan-tahapan ini bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
12: Oke. Setelah nanti api padam, berapa lama sih perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk memulihkan daya dukung lingkungan, kemudian tanah, udara di kawasan TPA? Apa itu juga sudah menjadi perhatian saat ini?
11: Sangat-sangat, itu sangat kita perhatikan.
12: Butuh waktu berapa lama kira-kira Pak Erwin?
11: Ini penanganannya kan diharapkan dalam seminggu bisa selesai, setelah itu tentu kita lakukan penataan TPA lagi, sambil pemantauan kualitas air, kualitas udara, kemudian nanti pola persiapan kontrol landfill-nya itu kita lakukan beriringan.
12: Kemungkinan rehabilitasinya akan memakan waktu yang cukup lama dengan kondisi seperti sekarang?
11: Semoga bisa cepat ya. Kita banyak didukung oleh seluruh stakeholder, didukung oleh warga masyarakat Kota Solo yang sudah berkesadaran melakukan pilah olah sampah sehingga penanganan di TPA Putri Cempo bisa semakin baik dan bisa lebih cepat bisa dilakukan.
12: Oke, untuk dampak polusinya, kira-kira kebijakan seperti apa juga sih yang kemudian dikeluarkan? Apakah ada kebijakan-kebijakan khusus melihat ini cukup dekat dengan pemukiman warga ataupun juga sekolah-sekolah di sekitar?
11: Ya, ini masuk hasil koordinasi bersama Dinas Kesehatan. Ini puskesmas membuka layanan di posko. Kalau untuk warga di sekitar Kelurahan Mojosongo, di Puskesmas Sibila kan sangat dekat. Kemudian kami juga membuka posko di sekitaran warga di sekitar TPA. Kemudian hasil koordinasi dengan Kabupaten Karanganyar, Puskesmas Gundang Rejo juga membuka layanan di Desa Pletungan yang sangat dekat dengan warga.
12: Oke, baik kalau gitu. Pak Erwin, nanti kami mohon update kembali ya setelah waterbombing dan juga kondisi. Iya, nanti konferensi pers jam berapa Pak?
11: ini persiapan, makanya saya sudah ditunggu ini.
12: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya bersama Pro 3, Pak Erwin. Selamat bertugas kembali.
11: Terima kasih, selamat pagi.
12: Selamat pagi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Solo, Bapak Erwin Tri Nugroho, yang kabarnya bersama pemerintah terkait, karena ini lokasi yang cukup berdekatan antara pemerintah Kota Solo dengan Kabupaten Karanganyar. Dan kejadian ini cukup membawa dampak, terutama dampak asap bagi sekolah-sekolah dan pemukiman warga yang berada di sekitar area tersebut. Pemadaman juga cukup sulit karena ternyata damkar tidak bisa menjangkau daerah-daerah yang kecil, dan diperkirakan pukul 9 nanti akan ada waterbombing. Ini merupakan bantuan dari pemerintah dan juga aparat terkait di sana, dan kita harapkan ada pemadaman segera karena memang dugaan sementara adanya gas metana api yang belum padam.
13: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
14: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Bantuan terhadap masyarakat di NTT tentu terus diberikan agar masyarakat di sana dalam fase pemulihan juga bisa mendapatkan hak mereka pasca terjadinya bencana. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Markas PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Adrian C. Harun.
0: Wawancara Pro 3.
2: Salam sehat.
3: Oke. Salam sehat selalu dan salam tangguh untuk kita semua.
2: Salam tangguh, salam kemanusiaan ya Pak Adrian. Bicara ya, soal pemulihan pasca gempa NTT, apa yang sudah dilakukan oleh PMI NTT saat ini ataupun sejauh ini Pak?
3: Oke, baik, terima kasih. Saya Adrian dan saat ini saya berada di Kabupaten Manggarai, tepatnya di Kota Ruteng. Selama kurang lebih sepekan ini saya berjalan mengelilingi 7 kabupaten terdampak dari Manggarai Barat sampai ke Kabupaten Sika. PMI sudah menjalankan aktivitas layanan di 7 kabupaten yang berada di Pulau Flores dengan berbagai macam agenda pelayanan. Yang pertama terkait dengan bantuan dan distribusi logistik langsung kepada masyarakat terdampak sesuai dengan asesmen yang sudah dilaksanakan pada minggu-minggu awal. Yang kedua terkait dengan layanan kesehatan, kita membentuk tim tenaga medis dengan mekanisme mobile clinic dari satu desa ke desa yang lain untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat-masyarakat terdampak, kemudian melakukan pendampingan psikososial, kemudian melakukan promosi kesehatan, promkes, dan juga layanan-layanan khususnya terkait dengan RFL, Restoring Family Link, atau pemulihan hubungan keluarga bagi masyarakat atau keluarga-keluarga yang terpisah atau putus kontak dengan anggota keluarga lain di wilayah di luar NTT ataupun di wilayah kabupaten lain.
2: Baik.
3: Kemudian dari
2: ya, silakan. Ya, silakan Pak.
3: Baik, terkait dengan layanan-layanan ini memang kondisi saat ini kami juga sudah sesuai dengan rencana penanggulangan bencana tahap 2 dalam SK TDB tanggap darurat bencana di 7 kabupaten ini sekarang sudah ada perubahan pendekatan dari sifatnya tanggap darurat menuju ke early recovery,
2: yeah,
3: di mana setiap kabupaten itu mengarahkan para pengungsi terpusat itu menjadi pengungsi mandiri dan mulai untuk mendukung serta mengaktivasi shelter atau hunian sementara. PMI juga saat ini sudah pelan-pelan mulai mendukung layanan pembangunan shelter khususnya yang sudah berjalan di Kabupaten Ngada, dan saat ini juga ada permintaan yang cukup besar dan banyak terkait dengan shelter untuk pembangunan sekolah darurat baik di tingkat SD sampai SMA-SMK, dan saat ini intensitas kebutuhan terkait dengan terpal itu cukup tinggi di wilayah 7 kabupaten ini, dan PMI selalu menyediakan dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan setempat dan juga lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas.
2: Baik.
3: Serta untuk layanan distribusi air bersih, karena memang selain karena gempa bumi, kondisi di Flores juga itu terdampak kekeringan yang cukup, dan PMI sudah memobilisasi 9 unit tangki dan tersebar di 7 kabupaten itu, dan kita juga melakukan pengelolaan air di Kecamatan Reok itu dengan mekanisme water treatment plant atau WTP, dan saat ini sudah mulai berproduksi perharinya 10.000 liter untuk bisa mendukung pelayanan dan pemenuhan air bersih baik bagi masyarakat yang ada di pos pengungsian terpusat di Kecamatan Reok atau pos pengungsian mandiri, dan juga distribusi langsung kepada masyarakat terdampak dan fasilitas-fasilitas yang umum yang membutuhkan. Kemudian kita juga mendorong untuk penguatan shelter dan juga tenda-tenda untuk pelayanan kesehatan, yeah, khususnya di rumah sakit lapangan Ruteng dan juga beberapa puskesmas yang juga terdampak di 7 kabupaten di Flores.
2: Baik,
3: saya kembalikan.
2: Iya, ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh PMI tentu. Kemudian bagaimana terkait dengan mobilisasi relawan dan juga logistik ya? Tadi disampaikan ada pengungsi yang juga melakukan mengungsi mandiri ya, tidak terpusat di titik-titik pengungsian yang disiapkan oleh pihak-pihak terkait, dan juga tercatat ada ratusan ribu yang mengungsi di wilayah NTT, Pak.
3: Baik, terima kasih banyak. Pertama, kita sudah membangun gudang pembantu atau gudang hub di Labuan Bajo, dan pada minggu kemarin itu kapal kemanusiaan sudah membawa sekitar 280 ton bantuan yang kemudian didistribusikan ke 7 kabupaten. Mekanisme distribusi bantuan kemudian dilakukan oleh teman-teman staf dan relawan PMI yang ada di kabupaten sesuai dengan hasil asesmen yang ada dari setiap masyarakat dan juga komunitas desa terdampak. Pola pendekatan kita memang terpadu dan membangun sinergitas antara PMI dengan lembaga mitra baik pemerintah ataupun komunitas masyarakat, khususnya untuk menjangkau daerah-daerah yang cukup sulit. Ada beberapa kendala utama kita terkait dengan infrastruktur yang terbatas, kemudian sarana transportasi yang memang harus membutuhkan kendaraan double cabin karena memang lokasi desa terdampak itu cukup jauh, bahkan ada di wilayah Kabupaten Manggarai Timur harus menyeberangi kali, sehingga bantuan-bantuan itu menggunakan rakit itu untuk bisa dimobilisasi karena daerah itu tidak bisa diakses menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Maka kita berkolaborasi, kalau dalam mekanisme PMI itu namanya adalah community engagement, tentang pelibatan masyarakat setempat untuk bisa mengambil bantuan dari titik pengantaran itu menuju ke desa untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat terdampak.
2: Menjadi tantangan tersendiri tentu di lapangan, iya, dengan berbagai apa ya tantangan dan juga letak geografis yang cukup menantang ya di sana, Pak Adrian. Oke, bantuan dari masyarakat kan tentu mengalir ya dari berbagai pihak terhadap PMI. Total sudah ada berapa, Pak, hingga saat ini?
3: Kalau bantuan memang ya seperti itu, bantuan yang cukup banyak, dan sejauh ini ya rekapannya itu ada di kabupaten masing-masing ya terkait dengan bantuan dari luar. Kalau dari PMI sendiri itu kita sudah mendorong itu 280 ton bantuan. 280 ton itu terdiri dari paket hygiene kit, paket baby kit, kitchen kit, family kit, terpal, selimut, kemudian pakaian yang layak pakai, lalu juga kelengkapan-kelengkapan untuk keperluan perempuan, yeah, dignity kit, yeah, dan juga kita sementara mau mendorong untuk ke beberapa paket bantuan terkait dengan shelter kit untuk bisa membantu masyarakat dalam membangun hunian sementara.
2: Baik, yang paling mendesak saat ini apa kebutuhannya, Pak? Sehingga masyarakat juga mungkin yang mendengarkan perbincangan kita siang ini mau membantu, ini harus kemana?
3: Oke, baik, terima kasih. Untuk yang mendesak, kalau dari analisis prioritasnya PMI, hasil kaji cepatnya itu hunian sementara. Karena dampak dari kerusakan rumah, baik sedang rendah ataupun kerusakan berat, itu memang mengarah kepada pembangunan shelter atau hunian sementara. Maka kebutuhan akan terpal itu sangat-sangat tinggi saat ini, dan juga permintaan dari setiap sekolah. Setiap hari, teman-teman PMI di poskonya itu menerima puluhan surat permintaan dari kepala-kepala sekolah untuk bisa mendistribusikan terpal untuk membangun sekolah darurat. Karena memang sejauh ini gedung-gedung sekolah itu ada yang sudah rusak berat, dan juga intensitas gempa susulan itu masih sering terjadi, sehingga para guru atau pihak sekolah belum berani menyekolahkan atau melakukan apa proses pembelajaran itu di dalam ruang kelas, sehingga dianjurkan dari dinas pendidikan setempat dan provinsi untuk melakukan pembelajaran secara di luar ruang kelas melalui bangunan sekolah darurat. Maka kebutuhan terpal itu tinggi. Lalu di sisi lain, masyarakat itu saat ini memang membutuhkan bantuan terpal untuk bisa membantu mereka membangun hunian sementara di sekitaran rumah mereka yang sudah rusak ataupun di pekarangan yang masih cukup untuk bisa membangun hunian sementara, sehingga ketersediaan stok terpal kita memang sangat terbatas. Dengan tingginya permintaan dari 7 kabupaten ini, maka kami mengharapkan masyarakat untuk bisa membantu masyarakat lain, bisa langsung dalam bentuk barang seperti terpal melalui markas-markas atau posko-posko PMI yang ada di 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sika.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Adrian atas waktunya. Kita harapkan masyarakat di sana bisa segera mendapatkan hak-haknya ataupun bisa kembali lagi ya, pulih ke kehidupan sebelum pasca bencana. Terima kasih Pak Adrian atas waktunya.
3: Terima kasih banyak RRI, terima kasih.
2: Kepala Divisi Pelayanan PMI Provinsi NTT, Bapak Adrian J. Harun.

Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Saing Rambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara di frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti rangkaian acara kami di edisi kali ini. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Radio Republik Indonesia Kampus 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar ya. Senang sekali kita bisa kembali menemani Anda di pagi hari ini bersama saya Melsa Triwulandari ataupun Eca di edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 di tengah-tengah kebersamaan Anda pergar. Dan ya, mudah-mudahan hari ini semuanya ya kita jalani dengan penuh energi yang positif. Insyaallah juga dalam keadaan baik dan sehat ya. Terutama bagi seluruh para pendengar kita yang akan beraktivitas di pagi hari ini. Dan ya, kita juga akan hadir dengan berbagai program acara termasuk di Sambas pagi ini pendengar, dengan rangkaian acara untuk Anda. Dan kita akan hadirkan ya beragam lagu religi, informasi dan juga untuk Anda zikir pagi ya dari Syekh Mishari Rashid ya. Kemudian juga kita akan hadirkan di jam 6 nanti warta berita pagi RRI Pro 1 Pontianak, jam 6.30 kabar dari Kalbar untuk Anda mendapatkan informasi di pagi hari ini, hingga jam 7 di warta berita nasional RRI Pro 3 Jakarta. Dilanjutkan dengan program acara lainnya untuk Anda di pagi hari setelah warta berita, ada opini publik ataupun juga opi Anda. Dilanjutkan dengan Pontianak menyapa ataupun juga informasi untuk para pendengar ya, hingga jam 9 nanti kita hadirkan Cek Fakta dan Voice of Indonesia. Jam 10 dengan dialog Sambas ataupun juga musik dan informasi untuk Anda, hingga jam 11 ada Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Di jam 11.30 ada informasi ringan ditemani dengan lagu religi dan kumandangnya azan zuhur ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Di jam 11.45 waktu Indonesia Barat, teman-teman yang kita yang bertugas di Sambas siang akan terus menemani para pendengar dengan berbagai program acara yang bisa juga Anda dengarkan melalui streaming rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital pendengar. Dan ya, biar aktivitas kita makin baik dan insyaallah sehat gitu ya, kita juga hadirkan informasi untuk para pendengar. Sesaat lagi kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu religi untuk Anda. Tetap bersama di RRI Sambas, selamat mendengarkan.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Komunikasi masih bersama di FM 97,4 MHz. Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun.

0: Eh, kalah aja lah ngerjakan tugas ya. Ya masih lama juga ngumpulkannya. Guring lo lah.
1: Ya Allah Mi, tangkis anak tidur tolen juga. Telakak ke belum tugasmu ya?
0: Belum lah, suki-suk juga we ngerjakannya. Santai-santai we.
1: Ya Allah besti, bilalah baru lakak tugas ya. Ah, iyalah ya. Tekalak, kalak, teisuk, isuk. Ujungannya sih yang belakaan.
0: Sabar be sabar, tangkis anak ngerepek tolen juga kau teh.
1: Bukan repek, itu kan demi kebaikanmu juga. Waktu ya, dan bisa nak kita ulang. Usah nak kau habiskan waktumu untuk kan hal-hal yang dan berpaedah.
0: Oh iya, betul juga jumu ya. Kak itu, aku dan agi lah nak gaya. Aku nak berusaha ngerjakan apapun iya secepat mungkin.
1: Ah, gaya lah orang isuk-isuk eh. Untuk itu, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Karena waktu akan terus berjalan. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
2: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Kualitas udara berbahaya, RRI bagikan masker gratis.
2: Kita saja, saya sangat berterima kasih kita menjelang seminggu peringatan ulang tahun sudah bisa melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan ini.
1: Rehan Melati lolos semifinal ganda campuran Indonesia Master 2026.
3: Masih yang terbaik, masih kita, daya juang kita masih kita tunjukin di lapangan. Ketika dan ketinggalan, tetap kita nggak menyerah, tetap kita usaha terus cari poin. Gimana caranya, udah yang penting satu poin, akhirnya alhamdulillah bisa.

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Sabtu 5 September 2026, bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: PT Hartindo Indonesia memperkenalkan inovasi serbuk pemadam api berbahan olahan kulit ubi atau singkong. Serbuk bernama AF31 ini diklaim mampu membantu memadamkan api hingga ke bagian bawah permukaan lahan gambut dan kini diuji coba untuk mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Serbuk pemadam api AF31 diperkenalkan PT Hartindo Indonesia untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut. Serbuk tersebut berbahan dasar kulit ubi atau singkong yang difermentasi dengan zat kimia tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pemadam api. Head Marketing PT Hartindo Indonesia Erwin Adi Pratama menjelaskan salah satu keunggulan AF31, yakni kemampuannya membantu memadamkan api hingga ke bagian bawah permukaan tanah gambut. Kondisi ini dinilai penting karena api pada lahan gambut masih dapat menyala di bawah permukaan meski bagian atas terlihat sudah padam. Dalam penggunaannya, serbuk AF31 berbentuk menyerupai gula atau garam dan harus dicampurkan dengan air sebelum diaplikasikan. Perbandingannya, satu bagian serbuk dicampur dengan 4 bagian air, satu baket AF31 dengan berat 25 kg dapat menghasilkan sekitar 100 liter larutan pemadam.
2: Kita di sini kita membawa sampel untuk serbuk, bentuknya dari olahan ubi atau singkong yang dimana kita fermentasi dengan zat kimia, yang dimana serbuk ini berfungsi untuk memadamkan api, yang dimana khususnya di lahan gambut itu sangat efisien sekali. Dan kita udah terapin juga uji coba kebetulan di Palembang, dan itu kita berhasil memadamkan api dengan baik dan cepat karena lahan gambut jadi salah satu tantangan, di mana lahan gambut itu ketika atasnya masih sudah padam, di bawah masih nyala. Nah, di sini dengan AF31 ini kita apinya itu langsung mati. Ketika langsung mati sampai ke akar-akarnya juga dari gasnya itu masuk ke dalam seperti ini.
1: Dalam uji coba di lokasi karhutla Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, sebanyak 10 baket dibawa untuk digunakan di lapangan. Setelah uji coba dinyatakan berhasil, PT Hartindo Indonesia kini menunggu arahan lebih lanjut untuk penerapan AF31 dalam skala lebih besar di sejumlah titik rawan karhutla. Wilhelmus melaporkan.
0: Kondisi kabut asap yang melanda kota Pontianak mendorong RRI Pontianak mengalihkan sejumlah agenda RRI Fest 2026 menjadi kegiatan sosial. Sebanyak 2.000 masker telah dibagikan kepada masyarakat, sementara bantuan air minum gratis tengah dipersiapkan untuk sejumlah panti jompo dan panti asuhan. Berikut laporannya.
3: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap membuat sejumlah agenda luar ruangan dalam RRI Fest 2026 RRI Pontianak tidak dapat dilaksanakan. Namun kegiatan yang sebelumnya direncanakan seperti senam bersama, bazar UMKM tidak serta-merta dihentikan. RRI Pontianak mengalihkan anggaran kegiatan tersebut untuk aksi sosial yang lebih dibutuhkan masyarakat. Koordinator RRI Fest 2026 RRI Pontianak Muhammad Bayu mengatakan pembagian masker sebenarnya tidak masuk dalam agenda awal RRI Fest. Namun melihat kondisi kota Pontianak yang dilanda kabut asap, panitia memutuskan menggelar aksi sosial dengan membagikan masker gratis kepada masyarakat. Sebanyak 2.000 masker telah dibagikan di sejumlah titik, di antaranya Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Rahadi Usman. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat serta sejumlah mitra RRI Pontianak.
4: Kita memang dalam kegiatan RRI Fest tahun ini sebenarnya rencana untuk membagikan masker ini tidak masuk dalam agenda. Tapi karena dalam situasi seperti ini dan ada beberapa kegiatan kita yang memang tidak dilaksanakan karena melaksanakannya itu di luar ruangan, sehingga kita alihkan kegiatan ini dengan kegiatan sosial.
3: Sementara itu, Fradi, salah seorang warga kota Pontianak, mengapresiasi langkah RRI Pontianak dalam membagikan masker gratis sebagai upaya kepedulian sesama dalam mengurangi dampak kabut asap di kota Pontianak. Menurut Fradi, langkah ini menjadi sangat penting di tengah kondisi kabut asap saat ini semakin parah dan membahayakan kesehatan. Dirinya berharap pemerintah segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang selama ini menjadi pemicu kabut asap.
5: Segera cepat diatasi. Pemerintah kita lihat nanti dengan cepat dan kondisi nanti semakin baik.
3: Selain masker, untuk melindungi diri dari paparan udara tidak sehat, air bersih juga menjadi kebutuhan penting di tengah menurunnya kualitas sejumlah sumber air. Melalui rangkaian aksi sosial RRI Fest dan peringatan Hari Radio ke-81, RRI Pontianak berharap dapat hadir tidak hanya melalui siaran informasi, tetapi juga memberikan bantuan nyata bagi masyarakat di tengah situasi kabut asap. Syarusani melaporkan.
0: Kabut asap kembali menjadi perhatian karena dapat mengganggu aktivitas sekaligus meningkatkan resiko gangguan kesehatan masyarakat. Melalui rangkaian RRI Fest 2026, RRI Pontianak turut mengajak masyarakat menjaga kesehatan dengan membagikan masker gratis. Berikut laporan selengkapnya.
6: RRI Pontianak membagikan masker gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan di tengah kabut asap. Sebelum membagikan masker gratis, ditandai dengan melepas burung tekukur sebagai simbol kebebasan, kesehatan, dan harapan untuk terbebas dari kabut asap. Tindakan ini menyampaikan pesan filosofis bahwa masyarakat ingin segera terbang bebas tanpa terkekang oleh ancaman kesehatan. Pembagian masker tersebut merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 di Kota Pontianak, sekaligus upaya membantu masyarakat mengurangi paparan polusi udara saat beraktivitas di luar ruangan. Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya ketika kualitas udara memburuk.
7: Peringatan ulang tahun RRI ke-81, kita saja saya sangat berterima kasih kita menjelang seminggu peringatan ulang tahun sudah bisa melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan ini. Dan mudah-mudahan hari ini kita singkat saja, tidak bertele-tele, kita akan melakukan pelepasan burung perkutut, ya, perkutut. Ini simbol bahwa kita inginkan kebebasan yang mengudara.
6: Budi menambahkan, RRI Fest tidak hanya menjadi ruang hiburan dan interaksi dengan masyarakat, tetapi juga membawa pesan sosial melalui kegiatan yang menyentuh kebutuhan publik. Budi Suwarno berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung sekaligus semakin mempererat kedekatan RRI dengan masyarakat dan pendengarnya. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
0: Menghadapi situasi krisis air bersih dan bencana kekeringan di tengah kabut asap, berbagai elemen masyarakat di Kota Pontianak berkolaborasi menghadirkan posko air bersih gratis yang beroperasi penuh selama 24 jam di Jalan Gajah Mada Pontianak, Kalimantan Barat, eks Pondok Nelayan. Berikut laporannya.
6: Gerakan ini diinisiasi bersama Kesultanan Kadariah Pontianak, Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak KBTP, Balak Komando Melayu, serta dukungan dari berbagai ormas, unsur kepolisian, dan BUMN. Ketua KBTP Henry Pangestulim menjelaskan, bantuan air bersih yang disediakan bersumber dari air pegunungan di Anjungan dan telah dilengkapi sistem filtrasi sehingga aman untuk langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Henry menegaskan bahwa di tengah keterbatasan pemerintah, masyarakat yang mampu harus turun tangan membantu warga lainnya tanpa memandang status sosial. Pihaknya juga membuka layanan selama 24 jam penuh agar warga bisa mengambil air kapanpun sesuai kebutuhan.
8: Jadi air ini bisa dikonsumsi langsung, ada filternya juga, aman. Saya sudah berkali-kali minum. Ini adalah bencana, jadi kita sebagai masyarakat wajib saling mendukung, bahu-membahu. Jadi kita tidak hanya mengharapkan pemerintah. Pemerintah itu juga terbatas. Intinya kita sebagai masyarakat, sebagai warga harus saling mendukung.
6: Ketua Balak Komando Melayu Yayan menyampaikan, selain posko pengisian air galon, pihaknya juga membuka mendistribusikan air mineral dalam kemasan gelas langsung ke panti asuhan, panti jompo, dan pesantren non-komersil guna menghindari antrian panjang.
9: Kami hanya sebagai penyalur. Kami pertegas kami hanya sebagai penyalur. Dan insya Allah oven donasi itu kami buka, yang akan kami bagikan kepada panti asuhan, pondok-pondok pesantren yang non komersil, yang betul perlu, kan? Daripada ada antri air galon, nanti kita antarkan, ya kan? Berapa kota, 10 ke 15 ke, sesuai kebutuhan dia lah. Panti jompo, pesantren, panti asuhan, dan beberapa tempat yang kita anggap membutuhkan air mineral gelas akan kita distribusikan daripada nanti mereka antri air galon ini.
6: Sementara itu, perwakilan Kesultanan Qadariyah Pontianak, Syarif Muhammad Rahman menambahkan bahwa inisiatif ini digerakkan untuk memperluas akses air bersih bagi warga yang terdampak selama musim kemarau. Saat ini, posko utama penyediaan air bersih telah dibuka di kawasan Gajah Mada serta wilayah Jeruju yang tengah disiapkan penambahan fasilitas penampungan bekerjasama dengan PLN.
10: Pertama, titik yang ada itu ada di daerah Gajah Mada, ex Pondok Nelayan. Kemudian yang kedua, insya Allah kami sudah kirim di daerah Jeruju. Nanti ini menunggu dari teman-teman dari PLN katanya mau kirim juga tong besar.
6: Melalui gerakan pendistribusian air bersih gratis ini, diharapkan mempermudah dalam akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih gratis selama musim kemarau dan kondisi air ledeng yang asin. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
11: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, kondisi ruko warga yang terdampak kebakaran kini memunculkan persoalan baru, mulai dari keamanan hingga kapasitas perbaikan, kepastian perbaikan maksud kami. Pengamat ekonomi dan sosial masyarakat Pontianak, Andreas Acoy Simanjaya, mendorong Pemkot segera memberikan solusi bagi warga. Berikut laporannya.
6: Warga terdampak kebakaran di Pontianak meminta kepastian pemerintah agar ruko yang rusak segera diperbaiki dan dihuni. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Kota Pontianak, Andreas Acuy Simanjaya mengatakan, sejumlah warga kini menghadapi keresahan setelah bangunan rukonya mengalami kerusakan akibat proses pemadaman kebakaran. Menurut Andreas, kerusakan tersebut tidak membuat seluruh bangunan terbakar, namun terdapat bagian dinding dan atap yang terbuka akibat pembobolan untuk proses pemadaman dan pendinginan. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan oknum untuk mencoba masuk ke bangunan pada malam hari.
12: Kita prihatin, kita minta ada solusi yang cepat dan juga bantuan pengamanan ya. Kita terima kasih tadi dari Polresta Kota ya, sudah turun untuk menghalau orang-orang yang mencoba melakukan pencurian di sekitar sini. Jadi gerak cepat polisi kita apresiasi, tapi langkah pasti dari wali kota dan jajarannya untuk kepastian warga ini bagaimana yang rumahnya tidak terdampak kebakaran, mereka yang diperbaiki karena dindingnya rusak, ada atap semuanya rusak. Kita minta solusi supaya segera ada kepastian ini boleh diperbaiki atau tidak.
6: Andreas menyebut warga berharap dapat segera melakukan perbaikan, seperti menutup kembali dinding yang jebol dan memasang sekat atau pintu sementara. Namun, mereka masih ragu karena terdapat spanduk larangan membangun dari pemerintah Kota Pontianak di lokasi bekas kebakaran. Acuy berharap pemerintah Kota Pontianak memberikan kepastian hukum dan kebijakan yang memungkinkan bangunan yang hanya mengalami kerusakan ringan dapat diperbaiki tanpa mengubah bentuk aslinya. Menurutnya, langkah cepat diperlukan agar warga dapat kembali menempati rumah dengan aman dan menjalani aktivitas secara normal. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
0: Karang Taruna bersama Ikatan Dokter Indonesia Kota Pontianak berkolaborasi memberikan bantuan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Bantuan berupa makanan ringan, alat kesehatan, hingga minuman. Berikut laporannya.
6: Karang Taruna Kota Pontianak hingga saat ini terus mengintensifkan penyaluran bantuan bagi relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta warga yang terdampak. Berbagai kebutuhan pokok disalurkan, mulai dari air minum, masker, hingga penyediaan fasilitas oksigen gratis yang dipusatkan di posko segar di halaman PMI Kota Pontianak. Ketua Karang Taruna Kota Pontianak, Irfan Oktodiar, menyampaikan, dalam menjalankan aksi kemanusiaan ini, Karang Taruna Kota Pontianak menggandeng sejumlah elemen strategis, di antaranya Palang Merah Indonesia PMI Kota Pontianak, Tim Penggerak PKK Kota Pontianak, serta yang terbaru berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia, IDI Cabang Kota Pontianak.
13: Mengapresiasi yang dimana harusnya untuk bencana seperti ini, situasi seperti ini, inilah yang harusnya yang sebagai garda ke depan lah untuk membantu masyarakat dan relawan-relawan pemadam. Oleh karena itu, saya
6: Idi menyerahkan langsung bantuan berupa masker, air minum hingga vitamin kepada Karang Taruna Kota Pontianak untuk kemudian didistribusikan ke lapangan. Ketua Idi Cabang Pontianak, Dr. Bayu Zera menyatakan bahwa keterlibatan organisasi profesi dokter ini merupakan bentuk kepedulian nyata dalam respons kondisi darurat lingkungan dan kesehatan akibat kabut asap yang kian pekat.
14: Kemudian juga ada makanan buat mereka, juga ada minuman, juga air mineral yang saat ini semakin sulit ya, karena tidak ada hujan, jadi kondisi air kita juga kurang bagus, jadi kita siapkan air mineral dan juga ada obat-obatan ya, vitamin untuk mendukung kegiatan mereka di lapangan seperti itu. Dan ini juga kami komitmen dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Pontianak bahwa kalaupun nanti dari Karang Taruna merasa ada kekurangan, insya Allah kita akan support lagi selanjutnya seperti itu ya.
6: Melalui bantuan yang disalurkan ini, diharapkan dapat meringankan beban serta melindungi kesehatan para petugas di lapangan. Begitu juga, Karang Taruna membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membantu para relawan dan warga yang terdampak karhutla maupun kabut asap. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia Kalimantan Barat terus mendistribusikan air bersih gratis kepada masyarakat yang membutuhkan selama musim kemarau. Hingga akhir Agustus, PMI Kalbar telah menyalurkan lebih dari 700 ribu liter air bersih ke sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
3: Palang Merah Indonesia PMI Kalimantan Barat terus memperkuat pelayanan kemanusiaan melalui pendistribusian air bersih gratis bagi masyarakat selama musim kemarau. Hingga akhir Agustus, PMI Kalbar tercatat telah menyalurkan lebih dari 700 ribu liter air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami peningkatan kebutuhan air. Staf Posko PMI Kalimantan Barat Nurul Indah Khairunisa mengatakan distribusi air bersih menjadi salah satu fokus utama PMI Kalbar untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air selama musim kemarau. Distribusi air bersih telah menjangkau sejumlah wilayah mulai dari Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawah hingga Kabupaten Sanggau. Kabupaten Kuburaya menjadi salah satu daerah dengan permintaan cukup tinggi, terutama di kawasan Rasau Jaya, Sungai Kakap, dan Sungai Malaya. PMI Kalbar juga pernah menjangkau Kecamatan Batang Tarang di Kabupaten Sanggau untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat.
15: Saat ini Palang Merah Indonesia Kalimantan Barat ini sedang fokus di distribusi air bersih untuk masyarakat yang memerlukan. Ini permintaan kami itu ada antriannya, udah 110 antrian yang belum kami antar dan itu untuk sementara kami off-kan sementara sampai pengantaran yang antrian yang ada kita lakukan semua pengantaran.
3: Dalam setiap distribusi, ribuan liter air disalurkan langsung kepada warga. Tingginya kebutuhan terlihat dari antusiasme masyarakat yang telah mengantri dan pasokan air yang cepat habis saat pendistribusian dilakukan. Selain distribusi langsung ke masyarakat, PMI Kalbar membuka posko air bersih di halaman PMI Kota Pontianak serta membantu memenuhi kebutuhan air di sejumlah fasilitas kesehatan. Meski demikian, distribusi dilakukan secara bertahap karena keterbatasan armada. PMI Kalbar saat ini mengoperasikan 2 unit kendaraan yang mampu menjangkau sekitar 4 lokasi dalam sehari. PMI Kalbar juga mengajak berbagai pihak untuk ikut mendukung pelayanan kemanusiaan dan membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat selama musim kemarau. Syahruzani melaporkan.
0: Ganda campuran Indonesia Rehan Noval Kusharyanto melatih Daiva Oktavianti berhasil memastikan tempat di babak semifinal Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 2026. Rehan Melati harus melewati pertandingan 3 game sebelum menundukkan wakil Chinese Taipei Po Yuan Chen Yan Fei Chen dengan skor 21-17, 19-21, 21-16. Berikut laporan selengkapnya.
16: Rehan dan Melati langsung tampil menekan sejak set pertama dan mampu mengamankan kemenangan dengan poin 21-17. Namun pertandingan berlangsung semakin ketat pada set kedua ketika pasangan Chinese Taipei mampu memanfaatkan sejumlah kesalahan dari wakil Indonesia tersebut hingga merebut set dengan skor 19-21. Memasuki set ketiga atau set penentuan, Rehan dan Melati kembali meningkatkan fokus dan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang terjadi pada set sebelumnya. Saling mengejar poin terjadi hingga akhirnya pasangan Indonesia mampu menjaga keunggulan dan menutup set ketiga dengan kemenangan poin 21-16. Rehan mengatakan dirinya bersama Melati tetap berusaha menjaga daya juang meski pertandingan yang awalnya diharapkan dapat diselesaikan dengan dua set justru harus berlanjut ke set ketiga. Menurutnya fokus meraih poin demi poin menjadi kunci ketika mereka berada dalam posisi tertinggal.
17: Alhamdulillah ya, maksudnya ya walaupun tadi harus bisa straight tapi menjadi rubber tapi nggak apa-apa ya. Ya kita pasti masih yang terbaik dulu, pasti kita, daya juang kita maksudnya kita tunjukin di lapangan. Set ketiga dan ketinggalan tetap kita nggak mau nyerah gitu, tetap kita usaha terus cari poin. Gimana caranya udah yang penting satu poin. Akhirnya alhamdulillah bisa.
16: Rehan juga mengapresiasi dukungan penonton yang hadir langsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Dukungan tersebut dinilai memberikan tambahan motivasi bagi Rehan dan Melati untuk tampil lebih percaya diri di lapangan. Sementara itu, Melati mengakui kekalahan pada set kedua tidak terlepas dari sejumlah kesalahan sendiri. Setelah sempat unggul dalam 3 poin, pasangan Indonesia ini kehilangan fokus pada poin-poin kritis sehingga lawan mampu membalikan keadaan.
18: Kita ya pasti banyak melakukan kesalahan sendiri, agak lemah sedikit lah, tadi kita udah 23 poin, terus jadi sama akhirnya kalah, kita di poin kritisnya lemah sedikit, jadi begitu set ketiga kita balik fokus lagi dan gak mau ngulangin kesalahan yang sama.
16: Di dalam pertandingan, Rehan juga tidak selalu mengandalkan pukulan keras untuk mendapatkan poin. Variasi permainan dan kesabaran dalam membangun serangan menjadi bagian dari strategi untuk menghadapi pertahanan lawan. Menghadapi pertandingan berikutnya, Rehan dan Melati sebagai pasangan ganda campuran memilih bermain tanpa beban dan berusaha memberikan penampilan yang terbaik. Rehan menyebut calon lawan mereka merupakan pemain muda dari Cina, sehingga pasangan Indonesia akan menerapkan pendekatan nothing tulus dengan tetap menjaga fokus dan daya juang. Kemenangan atas pasangan ganda campuran dari Indonesia ini membawa Rehan Noval Kusharjanto dan juga Melati Daiva Oktavianti melangkah ke babak semifinal Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.
19: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Debi. Debi, laporan Anda.
20: Baik, terima kasih rekan Mei yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Sabtu 5 September 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan berpotensi wilayah Kalimantan Barat adanya kekaburan udara akibat kabut asap dan kami perakirakan pula di sebagian wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landa, Kabupaten Skadau, dan Kabupaten Sintang. Kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan namun diselimuti kabut asap dan kami perakirakan pula ada potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Skadau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Bengkayang. Dan kami perakirakan pula adanya hujan dengan intensitas sedang di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang. Terakhir untuk malam hingga dini harinya kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan yang diselimuti kabut asap. Untuk angin kami perakirakan di wilayah Kalimantan Barat angin bergerak dari arah tenggara sampai dengan selatan dan kecepatan angin kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perakirakan berkisar 46% sampai dengan 98%. perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, dan perlu diwaspadai pula beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 3.022 titik panas. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan di wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 5 sampai dengan 11 September 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Didi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Debbie.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RW Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak. Yeah.

0: kompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: Sanya Pendengar Anda ikuti di Kabar dari Kalbar.
1: Bagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda, Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di pagi hari ini. Di mana saat ini kami juga sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung berbagi informasi di kolom komentarnya, atau bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701. 042. Baik, sudah terhubung via Zoom meeting rekan-rekan saya di pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.
2: Selamat pagi
0: Mei dan semua.
1: Oke, saya absen satu-satu ya. Dari Sintang terlebih dahulu. Ada Yeptra pagi ini, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mei dan rekan-rekan semua. Waduh, ini ganteng sendiri ini ya.
1: Paling ganteng di pagi hari ini ya. Tenang, tenang. Gimana Sintang pagi ini?
3: Sintang pagi ini seperti biasa ya Mei, ini masih cukup pekat juga kondisi asapnya. Tentunya salam sehat untuk kita semua ya, apalagi di tengah kondisi cuaca seperti ini Mei. Dan untuk aktivitas pagi ini memang cukup lengang juga di khususnya di Jalan Yosef Pangurai Sintang ini Mei.
1: Oke, baik, terima kasih Yeptro ya untuk update situasi terkini dari Sintang. Selanjutnya saya beralih ke Sanggau, ada Cika, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mei, teman-teman juga pendengar.
1: Gimana Sanggau pagi ini?
4: Di pagi ini Sanggau diguyur hujan dengan sangat lebat dari pukul 2 pagi tadi sampai saat ini.
1: Oke, baik, terima kasih ya Cika ya untuk update situasi terkininya dari Sanggau. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas, ada Eca, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi, Mei.
1: Gimana pagi ini, Sambas?
5: Ya, berkabut, lebih tepatnya kabut asap ya.
1: Baik.
5: Dan lalu lintas terpantau juga cukup lenggang pagi hari ini. Memang diantaranya juga mungkin masyarakat ada yang istirahat dulu ataupun ya lebih olahraga di rumah kayaknya ya, Mei ya.
1: Baik, seperti itu ya. Lebih milih di rumah aja lah kalau nggak ada yang penting-penting keluar ya.
5: Benar.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Eca. Kalau di Pontianak sendiri mirip-mirip dengan Sanggau, alhamdulillah ya. Dari kemarin sore, kota Pontianak dan sekitarnya sudah diguyur hujan. Lumayan lebat juga, bahkan pagi hari ini juga info dari operator saya, karena saya nggak kelihatan kalau nggak keluar ya, masih gerimis juga di pagi hari ini. Tadi subuh juga sama, sekitar jam berapa, pukul 4 pagi ya kayaknya ya, cukup ada hujan lah 5-10 menit, habis itu reda lagi, gerimis lagi seperti itu ya. Alhamdulillah lah, walaupun memang masih tercium juga asap dan masih terlihat juga ada asapnya ya di tadi pagi seperti itu. Baik, kalau untuk aktivitas masyarakat ya seperti biasanya ya, mengingat juga sudah akhir pekan dan masyarakat juga dihimbau untuk di rumah saja kalau nggak ada kepentingan yang mendesak. Jadi Jalan Jenderal Sudirman pagi hari ini sepi ya, gerimis juga mungkin. Baik, itu dia untuk update terkini situasi dari Kota Pontianak. Kita beralih ke informasi pertama ya. Diawali dari Sintang, kemarau panjang picu antrian BBM, Bupati Sintang panggil Pertamina. Yep, terus silahkan.
3: Ya baik, rekan Mei, di mana menindaklanjuti ya banyaknya keluhan masyarakat terkait kacaunya penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala memimpin rapat koordinasi pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM dan pertemuan lintas

0: sistem tersebut tidak sekedar menjadi aturan ecek-ecek, melainkan harus disertai regulasi yang tegas dan benar-benar bisa diterapkan oleh pihak SPBU guna mencegah praktik pengisian berulang maupun penggunaan tangki modifikasi. Demi memastikan perputaran ekonomi masyarakat tidak lumpuh, Bupati juga meminta Pertamina untuk transparan memberikan laporan suplai harian, menambah armada mobil tangki, dan membentuk tim terpadu ya bersama Pemkab serta aparat penegak hukum untuk mengawal langsung distribusi BBM di lapangan Mei.
1: Baik, terima kasih Yutra untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas ya, di mana Satgas Karhutla Sambas apresiasi bantuan logistik warga hingga kejari Sambas pastikan tindak tegas pelaku pembakaran ecak. Silakan.
2: Baik, Mei dan pendengar, ya, sinergi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Berlima, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas ini memang terus diperkuat ya, hingga sekarang ini juga bahkan tim gabungan yang terdiri dari Satgas Karhutla, TNI, Polri, BPBD, serta masyarakat peduli api MPA ini masih berjibaku untuk memadamkan api di lapangan. Nah, upaya pemadaman berkala ini juga dilakukan guna menyekat pergerakan si jago merah agar tidak merembet ke kawasan pemukiman maupun lahan produktif warga sekitar. Nah, perjuangan tim pemadam di lapangan ini diwarnai tantangan yang cukup berat akibat kondisi cuaca dan juga medan yang ekstrim. Suhu udara yang sangat tinggi, paparan asap tebal yang membatasi jarak pandang, hingga sulitnya akses menuju titik api ini menjadi hambatan utamanya. Meskipun begitu, seluruh personil ini tetap bersiaga dan pantang surut untuk menerjang bahaya demi mengendalikan sebaran api secara berkelanjutan. Nah, dukungan moral dan material ya dari berbagai elemen masyarakat ini terus mengalir untuk diantaranya menjaga stamina tim pemadam kita. Nah, salah satu bentuk kepedulian ini ditunjukkan oleh mitra SPPG Sungai Baru yang menyalurkan bentuk logistik ya secara langsung. Bantuan ini diterima oleh perwakilan Satgas Karhutla untuk menunjang kebutuhan fisik para petugas yang bertugas siang dan malam ini. Nah, perwakilan Satgas Karhutla Desa Berlimang, Letda Pom Bambang ini mengapresiasi tingginya kepedulian dari warga terhadap personil di lapangan. Dirinya menegaskan bahwa bantuan logistik ini sangat vital ya untuk menjaga fisik para petugas di tengah kondisi medan yang menguras tenaga. Nah, sinergi ini dinilai menjadi suntikan semangat tambahan ya, terutama bagi seluruh anggota Satgas yang sedang berjuang. Dan perwakilan dari mitra SPPG Sungai Baru Erva ini menyatakan bahwa penyerahan bantuan logistik ini jadi bentuk dukungan nyata masyarakat, dan pihaknya merasa tersentuh oleh kerja keras dan dedikasi tim pemadam yang tak kenal lelah menjaga wilayah Sambas dari ancaman karhutla. Dan bantuan ini diharapkan mampu mencukupi kebutuhan gizi hingga energi para personil selama proses pemadaman ini berlangsung. Nah, langkah tegas juga dari sisi penegakan hukum juga disuarakan secara resmi oleh Kejari Sambas Sulasman. Nah, pihak kejaksaan di sini juga memastikan akan menindak tegas secara hukum siapa saja yang terbukti sengaja untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan. Nah, penegakan hukum ini diharapkan memberikan efek jera agar kasus kebakaran serupa ini tidak kembali berulang di masa mendatang. Dan hingga saat ini upaya pemadaman dan pendinginan area terdampak masih diprioritaskan ya oleh tim gabungan di lapangan. Nah, seluruh pihak menghimbau masyarakat untuk tetap waspada serta tidak membuka lahan dengan cara dibakar di tengah cuaca kering, apalagi masih belum hujan ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini. Dan kolaborasi antara Satgas, aparat, elemen masyarakat jadi kunci untuk mengatasi ancaman kabut asap di wilayah Kabupaten Sambas. Dan lagi harapannya semoga menyusul ya Kabupaten Sambas, baik di daerah-daerah yang lainnya ya, untuk turun hujan yang cukup lebat. Mei.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Barusan operator saya teriak hujan lebat katanya. Oke, baik ya. Hujan lebat di Kota Pontianak, alhamdulillah ya. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dari Kota Pontianak juga. Palang Merah Indonesia atau PMI Kalimantan Barat terus memperkuat pelayanan kemanusiaan melalui pendistribusian air bersih gratis bagi masyarakat selama musim kemarau. Hingga akhir Agustus, PMI Kalbar tercatat telah menyalurkan lebih dari 700 ribu liter air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami peningkatan kebutuhan air. Staf Posko PMI Kalbar Nurul Indah Khairunisak

0: Mengatakan distribusi air bersih menjadi salah satu fokus utama PMI Kalbar untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air selama musim kemarau. Distribusi air bersih telah menjangkau sejumlah wilayah mulai dari Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawah hingga Kabupaten Sanggau. Kabupaten Kuburaya menjadi salah satu daerah dengan permintaan cukup tinggi, terutama di kawasan Rasau Jaya, Sungai Kakap, Sungai dan juga Sungai Malaya. PMI Kalbar juga telah pernah menjangkau Kecamatan Batang Parang di Kabupaten Sanggau untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat. Dalam setiap distribusi, ribuan liter air disalurkan langsung kepada warga. Tingginya kebutuhan terlihat dari antusiasme masyarakat yang telah mengantri dan pasokan air yang cepat habis saat pendistribusian dilakukan. Selain distribusi langsung ke masyarakat, PMI Kalbar membuka posko air bersih di halaman PMI Kota Pontianak serta membantu memenuhi kebutuhan air di sejumlah fasilitas kesehatan. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana pimpin penyaluran air bersih di Segole. Tika, silahkan.
1: Ya, baik media juga pendengar, di mana gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Sanggau menyalurkan air bersih untuk warga lingkungan Segole di Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Jumat 4 September 2026. Nah, pendistribusian air bersih ini juga dipimpin Ketua GOW yang juga Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena. Ia menyampaikan penyaluran air bersih yang ini untuk menjawab persoalan kekeringan yang dihadapi oleh masyarakat. Karena diharapkan air bersih itu dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan di musim kemarau. Susana juga mengatakan sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan kemarin untuk warga Segole, karena 10.000 liter air bersih ini didistribusikan untuk 150 rumah tangga. Sementara itu, Ketua RT 11 Segole, Safarinus Heroni juga menyampaikan apresiasi atas bantuan air bersih dari GOW. Dikatakan air bersih ini sangat membantu warganya yang sangat saat ini mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang dan juga kekeringan Mei.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di kolom komentar, berbagi informasi, atau Anda juga bisa berbagi informasi di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Kita beralih ke informasi selanjutnya, kali ini dari Sintang. Wagub Kawas Hulu, penanganan karhutla perlu libatkan multi pihak. Ya, terus silahkan.
1: Oke, baik rekan Mei, di mana Wakil Bupati Kapuas Hulu ya Soekardi menghadiri Focus Group Discussion atau FGD dalam rangka kolaborasi lintas sektor. Ini untuk mencegah dan atau pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2026 bertempat di ruang rapat Bupati Kapuas Hulu pada hari Selasa 1 September 2026 lalu. Dan Wakil Bupati juga hadir dampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu bersama unsur Forkopimda, OPD terkait, KPH, perusahaan perkebunan, serta berbagai LSM dan juga organisasi masyarakat. Ya, Soekardi juga mengatakan FGD ini memang menjadi ruang bersama untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan langkah nyata ya dalam mencegah serta menangani karhutla. Upaya menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan di Kapuas Hulu juga tetap terjaga. Ya, Soekardi juga berharap kolaborasi yang dibangun melalui FGD ini dapat menghasilkan langkah konkret dalam menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Yaptra untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas. UPTD Museum Sambas gelar seminar strategis jadikan museum sebagai ruang publik dan maksimalkan atensi pengunjung. Enca, silakan.
2: Baik, dari UPTD Museum Daerah Kabupaten Sambas yang sebelumnya sukses menggelar seminar kajian pengunjung museum tahun 2026 di Balai Rungsari Sambas. Dan agenda ini diselenggarakan untuk merumuskan langkah strategis guna meningkatkan minat kunjungan masyarakat umum, mahasiswa hingga generasi muda yang berlangsung pada Kamis 3 September lalu. Dan melalui seminar ini museum ditargetkan bisa bertransformasi dari tempat penyimpanan benda mati menjadi ruang diskusi publik yang aktif dan responsif terhadap tantangan sosial. Nah, penyelenggara acara Rahmat ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif terutama dari berbagai kalangan untuk mempromosikan serta mengembangkan potensi museum daerah. Dan dinilai juga pandangan masyarakat terhadap museum ini harus diubah, sebutnya, karena biar lebih interaktif dan terbuka untuk beragam kegiatan edukatif. Nah, dengan pendekatan yang baru, museum ini diharapkan mampu menjadi pusat pembelajaran yang hidup serta relevan ya bagi kebutuhan generasi muda saat ini. Nah, di luar pembahasan pengembangan museum, forum ini juga merespon isu karhutla yang saat ini juga marak terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Dan Pangeran Raden Muhammad Tarhan juga menyoroti bagaimana masyarakat Melayu Sambas ini sebenarnya telah lama memiliki kearifan lokal untuk menjaga lingkungan. Dan salah satu aturan adat yang mencakup tata cara pembukaan lahan ini tercantum jelas di dalam naskah kuno Konun Sambas ya. Dan Pangeran Ratu Raden Muhammad Tarhan ini menjelaskan secara rinci untuk aturan hukum adat dalam manuskrip kuno ini dievaluasi bersama. Di pasal 22 Konun Sambas ini ditegaskan bahwa pihak yang membakar lahan milik orang lain tanpa izin diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Nah, nilai-nilai historis dari naskah kuno ini juga dinilai sangat krusial untuk diterapkan kembali guna meminimalisasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Dari Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sambas, Muryadi juga turut memperkuat pembahasan memaparkan tradisi pertanian lokal. Dirinya menyebut bahwa secara tradisional masyarakat Sambas ini mengenal dua model bertani, yaitu pertanian pasang surut dan pertanian berladang. Nah, kedua tradisi ini merupakan bagian integral dari sistem kehidupan masyarakat yang sebetulnya telah diwariskan secara turun-menurun. Dari anggota tim ahli cagar budaya Kabupaten Sambas, Sunandar juga menambahkan bahwa dari proses pembukaan lahan di masa lalu selalu dilakukan secara berkelompok. Nah, pola kebersamaan inilah yang yang kemudian mempermudah pengawasan api sehingga untuk resiko kebakaran besar ini bisa dihindari sejak dini. Tapi dirinya juga menggarisbawahi bahwa perubahan kondisi lahan dan sistem drainase saat ini juga turut meningkatkan potensi kerawanan karhutla. Nah, melalui seminar kajian, UPTD Museum Daerah Kabupaten Sambas ini berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai program-program edukatif yang berdampak nyata ya, dan sehingga museum ini tidak hanya difungsikan sebagai benteng pelestarian sejarah dan kearifan lokal, tapi di sanalah juga jadi wadah solusi atas berbagai persoalan daerah. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Apakah wajah saya masih terlihat rekan-rekan atau sudah tidak nampak
2: jelas,
0: lagi?
2: Jelas, walaupun agak shadow-shadow.
0: Maaf ya, ini listriknya tiba-tiba padam. Baik ya, kita beralih ke informasi dari Kota Pontianak. Begini saja tidak apa ya. Nah, Ganda Campuran Indonesia Rehan Naufal Kus Haryanto melatih Deva Oktavianti berhasil memastikan tempat di babak semifinal Politron Pontianak Indonesia Master Super 100 2026. Rehan melatih harus melewati pertandingan 3 game sebelum menundukkan wakil Chinese Taipei Po Yuan Chen Yan Fei Chen dengan skor 21-17, 16-21, 21-16. Rehan Melati langsung tampil menekan sejak set pertama dan mampu mengamankan kemenangan 21-17. Namun pertandingan berlangsung semakin ketat pada set kedua ketika pasangan Chinese Taipei mampu memanfaatkan sejumlah kesalahan dari wakil Indonesia hingga merebut set tersebut dengan skor 19-21. Memasuki set penentuan, Rehan Melati kembali meningkatkan fokus dan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang terjadi pada set sebelumnya. Saling mengejar poin hingga akhirnya pasangan Indonesia mampu menjaga keunggulan dan menutup set ketiga dengan kemenangan 21-16. Rehan mengatakan dirinya bersama Melati tetap berusaha menjaga daya juang meski pertandingan yang awalnya diharapkan dapat diselesaikan 2 game justru harus berlanjut ke set ketiga. Menurutnya fokus meraih poin demi poin menjadi kunci ketika mereka berada dalam posisi tertinggal. Rehan juga mengapresiasi dukungan penonton yang hadir langsung di klub terpadu Ahmad Yani Pontianak. Dukungan tersebut dinilai memberikan tambahan motivasi bagi Rehan Melati untuk tampil lebih percaya diri di lapangan. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser kembali ke Sanggau. Ratusan ternak ayam di Sanggau mati mendadak akibat asap dan kekeringan. Waduh, Cika silakan.
3: Iya, betul sekali Mei, di mana ratusan ternak ayam di Sungai Mawang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dilaporkan mati mendadak. Diduga ternak ayam itu mati karena menghirup asap dari kebakaran yang membakar lahan di sekitar kandang. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Sanggau, Ambis Anton, mengatakan bahwa ternak ayam yang mati sebanyak 251 ekor, sedangkan total populasi di kandang itu sekitar 5.000 ekor. Ambis juga mengatakan peternakan tersebut juga berada di dekat lokasi yang sebelumnya terdapat titik api. Selain dampak asap, persoalan ketersediaan air minum menjadi faktor yang turut mengganggu kondisi ternak. Ambis juga menyampaikan di Sbunak Sanggau juga terus melakukan pendataan terhadap peternak yang terdampak karhutla dan kemarau, dan data tersebut akan menjadi dasar pengusulan bantuan kepada pemerintah pusat termasuk penyediaan sumber air bagi peternakan. Mei.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah berbagi informasi, ada Yeptro, ada Cika, juga ada Eca sudah berbagi informasi untuk hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
3: Terima kasih, selamat pagi Mei.
1: Terima kasih, selamat pagi kembali.
0: Iya. Dan itu dia tadi pemirsa dan pendengar, sudah kami hadirkan rangkaian informasi di kabar dari Kalbar untuk hari ini. Untuk Anda yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
4: FM 97,4 MHz.
2: Baik, terima kasih pendengar telah kita ikuti bersama kabar dari Kalbar berjaringan Cornwall 9 Kalimantan Barat. Dan pastinya para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, ya kita juga hadirkan berbagai informasi yang lain di Pro 3 Jakarta di Warta Berita jam 7 ini mendengar. Dan ya pastinya dengan kondisi cuaca yang masih kabut asap seperti ini pendengar ya, ya mudah-mudahan para pendengar bisa menjaga kesehatan diri dengan baik, dan kita harapkan ya semoga ada yang sakit di saat ini diberikan kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa sesegera mungkin, dan harapannya juga hujan segera turun ya, menyusul teman-teman kita yang lain untuk di daerah lainnya di Kalimantan Barat ini ataupun yang memang di wilayah Indonesia mengalami kekeringan saat ini gitu ya, segera hujan seperti yang telah turun hujan di Sanggau dan juga di Pontianak sana gitu ya. Dan ya para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, ya kita hadirkan untuk Anda Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta sesaat lagi. Kita dengarkan terlebih dahulu berikut ini.
4: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
7: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Ya, ispa itu termasuk batuk pilek itu tadi.
8: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ispa di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
7: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Ya, ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
10: Termasuk itu.
7: Ya.
10: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
7: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah, yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak. Yang sedang marah lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian katanya. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
10: TBC ya. 50.
7: Yang varicella nih, varicella cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
10: Oh, enggak terlalu.
7: Terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih walaupun walaupun ada itu enggak parah.
9: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pari Kabupaten Kediri.
11: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih, Kak, udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke Puskesmas gitu.
9: Saat ini masyarakat diimbau untuk